0: akomodasi makanan minuman. Itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79%.
1: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
2: BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi di awal tahun didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Sementara Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Badan Pusat Statistik. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi awal tahun didorong kuat oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Seluruhnya jatuh di triwulan pertama. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Zahra.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%.
2: Pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri yang sepenuhnya jatuh pada triwulan pertama. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, selain konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52%, stimulus fiskal pemerintah melalui realisasi APBN melonjak signifikan hingga 21,81%. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian tetap menjadi motor utama, sementara sektor akomodasi serta makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 13,14%.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79% gitu. Nah, yang mengungkit atau kalau kita mengungkit kan dia yang memberikan sumber terhadap pertumbuhan 5,61. Itu ada 4 sektor besar.
2: Namun di balik capaian tersebut, muncul catatan mengenai kualitas pertumbuhan yang dinilai belum sepenuhnya merata. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Indef Riza Anissa Pujarama mengatakan, tantangan berat membayangi triwulan kedua seiring dengan depresiasi nilai tukar rupiah, serta menyusutnya jumlah kelas menengah sekitar 1,2 juta orang.
3: Ya, kita belum lihat nih savingnya gimana, apakah mantap makin makan tabungan gitu-gitu. Meskipun mereka meningkat, nah di triwulan satu ini yang dikhawatirkan ini kan middle class ini semakin menyusut di triwulan dua nih, sudah terkena banyak dampak ke harga.
2: Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2026, total Angkatan Kerja Indonesia mencapai 154,9 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68%. Meski demikian, sektor pertanian masih mendominasi serapan tenaga kerja sebesar 28,78%, sementara sektor industri menyerap sekitar 13,57%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara saat ini melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram Makkah, sementara salah satu pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmad Hasan membadalkan ibadah haji untuk ayahnya yang telah wafat.

0: tawaf di depan Ka'bah dan juga melakukan tawaf berputar sebanyak 7 kali dan melakukan sa'i dan ditutup dengan tahallul. Dan salah satu peserta yang melakukan ibadah di Masjidil Haram adalah seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmadi Hasan. Dia membadalkan ayahnya yang telah meninggal dunia setahun lalu dan dia merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dapat menjalankan ibadah umroh dan nantinya akan melaksanakan ibadah haji. Dan berikut keterangan dari Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda berusia 25 tahun dari Tegal.
1: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
2: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
1: Ini apa perasaan gimana ketika menjalankan
2: wah,
1: ibadah haji ini?
2: Sangat beruntung, buah amanah besar dari keluarga untuk menemani sang ibu dalam menjalankan rukun Islam yang kelima.
1: Apa sih dosa doa terbesar dari Mas?
2: Kami harapan terbesar dari kami adalah benar-benar ingin menjadi anak waladun soleh, anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua, terutama.
0: Yang mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda 25 tahun itu membadalkan haji dari ayahnya yang telah meninggal dunia setahun yang lalu dan dia sangat bersyukur dapat melaksanakan ibadah ke rukun Islam yang kelima. Di mana sebagaimana diketahui yang diungkapkan oleh Ahmadi bahwasanya dia merupakan anak bontot atau anak terakhir dari 5 bersaudara sedangkan kakak-kakaknya yang sudah berumah tangga sehingga yang diamanatkan untuk berhaji adalah dirinya sendiri. Dan demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI dari Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Syariful Alam melaporkan langsung dari Masjidil Haram dan kali ini kita ke Embarkasi Jakarta. Sebanyak 389 jamaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede. Bergabung bersama kita rekan saya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kedatangan dilakukan nanti secara bertahap mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat atau sore hari nanti selepas Ba'da Asyar. Ratusan jemaah tersebut akan didampingi 4 petugas kloter yang terdiri atas 1 pemandu haji, 1 pembimbing ibadah, serta 2 petugas kesehatan yaitu seorang dokter dan perawat. Dengan demikian, total yang masuk ke asrama haji hari ini mencapai 393 orang. Para jemaah dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi besok sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka akan diterbangkan langsung menuju Jeddah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dan Kepala Asrama Haji Pondok Gede Muhammad Ali Zakiuddin mengatakan, sebelum keberangkatan, para jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan, proses pemberkasan dokumen hingga pembekalan manasik haji terakhir di asrama ini.
5: Nah, mereka ketika nanti pas sholat wajib atau itu baik maghrib, isya dan lain sebagainya, nanti ada pemantapan manasik terakhir ya dari penyelenggara kita di asrama, sekaligus nanti ada sosialisasi kesehatan.
4: Ya, pendengar, sebelumnya pada 2 Mei lalu atau hari Sabtu, Asrama Haji Pondok Gede juga telah menerima 389 jemaah haji asal DKI Jakarta. Hingga kini tercatat sudah 7 kloter atau hampir 3.000 jemaah asal Jakarta diberangkatkan dan tiba di Tanah Suci. Petugas pun terus mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani ibadah haji. Selain itu, jemaah diminta memperhatikan barang bawaan, terutama dokumen penting yang paling penting seperti kartu nusuk dan paspor. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Embarkasi Jakarta, kita menuju Embarkasi Solo dalam memberangkatkan 3 kelompok terbang awal yang

0: menandai dimulainya fase gelombang kedua operasional pemberangkatan ibadah haji, dan di fase ini diharapkan sudah mengenakan kain ihram sejak dari asrama haji guna mendukung kelancaran fasilitas layanan cepat atau Makkah Road setibanya di Arab Saudi. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama rekan saya Arga Diraksa.
1: Jadi jemaah haji yang akan berangkat di gelombang 2 ini sudah mengenakan kain ihram.
2: Operasional pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Solo kini memasuki fase gelombang kedua menuju Jeddah. Sebanyak 3 kelompok terbang yakni kloter 42, 43, dan 44 menjadi rombongan perdana gelombang kedua yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Berbeda dengan gelombang pertama yang turun di Madinah, rombongan fase ini akan langsung diterbangkan menuju Jeddah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh wajib di Kota Suci Mekah. Kasih Humas PPM Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan, seluruh jemaah pada gelombang kedua ini wajib mengenakan kain ihram sejak keberangkatan dari asrama haji. Hal ini dikarenakan jemaah akan langsung mengambil niat atau mikot saat berada di dalam perjalanan udara, sehingga setibanya di Jeddah, jemaah sudah dalam keadaan berihram dan siap menjalankan ibadah.
1: Nah, untuk gelombang 2 ini, jemaah haji langsung melaksanakan umroh serangkaian ibadah haji. Maka dari itu, jemaah haji dari Embarkasi Solo sudah dianjurkan menggunakan kain ihramnya, karena sesampainya di Arab Saudi atau di Mekah, nanti jemaah haji cukup turun lalu melanjutkan rangkaian ibadah umrohnya.
2: Senada, PIC Humas Embarkasi Solo David Jafar Saputra menekankan penggunaan kain ihram sejak dini bertujuan untuk memaksimalkan fasilitas Mekah Road atau jalur cepat yang diterima jemaah asal Embarkasi Solo. Dengan layanan tersebut, jemaah tidak lagi memiliki waktu untuk berganti pakaian setibanya di bandara karena proses imigrasi telah diselesaikan di tanah air. David meminta jemaah memastikan seluruh persiapan mandi ihram sudah tuntas dilakukan saat masih berada di gedung Masjid Arifah atau sebelum naik ke pesawat.
3: Jemaah kan sudah mendapatkan fasilitas Mekah Road ya, sampai di bandara jemaah itu ada layanan fast track, jadi tidak ada waktu jemaah untuk mengganti pakaian ihram di saat kedatangan di bandara. Makanya untuk ketua kloter selalu mengingatkan jemaahnya untuk mulai memakai pakaian ihram menjelang keberangkatan saat nanti di gedung Musdalifah.
2: Selain kesiapan pakaian ibadah, David juga mengingatkan aturan ketat mengenai pembatasan barang bawaan yang hanya diperbolehkan sebanyak 3 jenis tas resmi dari maskapai. Petugas mewajibkan jemaah agar selalu mengenakan tas paspor di leher dan tidak memasukkannya ke dalam koper besar guna mempermudah proses pemeriksaan dokumen saat kedatangan di Arab Saudi. Adapun hingga saat ini PPIH terus memantau kondisi kesehatan jemaah, mengingat terdapat puluhan jemaah yang masih menjalani perawatan medis baik di tanah air maupun di rumah sakit Arab Saudi. Kedisiplinan jemaah dalam mengikuti arahan teknis petugas menjadi faktor kunci agar seluruh rangkaian ibadah haji pada gelombang kedua ini berjalan lancar dan nyaman. Dari Embarkasi Solo, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah mulai menyiapkan penggunaan Compressed Natural Gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG atau Liquid Petroleum Gas. Dan langkah ini dilakukan di tengah tingginya impor LPG serta membengkaknya subsidi energi rumah tangga. Kami akan hadirkan sebagai laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
5: Laporan khusus.
6: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani.
7: Pemerintah mulai menyiapkan penggunaan CNG tabung 3 kg sebagai alternatif LPG secara bertahap. Tahap awal implementasi difokuskan di kota-kota besar, khususnya wilayah Pulau Jawa. Langkah tersebut dilakukan di tengah tingginya impor LPG dan meningkatnya beban subsidi energi rumah tangga. Pemerintah menilai penggunaan gas bumi domestik dapat menjadi alternatif energi yang lebih efisien. Selain itu, harga CNG disebut lebih murah sekitar 30-40% dibandingkan LPG. Pemerintah juga memastikan subsidi energi masyarakat tetap diberikan dalam implementasi CNG. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menjelaskan konsumsi LPG nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara produksi LPG dalam negeri justru terus mengalami penurunan. Laude menyebut pada 2010, impor LPG masih sekitar 1,6 juta ton dari kebutuhan nasional sekitar 2 juta ton. Saat ini, impor LPG nasional telah mencapai sekitar 7,4 hingga 8,6 juta ton per tahun.
6: Sudah di atas 7 juta ton, dan itu semakin membebani subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus memikirkan inovasi apa untuk bisa mengurangi ini, karena LPG kita ini sejak tahun 2010 2 juta juga turun. Kemarin Pak Menteri menyampaikan hanya sekitar 1,6 dan 1,7 juta ton sekarang. Artinya dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kita akan terus menambah impor LPG kalau tidak bisa kita konversikan ke sumber yang lain.
7: Pemerintah menilai kondisi tersebut membebani subsidi serta devisa negara karena sebagian besar LPG masih impor. Karena itu, pemerintah mulai mencari alternatif energi rumah tangga berbasis gas bumi domestik. Selain CNG, pemerintah juga mengkaji sejumlah opsi lain seperti dimethyl ether atau DME dan kompor listrik. Namun CNG dinilai menjadi salah satu opsi paling memungkinkan untuk diterapkan lebih cepat. Kementerian ESDM memastikan aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam implementasi CNG. Pemerintah juga menyiapkan tabung tipe 4 berbahan komposit yang lebih ringan dan aman digunakan. Selain itu, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu mengganti kompor rumah tangga. Sistem CNG dirancang plug and play sehingga dapat langsung digunakan pada kompor existing. PT Gagas Energi Indonesia memastikan kesiapan infrastruktur distribusi CNG untuk mendukung kebijakan pemerintah. Perusahaan saat ini mengoperasikan jaringan Beyond Pipeline untuk penyaluran gas bumi ke berbagai wilayah. Direktur Operasi dan Komersial PT Gagas Energi Indonesia, Mai Salina, menyebut pihak memiliki 14 SPBG dan 4 mobile refueling unit. Selain itu, PGN Group juga memiliki jaringan pipa gas lebih dari 33 ribu kilometer di Indonesia.
8: Secara infrastruktur, prinsipnya kami siap untuk mendukung semua arah kebijakan dari pemerintah. Untuk tadi roadmap-nya seperti Pak Dirjen bilang, memang bertahap, kita nggak bisa langsung dalam waktu 1-2 tahun langsung berjalan semua. Tapi pada prinsipnya kami siap mendukung dan kami siap berkoordinasi sesuai dengan apa yang nanti menjadi kebijakan pemerintah.
7: PT Gagas Energi Indonesia juga menyalurkan sekitar 15 juta standar kaki kubik gas per hari kepada pelanggan. Penyaluran dilakukan untuk sektor transportasi, industri restoran, hingga rumah tangga. Di sisi lain, Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia menilai pemanfaatan gas bumi rumah tangga masih rendah. Saat ini penggunaan gas bumi rumah tangga baru sekitar 0,22% dari total pemanfaatan gas nasional. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia, Dian Kuncoro, menyebut Indonesia memiliki sumber gas bumi yang besar, namun distribusi dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan CNG nasional.
9: Memang kalau dari data di asosiasi itu, volume gas yang tersalur dari bisnis CNG ini itu sekitar 40-50 MM. Nah itu yang ada OTT more or less 20-30 CNG station. Nah ini masih kecil pak menurut saya. Karena kalau bicara tadi di depan pengelolaan gas bumi yang sampai mungkin ratusan MMSFD, di kita masih puluhan MMSFD dari gas yang ada. Nah ini bicara lagi ke depan, kita masih perlu banyak pak CNG stasiunnya.
7: Asosiasi mencatat saat ini terdapat sekitar 80 stasiun CNG di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar fasilitas tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah menegaskan implementasi penggunaan CNG tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Distribusi dan sosialisasi akan dilakukan bertahap menyesuaikan kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah. Pemerintah berharap penggunaan CNG dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, pemanfaatan gas bumi domestik diharapkan mampu menekan subsidi energi dan meringankan beban masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penggantian LPG menjadi CNG ini juga menjadi tanggapan tersendiri dari masyarakat. Apa kata mereka? Berikut selengkapnya.
10: Kalau emang lebih murah dan aman, saya setuju aja. Tapi pemerintah ya harus sosialisasi dulu dong supaya masyarakat paham cara penggunaannya.
11: Yang penting keamanan dan distribusinya jelas ya. Jangan sampai masyarakat sulit dapetinnya. selalu sulit buat ngisi ulang atau bingung cara makainya gitu. Terus kalau bisa sih, ya katanya kan lebih murah ya kalau saya dengar-dengar ya. Ya mudah-mudahan beneran ya, karena udah gantiin masa lebih mahal sih dari LPG.
12: Kalau selisihnya cukup jauh tentu menarik, apalagi kebutuhan gas rumah tangga sekarang kan cukup besar setiap bulan.
0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana target substitusi LPG menjadi CNG 3 kg tahun ini dan bagaimana menyoroti kesiapan distribusi hingga keamanan termasuk juga apakah harganya lebih terjangkau. Naskah disusun oleh Wadi Army dibacakan Rani Indira berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah strategis pemerintah yang akan mensubstitusi gas alam cair atau LPG 3 kg menjadi gas alam terkompresi atau CNG dalam tahun ini patut diacungi jempol. Sebab CNG merupakan bagian dari alternatif sumber energi yang tersedia di dalam negeri sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor LPG. Dari catatan yang ada menyebutkan, impor tahunan LPG mencapai sekitar 7 juta ton dari konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari hal itu, Indonesia harus mengeluarkan devisa sekitar 130 triliun rupiah hingga 140 triliun rupiah untuk mengimpor LPG dalam setahun. Bahan baku CNG berasal dari gas alam yang didominasi oleh komponen metana atau C1 dan etana atau C2 yang kemudian dipadatkan atau dikompres hingga mencapai tekanan tertentu sehingga dalam penggunaannya memerlukan tabung khusus yang aman dan bisa langsung terhubung tanpa perlu pergantian kompor baru. Saat ini CNG ukuran 20 kg dan 12 kg sudah berjalan untuk digunakan di hotel dan restoran. Penggunaan CNG untuk segmen komersial tersebut sudah prudent dan lebih efisien. Kita berharap uji coba tabung CNG 3 kg yang tengah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan dapat berjalan sesuai harapan. Faktor keselamatan harus menjadi yang paling utama dipastikan dalam setiap tahapan pengujian sebelum nanti dimasifkan. Selanjutnya, pemerintah harus segera menyusun skema tata niaga dan distribusi serta pelibatan PT Pertamina maupun badan usaha swasta dalam substitusi LPG subsidi ke CNG 3 kg. Agar dalam tahap awal implementasinya nanti, utamanya di wilayah kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa, harga pasar CNG 3 kg dapat lebih murah dibandingkan harga gas melon saat ini. Dengan harga yang lebih murah dan mudah diperoleh, tentu masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan CNG 3 kg. Pada ujungnya nanti, tentu akan mengurangi beban impor dan beban subsidi LPG 3 kg. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang sempat tertunda. Guna mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik Timur Tengah dan perundingan tersebut juga difokuskan pada isu utama yaitu program nuklir Iran. Meski sebagian besar persoalan kedua pihak dilaporkan telah disepakati. Dari arena olahraga, Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, menilai peluang timnya untuk merekrut Nico Paz sangat kecil karena sang pemain diperkirakan akan kembali ke Real Madrid pada musim panas mendatang. Hal tersebut adalah karena Madrid memiliki klausul pembelian kembali dalam kesepakatan transfer PSG ke Como pada awal musim ini.

Demikian warta berita yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Informasi lainnya, juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risti Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa pagi.
5: Ya, pendengar, pemerintah siap mengganti LPG ke CNG. Seperti apa sebenarnya rencana implementasi penggunaan gas bumi yang ditempatkan ini? Dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM bahkan menargetkan distribusi gas alam terkompresi atau compressed natural gas sebagai alternatif pengganti LPG, liquefied petroleum gas, dan dikonsumsi masyarakat tahun ini. Fokus utamanya di tahap awal yaitu kota-kota besar khususnya Pulau Jawa. Seperti apa juga sosialisasinya yang sudah diberikan kepada masyarakat sampai dengan saat ini? Saya juga mungkin akan memberi sedikit gambaran ya tentang perbedaan antara CNG dan LPG berdasarkan konteks penggunaan rumah tangga maupun juga kendaraan. CNG terdiri dari metana, lebih ringan di udara sehingga jika bocor akan naik dan menyebar, mengurangi risiko ledakan. Sementara LPG ini merupakan campuran dari propana dan butana, lebih berat dari udara, cenderung mengendap di lantai dan berpotensi meledak jika terakumulasi di ruang tertutup. CNG disimpan dalam bentuk gas bertekanan tinggi 200 sampai 250 bar dan perlu tabung khusus yang kuat. Sementara LPG bentuknya cair dan tekanannya rendah 5 sampai 10 bar sehingga tabungnya hanya lebih ringan dan lebih tipis bisa digunakan untuk sehari-hari. Namun bagaimana konteks penggunaannya di Indonesia, kemudian wacana substitusi ini bisa dilaksanakan. Kami akan berbincang bersama Gubernur Indonesia untuk OPEC periode 2015-2016, ada Widiawan Prawira Atmaja.
0: Wawancara Pro 3.
5: Selamat pagi Pak Widi.
6: Selamat pagi Bu Risti, apa kabar?
5: Kabar baik dan sehat Bapak juga ya?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Iya. Pak Widi, mungkin boleh dapat informasi. Saya tadi juga sudah sedikit membagikan karena tadi ketika topik ini kami sampaikan kepada publik begitu banyak penelpon mempertanyakan, ini si CNG ini apa sih, sudah sampai mana sih sosialisasinya? Kemudian apakah lebih menguntungkan memakai si CNG daripada LPG, harganya dan sebagainya? Mungkin kita awali dari sana. Silakan, Pak Widi.
6: Ya, bagus. Tadi saya menyimak apa yang Bu Risti sampaikan. Bahasa di awal, kalau saya tidak salah, bahasanya adalah alternatif.
5: Yeah.
6: Nah, kalau bahasanya alternatif itu agak beda waktu kita merubah dari minyak tanah ke LPG, kalau masih ingat ya, di tahun 2006. Kalau kita rubah, konversi gitu, artinya kan yang digantikan itu nggak ada lagi. Jadi minyak tanahnya nggak ada, kok diganti dengan LPG. Nah sekarang tadi kalau bahasanya adalah alternatif, jadi di lapangan nanti akan ada dua-duanya, LPG dan CNG. Nah ini kan jadi keputusannya masyarakat gitu ya, untuk beralih atau tetap. Nah konteksnya mungkin di awal semuanya akan ada dua-duanya, dan mungkin kalau mau diberikan sehingga masyarakatnya beralih, itu kan harus diberikan insentif ya. Jadi
5: yeah,
6: harganya apakah dibuat lebih murah atau dikasih gratis dulu gitu ya, nanti kedepannya seperti apa. Yang kami khawatirkan kan nanti udah dapat, udah mulai gitu, tapi masyarakatnya nggak mau beralih. Kecuali kalau memang betulan dikonversi sehingga nanti lambat laun, makin lama makin supply LPG-nya jadi nggak ada di tempat yang sudah sediakan CNG. Ini ada dua hal yang berbeda. Kalau dari sisi masyarakat sederhana, pertama dia harus terjangkau. Terjangkau, apalagi pada awalnya kan dia switch ya, dari sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan ke sesuatu yang baru. Misalnya tabungan, kalau tabungnya lebih besar, nanti lebih berat. Terus kalau UMKM yang jualan itu keliling, apakah juga akan
5: mengganti
6: tempat
5: ya,
6: yang lebih besar, gitu-gitu ya.
5: Oke.
6: Okay. Nah, yang kedua kan harga terjangkau, kedua mudah didapat, jadi jangan sampai itu begitu habis nggak ada, itu aduh bahaya banget. Dan terakhir adalah mudah digunakan, sederhana sebenarnya. Nah kalau mudah digunakan, harganya terjangkau, selalu ada gitu, saya rasa
5: pasti jadi
6: orang
5: pilihan.
6: Punya jadi pilihan yang sangat baik gitu ya. Sangat
5: okay,
6: baik. Dan ini kan kalau kegunaannya dari sisi pemerintah kan baik sekali ya, mengurangi impor, apalagi kalau bisa mengurangi subsidi, ini harus didukung.
5: Oke, saya mungkin lihat dari sisi pemerintah terlebih dahulu ya Pak Widi. Ketika pemerintah mengimplementasikan CNG ini bisa memberikan keuntungan ganda. Yang pertama adalah tadi ya diungkapkan oleh Pak Widi, kalau ada pengurangan impor karena sepenuhnya diproduksi dari sumber domestik begitu kan, kalau CNG kabarnya demikian. Mungkin nanti boleh dijelaskan. Kedua adalah penghematan anggaran, ini yang paling penting karena CNG dianggap bisa menekan beban subsidi negara 20-30% dibandingkan subsidi LPG 3 kg atau gas melon yang selama ini kita kenal.
6: Keekonomiannya adalah persis yang seperti disebutkan. Tapi kan kita tahu LPG itu diimpor atas dasar harga pasar ya.
5: Persis.
6: Nah sekarang kan harga gas kita di dalam negeri itu kan diatur oleh pemerintah.
5: Ya.
6: Jadi ada faktor juga sekarang apakah keekonomiannya masuk untuk supplier yang dari dalam negeri. Kan ada Pertamina Hulu, ada K3S, kontraktor kerjasama gitu ya. Orang-orang yang beroperasi di Hulu. Nanti kalau misalnya harganya diatur dan keekonomiannya nggak masuk, kan kasihan juga orang hulunya. Nanti investasi di situ, sektor hulunya menjadi kurang bergairah. Tapi kalau harganya adalah harga pasar itu misalnya harga spot LNG di luar itu menjadi acuan buat kita. Sama kan harga LPG di luar menjadi keekonomian supply LPG. Kalau ini harga pasar di luar menjadi keekonomian di dalam negeri, seperti juga di minyak bumi gitu ya, ini akan membuat yang di dalam negerinya jadi bergairah, Mbak. Jadi dan ini menjadi menolong semua orang, bukan hanya tadi untuk pemerintah, tetapi industri hulu gasnya itu juga jadi bergairah, karena selain menolong pemerintah, dia ada opsi untuk memasarkan ke dalam negerinya gitu.
5: Oke. Kalau hitung-hitungan angka sepertinya belum dikeluarkan ya oleh pemerintah ya. Tapi Pak Widi sendiri menilai berapa sih angka yang pas begitu? Kalau LPG 3 kg kan kalau tidak salah harganya sekitar Rp18.000 per tabung. Nah, apakah dengan kabarnya potensinya lebih murah ini berapa sih kisaran harga yang dianggap wajar?
6: Harga yang 3 kg itu kan harga subsidi, Mbak ya.
5: Ya, 18.000. Oh ya, harga subsidi ya.
6: Jadi kita bandingkannya kan bukan dengan pertama yang 3 kilo kita bandingkan dengan 12 kilo. Perbedaannya berapa gitu kan. Nah, itu perbedaan subsidinya. Nah, itu saja sudah membawa potensi orang yang mengoplos supaya dari yang 3 kilo dijadiin 12 kilo karena perbedaan harga kan. Kita sering baca di media bahwa ada penyalahgunaan gitu ya. Nah, ini kan juga CNG ini akan jauh lebih susah dan dia tidak ada kalau misalnya dia di subsidi, dia nggak mungkin sama orang dipakai, dibuka untuk dialirkan gaji. Dari sisi pengurangan penyalahgunaan ini juga udah satu ini yang baik gitu ya, udah satu kelebihan yang nyata gitu. Nah, memang akhirnya adalah convenience dari para pengguna menggunakan CNG ini akan seperti apa. Insentifnya kalau menurut saya mau nggak mau ya di awal misalnya harganya harus lebih murah atau misalnya diberikan beberapa pilihan yang memberikan, jadi misalnya nanti ini dengan mudah bisa digantikan, selalu ada gitu ya. Nah, teman jangan lupa juga kan memang katanya tidak perlu harus mengganti kompor. Tetapi kan regulatornya mesti berubah, beda gitu ya. Karena tekanan tadi yang dijelaskan oleh Mbak Risi sudah di awal gitu ya. Nah, regulator ini kan harus dikasih gratis dong. Kalau enggak kan masa harus beli lagi gitu. Misal ya di awal-awalnya seperti itu. Karena targetnya
5: jadi udah apa? Udah include konversi. Gitu ya. Dia udah bundling gitu ya. Dapat ini, dapat regulator paketnya. Begitu. Ya.
6: Iya. Okay. Yeah. Di paketnya itu.
5: Oke, tapi kan yang sebenarnya paling penting Pak Widi. Pak Widi yang paling penting adalah kan sebenarnya sosialisasi ke masyarakat, seberapa aman yang kemudian awal mula bisa diterima oleh masyarakat tentunya. Seberapa jauh pemerintah sudah melakukan dari pandangan Pak Widi?
6: Dan harus ada yang memulai kan. Nah, memulai ini biasanya orang-orang panutan lah ya, apakah dari sudut pemerintah, dari sudut pemuka agama, dari mana, dan dia memberikan contoh gitu. Kita pernah belajar kok ada sesuatu yang kurang berhasil, misalnya menggunakan BBG di kendaraan. Kendaraan umum kayak taksi gitu jalan, itu kan dikasih. Tapi kalau begitu ke pengguna biasa seperti kita-kita, mengganti tabung dan ada tabung gas di belakang mobil, itu nggak nyaman. Pertama, menjadi kurang tempat buat penyimpanan. Yang kedua, rasanya kan, aduh ini ada gas di belakang, ini bahaya nggak ya gitu kan, kira-kira gitu. Nah, sekarang ini LPG ini kan salah satu kelebihannya adalah dia sangat convenient, comfortable, dicangking gitu ya. Dan harganya kan dengan volumenya relatif kecil gitu, dia bisa beli dan tanpa harus berlangganan misalnya. Kan susahnya kalau jaringan gas itu kan dia harus berlangganan. Walaupun itu juga pilihan yang menurut saya sangat baik untuk penetrasi gas alam yang ada di Indonesia yang kita tidak harus impor begitu. Nah, dengan demikian memang ini... kalau menurut saya sih ini sudah waktunya, mungkin agak terlambat. Dan nanti dengan kondisi bahwa dia memberikan insentif yang cukup, masyarakatnya merasanya terbantu gitu ya. Terbantu sehingga nanti ini konteksnya menjadi bermanfaat buat semua. Karena utamanya kan tujuannya adalah masyarakat pengguna ya. Masyarakat pengguna ini yang harusnya menjadi pemutus utama gitu ya. Okay. Dia mau pakainya apa enggak gitu. Kalau dia enggak pakai kan enggak berhasil, Mbak.
5: Persis. Karena tidak ada contoh begitu ya. Gampangnya seperti itu ya, Pak Widi ya.
6: Harusnya ada contoh, ada. Jadi sosialisasi aja enggak cukup. Jangan cuma dikasih
5: tapi
6: tahu
5: dengan
6: gitu. Tapi ada orang yang udah pakai.
5: Jadi harus ada contoh yang bisa diikuti. Tapi kalau tadi kita berkaca pada yang Pak Widi sampaikan, di pasaran ada dua pilihan nih. Apakah dengan adanya CNG tetap ada skema subsidi untuk gas LPG? Ini kan juga tidak membantu ya. Harus ada satu kebijakan yang firm di antara semuanya begitu. Mana yang lebih baik menurut Pak Widi?
6: Nah, minyak tanah itu kan waktu kan nggak hilang, minyak tanah itu tuh tetap ada, tapi harganya menjadi harga bukan harga subsidi. Ya. Kalau itu sudah bisa, tapi waktunya nggak boleh terlalu cepat ya. Jadi kan harus dipastikan dulu, misalnya suplainya ada, kalau mau beli setiap saat ada, jadi nggak ada masalah, nggak usah ngantri, nggak usah apa gitu. Nah, begitu tempat-tempat tertentu itu ada, ya udah otomatis nanti harga yang 3 kilonya itu menjadi tidak ada, yang ada hanya tinggal yang 12 kilo. Gitu.
5: Oke. Okay. Apa yang kemudian
6: tapi
5: harus
6: butuh waktu ya.
5: Berapa tapi lama tapi ini waktunya?
6: Ya, setelah masyarakatnya yakin bahwa ini adalah sesuatu yang suplainya terjamin, harganya enggak akan dinaikkan gitu ya. Dan mereka akhirnya terbiasa menggunakan. Terbiasa ini menjadi penting.
5: Oke. Sampai dengan saat ini, begitu ya. Apa sih yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ketika berusaha meng-switch begitu dari LPG ke CNG? Apakah mekanisme-mekanisme ini sudah harus dilakukan di pasar saat ini untuk membuat tadi ya masyarakat mengerti, masyarakat bisa beradaptasi dengan hal ini dan sebagainya?
6: Ya, ini kan kalau buat pemerintah kan ini kan kebijakan yang baik sekali, tapi ininya kan harusnya untuk jangka panjang ya. Karena kan kita nggak mungkin ketergantungannya sedemikian besar kepada LPG dan kita biarkan saja.
5: Ya.
6: Harus melakukan sesuatu. Nah, pemerintah udah melakukan sesuatu, dengan demikian ini harus didukung dan bagus sekali. Tapi kan kita juga meminta ini menjadi konsisten dan tidak menyusahkan orang banyak gitu. Tidak menyusahkannya itu artinya mereka punya pengganti yang kalau bisa lebih baik lebih bagus tentunya, tapi kalau paling tidak sama kemanfaatannya dari yang sebelumnya. Nah, karena tadi katanya kan ini merupakan alternatif, ya silakan aja tetap ada, tetapi yang disubsidi jadi berubah yang jadinya ke CNG tapi bukan ke LPG gitu. Nah, LPG-nya artinya kan harganya disesuaikan dengan harga yang non subsidinya gitu, tetap ada. Jadi kalau masyarakat kelas menengah yang menganggap bahwa wah saya nggak mau beralih, ya silahkan aja, tapi harganya beda. Nah, tinggal kalau untuk yang di tadi yang masyarakat berkenaan dengan target subsidi tersebut dengan adanya alternatif yang tidak membuat mereka menjadi lebih susah ya, tidak harus cari lebih
5: yang jelas secara dimana, bertahap begitu ya macam, Pak Widi ya, tidak mendadak.
6: Tapi di depan ini harus meyakinkan supaya jangka panjang keinginan ke jangka panjangnya di jangka waktu kedepannya itu pemerintah mendapatkan. Tapi masyarakatnya di depannya harus dikasih insentif Mbak, kalau enggak agak susah mau berubah.
5: Oke. Dari sisi nasionalisme ekonomi begitu ya, bagaimana publik juga harus diberitahu bahwa CNG ini pure gas milik kita sendiri begitu ya. Sementara LPG selama ini kita harus mengimpor dari luar negeri
6: ya.
5: Berapa? 70%? 80%? Pak Widi?
6: Ya, sekitar 80%.
5: Oke. Okay. Ya. Nah, ini kan berarti salah satu kekuatan ekonomi nasional kita. Bagaimana ini?
6: Oh, jelas dong. Kita kan inginnya adalah, dan ini tadi ya, jangan selama keekonomiannya masuk buat semua pihak, ini akan justru menambah kegiatan lebih besar di dalam negerinya. Kan yang tadinya cuma hanya mengimpor, sekarang kan barangnya diproduksi di dalam negeri, yang si gasnya itu juga diambil dalam negeri, jadi nanti eksplorasinya kita ingin itu makin banyak gitu. Ya. Terus kegiatan multiplier efeknya di hulu migasnya juga bertambah. Dan ini yang menurut saya sangat ideal nih, bagus sekali. Sudah waktunya.
5: Oke, saya mau bahas juga mengenai kampanyenya akan seperti apa supaya menarik dan membuat masyarakat mengerti. Tapi kita jeda sejenak untuk informasi berikut ini. Mohon ditahan sebentar, Pak Widi, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pendengar dan pemirsa, Anda juga nanti bisa mungkin menanyakan sesuatu ke Pak Widi melalui pesan WhatsApp 081399399888. Kami akan bacakan. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru dapat memperkuat ruang demokrasi, termasuk bagi aktivis buruh dan perjuang reforma agraria dalam memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, legislator fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan KUHAP yang baru memperketat syarat penahanan, sehingga tidak mudah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan atau penahanan tanpa dasar yang kuat. Anggota Komisi 2 DPR RI Giri Ramanda Kimas menyoroti pentingnya Bank Sumsel Bubble mencari terobosan baru untuk meningkatkan dana pihak ketiga agar operasional perbankan dapat berjalan optimal yang menguntungkan dalam pembangunan daerah setempat.
1: Kita berharap di 2026 angka-angka ini semakin bagus walaupun ada efisiensi dan pemotongan TKD yang melemahkan kapasitas Bank Sumsel untuk giro atau dana murah. Dengan kondisi ini, Bank Sumsel Bubble harus melakukan inovasi-inovasi untuk mencari dana pihak ketiga, dana yang murah agar bisa dipinjamkan lagi dan bank mendapat keuntungan.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan pada pasal 11 dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, setiap lembaga penitipan anak wajib memiliki standar pengasuhan yang layak yang mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak. Politisi fraksi PKS itu menekankan bahwa perlindungan dan keselamatan anak adalah fondasi utama dalam menyiapkan generasi emas 2045, di mana kualitas bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana anak-anak bertumbuh hari ini.
2: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional.
4: Terima kasih atas bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan berbincang terkait dengan siap-siap mengganti LPG ke CNG bersama Bapak Widiawan Prawira Atmaja. Pak Widi.
5: Ya.
4: Ya. Kalau kita lihat, ini kan semuanya positif ya, semuanya plus, nggak ada negatifnya begitu. Nah, kalau memang ini semua arahnya adalah positif, seperti apa sih supaya ini smooth masuk ke masyarakat, nantinya tidak terkendala, apalagi menjadi pro kontra misalnya begitu karena belum memahami seperti apa pemerintah, Kementerian SDM, dan siapa-siapa saja sih pihak yang benar-benar harus bisa memberikan kampanye ini dengan baik?
5: Pertama, ini kan harus dalam bentuk dicoba dulu ya. Uji coba ini menurut saya suatu hal yang sangat bijak. Di lokasi-lokasi tertentu diberikan pilihan di mana CNG itu menjadi jauh lebih banyak misalnya, tanpa harus LPG-nya diganti dulu harganya, tapi mungkin jadi supply-nya jadi agak terbatas.
4: Yeah.
5: Nah, untuk bisa beralih ke CNG, pertama harus dikasih insentif, misalnya regulatornya ya disediakan, terus barangnya ada. Kalau perlu, di awal itu, seperti juga waktu kita melakukan konversi ke LPG, dikasih dua tabung gratis, atau paling tidak satu tabung gratis gitu, yang pada saatnya nanti dia akan bisa membedakan kan. Tadi kan bahasa saya adalah memberikan kegunaan yang sama, manfaat yang sama, kemudahan yang sama. Dan pada saat dipakai nanti mereka akan bisa cek kira-kira satu tabung ini sama nggak faedahnya dengan pada waktu menggunakan LPG. Misalnya kualitas masakan, misalnya nanti harus mengganti berapa kali sekali misalnya. Kalau misalnya nanti mengganti CNG-nya itu bisa agak sedikit lebih lama aja, udah merupakan suatu insentif kan buat dengan harga yang sama ya, dengan harga LPG subsidi sama misalnya, tapi dia bisa mendapatkan volume yang jauh lebih besar, misalnya gantinya yang tadinya seminggu sekali menjadi 8, 9, atau 10 hari sekali, kan itu menjadi manfaat. Lama-lama manfaat itu terbiasa dan dirasakan manfaatnya oleh pengguna, otomatis tanpa harus di apa-apain juga dia akan beralih.
4: Okay.
5: Nah, memang konteks yang kemudian harus juga ada, barang yang tadi LPG-nya tetap ada, tapi diberikan disinsentif. Disinsentifnya apa? Di daerah yang sudah ada CNG-nya, LPG-nya tidak terlalu mudah untuk didapat, dan kalau ada harganya mungkin hanya di, yang pasti ada kan, ini kan bukan yang LPG 3 kilo, yang LPG 12 kilonya kan akan selalu ada dimanapun gitu.
4: Oke. Okay. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan kepada publik sebelum kita akhiri perbincangan ini? Pak Widi, silakan.
5: Ini adalah kebijakan yang sangat baik tapi tentunya yang bisa merasakan manfaat utama adalah masyarakat. Jadi fokusnya tetap harus kepada masyarakat itu sendiri, buat masyarakat sederhana, harganya harus terjangkau, paling tidak dibandingkan dengan LPG. Yang kedua, barangnya akan selalu ada, jadi pada saat butuh nggak perlu carinya susah. Yang terakhir adalah memberikan manfaat atau kemudahan yang sama atau lebih baik. Itu otomatis orang akan dengan senang hati merubah, walaupun kebiasaannya perlu dibiasakan gitu untuk waktu yang tidak terlalu sebentar ini, misalnya paling nggak 2-3 bulan gitu. Setelah merasa kegunaannya itu dan mereka mendapatkan manfaat, saya yakin masyarakat juga akan membantu ininya pemerintah, dan dengan demikian mereka akan dengan senang hati beralih jika manfaat yang didapat itu sama.
4: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya Pak Widi sudah berbagi insight. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan smooth ditetapkan oleh pemerintah. Selamat pagi, amin. Salam sehat, salam ya, sukses.
5: Salam sehat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widiawan Prawira Atmaja, Gubernur Indonesia untuk OPEC periode 2015-2016. Kita masih akan lanjutkan beberapa informasi, termasuk juga pembahasan dari beberapa sisi, termasuk diantaranya adalah bagaimana dari sisi pengusaha, bagaimana juga tanggapan masyarakat. Seperti apa nantinya ketika ini dialihkan dan bisa digunakan, padahal saat ini konversi yang terjadi untuk gas 3 kg ke 12 kg juga masih ada di pasaran. Kami hibur Anda dengan lagu dari Eka Gustiwana dan Judika.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami akan menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan program Makan Bergizi Gratis MBG telah menjadi penyerap atau off-taker hasil produksi sekitar 165 juta petani di seluruh Indonesia. Ia bahkan mengatakan bahwa program ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian penting dari ekosistem pertanian nasional yang menghubungkan produksi petani dengan kebutuhan konsumsi masyarakat secara langsung. Selain peningkatan penyerapan hasil pertanian, program ini juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi di desa karena aktivitas produksi dan distribusi serta konsumsi berlangsung secara integrasi dalam satu rantai. Sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga generasi muda yang mendapatkan asupan gizi lebih baik agar tumbuh lebih sehat, cerdas, dan produktif. Kita menuju ke Sorong, Kejati Papua menerima SPDP perkara dugaan korupsi di Inspektorat Papua Barat Daya. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Husni Laing.
1: Papua Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari Polda Papua Barat Daya dalam perkara dugaan korupsi anggaran belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024 di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Papua Barat Prima Ranjalobo menyampaikan bahwa penyidik pidana khusus Pitsus Kejaksaan Tinggi Papua Barat sedang melakukan koordinasi dengan penyidik Polda Papua Barat Daya dalam perkara tersebut. Prima berharap dukungan dari masyarakat kepada penyidik Polda Papua Barat Daya dan tim penuntut umum Kejaksaan Tinggi Papua Barat agar perkara tersebut berjalan dengan baik.
2: Terkait dengan perkara Inspektorat Papua Barat Daya yang sedang ditangani oleh teman-teman penyidik Polda, saat ini teman-teman Pitsus Kejaksaan Tinggi sudah menerima SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan saat ini setelah SPDP itu diterima, teman-teman Pitsus Kejaksaan Tinggi sedang melakukan koordinasi dengan teman-teman penyidik Polda dalam rangka untuk melengkapi berkas perkara yang nantinya akan diajukan kemudian setelah teman-teman penyidik ini merampungkan berkasnya, diajukan kepada kami. Jadi seperti itu perkembangan saat ini.
1: Sebelumnya dalam perkara tersebut, alokasi anggaran belanja perjadin dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA 2024 yakni sekitar 11,3 miliar rupiah. Dari jumlah itu, realisasi dari pencairan anggaran sampai akhir tahun 2024 tercatat sebesar 6,1 miliar rupiah atau sekitar 54,7% yang dilakukan melalui SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menuntut Israel untuk segera dan tanpa syarat membebaskan dua aktivis yang ditangkap dari armada kapal menuju Gaza. Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Tamin Al-Hetan, mengatakan bahwa kedua individu tersebut, Saif Abu Kesek dan Tiago de Avila, ditahan di perairan internasional dan dipindahkan ke Israel, hingga kini masih ditahan tanpa dakwaan. Selain itu, ia juga mendesak agar Israel menghentikan praktek penahanan sewenang-wenang serta penggunaan undang-undang terorisme yang dinilai terlalu luas dan ambigu, sehingga tidak sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional. Raksasa Prancis Paris Saint-Germain dipastikan akan menghadapi wakil Inggris Arsenal di partai final Liga Champions 2025-2026 dan akan

gelar dan mengincar trofi untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Sementara Arsenal berupaya mencetak sejarah baru dengan meraih gelar Liga Champions pertama sepanjang sejarah klub.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui website resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi, corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item.

0: yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Daster!
1: Catatan Peristiwa.
2: Perjanjian Rumproyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman Van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Sukarni Kartodiwiryo merupakan tokoh sentral dalam peristiwa detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Namanya sering disebut ketika membahas peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Dalam peristiwa itu, Sukarni adalah golongan muda yang berani menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Tujuan penculikan itu tidak lain adalah agar kedua tokoh tua itu segera memproklamasikan kemerdekaan menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sukarni meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Kita masih perbincangkan terkait dengan bagaimana kesiapan pemerintah untuk mengganti LPG ke CNG. Kalau tadi kita sudah melihat dari sisi keuntungan secara energi, termasuk juga diantaranya bagaimana pemerintah bisa menghemat APBN, dan bagaimana juga dari sisi para pelaku usaha, apakah ini juga nantinya akan lebih mudah untuk diadopsi, lebih mudah untuk diadaptasikan. Kami akan bahas bersama dengan Koperasi Warteg Nusantara atau Koantara, ada Pak Mukroni. Pak Mukroni, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Risti.
0: Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah sehat, habis makan di warteg.
0: Waduh, menunya apa kalau boleh tahu pagi ini?
1: Menunya pagi itu tauge sama orek tempe sama telur dadar.
0: Itu mantep banget ya. Kayaknya boleh kapan-kapan dikirim ke saya loh Pak.
1: Siap, siap. Mampir ke kantor Bu, kebetulan di bawah.
0: Gitu ya.
1: Kantor kita ada warteg.
0: Siap kalau gitu. Pak Mukroni, tapi ngomong-ngomong soal warteg, selama ini masih pakai LPG 3 kg? Atau yang subsidi atau non-subsidi nih? Kalau boleh tahu.
1: Iya, kalau warteg-warteg yang apa omsetnya 2 juta per hari ya masih itu Bu, LPG. Kalau yang sudah di atas 5 itu kami sarankan pakai inilah ya, pakai yang 12 kilo yang non-subsidi. Karena memang yang subsidi aja ini kadang-kadang juga ya alhamdulillah kemarin-kemarin kan agak langka ya. Yang ya jadi ya untuk sementara memang masih menggunakan karena harganya terjangkau gitu kan. Jadi ya masih inilah masih apa hitungannya masih bisa lah untuk apa menggunakan LPG itu.
0: Oke. Nah, ketika ada wacana ini sudah dengar dari sebelumnya atau baru-baru saja Pak Mukroni?
1: Iya, kami ini juga kaget itu kan, karena CNG itu kayak compressed natural gas itu biasanya dipakai di pabrik-pabrik ya, dan biasa di perumahan, karena itu kan instalasinya kan mahal gitu kan. Ya tapi kalau bisa diwarteg-warteg dengan harga itu, dengan bisa difasilitasi pemerintah itu ya alhamdulillah, karena memang kan itu bagus ya, ininya apa harganya juga lebih murah. Terus saya dengan apa kalau dengan non-subsidi mungkin lebih murah, tapi dengan subsidi kan pasti subsidi yang lebih murah gitu kan.
0: Tapi selama ini Pak Mukroni secara pribadi ataupun juga dari teman-teman para pelaku usaha warteg sudah ada yang pernah menggunakan CNG?
1: Ya belum, karena skalanya kan kecil kita ya.
0: Oke, okay. Meskipun sudah ada yang diinstalasi di rumah tangga, belum ada ya?
1: Iya, kecuali kalau wartegnya memang di ini ya, warteg yang di perumahan dan itu memang rumah punya warteg gitu kan, itu kan lain soalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita yang mobile gitu kan, kadang-kadang setahun pindah di tempat A terus nanti tempat B, itu kan agak susah Bu, karena kan memang apa instalasinya kan di perumahan, kalau itu kan mobile gitu kan, karena untuk berganti itu apa per tahun gitu kan, itu sih Bu.
0: Oke. Kalau dilihat begitu ya, belum ada wacana, maksud kami belum ada sosialisasi meskipun wacana sudah disampaikan. Kira-kira nampaknya terputus. Kami akan coba menghubungi lagi Pak Mukroni. Mudah-mudahan bisa segera tersambung untuk meneruskan perbincangan ini. Koperasi Warteg Nusantara atau Koantara, para pelaku usaha kecil yang kali ini diwakili oleh para UMKM atau boleh juga saya sapa adalah para pelaku warteg begitu ya, pelaku usaha warteg, ingin juga mendengar langsung dari mereka apa yang mereka lakukan selama ini ketika gas, maksud kami LPG bersubsidi saja saat ini kadang-kadang juga mengalami kelangkaan, kesulitan tersendiri dan juga kendala-kendala yang berarti, dan ketika harus diganti ke CNG apakah nantinya juga akan lebih mudah untuk didapatkan oleh para pelaku usaha warteg. Sudah terhubung kembali Pak Mukroni.
1: Iya, maaf Bu tadi aneh apa terganggu.
0: Iya, bukan lagi menghabiskan orek tempe ya, tapi ya. Oke. Pak Mukroni, kita lanjutkan kalau begitu ya. Nah, belum ada sosialisasi sampai sejauh ini termasuk juga kepada para pelaku warteg. Nah, kira-kira seperti apa? Karena kan kalau tidak salah juga mungkin ya, mungkin saya boleh dikoreksi, warteg ini kan biasanya usahanya tidak selalu menetap di tempat yang sama, bisa jadi berpindah-pindah dan sebagainya begitu. Nah, apakah hal-hal seperti ini nantinya bisa diadop meskipun secara harga mungkin menjadi lebih murah dibandingkan harus pakai LPG?
1: Ya tadi Bu, karena memang kalau pakai CNG itu kan pakai pipanisasi ya. Beda kalau yang apa itu LPG kan mobile ya, kita beli tabung terus di apa itu dipasang gitu kan. Ini dengan CNG itu bagaimana kan kompornya apakah supply yang untuk sambungan antara gas dan kompor apakah berganti atau tidak gitu kan. Artinya kalau pakai CNG kan kompornya harus berbeda lagi Bu, harus beli lagi gitu kan.
0: Oh begitu ya, tidak bisa itu, pakai kompor gas biasa tidak bisa?
1: Beda kan, beda ininya kan, karena barnya kan lebih besar itu kan, tekanannya kan lebih tinggi kalau nggak salah gitu kan, sekitar 200-an gitu. Kalau LPG kan lebih ini ya, lebih rendah. Makanya di dalam apa tabungnya itu nggak boleh ada jahitan Bu, itu bisa pecah gitu kan. Yeah. Kalau di itu kan. Ya artinya tidak bisa dalam tabung yang minim gitu, yang kayak 3 kilo. Tabungnya memang besar-besar dan bentuknya kan londongan kan, nggak ada apa istilahnya tapi jahitan gitu kan. Nah, itu kalau pemerintah itu bisa mengantisipasi dan bisa diefisienkan terus dimudahkan tadi itu ya mungkin teman-teman akan setuju gitu kan.
0: Oke. Tapi kalau misalnya karena, ribet kan. Ya, karena penjelasan terakhir dari SDM begitu ya Pak Mukroni. Kementerian SDM ini memastikan kalau teknologi gas CNG nanti dirancang agar kompatibel dengan kompor LPG konvensional. Kira-kira demikian. Nah, apakah dengan ini saja jadi bisa diterima begitu saja atau butuh apa? Butuh uji coba kah? Butuh sosialisasi berapa lama atau mengumpulkan mungkin dari Kowantara dan asosiasi-asosiasi lain?
1: Iya, dulu kan perpindahan minyak gitu kan dengan LPG itu kan diterima gitu kan. Ya. Karena apa itu para asisten wartel, para ibu-ibu yang tadinya belopotan dengan minyak sekarang lebih cantik kan, lebih bersih kan. Pakai LPG itu kan artinya kan lebih bagus gitu kan. Nah ini kalau misalnya lebih bagus, dengan katanya lebih bersih gitu kan, dengan CNG gitu kan. Terus yang tadi fasilitas untuk instalasinya murah. Karena saya itu banyak di GMBG ya, yang skalanya besar. Tapi kalau untuk restoran-restoran, katanya mereka nggak terjangkau untuk fasilitas. Tapi kalau pemerintah sendiri, dia kan itu yang diterima. Kita terima dan dengan sangat kita baik gitu kan untuk menerima kehadiran CNG itu. Tapi tadi Bu, apakah bisa gitu kan? Itu nanti kan harus dibuktikan dengan nanti di lapangan, trial and error gitu kan. Karena tadi migrasi dari minyak ke LPG juga proses kan. Tapi kan masyarakat menerima dengan terbuka karena memang dengan LPG itu lebih simpel gitu kan. Daripada minyak tanah gitu kan, itu sih Bu.
0: Oke. Tapi selama ini Pak Mukroni, sering juga nggak sih ada, kita tahu bahwa LPG yang 3 kg ini kan yang bersubsidi ya, sering sekali ada kendala juga nggak sih untuk bisa menjangkau, kelangkaan dan sebagainya begitu, atau ada keluhan-keluhan dan kendala-kendala berarti dari teman-teman pemilik warteg nih?
1: Iya, ini kalau misalnya tadi keseimbangan misalnya yang 12 kilo naik gitu kan, itu banyak migrasi dari pengguna 12 kilo ke LPG 3 kilo. Ya. Supply dan demand kan berlaku ya, nanti supply-nya berkurang, nanti demand-nya akhirnya kan harga akan naik dan akan langka gitu kan Bu. Itu yang kita alami di lapangan itu.
0: Oke, tapi secara umum Pak Mukroni dan teman-teman setuju ketika nantinya dialih konversi menjadi CNG?
1: Ya tadi kalau tidak ribet ya, terus tapi tidak tambahan
0: bergantung pada mekanismenya
1: karena, ya mekanismenya misalnya tadi kan atau kompornya ini enggak sambungannya itu perlu beli baru enggak atau bisa gitu langsung dipasang gitu kan. Kan kalau beli baru kan artinya nambah biaya gitu kan, perlu modal lagi gitu kan. Nah, itu yang harus nanti kita uji di lapangan Bu. Kalau kelihatannya tadi harus supply terus harus beli baru, ya ini kan banyak protes juga kok semakin ribet gitu kan. Nah, tapi kalau tadi pemerintah memberikan, tadi katanya nggak ada masalah gitu kan, dipakai baik CNG maupun LPG sama gitu, kompornya tidak perlu berganti apa gitu kan, tabungnya atau dan sebagainya, atau ini apa, pipanya gitu kan. Nah, itu worth it aja Bu, kita terima dengan apa, dengan lapang dada dan terbuka Bu.
0: Oke, okay. Oke. Hal yang diungkapkan oleh pemerintah adalah kemungkinan dengan penggunaan CNG nanti biaya operasionalnya menjadi turun, menjadi lebih murah. Itu yang selalu disampaikan oleh pemerintah. Nah, kalau memang dari pihak Kuantara misalnya bisa menerima dengan mudah, nantinya perlu apa sih? Perlu apakah ada satu bentuk edukasi tersendiri supaya teman-teman ini mengerti? Karena kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa tentunya standar keamanan tabungnya berbeda. Kemudian juga apa, betul, ada apa, persepsi keamanan dan sebagainya begitu. Ini kan juga yang harus disampaikan kepada teman-teman pelaku usaha warteg nih, Pak Mukroni.
1: Iya, iya, ini kan setahu saya ya, tabung ini kan lebih besar ya. Mungkin tingginya mungkin bisa 2 meter ya. Enggak kayak apa, kalau gas kan bisa ditaruh di bawah kolong meja atau ya, apa ya, kan aman gitu. Kalau harus tempat tersendiri ya. Ini kan mungkin skala gedenya mungkin yang besar gitu kan, yang besar, dan antara dapur dengan apa itu ruang itu jangan sek-sekan gitu kan, kan bahaya juga gitu kan. Nah, ini makanya tidak semua warteg akan menerima skala kecil lah. Mungkin kalau skala misalnya tadi warteg yang omsetnya mungkin di atas 5 juta ke atas mungkin bisa ya, karena kalau sudah di atas 5 juta ke atas berarti kan ruangannya kan besar gitu kan, ada space untuk menaruh tabung dari CNG gitu kan. Tapi kalau misalnya warteg yang 2 juta ke bawah itu biasanya kan sangat sederhana, dan apakah bisa ditaruh tabung yang besar itu kan gitu. Nah, itu memang harus nanti diuji gitu kan di lapangan itu untuk sosialisasi dan ya tadi trial gitu kan, untuk percobaan dan terus gitu kan. Yeah. Ini membutuhkan waktu Bu, nggak bisa simsalabim kayak pesulap gitu kan, karena prosesnya kan ada 50.000 outlet warteg di Jabodetabek, ini kan gimana caranya gitu kan. Nah, ini pemerintah memang ya, kalau memang itu akan memberikan dampak dengan penelitian riset yang benar gitu kan, jangan hanya sekedar ngomong Bu, karena kan itu harus dibuktikan di lapangan, jangan sampai ditolak atau bagaimana gitu kan oleh masyarakat kita gitu Bu.
0: Baik, kalau begitu. Ada kendala-kendala lain juga yang mungkin sering dialami oleh, ini secara umum ya, secara general aja Pak Mukroni, oleh para pelaku usaha warteg mungkin yang ingin juga menjadi concern dari pemerintah selain persoalan ya, tadi sekarang, ya LPG dan ya, sebagainya.
1: Iya, sekarang ini kan tadi ya dengan kondisi apa global war ya, terus kita menghadapi apa itu hidrometeorologi bencana. Ini katanya ada La Nina gitu kan, kekeringan. Ya, ini kan ini salah satu kita menghadapi dilema itu Bu, harga naik kan pasti. Kalau tadi apa ada perang pasti naik karena minyak akan naik. Plastik lagi kan turunannya. Terus yang kedua ya ini klimatologi ini apa hidrometeorologi bencana iklim gitu kan yang harus diantisipasi. Kalau kekeringan nanti berasnya mahal. Sayurannya mahal. Akan naik semua gitu kan. Ini kami mengharapkan pemerintah ini mengantisipasi mitigasi lah terhadap apalagi iklimnya. Kalau iklim kan nggak bisa di, kalau perang bisa dihentikan dengan ngomong sama Trump gitu kan, Trump suruh berhenti. Itu kalau iklim kan siapa Bu? Kan hanya berdoa kepada Tuhan gitu kan, semua. Nah ini yang harus dimitigasi. Gimana pemerintah mengantisipasi supaya bencana La Nina, El Nino ini tidak tadi mempengaruhi harga-harga sembako, harga-harga kebutuhan bagi warteg itu sifatnya kami harapkan.
0: Oke. Untuk para apa nih, para konsumen warteg, mungkin apa yang mau disampaikan oleh Pak Mukroni? Silakan.
1: Ya, ya, kami mengharap mereka sakunya tebal Bu, biar makan di warteg banyak. Itu daya beli lah. Misalnya konsumen ini kita mengharapkan konsumen siapapun daya belinya bertambah gitu. Gimana caranya? Apakah pemerintah memberikan apa semacam modal atau apa? Bansos atau apa gitu kan, silakan aja karena sekarang kan cekat juga ini para konsumen itu Bu. Jadi mudah-mudahan daya belinya meningkat itu aja, kita harapkan kepada para konsumen Bu. Mudah-mudahan semoga bangsa kita badai cepat berlalu Bu, dan baik, kita akan aman-aman aja.
0: Baik kalau begitu ya. Mudah-mudahan makin ramai ya wartegnya terutama siap, untuk teman-teman siap, pengusaha warteg nih ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Kapan-kapan saya mampir Pak Mukroni, terima kasih waktunya. Ya, mampir, selamat ya, pagi, salam sukses. Koperasi Warteg Nusantara Kowantara, Mukroni. Dan pendengar, kami masih akan juga hadirkan seperti apa dari sisi para pemasok energi mineral dan juga sumber daya alam lainnya. Sesaat lagi tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiaplah. Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami ingin dengar juga bagaimana tanggapan dari para pemasok energi mineral dan batu bara. Terutama sudah bersama kami Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara Indonesia, ASPEBINDO, ada Angga Wira.
5: Wawancara Pro3.
4: Mas Angga, selamat pagi.
6: Pagi, Mbak Risi.
4: Apa kabar?
6: Baik, alhamdulillah. Mbak Risti, kabar?
4: Alhamdulillah sehat juga. Mas Angga, kita mau ngobrol soal pemerintah yang udah siap-siap nih mau ganti LPG ke CNG begitu. Ketika dulu mau berganti minyak tanah ke LPG aja, ini juga tidak mudah, banyak pro kontra. Tapi kabarnya ini dilakukan untuk menghemat APBN juga sampai dengan 30%. Kira-kira tanggapan Anda sebagai asosiasi dari pemasok energi bagaimana?
6: Saya rasa itu langkah yang seharusnya sudah dilakukan dari sebelum-sebelumnya ya Mbak Risti ya. Mm-hmm. Karena memang kan import LPG kita memang dari tahun ke tahun naik terus ya tingkat pemakaian LPG kita. Dan terus dijelaskan juga belum semuanya daerah itu sudah dikonversi dari minyak tanah ke LPG. Jadi masih banyak juga daerah yang masih menggunakan mitan gitu, Mbak Risti. Okay. Jadi itu mungkin bisa menjadi catatan juga. Jadi ketika dikonversi ya harusnya jangan langsung ke LPG, bisa menggunakan juga CNG gitu, Mbak Risti.
4: Oke. Okay. Ketika ini bukan lagi sebuah apa ya wacana, tapi kebijakan begitu yang akan dilakukan oleh Kementerian SDM utamanya. Ini kan butuh waktu, kemudian juga butuh uji coba, butuh sosialisasi. Cukup nggak sih waktunya di tengah kita sudah sangat-sangat membutuhkan CNG saat ini?
6: Ini Mbak Risti, sebenarnya kalau CNG, LNG itu sebenarnya sudah digunakan juga Mbak Risti oleh masyarakat gitu loh.
4: Oke.
6: Tapi memang skalanya belum secara masif di rumah tangga gitu loh.
4: Persis. Kenapa saya tanyakan demikian juga Mas Angga? Karena barusan kita ngobrol sama teman-teman dari pelaku usaha warteg, kemudian juga ada beberapa UMKM begitu. Mereka kan belum memahami. Padahal mereka juga menjadi pihak yang disasarkah atau dibikinkan pilihan tetap ada LPG 3 kg, kemudian ada CNG. Ya, makanya
6: kan artinya kan pemerintah yang saya tangkap dari Pak Bahlil ya.
4: Iya.
6: Artinya kan ini dibuat yang semirip mungkin penggunaannya dengan tabung LPG gitu loh Mbak Risti. Jadi untuk penggunaannya tidak perlu sosialisasi atau hal-hal yang lebih rumit lah gitu Mbak Risti. Karena sebenarnya sih kalau saya lihat kan sebenarnya kalau untuk penggunaan CNG sudah ada juga di Jargas gitu loh. Jaringan gas rumah tangga kan juga sudah ada, pemerintah kan juga sudah bangun hal itu gitu. Hanya mungkin juga ke depan juga bisa lebih masif juga. Kalau saya sih cenderungnya ya dikombinasikan aja antara pembangunan Jargas dengan penggantian tabung 3 kg gitu sih Mbak Risti. Artinya Jargas juga didorong, karena kalau secara hitung-hitungan seharusnya pembangunan Jargas bisa lebih efisien dan bisa lebih safe juga dibandingkan dengan distribusi tabung gitu loh Mbak Risti. Kalau udah ada infrastrukturnya kayak Jargas gitu kan, tidak perlu lagi angkut-angkut dua kali kan.
4: Iya. Ini sebelum kejauhan, Jargas nih singkatannya apa nih? Masyarakat tadi yang belum tahu nih Mas Angga.
6: Jaringan gas.
4: Iya.
6: Nah, karena kan sebenarnya kita kan kayak akan natural gas ya.
4: Iya. Nah, jadi bisa dibilang ini gas
6: itu kan nih, saya jelaskan dulu secara teknis ya.
4: Silakan.
6: Itu kan kayak akan natural gas. Natural gas itu ada di dalam di dalam natural gas itu terdapat kandungan C1, C2, C3 dan C4. Nah, masalah utamanya untuk membuat si LPG itu yang dibutuhkan itu kandungan C3 dan C4. Nah, di dalam natural gas yang kita miliki kandungan C3 dan C4-nya itu kecil gitu Risti.
4: Ya.
6: Nah, jadi karena kecil ya tadi kita jadi harus melakukan impor ke negara-negara yang mempunyai kandungan C3 dan C4. Tadi sisi lain kita punya natural gas yang tadi C1 C2-nya besar gitu loh. Nah, itu kalau dilakukan proses ini bisa menghasilkan CNG compressed natural gas, atau kalau mau lebih besar lagi ya itu dijadikan sampai dengan LNG, liquid natural gas, seperti itu Mbak Risti. Dan sekarang udah banyak sekali teknologinya yang bisa membuat itu lebih efisien juga Mbak Risti gitu.
4: Oke. Jadi memang kalau CNG ini atau Jargas ini seperti gas milik kita sendiri ya. Sementara kalau LPG yang ada sekarang kita masih berapa impor? 70-80% ya, dari
6: impor. Impor kita kebutuhan kita kurang lebih untuk yang ini 8 juta ton.
4: Wow.
6: Kita sekitar impornya sekitar 6 juta ton gitu.
4: Ya, 80% itu, berarti ya. Kalau gitu ya.
6: Ya kurang lebih lah 70 something lah, mendekati 80% gitu.
4: Oke.
6: Okay. Jadi menurut saya ini ya
4: solusi yang terbaik untuk saat ini.
6: Iya, menjadi suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang nggak menentu begini kita tergantung dengan luar gitu kan. Terus apalagi ke depan kan ya Mbak Risi mungkin juga tahu, kita juga banyak sekali penemuan-penemuan di upstream itu kan. Lapangan-lapangan gas kita cukup besar ya. Eni misalnya, ada Mubadala, ada Masela gitu. Jadi kan kalau nggak dimanfaatkan langsung juga untuk masyarakat, ini kan sangat nggak pas lah. Di selain kita tetap harus mengimpor kan.
4: Oke. Gitu loh. Kalau dari sisi teman-teman yang ada di Asosiasi Pemasok Energi, apa sih poin-poin penting yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah? Karena mungkin tidak secara langsung ya, tapi bertahap begitu pelan-pelan penggantian ini. Tapi ya, kan
6: pastinya bertahap.
4: Ya. Tapi
6: bertahap,
4: ada sosialisasi, edukasi, kemudian juga mungkin uji coba supaya masyarakat nih tidak punya apa ketakutan mengenai persepsi keamanan dan sebagainya.
6: Betul. Pastinya kan ini kan lagi Pak Menteri Bahlil kan juga sudah menyampaikan sedang dilakukan uji coba juga. Dan juga BRIN juga kemarin sudah menyampaikan juga gitu. Jadi saya rasa juga secara paralel perlu dilakukan uji coba, kalau ketika tabungnya sudah firm, inilah baru juga dilakukan langsung uji coba di masyarakat kan. Pastinya ini kan tadi kan kalau nggak salah 3 bulan ya Pak Menteri bilang ya. Kita tunggu aja secara teknis seperti itu. Tapi kami dari teman-teman asosiasi ya, dan kemarin juga kita hari Selasa lalu mengadakan diskusi juga dengan teman-teman, mengundang Pak Dirjen juga ya, tentunya mendorong gitu ya, mendorong program ini gitu agar kita bisa bersinergi bersama gitu, Mbak Risti.
4: Oke, apa yang mungkin juga jadi kendala? Ini juga harus menjadi apa ya, prevent ya, semacam di awal semacam menjaga-jaga supaya satu tidak menjadi pro kontra, kemudian supaya juga mudah dipahami oleh masyarakat. Kira-kira apa yang harus menjadi concern, Mas Angga?
6: Ya, yang menurut saya sih pertama ya harus benar-benar matang gitu ya, dan harus ada konsistensi kebijakan gitu, Mbak Risti. Mm-hmm. Kedepannya supaya ya ketika misalnya nanti pelaku usaha ikut berkontribusi juga gitu, terlibat langsung gitu kan kita juga harus ada hitung-hitungan ekonomisnya kan gitu, jangan sampai nanti kayak kebijakannya tidak konsisten gitu loh ya, tidak punya roadmapnya juga ya. Contohlah yang kemarin banyak terjadi misalnya seperti SPBG ya, apa yang untuk kendaraan bermotor dikonversi ke gas kan juga sebenarnya banyak tuh. Ya kan, yang di taksi-taksi ya, gitu kan ya. Stasiun pengisian bahan bakar gas juga ada kan? Cuman kami melihat juga itu tidak berjalan dengan konsisten juga gitu, Mbak Risti. Salah satu yang mungkin bisa menjadi catatan ya.
4: Oke.
6: Okay. Mungkin harus sinergi juga lintas kementerian lembaga mungkin ya, dengan Kementerian Perindustrian seperti untuk pembuatan tabungnya misalnya ya. Ke depan ya, industrinya kan kewenangannya di Kementerian Industri ya, bukan di SDM ya.
4: Iya.
6: Mbak Risti ya.
4: Tapi ketika kebijakan ini mau dikeluarkan, sempat diajak berunding, berdiskusi juga nggak sih dari asosiasi energi misalnya?
6: Oh iya, tempat kan Pak Dirjen kemarin juga hadir di tempat kita ya, itu saya rasa salah satu juga gitu, dan kami juga menyampaikan juga policy brief yang kami lihat ya sebagai pelaku ya, Pak Risti.
4: Oke, sebagai seorang pengusaha, ketika ada kebijakan yang baik seperti ini, kemudian disupport begitu, nah kira-kira kita kan juga ingin tahu bahwa Indonesia ini areanya luas, distribusi, logistik, ini kan selalu menjadi kendala. Concern Anda juga untuk hal ini apa, Mas Angga?
6: Ya makanya perlu kan jangan sampai hanya menyandarkan dengan Pertamina gitu loh, Patraniaga. jadi menurut saya ya memang harus ada pembagian tugas juga gitu loh.
4: Kemana, ke swasta gitu maksudnya atau bagaimana?
6: Iya maksudnya harus ada supaya ada kompetisi juga ya. Jadi kan bisa dilihat seperti apa delivery, itu harus dipastikan seperti itu, kemitraan juga misalnya gitu. Tapi menurut saya memang, ya contoh ya, sederhana kan dulu sebelum ada SPBU swasta, kualitas SPBU Pertamina kan baru sih tahu seperti apa kan.
4: Iya
6: kan, okay. Setelah ada SPBU swasta, tercipta suatu kompetisi, walaupun ya secara besaran jauh kan, penguasaan Pertamina masih mungkin 90%-an ya, ya kan. Nah, tapi kan itu bisa menjadi suatu benchmark, dan begitu juga di sini, apalagi kalau ini dorong ya pengusaha-pengusaha lokal kan gitu.
4: Tapi nantinya mematikan juga, gitu loh. Tapi nantinya mematikan ekosistem distribusi LPG yang sudah ada nggak sih dari agen enggak, pangkalan
6: sama
4: gitu?
6: Sama aja kan rute-nya sama aja.
4: Oke. Okay.
6: Artinya kan misalnya yang sudah menjadi supply chain dari itu kan tetap bisa.
4: Jadi nggak ada
6: yang diganti kan.
4: Jadi nggak ada resiko kanibalisme ya, Mas Angga ya?
6: Kan juga bertumbuh juga. Kan ini kan sebagai substitusi, Mbak Risti. Jangan dibilang ganti 100%, nggak mungkin juga kan?
4: Oke.
6: Okay. Jadi kan sebagai substitusi menjaga-jaga. Kalau kita susah dapat barang, gimana sih? Ya kan barangnya dari luar, kita terjadi perang. Nah, kita nggak punya pilihan lain, mati yang ada kita, Mbak.
4: Okay.
6: Kalau pemerintah kan ini kan respon terhadap situasi global gitu.
4: Persis. Tapi kan juga ada satu hal yang harus dipikirkan di awal, yaitu investasinya. Biaya produksi tabungnya tentu tidak murah ini, apalagi barnya besar, kemudian juga kemasannya dan sebagainya.
6: Kan, makanya perlu mengajak pihak, kan yang berinvestasi bisa juga pihak swasta gitu ya. Kan. Dan artinya kan juga bertahap lah. Kendaraan segan-gankin juga bisa dialihkan ya dari biaya kompensasi subsidi yang besar itu kan, Mbak Risti.
4: Baik.
6: Ya kan, kan ada selisih kompensasi itu bisa dialihkan untuk pembuatan tabung. Gitu. Ya kita juga menunggu-nunggu sih, sebenarnya roadmap-nya kan juga kita belum tahu nih bagaimana target-targetnya kan, mulai dari berapa dulu dan lain sebagainya. Tapi kita mengapresiasi ini sebagai langkah untuk mengantisipasi ke depan lah gitu, situasi seperti sekarang ini kan. Apalagi yang namanya energi gini sampai, kan juga nggak hanya ini, misalnya juga pemerintah kan juga mendorong kompor listrik gitu kan. Tapi kan kompor listrik kan juga tentunya... Ini kan juga ada tantangan, harus juga dengan rumah-rumah yang dayanya juga tinggi, besar gitu kan. Ini kan juga perlu dinaikin. Jadi saya rasa strateginya nggak hanya CNG ini aja. Beberapa strategi
4: jangka panjang ya, Mas Angga ya.
6: Gitu loh. Iya loh, harus ada varian juga dong. Ya kan?
4: Baik, kalau gitu. Mas Angga, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Selamat pagi, sukses selalu. Assalamualaikum. Angga Wira, Asosiasi Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPBINDO.
7: Wawancara Pro 3.
4: Kita beralih ke para reporter. Kali ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa jumlah siswa sekolah rakyat di tahun ajaran baru mendatang akan bertambah dari 15.000 di tahun ajaran baru sebelumnya menjadi 32.000. Selengkapnya bergabung bersama kita Leni Kurniawati. Leni.
8: Baik. Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf pastikan jumlah siswa sekolah rakyat pada tahun ajaran baru mendatang akan bertambah dari 15.000 pada tahun ajaran baru sebelumnya menjadi 32.000. Bahkan menurutnya penambahan tersebut berlaku untuk semua jenjang satuan pendidikan pada sekolah rakyat mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Sementara untuk proses pembelajaran sendiri, sebagian siswa akan belajar di gedung permanen yang sudah rampung dibangun, sedangkan sisanya lagi akan menggunakan gedung sementara. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
9: Dari sisi jumlah siswa ada peningkatan 2 kali lipat. Sekarang 15.000 ke depan kita alokasinya sekitar 32.000 siswa. SMP dan SMA sebagian menggunakan gedung permanen yang sudah selesai pembangunannya, sebagian lagi masih menggunakan gedung sementara.
8: Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menjelaskan akan ada penambahan sumber daya manusia atau SDM pada sekolah rakyat seiring penambahan titik penyelenggara sekolah rakyat. Bahkan penambahan SDM dimulai dari guru, wali asrama, pustakawan, termasuk penambahan jumlah tenaga kebersihan atau cleaning service. Selain itu, Mensos juga memastikan proses evaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat terus dilakukan setiap bulannya. Salah satunya dengan membentuk Satgas untuk melakukan evaluasi dan perbaikan jika ditemukan kekurangan baik dari sisi SDM, termasuk sarana dan prasarana dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih atas bersama kami, dan kemarin diserahkan hasil rekomendasi dari tim reformasi Polri yang kemudian diserahkan oleh Jimli Asidiki dan kawan-kawan ke Presiden Prabowo Subianto. Ada 6 rekomendasi yang terdapat di sana, termasuk dari sejak pembentukannya 7 November 2025 dan rumusan mengenai reformasi kepolisian selama 3 bulan, ada 10 buku dan kemudian menjadi 6 rekomendasi kebijakan secara menyeluruh. Apa saja isinya? Dan kami akan bahas bersama dengan anggota Kompolnas, Bapak Yusuf Warsyim.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Yusuf, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Iya, Pak Yusuf, kabarnya kemarin sudah diserahkan langsung ke Pak Presiden ya, 6 rekomendasi ini ya?
3: Ya, terpantau seperti itu kalau kita lihat. Tapi kan itu bukan bagian dari Kompolnas kan, Komisi Percepatan Reformasi.
2: Baik.
3: Itu tapi sudah kita lihat, mereka sudah bertemu Presiden dan sudah menyampaikan 6 rekomendasi ya.
2: Iya, tapi kabarnya dari 6 rekomendasi ini ada salah satu yang juga menyinggung soal penguatan lembaga Kompolnas. Nah, seperti apa sih selama ini, apakah dianggap belum kuat sehingga masih perlu penguatan lagi? Ada pembenahankah dan sebagainya? Mungkin saya ingin tanggapan pribadi dari Pak Yusuf sebagai anggota Kompolnas.
3: Iya, betul. Ada satu rekomendasi dari 6 itu penguatan kelembagaan Kompolnas. Sepertinya itu juga menyerap apa yang pernah dimintakan kepada Kompolnas dari Komisi Percepatan Reformasi, apa yang menjadi saran dan masukan itu sudah pernah kami sampaikan. Dan kami juga memantau aspirasi publik itu sepertinya sudah diserap juga oleh Komisi Percepatan Reformasi. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana penguatannya dari yang direkomendasikan Komisi Percepatan Reformasi itu sudah sangat jelas dan tajam lah usulan penguatannya. Kalau saat ini kan Kompolnas itu merupakan lembaga negara yang membantu Presiden di dalam menetapkan arah kebijakan Polri, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pengangkatan dan permentian Kapolri. Itu sudah sangat jelas sebenarnya. Hanya dalam perkembangan pada saat ini ada kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat bahwa Kompolnas itu sejatinya menjadi pengawas eksternal kinerja kepolisian. Nah, itu yang masih dirasa perlu penguat. Memang itu kami akui diperlukan penguatan. Nah, rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi itu memperkuat fungsi pengawasan itu, di mana ada dua hal yang direkomendasikan terkait dengan pengawasan Kompolnas terhadap Polri. Pertama, Kompolnas mengawasi tata kelola pembinaan dan operasional. Nah, misal operasional penegakan hukum, kita mengawasi tata kelolanya. Bukan bagian dari penyelidik ataupun penyidik, tapi bagaimana penyidik-penyidik mengelola proses penyelidikan, penyidikan, SOP-nya bagaimana, bagaimana kepatuhan terhadap KUHAP, itu yang kita awasi. Nah, yang kedua, ada yang lebih tajam lagi, yaitu memiliki kewenangan menyelidiki penegakan kode etik. Nah, ini sangat luar biasa ini rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi terkait dengan penguatan pengawasan Kompolnas terhadap Polri. Itu memang perlu penguatan sebagaimana yang dimaksud oleh Komisi Reformasi selama kami di Kompolnas.
2: Oke, dan ini memang sesuatu yang memang diterima untuk perbaikan ke depan begitu ya, Pak Yusuf?
3: Betul, betul.
2: Oke. Dan itu, jadi termasuk fungsi ini ya, check and balances terhadap Polri dan kewenangan-kewenangan putusan yang bersifat mengikat begitu?
3: Betul, jadi menjalankan fungsi check and balance, kaitannya dengan hasil pengawasan, keputusannya mengikat, eksekutorial. Nah, jadi tidak hanya bersifat rekomendasi yang berupa saran dan masukan, tapi tidak mengikat. Nah, tapi walaupun demikian, kami sendiri juga perlu memahami, karena bukunya kan 10 itu. Tidaknya khusus penguatan Kompolnas itu, kita bisa lebih detail lagi nanti mendalami bagaimana background yang dimaksud, terutama bagaimana menyelidiki penegakan kode etik, apakah Kompolnas itu sifatnya mandiri atau sinergi seperti model komisi yudisial dengan Mahkamah Agung. Nah, kalau pelanggaran kode etik berat antara komisi yudisial dengan Mahkamah Agung bersama-sama, tapi kalau di bawah berat, ringan dan sedang itu mandiri komisi yudisial. Apakah seperti itu? Tentu kita memahami background-nya dulu. Bagaimana yang dimaksud oleh Komisi Percepatan Reformasi kaitannya dengan kewenangan menyelidiki penegakan kode etik Polri.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya, Pak Yusuf. Kita lanjut lain waktu dan juga mudah-mudahan apa yang sudah menjadi rekomendasi ini bisa menjadi kekuatan terutama untuk institusi kepolisian Republik Indonesia. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
3: Selamat pagi, salam sehat semuanya.
2: Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim, dan disampaikan bahwa ada 6 rekomendasi yang disampaikan langsung kepada Presiden kemarin. Dan intinya adalah dari 6 tersebut, yang pertama kedudukan Polri, di mana disoroti struktur ketatanegaraan berada di bawah Presiden dan membentuk kementerian baru yang akan menaungi Polri secara administratif. Kemudian penguatan lembaga Kompolnas tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yusuf. Pengangkatan Kapolri melalui persetujuan DPR ini menjadi catatan dengan beberapa masukan, termasuk adalah jangan menjadi pintu masuk politisasi dalam praktek pelaksanaan tugas Polri. Kemudian penugasan anggota Polri di luar kepolisian ini sesuai dengan putusan MK atau nomor 114/PUU tanggal 13 November 2025. Kemudian yang kelima adalah aspek kelembagaan dan aspek manajerial, terutama menjawab berbagai keluhan dari masyarakat yang berasal dari internal Polri di bidang pembinaan karir dan dukungan SDM dalam pelaksanaan tugas. Keenam adalah revisi undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan turunan-turunannya, termasuk juga revisi lingkup internal Polri, ada 8 peraturan kepolisian Perpol dan juga 24 peraturan Kapolri atau Perkap. Kami masih akan lanjutkan kebersamaan tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami akan hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Pertanian sekaligus Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan program Makan Bergizi Gratis MBG menjadi penyerap hasil produksi sekitar 165 juta petani di seluruh Indonesia. Ia bahkan mengatakan program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian penting dalam ekosistem pertanian nasional karena menghubungkan hasil produksi petani dengan kebutuhan konsumsi masyarakat secara langsung. Menurutnya, keberadaan MBG juga memberikan kepastian pasar bagi petani sehingga hasil panen dapat terserap optimal tanpa kekhawatiran kelebihan pasokan yang dapat menekan harga di tingkat produsen.

0: Sistem pangan tangguh wujudkan masyarakat Bovendigul di daerah tertinggal menjadi daerah maju. Informasi lengkapnya kami akan hadirkan bersama Johannes Goden.
1: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama tim International Fund for Agricultural Development atau IFAD hadir di Kabupaten Bovendigul dalam rangka melakukan monitoring dan diskusi bersama masyarakat daerah terpencil, pemerintah daerah dan pemerintahan kampung terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat Bovendigul menjadi salah satu kabupaten tertinggal dari 30 kabupaten di Indonesia sehingga perlu ada intervensi khusus terhadap persoalan yang terjadi di Bovendigul dan paling utama yang segera dilakukan adalah sistem pangan di wilayah Bovendigul harus ditata dengan baik menuju masyarakat Bovendigul yang maju. Hal itu seperti yang disampaikan Direktur Penyerahasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ditjen PPDT Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Vince Desima Hasibuan.
2: Jadi kami datang, Pak Wabup, sebetulnya kami mau mendengar. Gitu. Jadi kami tidak menyampaikan sosialisasi, tapi kami mendengar sebetulnya di kampung-kampung kita ini butuh apa. Gitu ya. Tapi kita ini fokusnya ke sistem pangan. Gitu. Jadi ada beberapa komponen nanti kita bahas, tapi di komponen satu itu fokusnya peningkatan layanan dasar untuk difokuskan pada penguatan aspek kesehatan dan kesejahteraan melalui komunikasi perubahan dan perilaku.
1: Dalam pertemuan forum diskusi Kemendes PPDT tersebut, masyarakat melalui kepala kampung di wilayah Ogenetan Distrik Iniandit menuturkan potensi yang ada di wilayah mereka yakni perkebunan karet, namun pembeli tidak ada. Selain itu sagu, namun dalam pengelolaan lanjutan mereka belum paham sehingga perlu adanya keseriusan pemerintah melihat kondisi kehidupan masyarakat di wilayah terpencil agar dapat lebih baik kondisi kehidupannya.
3: Kita di wilayah sini adalah potensinya adalah karet, tetapi tidak ada pembeli. Tidak ada pengusaha pembeli yang jelas untuk datang mengambil kita punya hasil. Kita di sini masih bercocok tanam secara tradisional. Kita masih manual, kita masih hidup ramah.
1: Menyikapi berbagai usulan dan situasi di lapangan, pihak IFAD menekankan kepada pemerintah daerah serta pemerintah tingkat kampung agar dalam melaksanakan program ketahanan pangan perlu adanya pendampingan yang serius sehingga proses pemasaran masyarakat di daerah terpencil, pedalaman dan tertinggal di Bovendigul akan merasakan kebebasan dari belenggu kehidupan tertinggal mereka. Johannes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Israel sepanjang April lalu. Media Israel Haaretz bahkan melaporkan pemerintah Israel telah menyetujui anggaran lebih dari 1 miliar shekel untuk proyek tersebut. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI menjadikan raihan medali perunggu tim Putri Indonesia di Piala Uber 2026 sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat regenerasi atlet nasional. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan hasil semifinal tersebut telah memenuhi target sekaligus menjadi pijakan pembenahan menuju level yang lebih kompetitif. PBSI bahkan melakukan evaluasi dari sisi teknis strategi hingga kesiapan fisik dan mental para atlet agar mampu bersaing secara konsisten di turnamen internasional.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus bersama Anda dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risur Sarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
1: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
3: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
3: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
1: Catatan Peristiwa.
2: Perjanjian Rumproyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman Van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Sukarni Kartodiwiryo merupakan tokoh sentral dalam peristiwa detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Namanya sering disebut ketika membahas peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Dalam peristiwa itu, Sukarni adalah golongan muda yang berani menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Tujuan penculikan itu tidak lain adalah agar kedua tokoh tua itu segera memproklamasikan kemerdekaan menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sukarni meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
3: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar dan pemirsa di seluruh Nusantara, kami akan hadirkan beberapa informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia berikut ini. Kita awali dari Sorong, Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Kabupaten Sorong Selatan menggenjot penurunan prevalensi stunting. Informasi lengkapnya bersama Rido Nukuhali. Rido.
1: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KB Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menggenjot percepatan penurunan angka stunting. Upaya itu dilakukan dengan langkah awal pencegahan sejak dini. PLT Kepala Dinas P2KB Sorong Selatan, Leni Astuti Siringoringo mengatakan, sebagai bentuk pencegahan terhadap stunting perlu edukasi dengan pelayanan KB. Menurutnya penggunaan alat kontrasepsi tersebut dapat membantu memberi jarak kehamilan dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Leni mengungkapkan pemberantasan stunting harus mendapatkan atensi serius dari pemerintah daerah, sebab perlu mempersiapkan generasi sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Program tersebut juga merupakan prioritas Astacita Presiden Republik Indonesia.
2: Ber-KB itu tujuannya adalah menjarakkan kehamilan supaya mendapatkan generasi yang baik, kelahiran anak yang baik, sehingga anak bisa menjadi generasi emas di 2045. Jadi memang kami, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama dengan Dinas Kesehatan dan stakeholder lainnya punya tugas untuk kami terus memberikan edukasi, sosialisasi terkait ber-KB supaya mencegah terjadinya 4T. Hamil terlalu muda, hamil terlalu tua, hamil terlalu banyak, hamil terlalu sering. Jadi 4T ini yang harus kita lakukan pencegahannya.
1: Leni mengatakan tim pendamping telah dibentuk DP2KB guna memastikan pencegahan stunting dapat dilakukan secara efektif di wilayah masing-masing. Selain itu, peran serta dan kolaborasi lintas sektor juga perlu ditingkatkan guna memaksimalkan percepatan penurunan stunting di Sorong Selatan. Dari Tim Inabuan, Rido Nukuhali melaporkan kembali ke Pro3 di Jakarta, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog Maluku menargetkan akan menyerap 5.000 ton beras selama tahun 2026 dari petani lokal di Pulau Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian Barat. Kita bergabung bersama rekan saya Lina Teupuring. Lina.
3: Ya, pendengar dapat kami informasikan bahwa Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memasang target ambisius untuk menyerap sebanyak 5.000 ton beras petani lokal hingga Desember 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat stok pangan daerah sekaligus mengapresiasi produktivitas petani di wilayah kepulauan ini. Manajer Supply Chain Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengungkapkan bahwa target tersebut melonjak signifikan dari rencana awal yang hanya 2.000 ton. Keputusan menaikkan target ini dilakukan setelah melihat realisasi penyerapan di lapangan yang ternyata melampaui ekspektasi dalam waktu singkat, yakni mencapai 2.700 ton per Mei 2026 ini. Dijelaskan, penyerapan beras difokuskan pada 3 lumbung pangan utama, yakni di Pulau Buru, wilayah Kobisonta di Maluku Tengah, serta di Gemba, Kabupaten Seram bagian Barat. Strategi kolaborasi pun diperkuat dengan melibatkan Dinas Pertanian, kelompok tani, pengusaha penggilingan, hingga jajaran TNI di daerah sentra panen.
4: Pangan di Buru memang bagusnya di Pulau Buru itu karena dia panen itu tidak serentak. Setiap bulan itu pasti ada panen. Jadi panen tahun penggilingan. Jadi penggilingan. Kalau sekarang kita sudah 700 ton.
3: Selain menargetkan penyerapan beras petani lokal, Perum Bulog Maluku juga memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat dalam kondisi aman, di mana stok pangan strategis seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng diproyeksikan mencukupi kebutuhan hingga 5 bulan ke depan. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tihupuring, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia, hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
6: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita lanjutkan beberapa informasi pagi hari ini dari para reporter Radio Republik Indonesia yang akan disampaikan dari Sulawesi Utara. Bupati Sitaro ditetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan dana stimulan bencana Gunung Ruang. Selengkapnya ada Anugrah Pandey. Anugrah?
7: Ya, setelah kurang lebih 6 jam menjalani pemeriksaan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara, Bupati Kepulauan Sitaro berinisial CIK alias Cynthia ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan tadi malam sekitar pukul 19.50 WITA, Rabu 6 Mei 2026. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulut Zain Yusri Munggaran mengatakan tersangka CIK Bupati Sitaro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi bantuan bencana erupsi Gunung Ruang. Munggaran menjelaskan CIK ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup.
8: Awalnya saksi CIK ini kita panggil satu saksi ya selaku bupati sebagai saksi dulu, kemudian kita periksa selama kurang lebih ada 5 jam, 6 jam, kemudian setelah itu berdasarkan alat bukti yang ada yang cukup minimal 2 alat bukti kita tetapkan sebagai tersangka. Sebagai saksi dipanggil 3 kali kalau nggak salah, 3 kali sebagai saksi. Nah ini yang ketiga, kemudian kita sebagai tersangka. Kerugian itu 22 miliar, kurang lebih 22 miliar. Peran CIK selaku Bupati Kabupaten Sitaro. Pertama, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penyaluran dana siap pakai bencana alam. Dua, melakukan pengorganisiran terhadap penyaluran bahan material. Membiarkan penyaluran bantuan yang sudah berlarut-larut, kemudian memerintahkan kalah dalam hal ini JS yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka untuk melakukan penunjukan ke 5 tokoh penyalur yang bertentangan dengan Juknis dan Juklat.
7: Sebelumnya, Kejati Sulut telah menetapkan dan menahan sejumlah tersangka lain, yakni DDK sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kemudian EBO mantan Bupati Sitaro, DT dari pihak swasta, serta JME selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Akibat perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian sebesar 22,77 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Anugrah Pandey, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Sulawesi Utara, kita bergeser ke wilayah lainnya. Kali ini Dinas Pariwisata Tojo Una-Una Dotong, Pengembangan Kuliner Pujasera Ruang Terbuka Hijau atau RTH Bandara Tanjung Api Ampana. Informasi lengkapnya ada rekan saya Ibnu Abbas. Ibnu.
9: Iya, baik. Dinas Pariwisata di berbagai daerah tengah gencar mendorong pengembangan kuliner pusat jajaran serba ada Pujasera di kawasan Ruang Terbuka Hijau atau RTH sebagai strategi terpadu untuk meningkatkan potensi pariwisata serta memberdayakan UMKM dan menyediakan ruang publik yang nyaman bagi pelaku industri kecil menengah IKM. Nah, terkait dengan hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una Asrin Soga mendorong pemerintah Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete untuk memanfaatkan RTH Bandara Tanjung Api sebagai kawasan wisata dan peningkatan usaha kecil menengah IKM yang dilakoni oleh warga setempat. Menurutnya, kawasan RTH Bandara Tanjung Api Ampana merupakan brand Tojo Una-Una, sehingga sistem penyajian kuliner Pujasera bersifat eksekutif untuk menjaga minat publik baik masyarakat Tojo Una-Una maupun wisatawan.
10: Kuliner Pujasera di Bandara RTH-nya Tanjung Api, kelas ya, istilahnya ini brand Tojo Una-Una di bandara ini. Jadi harus sistemnya, sistem eksekutif, karena barometer orang melihat dari luar itu di bandara. Kalau tidak eksekutif, high class-nya penjual, itu otomatis akan menurunkan kepuasan dari masyarakat luar.
9: Nah, Pujasera di RTH Bandara Tanjung Api Ampana Tojo Una-Una menurut mantan camat Ampana Tete ini difokuskan untuk menampung pelaku UMKM untuk menjajakan makanan dan minuman khas Touna sehingga mendongkrak perekonomian sektor ekonomi kreatif. RTH seperti taman kota atau kawasan hijau lainnya yang tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota tetapi juga dikembangkan menjadi pusat kuliner dan wisata keluarga. Lebih lanjut, ungkap Kadis Pariwisata Touna Asrin Soga, rehabilitasi atau pembangunan Pujasera di ruang terbuka bertujuan menjadikan ikon wisata kuliner yang layak, bersih, dan nyaman bagi wisatawan. Selain kuliner, RTH yang terintegrasi dengan Pujasera seringkali disiapkan untuk berbagai aktivitas seni budaya dan hiburan masyarakat. Ibnu Abbas dari Touna Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tojo Una-Una, kita menuju ke Jayapura. Pengangguran di Kabupaten Jayapura meningkat, bahkan lulusan SMA didominasi angka tertinggi. Ade Irfan melaporkan. Ade.
11: Ya, saudara pendengar, tingkat pengangguran di Kabupaten Jayapura tercatat masih terjadi setiap tahunnya dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ya, dan upaya peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Edward Sihotang menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini justru berasal dari lulusan jenjang pendidikan SMA. Ia menilai lulusan SMA memiliki tingkat kesiapan kerja yang lebih rendah dibandingkan lulusan SMK yang sudah dibekali keterampilan teknis sejak di bangku sekolah. Menurut Edward, kondisi berbeda terlihat pada lulusan SMK yang mengalami penurunan angka pengangguran cukup signifikan dalam kurun waktu di 2 tahun terakhir. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan bursa kerja khusus yang dimiliki SMK serta jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga terampil. Berikut pernyataan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Edward Sihotang.
12: SMK sebenarnya yang paling menantang di Kabupaten Jayapura itu adalah SMA. Kalau SMK data 2024-25 jauh menurun pengangguran. Jauh menurun karena di SMK ada namanya bursa kerja khusus. Jadi SMK biasanya punya link kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang memiliki yang membutuhkan kompetensi yang diajarkan di SMK. Jadi memang dan juga ada praktek kerja, jadi lewat bursa kerja khusus itu banyak direkrut dan itu memang datanya turun sampai 75% pengangguran. Di SMA tidak, SMA malah naik cukup tinggi. Nah, kita itu SMA itu 32,5% menyumbang pengangguran di Kabupaten Jayapura. Kita ada di 8,6% awal 2026. Jumlah itu sekitar 3.000-an. Nah, oleh karena itu kami memang memprioritaskan pelatihan kepada jenjang yang SMA dan SMK, terutama yang SMA, untuk memperlengkapi mereka dengan kompetensi yang memang sedang dibutuhkan di Kabupaten Jayapura. Contoh, saat ini kita sudah melatih yang
11: saudara pendengar, selain kelulusan SMA, kelulusan kelompok kelulusan universitas juga mencatat angka pengangguran yang cukup signifikan, berada di posisi kedua. Data tahun 2025 lalu menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 10,5% dan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan lapangan kerja. Sebagai upaya mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memprioritaskan program pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK. Pelatihan yang diberikan mencakupi bidang operator alat berat, keselamatan kerja, serta berbagai keterampilan lain yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri di Kabupaten Jayapura. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Ade Irfan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jayapura kita ke Jakarta. Dalam rangka penyusunan RKP tahun 2027, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menggelar rapat koordinasi pembangunan pusat Rakor Bangpus yang dihadiri oleh Menteri PPN Bappenas dan Wakil Menteri Keuangan serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Kita bergabung bersama Yurika Fitri. Ika.
13: Ya, Risti, saat ini saya berada di kantor Kementerian Pembangunan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, di mana pada pagi hari ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar rapat koordinasi pembangunan nasional yang diikuti oleh beberapa perwakilan dari Bappeda seluruh Indonesia. Dan acara ini baru saja dimulai dan tadi dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pahudi dan juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan juga Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung serta Kepala BPS Amalia Dininggar dan yang saat ini tengah menyampaikan kata sambutan dalam rangka rapat koordinasi pembangunan pusat dalam rangka penyusunan RKP tahun 2027. Dan dari pantauan kami, acara ini juga turut hadiri oleh perwakilan dari beberapa daerah dan acara ini akan berlangsung hingga siang nanti. Dari kantor Bappenas Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
4: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
1: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, keberangkatan 51 jamaah haji yang diduga ilegal digagalkan di Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana informasi selengkapnya? Kami akan berbincang bersama Kepala Seksi Informasi Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Bapak Samuel Arisande.
0: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi Pak Samuel.
9: Selamat pagi, Pak Rizky.
1: Iya, Pak Samuel, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu seperti apa kronologisnya sehingga ada 51 jamaah yang diduga ilegal ini?
9: Baik, dapat kami sampaikan bahwa 51
10: jemaah calon haji yang terindikasi non prosedural ini adalah akumulasi dari lima kali upaya penundaan sejak tanggal 18 April ya sampai dengan tanggal 4 Mei yang lalu. Jadi pola yang dilakukan itu biasanya menyamarkan tujuan ibadah haji yang sebenarnya dengan melampirkan dokumen seperti visa kerja dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian petugas imigrasi melakukan identifikasi dan profiling sampai ditemukannya informasi atau keterangan yang mengindikasikan kuat mereka akan berangkat haji. Gitu, Mbak.
11: Oke. Pada saat profiling ini, nah apa saja sih yang dianggap tidak sesuai atau tidak sesuai prosedur atau mungkin apa? Bisa dibilang ini ada yang dipalsukan kah dari dokumen-dokumen tersebut atau seperti apa?
10: Baik, jadi setiap tahunnya, setiap kali musim keberangkatan haji ya, memang imigrasi itu memperketat pemeriksaan, proses pemeriksaan di bandara. Di samping pemeriksaan dari dokumennya, kemudian dilakukan wawancara, yang pasti ditelusuri adalah kesesuaiannya dari keterangan yang disampaikan lisan dengan dokumen yang dia tunjukkan gitu. Jadi dari pendalaman dilakukan, visanya itu benar diterbitkan oleh kedutaan, namun itu hanya langkah seperti pengelabuan aja. Jadi tujuan sebenarnya dia di Saudi itu sebetulnya untuk haji. Namun dia menggunakan visa kerja untuk menghindari mungkin antrian yang panjang ya, sebagaimana yang jemaah haji reguler harus tempuh, seperti itu. Tapi dokumen itu disinyalir betul asli, cuma tujuannya aja yang tidak sesuai gitu.
11: Oke, sebenarnya kalau di kala musim haji ini kan tidak bisa ya masuk ke Arab Saudi tanpa visa haji. Bisa dibilang demikian ya, Pak Samuel ya?
10: Ya, sebetulnya masuk ke Arab Saudi itu bisa sesuai dengan peruntukannya. Karena ada halnya memang pekerja migran itu kan ada yang memang betul-betul sebagai pekerja di Saudi.
11: Oh, okay.
10: Kemudian dia mungkin kembali ke Indonesia dalam rangka cuti, terus akan kembali bekerja. Dalam hal itu semua adalah benar adanya, itu tidak ada larangan. Tapi kalau dia udah menuju ke area Mekah atau memang jalurnya jalur haji, itu yang biasanya ditolak di negara Saudi gitu loh, Mbak.
11: Oke, dari 51 orang ini, apakah juga ini ada indikasi bahwa mereka terlibat dengan apa pihak penyelenggara seperti agen dan sebagainya, tidak Pak Samuel?
10: Iya, dari beberapa kasus yang dilakukan pendalaman, memang ada beberapa informasi dari si pelaku perjalanan ini sendiri yang memberikan keterangan bahwa ada peran koordinatornya, kemudian ada juga yang mengeluarkan sejumlah uang gitu ya. Jadi memang indikasi yang ke arah ini terorganisir, kemudian ada koordinatornya, itu indikasi itu ada. Makanya dari sekian berduga ini akan dilakukan penelusuran lebih dalam oleh dalam hal ini Polresta Bandara, untuk memastikan benar atau tidaknya itu terorganisir dan ada koordinatornya, seperti itu, Mbak.
11: Oh, dan memang kalau seperti ini berarti ada indikasi terjaring dengan pihak-pihak lain. Imigrasi bekerja sama dengan institusi lain, Pak Samuel?
10: Betul, dalam hal pengawasan dalam keberangkatan haji ini, kita bekerja sama dengan yang pasti dengan Polresta Bandara, kemudian juga Kementerian Haji, sehingga apa-apa update yang ada terkait penundaan ini, kita sharing data. Jadi masing-masing sesuai kewenangannya melihat apakah ada ini ya, ada yang bisa diproses lebih lanjut. Seperti itu, kerjasama pasti.
11: Oke, dan memang ada bukti-bukti yang mengarah bahwa ini termasuk dengan perjalanan ilegal yang mungkin disengaja, kemudian mengarah pada kriminal misalnya, Pak Samuel?
10: Ya, untuk unsur-unsur terkait dengan unsur pidana itu nanti mungkin jadi ranah kewenangan penegak hukum di kepolisian, Pak. Seperti itu. Nanti hasil dari pendalaman itu mungkin bisa dipaparkan apakah ada irisan. Kalau memang unsur pidana murni bisa ke...
11: Oke, jadi memang diserahkan kepada pihak aparat ya, Pak Samuel?
10: Betul.
11: Oke, untuk dari pihak imigrasi, nah biasanya indikator utama yang mencurigai WNI tersebut berangkat dengan non-prosedural ataupun juga seperti apa sih pencegahan-pencegahannya mungkin bisa digambarkan?
10: Ya, sebetulnya pemeriksaan sebagaimana yang memang sesuai prosedur, baik kepada pelaku perjalanan umum maupun calon haji ini memang setiap harinya dilakukan ya Mbak, baik melalui wawancara atau melalui analisis profil penumpang yang melalui sistem gitu ya. Yang pertama dari wawancara, kedua melalui sistem dapat terbaca ketika seseorang itu misalnya pernah tercatat melakukan upaya yang sama di waktu yang lain maupun di bandara yang lain. Itu jadi ada indikatornya itu satu dari catatan keberangkatan yang lalu, kemudian dari wawancara itu apa ada tidaknya ketidaksesuaian keterangan dengan dokumen visa yang dimiliki, seperti itu.
11: Oke, memang ini kesesuaian-kesesuaian yang dianggap mencurigakan begitu ya Pak Samuel ya. Nah, betul, tapi di musim haji ini petugas jumlahnya juga ekstra bertambah?
10: Baik, dari segi jumlah memang ada semacam rotasi dan penambahan di khusus di tempat pemeriksaan imigrasi gitu. Ada penambahan dan memang dibentuk juga secara internal Satgas penguatan pengawasan dari internal, seperti itu.
11: Oke. Untuk kasus keberangkatan non prosedural atau ilegal kita bahasakannya ya.
10: Iya, iya.
11: Sering terjadi setiap tahun atau ada kasus-kasus yang sama? Mungkin boleh disampaikan juga.
10: Iya, seperti sebagaimana tahun 2025 yang lalu itu memang sudah menjadi pola ya. Di bulan Mei 2025 yang lalu kami catat ada sampai dengan 80 kasus penundaan.
11: Wow.
10: Itu di bulan Mei-nya meningkat di 118 kasus. Untuk bulan April ini sendiri dari 51 itu ada 19 di April, kemudian sisanya di bulan Mei. Jadi ada kecenderungan menurun, artinya tindakan-tindakan penundaan ini kan memberikan efek jera juga ya bagi mereka yang mencoba melakukan perjalanan haji non prosedural seperti itu.
11: Oke, berangkat dari kasus-kasus yang ada, seperti apa sih kemudian pencegahan atau screening khusus yang disiapkan oleh para petugas imigrasi untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini dan kemudian diproses seperti apa mereka ini?
10: Baik, dari screening itu mungkin sebagaimana pemeriksaan yang normal ya, artinya kita tidak bisa tendensius ya memberikan menjudge penumpang itu di awal, tapi semua dilakukan dulu secara prosedur, pemeriksaan dokumen, wawancara, kadang-kadang pola-pola mereka ini yang ada kemiripan itu ya berangkat bersama-sama di jam-jam tertentu, lalu di musim-musim puncak haji seperti ini. Nah, dari temuan seperti itu, tindakannya adalah nama-nama mereka dimasukkan ke dalam sistem aplikasi imigrasi yang mencatatkan namanya, sehingga apabila mereka mencoba upaya yang sama di waktu yang berbeda maupun di bandara yang lain di seluruh Indonesia, itu akan terdeteksi seperti itu.
11: Secara otomatis begitu ya, dari sisi sistem ini berarti ya?
10: Iya, kita punya sistem internal untuk pencatatan dan membuat track record mereka ya.
11: Oke, Pak Samuel saya minta himbauannya, tapi sebelum memberikan himbauan kita jeda sejenak untuk informasi berikutnya, nanti kita akan sambung, jangan kemana-mana pendengar dan pemirsa, kami masih akan lanjutkan perbincangan bersama Samuel Arisandi.
12: Kilas Berita. Pemerintah Indonesia memprioritaskan kolaborasi dalam pengembangan industri kecerdasan buatan atau AI dengan melibatkan pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan pusat riset. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut, pendekatan terbuka dan inklusif penting agar inovasi AI berkembang sehat dan tidak didominasi kontrol negara. Indonesia juga dinilai memiliki peluang besar di industri AI dan semikonduktor karena didukung sumber daya mineral strategis serta bonus demografi untuk pengembangan talenta digital nasional. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Terima kasih Anda terus bersama kami, pendengar dan pemirsa. Kami masih berbincang bersama kasih informasi dari Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Bapak Samuel Arisandi, terkait keberangkatan jamaah haji yang diduga non-prosedural dan berhasil digagalkan di Bandara Soekarno-Hatta. Pak Samuel, dengan musim haji seperti sekarang ini, mungkin ada himbauan-himbauan yang bisa disampaikan juga supaya lebih berhati-hati, terutama mereka yang akan menjadi jamaah untuk berangkat begitu, supaya tidak tergiur atau juga terbawa oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Silakan.
10: Baik, pada prinsipnya imigrasi melindungi ya, melakukan upaya penundaan keberangkatan jemaah haji ini yang non-prosedural ini adalah dalam rangka melindungi masyarakat ya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar melaksanakan ibadah haji melalui jalur resmi sesuai ketentuan yang berlaku ya kan, baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi. Jadi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran keberangkatan yang instan tanpa antrean reguler, malah menggunakan visa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena apa? Karena berpotensi menimbulkan masalah hukum, penolakan masuk di Saudi, deportasi, bahkan sampai bisa membahayakan keselamatan calon jemaah sendiri. Seperti itu.
11: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Samuel. Waktunya sudah bersama kami di Pro 3 dan selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
10: Terima kasih, selamat pagi.
11: Kepala Seksi Informasi dari Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Samuel Arisandi, dan seperti disampaikan terkait dengan pemberangkatan di musim haji 2026 atau 1447 Hijriah, kami menghimbau juga kepada Anda untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku. Dan memang dari pihak Arab Saudi sudah mengeluarkan peraturan akan men-screening secara tegas dan akan memproses hukum apabila ada pihak-pihak tertentu yang mencoba masuk tanpa menggunakan visa haji. Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh mencatat hingga 5 Mei ada 8.002 WNI yang meminta bantuan fasilitasi kepulangan ke tanah air seiring lonjakan kasus sindikat penipuan daring. KBRI Phnom Penh menyampaikan telah memfasilitasi kepulangan 3.348 WNI sejak sebelumnya. Dan mereka juga terkait dengan aduan rata-rata sekitar 100 aduan per hari dengan jumlah pelapor mencapai 200 WNI terkait penipuan ataupun juga operasi pemberantasan jaringan daring yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja pasca perayaan Khmer New Year. Operasi penegakan hukum juga turut menyasar wilayah-wilayah yang sebelumnya relatif jarang tersentuh razia, termasuk wilayah Poipet, kota perbatasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik konsentrasi WNI yang terlibat dalam penipuan daring di Kamboja. Dan saat ini juga masih berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri, termasuk juga untuk mereka yang overstay atau tinggal melebihi waktu, apakah akan ada penghapusan denda overstay dan juga pengecekan terkait dengan jaringan-jaringan yang mengarah ke arah kriminal. Beberapa informasi juga masih akan terus kami update pada pagi hari ini bersama dengan para reporter Radio Republik Indonesia. Dan sebagai informasi cuaca, hari ini nampaknya Jakarta, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota besar seperti Medan, Makassar juga cerah. Mudah-mudahan Anda bisa terus beraktivitas seperti biasa. Namun hujan diperkirakan akan terjadi di sekitaran wilayah Kendal, kemudian juga Kediri. Kemudian di beberapa wilayah di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Ini juga menjadi perhatian untuk Anda yang punya aktivitas di luar rumah. Sampai di sini saya Risti Rustarto menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Mudah-mudahan beberapa informasi ini masih bisa terus Anda ikuti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat pagi, sampai jumpa.
14: Kamu tahu nggak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi digelar untuk menunjukkan banyak kepala daerah yang memiliki kinerja positif. Penghargaan tersebut diberikan dalam 4 kategori, mulai dari pengendalian inflasi hingga penanggulangan kemiskinan dengan hadiah insentif fiskal hingga 3 miliar rupiah bagi pemenang. Sebanyak 16 jenazah korban kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki di wilayah Musirawas Utara tiba di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim DVI. Kabid Dotkes Polda Sumsel AKBP Adrianto mengatakan proses identifikasi cukup sulit karena kondisi korban mengalami luka bakar. Hingga kini tim forensik masih melakukan pencocokan data medis dengan data keluarga guna memastikan identitas korban secara tepat sebelum diumumkan secara resmi. Menteri Luar Negeri Iran Sayyid Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud menekankan pentingnya kerjasama regional untuk meredakan ketegangan di kawasan Asia Barat. Pembicaraan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya konflik antara Iran dan sejumlah negara di kawasan Teluk. Dari dunia olahraga, manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar meminta seluruh pemain tampil maksimal saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League di Stadion Segiri pada Minggu mendatang. Umuh menilai pertandingan tersebut layaknya final dan menjadi laga krusial dalam langkah Persib menuju ke tangga juara. Ia juga menegaskan target tim adalah meraih kemenangan di seluruh sisa pertandingan agar tidak kehilangan poin di papan atas klasemen. Selain itu, Umuh juga mengaku telah berkomunikasi dengan pelatih Boyan Hodak untuk memastikan kesiapan tim. Ia berharap Persib mampu membawa pulang dengan poin penuh.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan.

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar $360 juta yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi, di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduli Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster, busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Kepolisian daerah atau Polda Riau sepanjang Januari sampai dengan April 2026 ini mengungkap ada 1.066 kasus narkotika dengan jumlah tersangka mencapai 1.471 orang. Dalam pengungkapan tersebut, Ditres Narkoba Polda Riau dan jajaran Polres berhasil menyita barang bukti sebanyak 213,5 kg narkotika berbagai jenis, antara lain sabu, ganja, ekstasi, pil Happy Five, heroin, ketamin, etomidate hingga aprazolam. Wilayah Riau bahkan disebut-sebut sebagai salah satu jalur merah peredaran narkotika. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya soal pengungkapan kasus ini. Kami sudah bersama dengan Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Ditres Narkoba Polda Riau AKBP Edi Munawar AMD SAMH.
6: Wawancara
5: Pak Edi, selamat pagi.
7: Pagi,
5: Pak Edi. Pak Edi, mungkin bisa disampaikan pengungkapan kasus narkotika di wilayah Riau dari Januari sampai dengan April dengan jumlah seperti ini, itu bagaimana itu, Pak?
7: Iya. Selamat pagi, rekan-rekan para pemirsa Radio RRI Pro 3 Jakarta. Jadi, kami sampaikan bahwa Polda Riau sudah melakukan pengungkapan kasus narkoba cukup banyak. Jadi saya update mas ya
5: silakan,
7: untuk
5: Pak.
7: Kasus kita dari Januari sampai Mei ini, tanggal 5 Mei, kita ada laporan polisi 1.137 kasus.
5: 1.137.

0: Kasus, oke.
1: Kasus.
0: Berarti
1: Ya.
0: lebih meningkat
1: Dengan
0: lagi dari April ya?
1: ya,
0: Ya.
1: kita update ya,
0: Oke.
1: April ya, kita update dengan
0: Tersangkanya,
1: tanggal
0: Pak?
1: 5 Mei. Dengan tersangkanya 1.561 tersangka.
0: 1.651 tersangka. Oke, Pak, silakan.
1: Dengan sabu yang sudah kita amankan itu sebanyak 114 kilo.
0: Ya.
1: Kemudian ekstasi ada 48.274 butir. Ganja sebanyak 47,701 gram
0: Ya.
1: ya, atau 47 kilo. Ada heroin. Nah, ini kasus heroin yang belum cukup signifikan, Mas.
0: Ya.
1: Heroin kita ada menangkap, mengamankan 23 kilogram.
0: Ya.
1: Kurang lebih. Heavy vape ada 10.133 butir. Kemudian ketamin itu 198 gram, etomidate 1.366 pcs, dan obat keras ada 440 butir.
0: Ya. Jadi itu update terakhir
1: Betul.
0: sampai dengan 5 Mai begitu ya, Pak Edi ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul, Mas.
0: Pak Edi, ini daerah Riau disebut-sebut sebagai salah satu jalur merah peredaran narkotika. Itu seperti apa kalau disebut jalur merah, Pak Edi?
1: Ya, jadi kami sampaikan, kami jelaskan bahwa Riau ini merupakan pintu masuk karena kita berbatasan dengan negara tetangga, negara
0: Ya.
1: Malaysia. Dan ada beberapa daerah itu yang cukup dekat, Mas, dengan negara tetangga. Seperti di Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis ini ada satu kecamatan, ya satu kecamatan di Rupat dan Rupat Utara itu
0: Ya.
1: hanya satu jam kalau naik speedboat.
0: Ke
1: Satu
0: wilayah
1: jam
0: mana, Pak?
1: saja.
0: Malaysia itu ya?
1: Ke Malaysia, ya.
0: Oke.
1: Nah, jadi ya ini kami jelaskan bahwa kasus narkoba ini setali dengan uang dengan TPPO.
0: Ya.
1: Jadi para pelaku-pelaku ini dia berangkat membawa migran, kemudian pulang kadang membawa narkoba, jadi
0: Oh,
1: sabu dan
0: begitu.
1: ekstasi.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Tapi itu membawa migran juga itu ilegal atau bagaimana sebenarnya, Pak Edi?
1: Kalau migran berarti ilegal juga,
0: Ilegal.
1: Mas.
0: Oh, begitu ya. Jadi
1: Karena
0: ini
1: kan
0: memang
1: melalui pelabuhan-pelabuhan itu, ya
0: jalur
1: kan?
0: jalur tikus lah bisa dikatakan begitu ya, Pak Edi ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Selain wilayah Malaysia, Pak, yang menjadi jalur tikus untuk peredaran narkoba dan migran ilegal ini, nah itu jalur mana lagi, Pak? Yang memang bisa mendatangkan narkoba dari daerah tetangga begitu, Pak?
1: Ya, sementara kita Riau hanya berbatasan Malaysia, cukup dekat, jadi
0: Ya.
1: kita imitasi dari negara Malaysia.
0: Oh, ada indikasikah melibatkan juga jaringan narkoba internasional begitu, Pak, yang masuk lewat jalur tikus ini?
1: Jelas, karena ini pasti mengibat jaringan internasional.
0: Ya.
1: Beberapa kasus yang kita sudah ungkap itu, bahkan pelaku-pelakunya di sana, Mas. Ada yang kemarin, tahun lalu yang saya pernah ungkap, itu pelakunya di Malaysia. Kita sempat tersangka ini yang kita amankan sempat bervideo call dengan tersangka
0: Ya.
1: Yang di Malaysia yang kita DPO-kan, yaitu
0: Ya.
1: jaring internasional.
0: Nah, rata-rata penguapan kasus yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Riau ya, Pak, termasuk untuk ekstasi, kemudian tadi juga ada heroin sedikit ya, meskipun ini masih jumlahnya belum banyak karena harganya mahal, begitu ya, Pak Edi ya, heroin ya. Nah,
1: Betul.
0: itu Pak,
1: Betul.
0: lewat pengungkapannya, penguapan operasi di darat atau di laut juga begitu, Pak?
1: Ah, di darat dan laut, Mas.
0: Oh,
1: Jadi,
0: darat dan laut.
1: kami, baru-baru ini kami sampaikan minggu lalu itu Polres Kepulauan Meranti itu melakukan pengungkapan di perairan.
0: Ya.
1: Nah, ini ditangkap begitu mereka pulang dari penjemputan itu dilakukan penangkapan oleh Polres Bengkalis, Sat Narkoba Polres Bengkalis. Bahkan sempat anggota menyelam mengejar, Mas.
0: Ya.
1: Jadi nyelam karena ini dikejar, dilakukan peringat apa untuk berhenti nggak mau, tembakan peringatan juga nggak mau. Terpaksa anggota menyelam dapat sekitar 17 kilogram sabu, bungkus besar yang kita perkirakan sekitar 17 kilo.
0: Ya.
1: Ada etomidate juga seperti itu.
0: Tapi dari sejumlah tersangka yang sudah ditangkap itu, rata-rata ini hanya kurir atau ada juga yang kategorinya bandar begitu, Pak Edi?
1: Sementara ini, kita, pengungkapan kita ini kurir, tapi tetap kita upayakan kita mengungkap jaringannya lebih besar, ke atasnya.
0: Ya, dan kemungkinan ada di negara tetangga begitu, Pak, jaringan yang lebih besarnya
1: ya.
0: Begitu.
1: Betul. Jadi ada beberapa yang sudah kita DPO-kan, kita
0: Ya.
1: sudah berkomunikasi dengan Mabes di sini dengan Hubinter
0: Ya.
1: untuk melakukan cekal red notice seperti itu.
0: Ya. Nah, lalu upaya, Pak, untuk pencegahan agar tidak lagi banyak narkoba yang masuk lewat jalur tikus seperti ini, apa yang sudah dilakukan oleh Polda Riau, Pak Edi?
1: Baik, jadi kami sampaikan bahwa untuk mencegah, jadi pengungkapan kasus ini bukan hanya satu upaya yang
0: Ya.
1: keberhasilan. Jadi kita harus melakukan pencegahan. Nah, pencegahan kita itu sekarang melakukan dengan preemptif. Kita memberikan sosialisasi, edukasi. Kemudian kita baru ini 2 minggu lalu kita mengangkat duta-duta anti narkoba.
0: Ya.
1: Di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota itu kita sosialisasi dan kita angkat. Baik itu masyarakat, kemarin ada dari Panipahan, emak-emak kita angkat. Karena emak-emak sekarang yang paling heboh, anak-anaknya takut narkoba. Jadi kita angkat mereka jadi duta. Begitu ada informasi, mereka segera memberikan informasi kepada duta-duta ini dan maupun dengan kepolisian setempat. Kemudian itu tindakan preemptif ya, pencegahannya. Preventifnya kita tetap melaksanakan patroli daerah-daerah yang rawan, seperti itu. Itu yang kita lakukan.
0: Tapi dalam rangka preventif itu kabarnya ada juga kampung narkoba begitu Pak, kampung anti narkoba begitu. Itu bagaimana ceritanya itu Pak Edi?
1: Jadi kita beberapa kabupaten ini kita ada indikasikan ini marak peredaran narkoba. Nah kita program Pak Kapolda sekarang mengangkat namanya program Kampung Tangguh Anti Narkoba.
0: Kampung Tangguh Anti Narkoba, oke.
1: Iya, jadi itu kita deklarasikan. Kita panggil aparat setempat, masyarakat. Kita deklarasikan bahwa masyarakat di situ menolak peredaran narkoba. Nah, baru kita deklarasikan tanda tangan.
0: Ya.
1: Nah, itu kita anti, kita masyarakat yang harus kita dahulukan.
0: Jadi itu sebagai langkah antisipasi begitu ya Pak? Mengurangi pasar narkoba lah di wilayah Riau paling tidak begitu ya Pak Edi ya?
1: Betul sekali Mas. Betul.
0: Di wilayah mana saja itu Pak? Kampung Tangguh Anti Narkoba ini sekarang adanya?
1: Setiap kabupaten kita bikin Kampung Tangguh Anti Narkoba Mas. Tapi di Kota Pekanbaru, Kota Madya Pekanbaru tuh ada 3 dan beberapa wilayah kabupaten kota tuh 1 atau 2 kita deklarasikan, kita sosialisasikan.
0: Ya, Pak Edi, sebenarnya Riau ini memang menjadi target pasar atau wilayah transit juga Pak untuk ke daerah lainnya Pak?
1: Umumnya kita Riau ini merupakan daerah transit saja Mas, karena itu saya sampaikan tadi. Karena kita pintu masuknya berdekatan
0: begitu,
1: dengan pintu Malaysia, kemudian lintasan. Karena dari Medan juga pasti lintasin Mas kepada kita. Ganja yang kita tangkap. Ganja itu umumnya dari Aceh. Kita nggak punya kebun lah. Jarang ya penangkapan ganja di Provinsi Riau. Jadi yang dari Aceh itu lintas Medan, Sumatera Utara, lintas Riau mau ke Jakarta. Itu tetap lintas di kita.
0: Jadi sebagai pintu masuk begitu ya Pak, wilayah Riau ini begitu ya. Tapi operasi yang dilakukan sekarang ini Pak, dari data-data yang sudah ada, menunjukkan peningkatan atau bagaimana Pak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu Pak Edi?
1: Baik, untuk tahun ini kita perbandingin ya, perbandingan dengan tahun 2025 ini terjadi penurunan. Karena kita kan terus operasi-operasi, apalagi kita baru selesai operasi antik ini.
0: Jadi terasa dampaknya begitu ya Pak Edi ya, dengan masifnya operasi dan juga upaya pencegahan begitu ya Pak, untuk kampung anti narkoba begitu ya Pak Edi ya?
1: Betul, iya Mas, kita ini ternyata ada penurunan.
0: Iya. Pak Edi, mungkin di ujung telepon bisa menyampaikan juga imbauan ke masyarakat khususnya warga Riau untuk hati-hati karena Riau menjadi salah satu jalur merah untuk pintu masuk narkoba ke wilayah Sumatera. Apa yang mungkin bisa dilakukan masyarakat secara bersama-sama Pak Edi? Silakan Pak.
1: Jadi kami mengingatkan kepada masyarakat Riau, kita harus sama-sama bekerja sama dan berkolaborasi untuk memberantas narkoba, peredaran narkoba di Provinsi Riau. Ini menjadi beban kita bersama. Kita harus selamatkan generasi muda, anak-anak dari TK, SMP, SMA ini sampai anak-anak kuliah maupun remaja, karena mereka adalah generasi-generasi kita. Makanya peran serta masyarakat harus benar-benar aktif. Apabila menemukan, laporkan segera telepon ke 110 atau nomor pengaduan Satgas Anti Narkoba Provinsi Riau sudah dibentuk kemarin oleh Pak Gubernur. Nah ini peran serta masyarakat yang kita harapkan.
0: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Polda Riau. Pak Edi, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi.
1: Terima kasih, Mas.
0: Pak Edi.
1: Selamat pagi, Mas. Salam sehat selalu, Mas.
0: Salam sehat juga, Pak Edi. Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Ditres Narkoba Polda Riau AKBP Edi Munawar AMD. Nanti kita pantau kembali bagaimana informasi lainnya, termasuk untuk informasi perdagangan saham dari Bursa Efek Indonesia setelah dibuka pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat tadi.
2: Wawancara Pro 3. Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar. yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat ke level 7.160,78 pada hari ini atau naik 0,96% dibandingkan dengan penutupan di hari sebelumnya. Berikut informasi selengkapnya Zahrotin Aljana. Zahrotin.
3: Baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mencatatkan penguatan pada pembukaan perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, indeks berada pada level 7.160,78, naik 68,32 poin atau sebesar 0,96% dibanding penutupan sebelumnya. Penguatan ini terjadi setelah pada perdagangan Rabu kemarin, IHSG juga ditutup naik 0,5% ke level 7.092. Analis memproyeksikan pergerakan IHSG hari ini masih akan bergerak dinamis, serta berpotensi menguji level resistensi pada kisaran 7.100 hingga 7.150. Sementara itu, pendengar, penguatan indeks masih dibayangi aksi jual bersih investor asing dengan nilai net sell mencapai lebih dari 400 miliar rupiah pada perdagangan sebelumnya. Adapun beberapa saham yang paling banyak dilepas investor asing antara lain BMRI, BRPT, BBCA, Cuan, dan TPIA, yang mana kondisi ini masih menjadi perhatian para pelaku pasar domestik. Di sisi lain, bursa saham global justru mencatat penguatan signifikan, begitu pula optimisme pasar yang terus meningkat seiring dengan harapan tercapainya kesepakatan damai antara Washington dengan Teheran. Selain itu, analis juga menyoroti penguatan saham-saham teknologi unggulan di Korea Selatan seperti Samsung Electronics dan SK Hynix yang masing-masing melonjak lebih dari 14% dan 10%. Sekian informasi pembukaan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami hadirkan kembali nanti ya bagaimana perkembangan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia setelah penutupan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah penutupan sesi kedua atau di sore hari pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Berikut kami hadirkan kembali pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Harga sejumlah ikan laut di Samarinda masih berfluktuasi dipengaruhi oleh cuaca dan pasokan dari nelayan. Meski permintaan masyarakat terhadap konsumsi ikan tetap tinggi, berikut informasinya Niswar Kulah. Niswar.
4: Ya, benar sekali. Saat ini saya berada di Pasar Segiri Kota Samarinda dan dari pantauan kami, masyarakat cukup ramai beraktivitas di pasar ini dan juga tepatnya di jual beli ikan ya yang berlangsung sejak subuh ini dengan deretan lapak yang dipenuhi warga. Ini sangat ramai ya, di juga di sini berbagai jenis ikan laut, ikan sungai hingga ikan muara ditawarkan dan juga suara tawar-menawar antara pedagang ini terdengar dan pembeli pun terdengar silih berganti ya di area pasar ikan yang pagi ini, siang ini, maksud kami di siang ini masih dipadati warga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian. Dan dari pantauan RRI di Pasar Segiri Samarinda, permintaan masyarakat terhadap ikan laut ini masih cukup tinggi dibandingkan jenis ikan lainnya. Warga umumnya ya mencari ikan laut untuk kebutuhan sehari-hari karena dinilai lebih mudah diolah dan menjadi menu favorit keluarga. Meski cuaca di Samarinda dalam beberapa hari terakhir ini cenderung cerah, harga sejumlah jenis ikan di pasaran masih mengalami fluktuasi. Pedagang menyebut kondisi tersebut dipengaruhi pasokan hasil tangkapan nelayan yang berubah-ubah sehingga berdampak langsung terhadap harga jual ikan di tingkat pasar. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang di Pasar Segiri Kota Samarinda, Nur Fadila ya, yang menjadi salah satu pedagang ikan untuk mengetahui kondisi harga ikan serta jenis ikan yang paling banyak dicari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Ya, Nur Fadila, di lapak ini jenis ikan apa saja yang dijual ini, Ibu?
5: Ikan muara.
4: Ikan muara, ya. Ini menghadapi cuaca yang sekarang lagi panas ini, apakah terjadi kenaikan harga khususnya ikan laut ini, Ibu?
2: Halo, Niswan.
4: Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu. Ini meski harga ikan masih mengalami naik turun, pedagang menyebut dibandingkan pekan sebelumnya, harga ikan nelayan saat ini cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas konsumsi ikan laut di Kota Samarinda. Dari Pasar Segiri Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, di mana meskipun harga hewan kurban mengalami kenaikan akibat faktor pakan dan transportasi, permintaan hewan kurban di peternakan sapi Paneglang tetap melonjak tinggi hingga mencapai 80% dari total stok yang tersedia. Berikut informasinya disampaikan oleh reporter kami berikut ini ya, untuk menyampaikan informasi Ridwan Maulana. Ridwan, silakan laporannya.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Meski hari raya Idul Adha masih menyisakan waktu sekitar 2 minggu, geliat penjualan hewan kurban di Kabupaten Paneglang mulai menunjukkan tren positif. Peternakan sapi Jawara, salah satu pusat pengemukan sapi di wilayah tersebut, melaporkan bahwa 80% dari total stok sapi yang tersedia saat ini telah ludes dipesan pembeli. Pengelola peternakan sapi Jawara, Muhammad Ari Praganta, mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi tahun ini meskipun menjadi kenaikan harga. Kenaikan tersebut dipicu oleh melambungnya biaya pakan serta ongkos transportasi dari daerah asal peternak. Di peternakan ini, harga sapi kurban ditawarkan cukup variatif, mulai dari 19 juta untuk ukuran terkecil hingga 30 juta untuk sapi jumbo dengan bobot mencapai 1 ton. Ari menjelaskan, meski sapi jenis Bali tetap diminati karena ukurannya yang praktis, tahun ini terjadi lonjakan permintaan yang cukup signifikan untuk sapi jenis Simmental yang dan limousin dengan bobot di atas 800 kg. Saat ini saya sedang bersama salah seorang pembeli di peternakan sapi. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa dari mana, Pak?
7: Bapak Iswan dari Jakarta.
6: Pak, rencana untuk hari ini mau beli apa-apa aja di peternakan pagi ini?
7: Rencana saya ingin membeli sapi ya. Sapi yang cocok lah untuk dibagikan kurban di sekitar-sekitar rumah saya gitu.
6: Terus Pak, kemarin sih memilih beli hewan kurban di Paneglang, sedangkan di Jakarta kan lumayan jauh juga nih jaraknya.
7: Oh, kalau kita sih yang pasti satu survei-survei harga dulu ya. Kalau misalkan harga-harga cocok tuh untuk kantong, nah jauh dikit pun nggak apa-apa. Yang penting harganya stabil lah, harganya cocok dengan kantong saya gitu.
6: Oke, terima kasih Pak. Demikian pendengar laporan langsung dari Paneglang, Banten. Saya Ridwan Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Perdagangan Kota Mataram mengancam menutup operasional pangkalan yang masih menjual LPG bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Fatmawati nanti akan melaporkan selengkapnya.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
0: Dinas Perdagangan Kota Mataram mengancam menutup operasional pangkalan yang masih menjual LPG bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Berikut laporan selengkapnya Fatmawati. Fatmawati.
3: Ya, Dinas Perdagangan Kota Mataram memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg menjelang Idul Adha. Langkah ini diambil setelah ditemukannya pangkalan resmi yang menjual gas melon di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Sejumlah pangkalan LPG di Kota Mataram kedapatan menjual tabung 3 kg seharga Rp20.000, melampaui harga eceran tertinggi, yakni Rp18.000 per tabungnya. Temuan ini diperoleh dari hasil pemantauan lapangan yang disertai bukti video dan wawancara langsung. Ini juga kami coba mengkonfirmasi kepada Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting di Sdak Kota Mataram, Sri Wahyunida, saat kami temui seusai melakukan pengawasan di sejumlah pangkalan, menegaskan bahwa memang pelanggaran dilakukan oleh pangkalan resmi, bukan pengecer. Dan Disdak pun melakukan laporan ke kasus yang ditemukan tersebut ke pihak Hiswana Migas dan juga pihak Pertamina. Berikut penegasan dari Sri Wahyunida terkait dengan temuan tersebut.
5: Kemarin ada di salah satu wilayah Kota Mataram, ada pangkalan misalnya yang menjual di atas HET itu 20.000 dia. Di pangkalan ini, ketika kami menemukan video dan langsung mereka menjual harga Rp20.000, itu langsung kami bersurat ke Pertamina dan ke Hiswana, dan itu langsung keluar surat tegurannya. Seperti apa? Mereka ditegur, tadinya mendapat kuota misal 35, dikurangi menjadi 10. Itu peringatan pertama. Nah, itu makanya kalau bagi masyarakat misalnya yang menemukan hal seperti itu, jangan hanya laporan berupa lisan. Minta tolonglah ada video gitu loh, kemar.
3: Iya. Yeah. Itu tadi penegasan Sri Wahyunida yang juga mengakui kondisi LPG saat ini memang terlihat agak langka akibat dari kepanikan masyarakat karena adanya isu kelangkaan LPG ini ada di tingkat pengecer. Padahal secara distribusi pasokan ke pangkalan tetap berjalan normal sesuai kuota dan setiap pangkalan juga menerima distribusi sesuai jatahnya. Tidak ada kekosongan menurutnya dan warga masyarakat juga diharapkan tidak panik buying. Tetapi karena memang pembatasan ke pengecer, masyarakat merasa memang cukup sulit untuk mendapatkan LPG di dekat rumahnya, sehingga muncul kesan langka begitu. Kemudian juga ada pembatasan distribusi ke pengecer yang dilakukan untuk memastikan LPG subsidi tersebut tepat sasaran bagi rumah tangga. dan juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung di pangkalan resminya agar mendapatkan harga sesuai ketentuan. Masyarakat juga diminta aktif untuk melaporkan jika menemukan praktik serupa di lapangan, mengingat sejauh ini kan ada beberapa laporan ke pihaknya bahwa terjadi kelangkaan. Namun setelah dicek ketersediaan stok LPG berdasarkan hasil rapat bersama dan juga pengawasan di lapangan, bahwa di Kota Mataram stok LPG yang subsidi atau LPG melon tersebut masih aman. Dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Fatmawati melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski pemerintah kota membatalkan pembatasan pengisian BBM, antrian masih panjang. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso. Edi.
6: Ya, meskipun sebelumnya pemerintah kota Palangkaraya mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan kuota pengisian BBM, namun belakangan ini baru saja kami terima beredar di media sosial bahwa edaran tersebut dibatalkan, dan dengan adanya ini masih saja kami temui di sejumlah SPBU mengalami antrian. Untuk itu saya saat ini berada di Balai Kota bersama dengan Kepala Bidang Perindustrian Palangkaraya Pak Joko Santoso. Kita akan mengupdate bagaimana solusi menyikapi antrian yang panjang di SPBU ini. Selamat pagi Pak Joko.
7: Selamat pagi Pak Edi dan RRI.
6: Bagaimana menyikapi kondisi terkini saat ini di tengah masyarakat yang seluruh SPBU ini hampir sama antri selama kurang lebih 1-2 jam antrinya?
7: Ya baik, ya, memang sekarang fenomena yang terjadi saat ini adalah terjadi antrian panjang di beberapa SPBU yang khususnya ada di Kota Palangkaraya. Ini terjadi yang pertama masuknya BBM itu tidak berbarengan. Sehingga inilah yang menjadi salah satu pemicunya bahwa antrian itu di mana-mana panjang. Nah, ketika ini terjadi harusnya memang SPBU itu bisa serentak datangnya, ya, barangnya itu datang serentak sehingga tidak terjadi antrian sepanjang ini, ya. Nah, tentunya ini pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah yang tepat bagaimana ini bisa segera terurai antrian panjang ini, dan kita juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terlalu panik. Kita melihat lagi kebutuhan kita mau kemana, untuk apa. Nah, kita bisa memperhitungkan itu supaya kita tidak berbondong-bondong untuk panik buying sehingga menjadikan antrian itu semakin panjang.
6: Oke. Ya, itu tadi wawancara singkat kami bersama dengan Pak Joko Santoso, diminta masyarakat tidak panik buying karena memang stok BBM di SPBU tersedia, namun karena terlambat dari Banjarmasin ke Palangkaraya yang jarak tempuhnya kurang lebih 4-5 jam. Jadi masyarakat diminta untuk bijak dalam menggunakan BBM, artinya ketika ada keperluan yang mendesak itu harus bisa keluar rumah, atau bila tidak ada sebaiknya menahan diri. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di Suruh Seperti GR itu semudara untuk Indonesia.
0: Pasca kebakaran, pedagang di Pasar Harum Manis mengobral stok bawang yang tersisa dengan harga jauh di bawah pasaran. Dari biasanya Rp35.000 per kilo, dijual dengan harga Rp5.000 per kilonya. Berikut informasinya disampaikan Lukmanul Hakim. Lukman.
8: Baik, aktivitas para pedagang di kawasan Pasar Harum Manis 2, kini tepatnya di Blok Pasar Bawang Banjarmasin, ini kembali terlihat pasca kebakaran hebat pada Senin lalu. Saat kami melakukan pantauan langsung di lapangan dalam 2 hari terakhir, memang para pedagang tampak sibuk mengumpulkan dan juga menjual stok dagangan mereka yang masih bisa diselamatkan. Mereka sengaja melepas komoditas yang mana didominasi oleh bawang merah dan bawang putih, ini dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Seperti yang disampaikan salah seorang pedagang yang kami temui di lokasi, Hairudin, ia lebih memilih untuk menjual stok tersebut daripada membiarkannya membusuk di lokasi. Meski harga normal sebelumnya mencapai Rp35.000, namun kini ia hanya mematok harga di sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Akibat musibah yang menghanguskan 2 unit tokonya sendiri, ini Hairudin mengaku harus menanggung kerugian material hingga mencapai Rp800 juta.
9: Sekitar 350-an. Jadi kalau isi seperti ini ya jual 5.000, ada 3.000, ada juga orang jual.
8: Ini dijual ke mana berarti?
9: Diambil orang-orang datang ke pasar.
8: Oh, jadi kayak masyarakat yang beli-beli aja?
9: Kayak masyarakat yang beli-beli aja.
8: Kondisi harga yang lebih murah ini tentu menarik banyak minat pembeli maupun pedagang eceran untuk memborong stok barang yang tersedia. Seperti tadi salah satu pembeli yang juga sempat kami temui, ia mengaku memborong 40 kg bawang putih untuk kembali dipasarkan. Dan ia juga menyampaikan untuk memastikan barang yang dibeli ini layak untuk dijual kembali, ia melakukan sortir terlebih dahulu. Dan aktivitas jual-beli di tengah kondisi pasca kebakaran ini juga menjadi salah satu upaya dari para pedagang untuk tetap menjaga kelangsungan usaha mereka. Kini para pedagang berharap segera mendapatkan bantuan sembari terus melakukan upaya pemulihan usaha secara mandiri, mengingat pasca kebakaran ini juga sebanyak kurang lebih 75 unit toko dari sekitar 30 pedagang komoditas rempah-rempah di kawasan Pasar Bawang ini terdampak pada peristiwa ini. Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangkalan, Madura mengungkap kasus penyalahgunaan BBM solar bersubsidi yang diangkut melalui truk modifikasi di Jalan Arosbaya, Bancaran. Berikut informasi yang disampaikan Miftahul Umar. Umar.
10: Ya baik, mendengar Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak berjenis solar bersubsidi di Jalan Raya Arosbaya, Bancaran dini hari. Dari operasi ini, polisi mengamankan satu unit truk modifikasi berisi sekitar 100 liter solar serta sejumlah barang bukti lain. Kapolres Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo menjelaskan, dalam pengungkapan ini berawal dari laporan warga mengenai tumpahan solar di sepanjang jalan yang kerap memicu kecelakaan massal. Setelah dilakukan penyisiran, polisi menemukan truk yang diduga mengangkut solar subsidi ilegal dan langsung mengamankan supir serta kernetnya. Kapolres menjelaskan dalam pengembangan kasus, polisi menetapkan 6 tersangka dengan peran berbeda, mulai dari supir, kernet pemilik usaha, pencatat gudang, hingga penyedia truk modifikasi.
11: Yang bisa kita amankan, satu unit mobil bak terbuka, jenis truk merek Isuzu, yang di dalamnya dimodifikasi, ada tangki warna putih, ukuran 80 liter. Isi kurang lebih 100 liter solar, yang juga jenis BBM solar bersubsidi. Ada 5 orang tersangka yang kita amankan.
10: Yang menambahkan para tersangka dijerat pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 junto pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dan Polres Bangkalan menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri jaringan pemasok dan penampung BBM ilegal tersebut. Dari Bangkalan, Mistal Umar melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Biaya operasional tambahan memicu kenaikan harga minyak kita di pasaran. Erlin Fartesa melaporkan selengkapnya. Erlin.
12: Ya, terima kasih. Ya, pendengar, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng merek minyak kita mulai dikeluhkan warga Kota Palembang dalam beberapa pekan terakhir. Di sejumlah pasar tradisional, stok minyak bersubsidi tersebut semakin sulit ditemukan. Sementara harga yang sebelumnya terjangkau kini merangkak naik di atas harga eceran tertinggi sekitar Rp18.000. Salah satu pedagang di pasar kilometer 5, Yuli, mengungkapkan bahwa pasokan minyak kita yang diterimanya dari Bulog dikirim sebanyak 1 ton setiap seminggu sekali. Ia menjelaskan harga dasar minyak kita berada di angka Rp15.700 per kilogram, namun karena adanya tambahan biaya kantong dan ongkos angkut, harga jual kepada konsumen dibulatkan menjadi Rp16.000 per kilogram agar tetap menutupi biaya operasional.
13: Kita dari Bulog kan dia kata dia pengiriman sendiri kan. Iya, apa karena ada kata setong, kayak ongkos, ongkos mobil ini, ongkos bongkar, ada lagi, oh.
0: Erlin, lanjut laporan saja, Erlin.
12: Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga dan memastikan kelancaran distribusi minyak kita di pasaran dengan pengawasan yang lebih ketat serta penambahan pasokan. Masyarakat berharap kelangkaan ini dapat segera teratasi sehingga kebutuhan pokok tetap terpenuhi dan terjangkau bagi seluruh warga Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kita hadirkan juga ya informasi mengenai semakin mendekati Hari Raya Idul Adha, harga sapi mengalami kenaikan cukup signifikan. Berikut laporan selengkapnya Yan Berlian. Yan.
14: Baik pendengar, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan kurban jenis sapi di Kota Bengkulu mengalami kenaikan cukup signifikan. Jika sebelumnya harga sapi berada di kisaran 16 juta rupiah per ekor, kini melonjak menjadi 17 juta rupiah hingga 19 juta rupiah per ekor. Kenaikan harga ini dipicu oleh terbatasnya stok sapi di tingkat lokal serta meningkatnya permintaan. Kondisi tersebut membuat para pedagang harus menyesuaikan harga di tengah tingginya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Aktivitas di sejumlah lapak penjualan hewan ternak mulai menunjukkan peningkatan. Salah satunya terlihat di kandang kawasan Kebun Tebeng milik Edi Suwarno. Di lokasi ini, transaksi mulai ramai didatangi warga yang ingin membeli hewan kurban lebih awal. Edi mengungkapkan kenaikan harga terjadi karena dirinya mengalami kesulitan mendapatkan pasokan sapi. Stok dari peternak lokal semakin terbatas, sementara permintaan terus meningkat dari berbagai pihak. Berikut pendengar wawancara singkat kami bersama Edi, salah satu penjual hewan kurban di Kota Bengkulu.
15: Oh, untuk tahun ini kenaikan rata-rata per ekor sapi itu di angka 10 jutaan. Jadi kalau untuk pasokan per orang rata-rata di angka 20-an, 27 yang kita siapkan di sapi mikrofon ini.
16: Kalau untuk ini sendiri, range harganya dari mulai berapa sampai berapa mas?
15: Jadi dari angka 18 sampai di angka 55 juta.
14: Pendengar, meski harga mengalami kenaikan, minat masyarakat untuk berkurban diperkirakan tetap stabil. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme warga dalam menjalankan ibadah kurban setiap tahunnya. Edi berharap distribusi hewan ternak dari luar daerah dapat berjalan lancar agar ketersediaan sapi tetap terjaga dan harga tidak kembali melonjak hingga mendekati hari raya. Di sisi lain, para pedagang juga terus memastikan kondisi kesehatan dan kelayakan hewan kurban tetap terjaga. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam membeli hewan kurban yang sesuai syariat dan layak konsumsi. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: 16 orang meninggal dalam kecelakaan bus ALS yang bertabrakan dengan truk tangki minyak di Kabupaten Muara Tara. Berikut informasinya disampaikan oleh Nova Ariana. Nova.
17: Ya, pendengar, dari RRI Palembang, 16 orang korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus ALS dengan truk tangki minyak di Kabupaten Utara kemarin mengakibatkan 16 orang tersebut hangus terbakar. Namun dari 16 orang yang meninggal dunia, 5 orang telah teridentifikasi jenazahnya yang saat ini masih berada di rumah sakit Kabupaten Muratara. Adapun Kasat Lantas Polres Musi Rawas AKP Abdul Karim mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi 5 jenazah tersebut, yakni terdiri dari sopir dan kenek dari truk tangki tersebut, kemudian 3 orang lagi merupakan sopir dan 2 penumpang dari bus ALS. Sementara untuk sisanya saat ini masih dilakukan uji forensik di rumah sakit daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Ada total 4 orang yang selamat dari korban kecelakaan tersebut, di mana 4 orang tersebut 3 mengalami luka berat, sementara 1 lainnya mengalami luka ringan. Berdasarkan laporan dari Lantas Polres Musi Rawas Utara, kecelakaan disebabkan truk bus ALS ini oleng ke kanan sehingga mengakibatkan tabrakan antara bus ALS dengan truk tangki minyak di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.
18: Batang Lata Lantas dari arah Sulu Guling menuju ke arah Jambi ataupun seterusnya ke arah Medan, Jadi mobil tersebut waktu berjalan oleng ke arah kanan. Juga mungkin bisa juga menghindari lubang, tapi yang jelas mobil itu oleng mengambil jalur orang. Dan dari arah sebaliknya ada mobil tangki yang mengangkut minyak ataupun CPO, PT PR Bangin 2. Setelah itu terjadilah tabrakan dan mengakibatkan korban meninggal dunia.
19: Saat ini pihak kepolisian mengharapkan atau mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi salah satu penumpang bus ALS tersebut agar segera melapor ke pihak kepolisian terkait, baik itu Polres Musirawas Utara maupun Polda Sumatera Selatan, untuk mengidentifikasi sisa korban yang saat ini masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musirawas Utara. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
20: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
21: Tiga, jaringan berita nasional.
0: Jelang di Amerika Olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champions musim 2025-2026. Janis Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026. Tangerang Hawks basketball kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten. Salam olahraga, inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Sejumlah informasi penting dan juga menarik sudah kami siapkan untuk Anda dari dalam dan luar negeri. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champion musim 2025-2026 usai menahan imbang Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: Kane can't get it into the box, Pavlovic, no more time left. PSG have done what they had to do.
2: Paris Saint-Germain kembali menapakkan kaki di final Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Hasil imbang 1-1 pada leg kedua semifinal itu cukup membawa sang juara bertahan untuk unggul agregat 6-5 atas raksasa Jerman tersebut. Bertandang ke markas lawan, PSG langsung unggul cepat lewat gol Ousmane Dembele pada menit ketiga. Bayern mencoba membalas dengan terus melancarkan serangan, namun pertahanan lini belakang PSG yang tampil disiplin membuat Harry Kane dan kawan-kawan kesulitan mencetak gol. Pertandingan sempat diwarnai beberapa keputusan kontroversial wasit sebelum Kane mencetak gol penyeimbang pada masa tambahan waktu babak kedua. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk membalikkan kedudukan. Usai pertandingan, pelatih PSG Luis Enrique mengaku senang dapat kembali melangkah ke final untuk tahun kedua secara beruntun.
3: Yes, good memories and I think we.
4: Ya, ini kenangan yang bagus. Saya pikir kami menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi. Hari ini lini pertahanan tampil lebih baik dibanding serangan, tetapi karakter yang kami tunjukkan melawan tim hebat seperti Bayern Munich sangat positif. Kami sangat senang bisa mencapai final Liga Champions kedua secara beruntun.
2: Di sisi lain, Bayern Munich sebenarnya tampil agresif melalui variasi serangan Harry Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise sepanjang pertandingan. Tuan rumah juga sempat memprotes dua dugaan handball pemain PSG yang tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Meski mendominasi penguasaan bola, Di Rotten kesulitan membongkar pertahanan PSG hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Bayern Vincent Kompany mengakui timnya sudah memberikan segalanya sepanjang pertandingan.
5: I thought first of all both teams
6: Menurut saya, pertama-tama, kedua tim berada di level tertinggi. Kami bermain melawan tim terbaik di Eropa. Namun jaraknya sangat tipis dan selalu terasa seimbang setiap menghadapi mereka. Kami sudah bertemu 5 kali, kami menang 2 kali, mereka menang 2 kali, lalu laga ini berakhir imbang 1-1. Semua ditentukan detail kecil, margin yang sangat tipis, dan kualitas pemain-pemain top. Kami sudah mencoba segalanya. Selamat untuk PSG dan mereka memang pantas mendapatkannya.
5: And well done to them.
2: Paris Saint-Germain selanjutnya akan menantang Arsenal pada partai final Liga Champions di Budapest 30 Mei mendatang. Sebelumnya, Arsenal lolos usai menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Laga final kali ini diprediksi berlangsung dengan sengit, mengingat kedua tim tengah berada dalam performa terbaik mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagai salah satu edisi Piala Dunia yang penuh dengan berbagai drama. Berikut informasi selengkapnya, Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempes. Arnjongsson saved it and it's gone in. Kempes.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertoni, 3-1 to Argentina, and surely now the host nation.

Dari sepak bola kita menuju ke tenis lapangan, di mana dilaporkan petenis Indonesia Jenny Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Jenny dilaporkan kalah 2 set langsung dari Peyton Sturm dengan skor identik 4-6-4-6. Meskipun Jenny unggul dalam persentase servis pertama di kedua set, namun Sturm lebih efektif memanfaatkan peluang break point untuk memenangkan pertandingan dalam waktu 1 jam 25 menit. Kekalahan ini mengulang hasil pahit Jenny Chen di sejumlah turnamen Amerika, yaitu Merida Open, Indian Wells, Miami, Charleston. Maka dia, meski ia sempat mematahkan catatan tersebut dengan melaju hingga ke babak kedua Madrid Open. Stern selanjutnya akan menghadapi Madison Keys di babak kedua, sementara Jenis masih berpeluang tampil di ganda putri Roma bersama dengan Aldila Suciadi.

Kita beralih ke NBA atau cabang olahraga bola basket, di mana New York Knicks meraih kemenangan 108-102 atas Philadelphia 76ers untuk memimpin 2-0 di semifinal wilayah timur pada pagi tadi. Jalen Brunson mencetak 26 poin. Pertandingan berlangsung sengit dengan 25 pergantian keunggulan dan 14 kali seri.

0: sebelum Brunson memecahkan kebuntuan di menit-menit akhir dan Michael Bridges mengamankan keunggulan. Seven Sixers yang tanpa Joel Embiid mendapatkan masing-masing 19 poin dari Paul George dan Kelly Oubre Jr. serta 17 dari Vijay Adichie. Knicks kini unggul 2-0 dengan seri beralih ke Philadelphia untuk game ketiga. Embiid absen karena cedera pinggul dan pergelangan kaki. Namun Seven Sixers dilaporkan masih mampu memberikan perlawanan sengit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita kembali ke cabang olahraga sepak bola, kali ini dari dalam negeri, di mana derby panas Persija Jakarta versus Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League resmi dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda setelah pihak kepolisian melarang laga ini digelar di Jakarta. Ketua Panpel Persija, Ferry Indra Syarif, mengaku pihaknya sudah berusaha memperjuangkan laga kandang, namun harus menerima keputusan tersebut.
1: Kamana? Kan tadi udah dibilang ya, bahwa setelah May Day akan ada di, ada indikasi akan ada lagi kemungkinan mereka khawatir seperti itu. Dia dengan situasi yang, kan kemarin ada kejadian di Bandung kan, ada 100 orang lebih yang ditangkap. Mungkin dari hasil interogasi itu mereka menganggap bahwa Jakarta rawan.
0: Laga ini krusial bagi kedua tim, dengan Persib 72 poin dan Persija 65 poin, sama-sama butuh kemenangan untuk menjaga asa juara. Namun Persija harus kehilangan atmosfer kandang dengan dipindahkannya laga tersebut ke Samarinda.

Kita kembali ke cabang olahraga bola basket dari dalam negeri, di mana Tangerang Hawks Basketball telah kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten di pekan ke-14 IBL 2026 dengan selisih 41 poin di Dewa United Arena. Tuan rumah tampil impresif dipimpin oleh Troy Glenwater 25 poin dan Joshua Ibarra 17 poin dengan semua pemain berkontribusi signifikan. Sementara Hawks hanya mengandalkan Gentle Sila 21 poin dan Darnell Court 14 poin. Dewa United yang langsung menggebrak sejak kuarter pertama dan terus mendominasi hingga akhir laga, kini tetap di peringkat keempat klasemen sementara IBL dengan 30 poin. Sementara Hawks di peringkat kelima dengan 29 poin. Dewa United masih menyisakan dua laga di musim reguler, sedangkan Hawks tinggal satu pertandingan lagi.

0: Kabar dari olahraga hoki, di mana pelatih hoki Indonesia Dharma Raj memiliki ambisi kuat membawa Indonesia ke Piala Dunia dan Olimpiade, mengalahkan godaan untuk kembali ke Malaysia demi mewujudkan visi tersebut. Di usianya yang semakin matang, ia bertekad membawa timnas hoki Indonesia untuk menembus level tertinggi dunia dengan fokus mengangkat prestasi di kancah internasional.
1: Saya juga banyak kali udah di pelawat untuk pulang untuk apa ke Malaysia, tapi saya bagi tahu ke apa Federasi Hoki Indonesia tuh, saya pingin ya untuk apa melihat Indonesia itu beraksi di apa di level yang lebih tinggi, di Piala Dunia, di Olimpiade seperti itu. Dan saya juga nggak tahu lah kapan. Nah, umur saya kan bukan muda, saya kan udah 57 sekarang. Ya saya juga pinginnya secepat mungkin ya melihatnya. Ya Indonesia bisa beraksinya di level-level seperti itu, bukan saja di SEA Games saja.
0: Meski menerima banyak tawaran untuk pulang ke Malaysia, Dharma Raj memilih menetap di Indonesia untuk melanjutkan misinya. Dedikasi tinggi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang membanggakan bagi Federasi Hoki Indonesia dan prestasi hoki tanah air.

0: Kolaborasi FIFA dan Milo melalui program Basketball for Good yang ditandai dengan MOU kemarin bertujuan untuk membangun ekosistem basket Indonesia dari akar rumput. Sejalan dengan visi dari Menpora Erick Thohir tentang pentingnya kemitraan publik sampai dengan swasta. Pentingnya kemitraan ini fokus juga pada pengembangan bakat usia dini, melanjutkan kesuksesan implementasi dari 2025 di 5 daerah yang menjangkau 1.770 siswa.
1: Membangun olahraga itu tidak hanya daripada pemerintah, tapi keterlibatan swasta menjadi sangat penting. Jadi saya apresiasi dengan Milo yang memang sangat aktif di pengembangan olahraga di sekolah, tentu bekerja sama dengan FIBA dan Perbasi. Ini hal yang baik. Bola basket adalah salah satu cabang yang digemari oleh anak-anak muda, terutama di sekolah. Bola basket mungkin ranking 3 sekarang daripada popularitasnya. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana kita harus membangun talenta nasional.
0: Nestle Milo berkomitmen mendukung gaya hidup sehat dan pembentukan karakter anak Indonesia, sementara FIBA Indonesia bertindak sebagai penggerak ekosistem basket yang inklusif dan berstandar internasional. Kolaborasi dengan Perbasi memastikan keberlanjutan program di berbagai daerah, membina talenta usia dini untuk meningkatkan prestasi nasional ke level internasional.

dari cabang olahraga e-sport di mana PBSI melepas atlet-atlet yang akan berlaga di SEA e-sport National Nation Cup 2026 di Ho Chi Minh, Vietnam pada 7 sampai dengan 9 Mei. Setelah melalui proses seleksi terstruktur oleh Badan Tim Nasional e-sport, Timnas e-sport Indonesia akan turun di nomor PUBG Mobile solo dan duo, kemudian Team Fight Taktik di mana atlet telah lolos kualifikasi serta Crossfire Legend. Kepala BTN e-sport Wisnu Budaya menegaskan squad yang berangkat adalah hasil seleksi resmi dan perwakilan Indonesia berkompetisi di regional untuk pertama kalinya diselenggarakan di CIF. PBSI juga mengapresiasi dedikasi atlet dan juga pelatih dan komunitas meskipun nomor Ayo Dance ditiadakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan prestasi e-sport nasional menuju ke visi Indonesia mendunia.

0: Ke cabang olahraga lainnya, di mana dilaporkan Indonesia, khususnya Bali, terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia. Event bergasi ini rencananya digelar pada Juli mendatang, menghadirkan ratusan peserta dari 48 negara. Berikut informasinya Putu Nirawati.
1: Ini pertama sekali diadakan di Indonesia, ASEAN Championship sebesar ini. Biasanya kita hanya mengadakan National Championship.
2: Indonesia khususnya Bali terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Arts MMA tingkat Asia. Event bergengsi yang akan menghadirkan ratusan atlet dari 48 negara tersebut rencananya digelar 1 hingga 10 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Maraden Lumban Toruan kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan saat ini sedang dilakukan survei tempat untuk memilih venue yang layak. Ada 2 tempat alternatif yang kemungkinan akan dipilih, yakni Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC atau Hotel Mulia Nusa Dua Bali.
1: AMAF menunjuk kita sebagai tuan rumah khusus untuk Asia. Mungkin sekitaran 40-an negara akan datang ke sini. Estimasi peserta dari luar negeri itu sekitar 600 ke 700 atlet ya, belum ofisial, belum lagi jasis and referee dan lain sebagainya. Dan atlet dari kita tentu akan lebih banyak karena semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi.
2: Maraden Lumban Toruan mengatakan selain venue, PP IBCA MMA juga masih menanti surat izin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk memenuhi unsur legalitas event. Sementara untuk dukungan anggaran menurutnya cukup aman karena melibatkan sponsor PT Medal Cahaya Buana Arta MCBA at KPCPN Koperasi Produsen Cahaya Pintu Nusantara. Sementara itu, Dewan Kehormatan PP IBCA MMA Muhammad Khairul Fatullah sekaligus founder PT MCBA meyakini dengan terpilihnya Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah kejuaraan MMA tingkat Asia akan mendatangkan banyak dampak positif tidak saja pada kemajuan prestasi MMA Indonesia tetapi berdampak pada sosial, ekonomi dan budaya Bali.
3: Terkait tentang bagaimana mensukseskan, kami akan bersama-sama dengan para pengurus dan para pendukung yang lain untuk bersama-sama mensukseskan event ASEAN Championship MMA.
2: Muhammad Khairul Fatullah berharap dengan keterlibatan 48 negara peserta Asia Championship ini, kolaborasi dan sinergi yang terjalin dengan Indonesia tidak hanya berhenti di bidang keolahragaan, tetapi juga dapat memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang, ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selesai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda, pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, dengan beragam informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kita bahas nanti dan menemani Anda siang hingga sore hari. Siva.
2: Terima kasih Zaini. Selamat siang pendengar dan juga untuk Anda yang baru bergabung di Pro 3 RRI, Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Kamis 7 Mei 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai menekan impor LPG, pemerintah siapkan CNG untuk gantikan gas melon, di mana Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan sebanyak 75-80% LPG Indonesia masih mengandalkan impor, sementara kebutuhan semakin meningkat. Dicontohkan bahwa konsumsi rumah tangga ini kurang lebih sekitar 7-8 juta ton. Menteri SDM juga menyebut bahwa pertimbangan CNG menjadi pengganti alternatif gas melon ini karena dinilai lebih murah dan sumber pasokan bahan bakunya melimpah. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di ruang dengar Anda bersama narasumber terkait. Kemudian akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda dialog interaktif dengan topik Komisi Yudisial dan Tantangan Integritas Hakim bersama narasumber Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dr. Haji Abdul Hair Ramadan, nanti siang pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga hadirkan di ruang dengar Anda dialog sudut dengar parlemen dengan topik membaca keuangan Indonesia, tenang atau waspada, bersama dengan narasumber anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino. Selanjutnya pendengar, kami juga akan hadirkan terus update terkini penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah dan juga peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Zaini.
1: Kami hadirkan kembali ya video potensi daerah dari berbagai daerah. Kami awali mengenai di tengah bentangan alam Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, tersimpan potensi pertanian yang cukup tumbuh. Seorang petani sederhana membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk menghidupi keluarga dari hasil kebun yang dikelola dengan tekun. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Su Imam.
3: Selamat datang di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Di balik hamparan alam yang asri dan udara yang sejuk, tersimpan potensi luar biasa dari sektor pertanian lokal. Hari ini, kita akan menjelajahi kebun milik Bapak Bahrun, sebuah contoh nyata bagaimana kerja keras, kearifan lokal, dan kekayaan alam berpadu menciptakan peluang ekonomi yang menjanjikan. Mari kita lihat lebih dekat potensi yang tumbuh dari tanah Lokoboko ini. Di tengah bentangan alam Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, tersimpan potensi pertanian yang terus tumbuh. Seorang petani sederhana membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk menghidupi keluarga dari hasil kebun yang dikelola dengan tekun. Namanya Bahrun, sehari-hari ia menghabiskan waktunya di kebun seluas kurang lebih 100 are yang menjadi sumber penghidupan utama. Di lahan itu,
4: tumbuh beragam tanaman hortikultura seperti cabai, terung, dan tomat yang dirawat dengan penuh ketekunan. Hasil kebun yang dipanen tidak hanya dijual ke pasar-pasar tradisional di kota Ende, tetapi juga langsung dibeli oleh warga yang datang ke lokasi. Dari hasil itulah, Bahrun menghidupi keluarganya, termasuk 3 orang anak yang masih membutuhkan biaya untuk makan dan pendidikan. Meski tidak selalu stabil, pendapatan dari kebun ini cukup membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi Bahrun, setiap hasil panen adalah harapan yang terus diperjuangkan.
5: Tergantung pasarnya. Kalau lagi banyak hasil panen di bawah, jadi murah. Kalau lagi langka, berarti mahal pasti. Biasanya kalau saya biasa itu satu minggu biasanya 500. Kadang juga, kadang tidak sampai juga. Karena kita ada anak kuliah juga, mana kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak-anak, ya secukupnya lah.
4: Namun, di balik kesederhanaan itu, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Selama 2 tahun terakhir, saluran irigasi yang mengaliri lahan pertanian di Lokoboko mengalami kerusakan. Akibatnya, pasokan air menjadi terbatas, terutama saat musim kemarau tiba. Tanaman yang seharusnya tumbuh subur kini harus bertahan dalam kondisi kekurangan air.
5: Belum, apalagi kami sekarang kan saluran irigasi kan rusak. Ini kami hampir mau masuk 2 tahun ini, kami usaha sendiri airnya. Karena kalau mau ambil air dari kali harus beli bensin lagi, beli apa lagi, bahan bakar mesin lagi.
4: Kondisi ini tidak hanya dirasakan Bahrun, tetapi juga petani lain di wilayah tersebut. Mereka harus bekerja lebih keras untuk menjaga tanaman tetap hidup, bahkan dengan cara-cara sederhana yang penuh keterbatasan. Padahal jika didukung dengan sistem irigasi yang baik, kebun-kebun di Lokoboko memiliki potensi besar untuk berkembang. Hasil pertanian bisa meningkat dan kesejahteraan petani pun ikut terangkat. Harapan pun disampaikan Bahrun kepada pemerintah daerah adanya perhatian terhadap kondisi bendungan dan saluran irigasi yang menjadi sumber air utama bagi lahan pertanian warga.
5: Untuk secepatnya untuk memperbaiki saluran kami di atas, kita bisa gunakan air lagi. Kami sekarang tuh lagi, ya, dibilang hidup tak mau, hidup enggan mati tak mau.
3: Dari kebun milik Bapak Bahrun, kita belajar bahwa potensi daerah bukan hanya tentang sumber daya alam, tetapi juga tentang semangat, ketekunan, dan harapan. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus mengembangkan potensi lokal demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di eksplorasi potensi daerah berikutnya.

0: Kemeriahan pesta panen painge di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan diwarnai dengan saling siram. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Fitriani Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim potensi daerah berada di Kabupaten Baru, tepatnya di Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Dan kita akan mengikuti proses mapadendang atau di sini disebutnya dengan acara pesta panen painge majimpo-jimpo. Kenapa majimpo-jimpo? Kita akan siram sebentar. Dan di belakang saya saat sekarang sudah hadir juga Wakil Bupati Baru yang akan ikut dalam prosesi mapadendang hari ini. Kita ikuti perjalanan potensi daerah dari Kabupaten Baru.
2: Pesta panen paenge majimpo-jimpo bukan sekedar ritual agraris. Ia adalah cermin kekuatan komunitas yang mengikat setiap individu lewat tradisi, kerja keras, dan rasa syukur. Di tengah perubahan zaman, tradisi ini tetap bertahan, mengingatkan generasi muda untuk menghargai bumi, menghargai kerja, dan menghargai kebersamaan. Mensyukuri nikmat atas sumber air dari pohon paeng yang dapat mengaliri seluruh sawah dan kebun, membuat ini berbeda dengan pesta panen lainnya yang ada di suku Bugis. Paengnya ini dengan saling siram dalam mengungkapkan rasa syukur. Demikian yang dijelaskan tokoh masyarakat Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Baru, Andi Panenrangi, di sela-sela persiapan pesta panen.
3: Yang berbeda itu apa jenis-jenis baku siram. Karena di Baru yang 7 kecamatan itu pada prinsipnya melaksanakan pesta panen. Tapi mak jenis-jenisnya hanya di sini. Itu, Pak. Baru ada lengkap 4 rangkaian kegiatan. Ya. Dianggap bahwa ketika mak jenis-jenis tidak dilaksanakan itu dianggap tidak pas, tidak lengkap. Karena itulah apa namanya? Menggunakan air untuk menyucikan diri setelah misalnya terjun ke sawah, itu kan bermulan apa namanya lumpur dan sebagainya. Ini penyucian, Pak, sekaligus syukuran kepada Sang Pencipta sebagai bentuk bahwa mereka berhasil panen.
2: Pesta panen ini yang setiap tahunnya menjadi tradisi turun-temurun di Baru bukan hanya tentang memanen padi. Ia adalah ritus syukur yang merangkum kerja keras petani, kebersamaan keluarga, serta doa bersama demi kesejahteraan musim yang akan datang.
1: Demikian perjalanan potensi daerah di Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, di tempat pelaksanaan mapadendang atau pesta panen paenge majimpo-jimpo. Berani masuk, berani masak!
4: Kilas Berita.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia terus mendorong penggunaan kompres natural gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG. Menurut hasil kajian, harga CNG dinilai lebih murah hingga 30% dibandingkan dengan LPG. Bahlil mengatakan Indonesia memiliki pasokan gas melimpah sehingga penggunaan CNG bisa lebih efisien dan mengurangi impor energi. Saat ini CNG juga telah digunakan di sejumlah wilayah di Jawa termasuk hotel, restoran, dan dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Pemerintah juga menargetkan CNG mulai bisa digunakan masyarakat pada tahun ini. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di www.rri.co.id.
4: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Sagu bagi pelaku UMKM di Maluku menjadi salah satu bahan pokok yang menjanjikan keuntungan ekonomi. Berikut laporan selengkapnya Abdullah Liorima.
5: Pendengar dan pemirsa RRNet, sagu bagi masyarakat Maluku bukanlah barang asing, karena telah menjadi makanan pokok selama berabad-abad. Di Maluku, sagu mentah diolah menjadi aneka jenis makanan, seperti papeda, sagu kering, halua, dan bagea. Oma Cici, pelaku UMKM lansia yang sudah puluhan tahun berjualan sagu kering di Pasar Merdeka Ambon, menyebut bisnis ini menjanjikan keuntungan ekonomi, setidaknya untuk membiayai pendidikan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Oma Cici menyebut sagu kering diperolehnya dari Saparua dengan harga per karton Rp1.000.000. Keuntungan yang diperoleh juga tidak sedikit, 2 hingga 3 kali lipat.
6: sini bukan katung bikin, ini katung Bali.
7: Bali ya?
6: Iya, ini ada katung, anggap saya katung papalele. Atau Bali bisa parlo satu katung 1 juta.
7: 1 juta ya? Iya. Kalau jual itu ada untung toh?
6: Iya, ada untung tadi.
7: Iya, oma bajual nih parapa.
6: Makasih, kuliah anak ada bapak ya.
7: Oh, dari
6: cucu-cucu ya.
7: Iya. Jadi dari dulu oma bajual nih parkas kuliah anak-anak dari dulu-dulu ya.
6: Iya.
5: Selain sagu kering dan papeda, sagu mentah juga diolah menjadi aneka kuliner yang mengundang selera. Seperti sinoli yang diusahakan oleh kelompok mama-mama di negeri Rutong, Le Timur Selatan, Kota Ambon.
8: Kalau ada kunjungan, atau bikin. Karena kalau setiap hari, dia kan punya proses beda.
7: Yeah.
8: Dia bukan kayak kue-kue yang bisa tahan bagi itu apa tuh, memang yeah. Dia tahan, tapi makanan ini kan dia makan harusnya dalam keadaan panas.
7: Yeah.
8: Kalau dingin dia keras.
7: Mm-hmm.
8: Jadi biasa kalau ada kunjungan, berarti itu enak, berarti tambah lagi berarti tambah duit lagi.
5: Sebagai makanan tradisional masyarakat Maluku, pohon sagu umum dijumpai di hampir semua kampung, khususnya di Seram dan Kepulauan Lease. Di Ambon, pohon sagu sudah mulai jarang ditemukan, karena kebanyakan dikonversi menjadi pemukiman. Sagu yang dijumpai di Pasar Merdeka maupun Pasar Oleh-Oleh, kebanyakan dipasok dari Seram dan Lease.
9: Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
10: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
0: Bidang bimbingan ibadah PPIH telah melakukan visit edukasi sejumlah sektor di daerah kerja Mekah untuk memberikan pembinaan dan informasi manasik terintegrasi bagi jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Sariful Alam. Alam. Alam.
11: Terus memaksimalkan program visitasi dan edukasi atau PISDUK untuk memastikan seluruh jemaah haji Indonesia mendapatkan bimbingan yang komprehensif demi mewujudkan kemandirian ibadah. Dan pendengar, program tersebut merupakan bentuk pengawasan berjenjang dari tingkat daerah kerja atau daker hingga ke setiap kloter jemaah. Daker Mekah yang membawahi 10 sektor dan 1 sektor khusus di Masjidil Haram memastikan setiap pembimbing ibadah turun langsung menyapa jemaah. Dan di samping kami telah berada salah satu kasi bimbingan ibadah atau bimbat, Ibu RT Herina. Assalamualaikum, Bu RT.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alam.
11: Bisa dijelaskan terkait dengan bimbat melakukan visitor edukasi terhadap di sektor-sektor sepertinya apa materi yang diarahkan di sana?
12: Ya, baik Pak Alam, bahwa kita sejak awal sudah memprogramkan untuk melaksanakan visitasi, edukasi, dan sekaligus membuka ruang konsultasi di setiap sektor-sektor, di 10 sektor yang ada di Daker Mekah. Hal ini bertujuan untuk, tadi sudah disampaikan oleh Pak Alam, terkait dengan mewujudkan kemandirian ibadah bagi seluruh jemaah. Dan kita tidak berjalan sendiri untuk melaksanakan visitasi dan edukasi ini. Demi kelancaran ibadah jemaah haji, kita juga bekerja sama dengan lintas layanan seperti kesehatan untuk melakukan promkes, lalu layanan lansia, linjam, dan layanan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk kita terus memberikan edukasi kepada seluruh jemaah terkait dengan memaksimalkan kegiatan ibadah pra-armuzna dengan tidak terlalu memaksakan ibadah-ibadah sunnah untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga fisik agar tetap prima menjelang Armuzna. Juga kita memberikan edukasi kepada seluruh jemaah apa saja yang harus disiapkan menjelang Armuzna, baik itu dari kesehatan, apalagi dari segi fikih atau persiapan manasik, kita ingatkan kembali.
11: Bu Erti, ini kan kemarin ada dialog kan antara jamaah dengan seksi bimbat. Sebenarnya poin-poin apa yang misalnya dicurhatkan oleh para jemaah terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh dan haji ini?
12: Jemaah ini banyak menanyakan terkait yang pertama, terkait pelaksanaan di Arafah itu seperti apa, karena memang belum terbayang oleh mereka kondisi sangat wukuf itu seperti apa dan harus ngapain aja. Mereka bertanya apa yang dilakukan selama mereka berada di Arafah. Selanjutnya yang banyak ditanyakan juga terkait dengan pelaksanaan murur dan tanazul, juga terkait bagaimana nanti pelaksanaan tawaf ifadah yang pastinya seluruh jemaah akan melaksanakan tawaf ifadah dalam kondisi yang sangat padat. Nah, ini yang skema-skema ini yang banyak ditanyakan oleh para jemaah, dan visitasi edukasi ini memberikan ruang yang banyak kepada seluruh layanan yang ada di sektor-sektor untuk memberikan informasi yang lebih detail kepada jemaah.
11: Bu Erti, satu lagi terkait dengan apa sih sebenarnya di dalam PISDUP itu, apa yang memang dilarang dan apa yang memang harus dilaksanakan bagi jemaah haji terkait menjelang Arafah, puncak haji tersebut?
12: Kami mengingatkan kepada jemaah yang pertama, yang paling utama adalah mereka menjaga kesehatan fisik mereka agar selalu prima untuk menuju puncak haji. Yang kedua, mengingatkan kembali terkait dengan fikih manasik mereka selama pelaksanaan Armuzna, yaitu rukun wajib haji yang tidak boleh mereka lupa dan tidak boleh mereka tinggalkan agar kesempurnaan ibadah hajinya tercapai. Yang ketiga, agar kami mengingatkan terus bagaimana untuk saling menjaga satu sama lain di antara jemaah, saling peduli di antara satu kamar, satu regu, satu rombongan, dan satu kelompok karena banyaknya jamaah lansia. Dan yang terakhir, kami memberikan edukasi kepada seluruh perangkat kloter bagaimana memberikan perhatian lebih terhadap jemaah lansia terkait dengan masalah ibadahnya. Jangan sampai karena mereka mungkin sudah tidak lagi bisa banyak lupanya seperti itu, agar terus diingatkan. Terima kasih.
11: Baik, terima kasih Bu Erti Herina. Demikian pendengar wawancara kami dengan kasih bimbingan ibadah atau bimbat PPIH Arab Saudi Dakar Mekah, di mana Ibu Herina mengingatkan bahwa setiap jemaah haji agar selalu memperhatikan kesehatan primanya menjelang puncak haji Armuzna, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kedua adalah saling mengingatkan di antara para jemaah haji, terutama kepada para lansia dan disabilitas. Ketiga adalah mempersiapkan yang secara maksimal, baik sistem mempelajari tentang maksimal manasik haji, dan juga mempelajari hal-hal yang penting ketika Armuzna. Ini kan langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
0: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Lamhot Sinaga, mengatakan peningkatan produk dalam negeri P3DN akan memperkuat daya saing nasional serta meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia. Ia mendukung penuh langkah pemerintah untuk meningkatkan P3DN, termasuk mendorong kementerian atau lembaga dan BUMN agar memprioritaskan belanja produk lokal. Lamhot juga menyampaikan kebijakan ini akan memperkuat daya saing industri nasional sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang mendalami dugaan keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama terkait dengan suap impor barang. Diketahui nama Jaka muncul dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu kemarin. Berikut informasinya disampaikan Hairul Umam. Umam?
1: Iya, baik Zaini dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memanggil dan juga mendalami dugaan keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama terkait dengan dugaan suap importasi barang yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea Cukai, di mana memang pada hari Rabu kemarin nama Jaka diketahui muncul dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dan dengan begitu memang juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya masih mencermati perkembangan perkara tersebut, termasuk dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dan menurut Budi, memang pendalaman dilakukan tidak hanya berdasarkan isi dakwaan, tetapi juga dari keterangan para saksi serta proses penyidikan. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo. Dan Budi sendiri juga menambahkan bahwa penyidik sendiri masih terus memeriksa sejumlah saksi dari lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan sebelumnya memang pada hari Rabu kemarin, nama Jaka Budi Utama disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan importasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai, di mana Jaka disebut menghadiri pertemuan antara sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan pengusaha kargo yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta Pusat sekitar Juli 2025. Dan pada hari Rabu kemarin sendiri memang Jaksa Penuntut Umum KPK telah membacakan dakwaan untuk pemilik Blue Ray Cargo yaitu Johnville bersama anak buahnya, di mana dakwaan disebutkan bahwa Johnville memberikan uang sebesar 61,3 miliar rupiah dengan uang fasilitas lainnya sebesar 1,8 miliar rupiah untuk bisa memuluskan barang dari PT Blue Ray Cargo terhadap importasi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jerman mengusulkan rencana 6 poin untuk merombak Uni Eropa dengan melakukan perubahan untuk membantu mengambil keputusan lebih cepat seiring dengan meningkatnya dan juga meluasnya konflik global. Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menunjuk perang Iran sebagai ekspresi terbaru dari pergeseran tatanan dunia dengan alasan Uni Eropa harus bertindak cepat agar tetap efektif terutama dalam kebijakan luar negeri dan keamanan. Ketika kesepakatan bulat di antara 27 negara anggota Uni Eropa tidak tercapai untuk menghindari kebuntuan, Wadephul mengusulkan mengizinkan sekelompok negara anggota Uni Eropa untuk maju dalam isu-isu tertentu tanpa terhambat oleh negara yang lain. Dari dunia olahraga, Ksatria Bengawan Solo meraih kemenangan atas tuan rumah Raja Wali Medan dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Olahraga Universitas Negeri Medan, GOR Unimed. Ksatria memastikan kemenangan 101-97 setelah pertandingan berlanjut hingga babak tambahan waktu atau overtime. Tim basket asal Solo tersebut sempat kehilangan momentum pada akhir kuarter keempat setelah Raja Wali berhasil mengejar ketertinggalan poin. Namun tim Solo mampu bangkit pada pertandingan dan berlanjut hingga overtime dengan skor imbang 92-92.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.

0: bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
1: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
0: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
1: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
0: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Suci Anisa, mengimbau agar jemaah haji Indonesia menggunakan aplikasi Nusuk untuk mengakses layanan masuk ke Raudah sesuai dengan jadwal. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan koordinasi dilakukan bersama dengan Kementerian Pan-RB terkait dengan persoalan kebijakan penghentian guru non-ASN di sekolah negeri. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini pada Kamis 7 Mei 2026. Menurut Bloomberg, rupiah terpantau naik 0,16% atau 27 poin menjadi Rp17.359 per dolar Amerika Serikat. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.kri.co.id.

0: Warta Nusantara.
1: Kementerian Haji dan Umroh Aceh Barat menyatakan sebanyak 258 jemaah calon haji asal Aceh Barat diberangkatkan menuju ke embarkasi Aceh di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya, Irham Syah. Irham.
2: Baik, terima kasih pendengar. Sebanyak 58 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat telah diberangkatkan menuju asrama haji embarkasi Aceh di Banda Aceh Rabu malam. Para jemaah diberangkatkan melalui jalur darat menggunakan 29 armada HS dengan rute Melabuh Calang Banda Aceh. Sebelum keberangkatan, seluruh jemaah terlebih dahulu berkumpul di halaman Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh untuk menjalani pemeriksaan akhir dari pihak Dinas Syariah Islam Aceh Barat serta Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat. Prosesi pelepasan turut mendapat pengawalan dari mobil patwal Satlantas Polres Aceh Barat dan juga dukungan dari Dinas Perhubungan Aceh Barat.

0: masyarakat guna memastikan perjalanan berlangsung aman dan lancar ke hingga ke embarkasi Aceh di Banda Aceh. Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, Haji Dedi Kamarlis mengatakan jumlah jemaah yang diberangkatkan tahun ini berkurang 2 orang dari total awal karena penundaan keberangkatan akibat kondisi kesehatan.
1: Keberangkatan malam hari ini kita akan berangkatkan jemaah Haji Aceh Barat sebanyak 258 orang. Berkurang 2 orang karena kemarin 2 orang sudah dengan alasan kesehatan. Jadi insyaallah kita akan berangkat malam hari ini pada pukul 22.00 langsung menuju ke asrama haji. Nanti kita akan sampai ke asrama haji jam 7.00.
2: Untuk armada ini berapa armada?
1: Baik, untuk armada tahun ini itu terdiri dari 29 armada yang dibawa koordinator PT Bumi Tekumar langsung dengan direkturnya Pak Nasai. Jadi semua menggunakan AIS dengan spek yang terbaru. Kemudian jamaah akan nyaman dengan mobil-mobil yang terbaru ini. Setelah berangkat ke Tanah Suci itu direncanakan pada tanggal 8 Mei 2026 pukul 3.40 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, Dedi juga menjelaskan rombongan ini diberangkatkan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan tiba di Asrama Haji pada Kamis pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ia juga menyebutkan armada yang digunakan terdiri dari 29 unit jenis HIS terbaru dan di bawah koordinasi PT Bumi Teguh Umar dan seluruh kendaraan sebelumnya telah melalui pemeriksaan kelayakan sebelum digunakan. Sementara itu untuk jemaah calon haji Aceh Barat dijadwalkan bertolak ke Arab Saudi pada tanggal 8 Mei pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat bersama kloter 3 yang bergabung dalam jemaah asal Aceh Utara. Demikian dari Kabupaten Aceh Barat, Irhamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
4: Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan 70 bus untuk pemberangkatan jemaah calon haji asal daerah tersebut. Berikut laporan selengkapnya Anggi Widya. Anggi.
5: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan 70 bus untuk memberangkatkan jemaah haji menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada tanggal 14 hingga 16 Mei 2026. Hal itu disampaikan Kabak Kesra Sekda Jember Nurul Hafid Yasin. Selain armada bus, Pemkab juga menyiapkan pengangkutan koper jemaah untuk mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Dan dari data Kementerian Haji dan Umroh Jember, total jemaah haji Jember tahun ini mencapai 2.956 orang. Dan secara teknis nantinya pemberangkatan jemaah utama akan dipusatkan di alun-alun Tanggul. Sementara untuk jemaah haji cadangan akan diberangkatkan dari halaman kantor Kementerian Agama.
6: Secara umum untuk kesiapan angkutan maupun koper kita sudah ready. Kita sudah siapkan dengan kendaraan yang terbaik untuk para jemaah haji. Untuk yang kita fasilitasi itu ada 70 bus, bus besar yang untuk mengangkut kloter 90 sampai 98. Sedangkan untuk yang cadangan ini yang tanggal 37 kita siapkan satu bus kecil. Kemudian yang untuk tanggal 9 Mei kloter 71 juga kita siapkan bus kecil.
5: Ya, pendengar, rangkaian pemberangkatan ini akan dimulai pada tanggal 14 Mei, yaitu untuk kloter 90 dan 91. Kemudian kloter 92 sampai dengan 96 akan diberangkatkan pada tanggal 15 Mei, sedangkan kloter 97 dan 98 dijadwalkan berangkat pada tanggal 16 Mei mulai pagi hari sampai dengan sore hari nantinya. Dan pelepasan jemaah oleh Bupati Jember direncanakan berlangsung pada 15 Mei bertepatan dengan keberangkatan kloter 94 dan 95. Dan untuk mengantisipasi kepadatan, Pemkab Jember juga mengimbau kepada keluarga jemaah untuk membatasi kendaraan pengantar maksimal 1 kendaraan untuk setiap keluarga inti. Sementara untuk rombongan pengantar lainnya diharapkan cukup mengantar hingga ke KBIHU masing-masing dan tidak ikut menuju titik utama pemberangkatan di alun-alun tanggul untuk menghindari kemacetan. Dan pemerintah juga memastikan bahwa proses pemberangkatan nantinya tetap terkendali tanpa melakukan penutupan jalan karena jumlah bus nantinya pada setiap sesi keberangkatan dibatasi maksimal 9 unit setiap keberangkatannya. Dan dengan berbagai persiapan tersebut, Pemkab Jember berharap bahwa proses pemberangkatan jemaah haji tahun ini berjalan lancar, tertib, dan juga nyaman bagi seluruh jemaah. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, saya Anggi Widya melaporkan ke 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dua jemaah calon haji kloter PTH Provinsi Jambi gagal berangkat ke Tanah Suci karena alasan kesehatan. Tati Wijaya melaporkan selengkapnya. Tati.
7: Pendengar, dua jemaah calon haji asal kota Jambi yang tergabung dalam kloter BTH 13 gagal diberangkatkan ke Madinah Arab Saudi karena sakit. Kedua jemaah tersebut atas nama Iramawati Siregar, Abdul Katib Siregar berusia 74 tahun, dan Samsudin Buyung berusia 84 tahun. Jemaah atas nama Iramawati gagal diberangkatkan saat berada di asrama haji Jambi karena terdeteksi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mengalami gejala demensia. Sedangkan jemaah atas nama Samsudin gagal diberangkatkan saat telah tiba di Bandara Hang Nadim Batam. Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Masdi, mengatakan saat tiba di Batam, jemaah atas nama Samsudin Buyung dirujuk ke rumah sakit. Pagi hari menjelang keberangkatan ke Arab Saudi, tekanan darah yang bersangkutan masih rendah sehingga keberangkatannya ditunda. Saat ini jemaah tersebut pendengar mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Awal Pros Batam dan didampingi oleh 2 petugas dari Kanwil Kemenhaj Jambi. Jika kondisinya nanti membaik, Samsudin Buyung bisa diberangkatkan ke Tanah Suci bergabung dengan kloter-kloter dari Jambi selanjutnya.
8: Kita mendapat laporan jemaah kita yang menuju Bandara Hang Nadim Batam itu ternyata ada salah satu jemaah kita atas nama yang lansia atas nama Bapak Samsudin Buyung Kene. Ini tadi malam itu kita rujuk ke Rumah Sakit Batam itu karena kondisi kesehatannya melemah dan tadi pagi kami konfirmasi ke sana kondisi.
7: Dengar, sementara itu jemaah kloter BTH 13 yang merupakan kloter pertama dari Provinsi Jambi telah tiba di Madinah. Untuk Provinsi Jambi sendiri masih ada 7 kloter lagi yang menunggu untuk diberangkatkan. Sedangkan jemaah calon haji kloter BTH 19 yang merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi dijadwalkan masuk asrama haji embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada 11 Mei mendatang. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta aparat penegak hukum memantau peralihan aset asrama haji transit Kalimantan Utara dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umroh. Berikut informasi selengkapnya Muhammad Rajab Syah. Rajab.
9: Ya, baik pendengar. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta aparat penegak hukum turut memantau peralihan aset asrama haji transit Kalimantan Utara dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umroh. Pasalnya hasil review pihaknya menemukan beberapa asrama haji di Indonesia bermasalah. Sementara pembangunan asrama haji menggunakan anggaran dari Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN yang berasal dari APBN. Pernyataan itu disampaikan Dahnil saat meresmikan asrama haji transit Kaltara Tower 2 di Komplek Islamic Center, Kelurahan Kampung 4, Kecamatan Tarakan Barat, Kalimantan Utara. Dahnil mengaku pihaknya telah meminta pendampingan Mahkamah Agung terhadap peralihan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh dan diharapkan ditindaklanjuti jajaran kejaksaan di daerah. Dan berikut keterangan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak.
10: Yang soalnya Indramayu itu kasusnya tidak ada, kemudian Jambi, kemudian beberapa daerah lain. Makanya ketika saya ke Tarakan, saya belum terasa tadi sedang ada kejadian.
9: Iya. Dan lebih lanjut, Dhanil mengaku bahwa pihaknya juga sudah mendapatkan informasi adanya aduan masyarakat kepada kepolisian Resort Tarakan terkait pembangunan asrama haji transit Kaltara yang dinilai ada indikasi kemahalan harga atau dugaan markup. Ya, berharap temuan itu dapat dituntaskan oleh aparat. Maksud kami dapat dituntaskan oleh pejabat pembuat komitmen sebelumnya, karena pejabat dari Kementerian Haji dan Umroh tidak tahu menahu terkait hal itu. Terpisah saat.
4: Halo Rajab. Demikian laporan dari Muhammad Rajab Shah. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Purworejo resmi melepas 749 jemaah calon haji untuk tahun 1447 Hijriah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Agus Sulis.
11: Panggilan untuk menunaikan ibadah haji.
12: Pendengar, pemerintah Kabupaten Purworejo resmi melepas 749 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah. Seremoni digelar di Pendopo Kabupaten Purworejo sebagai doa bersama sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kasubag TU Kementerian Haji dan Umroh Purworejo, Azizah Febriana, menyebut keberangkatan dilakukan secara bertahap, yakni kloter 13 berisi 2 orang berangkat pada 7 Mei, kloter 16 berisi 4 orang pada 11 Mei, sementara kloter penuh yaitu 24, 25, dan 26 diberangkatkan pada 18 hingga 19 Mei 2026.
13: Hari ini jemaah haji Kabupaten Purworejo sebanyak 749 orang mengikuti acara pelepasan oleh Bupati Purworejo. Oke, untuk pertama itu ada kloter 13, kita 2 orang tanggal 7 Mei, kemudian kloter 16 ada 4 orang tanggal 11 Mei, kemudian yang full 24, 25, 26 itu tanggal 18 dan 19 Mei. Ada yang menunda karena wafat satu orang, kemudian ada yang menunda karena kondisi kesehatan, gih, itu ada 2 orang sementara, 3 orang sementara.
12: Azizah menambahkan jumlah jemaah tahun ini sedikit naik dari tahun 2025. Untuk jemaah tertua adalah Nurmanuddin, 86 tahun dari Kecamatan Bruno, sedangkan yang termuda Okta Syahputra Permana dari Kecamatan Butuh. Sementara itu, Bupati Purworejo Yulia Hastuti mengucapkan selamat kepada para calon jemaah yang telah mendapatkan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima.
14: Bapak Ibu akan menginap terlebih dahulu untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, pengecekan dokumen, serta pembekalan sebelum berangkat ke Tanah Suci.
12: Diketahui masa tunggu haji di Jawa Tengah saat ini sekitar 29 tahun. Meski demikian, angka tersebut lebih pendek dibandingkan tahun sebelumnya berkat penyesuaian sistem perhitungan dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Rustia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar melakukan sidak ke pasar di Moro, Kota Blitar, dan menemukan satu sapi positif terjangkit lumpy skin disease. Berikut informasinya Ninda Alivia. Ninda.
15: Ya baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di pasar hewan di Moro. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan satu ekor sapi yang dinyatakan positif terjangkit lumpy skin disease atau penyakit LSD. Sapi itu langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan dan segera dikeluarkan dari area pasar guna mencegah penularan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masito, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap hewan yang masuk ke area pasar. Petugas melakukan pengecekan mulai dari suhu tubuh hingga kondisi fisik hewan termasuk bagian kaki, mulut, dan kulit yang menjadi indikator utama kesehatan ternak. Selain kasus LSD, petugas juga menemukan sebanyak 16 ekor sapi yang mengalami infeksi cacing. Penanganan langsung dilakukan dengan cara diberikan obat di lokasi pasar hewan di Moro.
16: Kita temukan satu LSD ya, itu dan kita minta untuk pedagangnya itu untuk segera dibawa pulang karena LSD itu penyebabnya adalah virus. Jadi di sekitar tempatnya itu langsung kita desinfeksi dan
15: Dewi mengimbau untuk kepada para pedagang yang sering melakukan aktivitas jual beli di pasar di Moro Kota Blitar, ini agar tidak membawa hewan ternak yang akan dijadikan sebagai hewan kurban saat hari raya Idul Adha nanti yang sudah menunjukkan gejala sakit. Artinya hewan yang sudah dalam kondisi yang tidak sehat ini dilarang untuk dibawa ke area pasar hewan di Moro. Dari Blitar, Ninda Alicia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul memantau ketersediaan hewan kurban di wilayah Gunung Kidul menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut Ulfa Nurul Aziza melaporkan selengkapnya. Ulfa.
17: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan ketersediaan hewan kurban untuk menyambut Hari Raya Idul Adha dalam kondisi aman, bahkan mengalami surplus yang cukup signifikan. Hal ini terungkap dalam peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntaringsih pada hari ini Kamis 7 Mei 2026. Berdasarkan data pemerintah daerah, Kabupaten Gunung Kidul mencatat kelebihan pasokan baik untuk komoditas sapi maupun kambing. Adapun catatan dari Pemkab Gunung Kidul sendiri untuk ternak sapi terdapat 11.000 ekor yang siap dikurbankan, sementara proyeksi kebutuhan hanya berkisar 4.000 hingga 4.500 ekor. Kondisi serupa terjadi pada ternak kambing di mana tersedia stok sebanyak 26.000 ekor untuk memenuhi kebutuhan yang diperkirakan sebesar 16.000 ekor. Dengan kondisi surplus ini, Gunung Kidul menyatakan kesiapan untuk menyuplai kebutuhan hewan kurban bagi daerah lain di wilayah DIY yang mungkin kekurangan stok. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Bupati Gunung Kidul, Endah Subekti Kuntaringsih.
18: Komoditas sapi dan kambing dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha. Jadi kami memastikan Pak Kepala Bank Indonesia kepada DIY, apakah ada kenaikan harga? Tidak ada kenaikan harga itu berapa? Termasuk populasi ternak kita dan juga kesiapan untuk sapi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang siap menjadi hewan kurban adalah 11.000. Karena untuk kurban tidak boleh jenis kelaminnya itu betina.
17: Berdasarkan pantauan kami di lapangan, saat ini aktivitas perdagangan di pasar hewan mulai menunjukkan peningkatan. Di pasar hewan Ciono sendiri menjadi pusat perdagangan sapi, tercatat sekitar 700 ekor sapi diperjualbelikan pada setiap 5 hari sekali. Sementara itu di pasar Semanuk menjadi pusat kambing dengan perputaran mencapai 900 ekor setiap 5 hari sekali. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Ulfa Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kabar Tanah Suci.
19: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
20: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
21: Sendiri.
20: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
21: Insya Allah, insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
22: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
23: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Warta Nusantara.
2: Dinas Peternakan Dompu mengirim 2.000 ekor sapi ke wilayah Jabodetabek untuk kebutuhan Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya Mustahidin. Mustahidin.
3: Sebanyak 2.000 ekor ternak jenis sapi asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dikirim untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Jabodetabek. Pengiriman tersebut merupakan bagian dari total alokasi 13.500 ekor ternak yang ditargetkan keluar daerah sepanjang tahun 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Dr. Hewan Mujahidin, mengatakan distribusi ternak sudah mulai dilakukan sejak akhir Maret 2026 dan masih berlangsung hingga saat ini. Pengiriman ternak ke Jabodetabek dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur darat menggunakan truk tronton dan jalur laut melalui pelabuhan Bima. Sebelumnya pelabuhan Calabai juga sempat menjadi titik pengiriman melalui kapal tol laut. Namun skema tersebut dihentikan sementara akibat adanya penolakan dari pengusaha ternak. Pengusaha menilai biaya operasional dari Dompu melalui Calabai atau pelabuhan Calabai lebih tinggi dibanding jika melalui pelabuhan Kabupaten Bima, sehingga pengiriman kembali difokuskan ke jalur yang lebih efisien. Dari sisi kualitas, Mujahidin memastikan bahwa seluruh ternak yang dikirim dalam kondisi sehat dan bebas penyakit. Setiap pengiriman, baik melalui jalur darat maupun laut, telah melalui proses pemeriksaan kesehatan secara berlapis. Pemeriksaan dilakukan sebelum keberangkatan dan juga oleh Balai Karantina Hewan di sepanjang jalur distribusi. Kabupaten Dompu memiliki rekam jejak yang baik dalam hal kesehatan hewan. Bahkan saat wabah penyakit mulut dan kaki atau PMK yang melanda Indonesia pada tahun 2022, Dompu tetap berada pada posisi nol kasus. Untuk antraks dan zoonosis lainnya, sudah lebih dari 20 tahun Kabupaten Dompu dinyatakan bebas. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Dompu optimis ternak yang dikirim mampu memenuhi standar kebutuhan pasar, khususnya untuk kebutuhan momentum Idul Adha di wilayah Jabodetabek. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Mujtahidin, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan satu ekor sapi ras simental sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disalurkan melalui program bantuan kemasyarakatan atau Banmas. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan menetapkan satu ekor sapi ras simental seberat 922 kg sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disalurkan melalui Program Bantuan Kemasyarakatan atau Banmas. Sapi yang diberi nama Si Kentung tersebut dipilih setelah melalui proses seleksi ketat kesehatan dan bobot di tingkat provinsi. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disbunak Sulawesi Tengah Dandi Alvita mengungkapkan, sapi tersebut merupakan kandidat terberat dibandingkan beberapa sapi lain yang telah diseleksi. Selain dari sisi bobotnya, sapi ini juga dinilai memenuhi seluruh kriteria kualifikasi hewan kurban bantuan kemasyarakatan Presiden. Secara fisik, sapi bantuan Presiden tersebut dinyatakan sangat sehat dan tidak menunjukkan gejala klinis penyakit hewan menular apapun.
5: Untuk sapi bantuan masyarakat Presiden dalam rangka hari Idul Adha, ini untuk di tingkat provinsi, alhamdulillah kami sudah mendapatkan satu ekor sapi yang sudah dilakukan identifikasi terhadap kesehatannya. Kemudian kami juga sudah melakukan penimbangan kualifikasinya, tentunya ya terutama dari bobot badannya. Dia 922 kilo gitu, awal berat awalnya. Diharapkan nanti pelaksanaan hari H bisa digenjot lagi bobot badannya oleh peternaknya. Dia adalah ras simental yang memang ternak yang punya potensi untuk bobot badannya bisa bertambah lagi, bertambah.
4: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Aripudin menjelaskan, sapi bantuan Presiden tersebut nantinya akan disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Khairat di Kota Palu. Saat ini, panitia kurban di masjid terbesar di Sulawesi Tengah itu telah terbentuk. Sebanyak kurang lebih 8 panitia kurban tersebut saat ini tengah melakukan pendataan di kelurahan sekitar masjid untuk memastikan jumlah penerima manfaat dari sapi bantuan Presiden tersebut.
6: Yang masuk suratnya sama kami dari SESNEK ini satu ekor. Sementara kita panitia kan yang saya tunjuk sudah ini sudah diberikan surat juga kepada panitia itu untuk melakukan pendataan di sekitar masjid dengan pemerintah setempat di situ. Ya, kita mau kondisikan dulu dengan jumlah di sana. Kalau perlu kita maksimalkan sapinya berapa kilo, kemudian kita ambil data di sekitar sana masjid yang berhak menerima. Data nanti saya ambil dari kelurahan sih. Ya, persiapannya kami itu dulu, persiapan penempatan sapi nanti akan diterima di tempat masjid. Baru sebatas itu dulu.
4: Melalui penyaluran sapi bantuan Presiden dan masyarakat, diharapkan dapat disalurkan secara merata ke seluruh penerima manfaat di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat.
2: Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa peran perempuan dalam pembangunan kota semakin kuat dan strategis. Penta Maidita melaporkan selengkapnya. Penta.
7: Baik, terima kasih Zaini dan selamat siang pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini menegaskan bahwa peran perempuan di Jakarta ini semakin kuat dan juga strategis terlebih dalam upaya pembangunan ibu kota DKI Jakarta. Dan menurutnya pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta sendiri memiliki keterlibatan perempuan yang besar dalam menjalankan struktur pemerintahan. Ia menyebut bahwa banyak organisasi perangkat daerah atau OPD di Jakarta yang dipimpin oleh seorang perempuan, termasuk pada sektor-sektor yang strategis. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Pramono dalam acara peringatan Hari Kartini tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 yang mengusung tema Berkembang Tanpa Batas, Berdaya Tanpa Sekat.
8: OPD di Jakarta mungkin salah satu provinsi yang OPD-nya hampir separuh kepala-kepalanya adalah perempuan. Bahkan beberapa kepala yang sangat strategis yang bertanggung jawab terhadap banjir pun perempuan. Bapeda dan sebagainya perempuan sih.
7: Ya, pendengar, lebih lanjut, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga menyebutkan bahwa tingginya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan ini turut berdampak pada peningkatan kesetaraan gender di Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender Jakarta yang mencapai 95,5%. Angka ini menurut Pramono termasuk tinggi di Indonesia, sehingga menunjukkan bahwa memang akses perempuan dan laki-laki di Jakarta terhadap kesehatan, kemudian pendidikan, dan juga standar hidup layak saat ini sudah semakin baik dan setara. Dan dalam kesempatan ini, Gubernur Pramono juga turut mengapresiasi kontribusi besar sosok perempuan dalam pembangunan di tingkat masyarakat. Dan ia menyebutkan bahwa menurunnya jumlah RW kumuh di Jakarta dari 445 RW di tahun 2017 kini menjadi 211 RW pada tahun 2026 ini, tidak terlepas dari peran aktif perempuan di lapangan seperti kader PKK, kemudian Dasawisma hingga Jumantik. Dan pendengar, dari hal ini Gubernur Pramono mengingatkan bahwa memang perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang dan juga berperan di berbagai bidang kehidupan. Dan pendengar dan juga Zaini, untuk saat ini demikian yang dapat saya laporkan dari Balai Kota DKI Jakarta. Pinta Maidipa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, di mana Kepala Cabang Dinas atau Kacabdin Pendidikan Daerah Dikda Sulawesi Utara menyatakan sebanyak 74 siswa SMA Negeri 1 Lirung Kabupaten Talaut resmi dinyatakan lulus 100%. Robert Amaroba melaporkan selengkapnya. Robert.
9: Ya, baik. Saya ini dan pendengar, memang setelah 3 tahun menempuh masa pendidikan, sebanyak 74 orang siswa-siswi dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lirung Kabupaten Kepulauan Talaut akhirnya bisa bernapas lega. Dalam pengumuman kelulusan, seluruh siswa dinyatakan lulus 100%. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara di Talaut, Peri Supit, menekankan bahwa ijazah yang diraih bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan tiket untuk melangkah ke perguruan tinggi.
10: Bahwa perjuangan untuk meraih cita-cita Anda bukan hari ini adalah puncaknya. Tetapi hari ini adalah awal dari adik-adik sekalian untuk maju dalam kepastian untuk mengejar masa depan yang gemilang. Keberhasilan adik-adik sekalian bukan ditentukan oleh guru-guru, tetapi ditentukan oleh adik-adik sekalian.
9: Momen perpisahan ini juga menjadi ajang bagi para siswa untuk mengungkapkan apresiasi dan reward kepada para guru. Ogden Larenggam, salah satu perwakilan siswa, mengaku banyak suka dan duka yang telah dilalui. Baginya, SMA Negeri 1 Lirung bukan sekadar sekolah, melainkan rumah kedua.
10: Sekolah ini bukan hanya tempat kami belajar tentang pelajaran, lebih dari itu. Sekolah ini adalah tempat kami belajar tentang kehidupan.
9: Dengan kelulusan ini diharapkan para putra-putri daerah dari perbatasan Indonesia-Filipina ini mampu bersaing dan membawa perubahan positif bagi daerah asalnya di masa depan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Tim Kerja Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Eka Chandrarini, Surabaya, Yudis Wira Pratama, menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif bagi program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Putra. Faiz.
11: Baik, Zaini dan pendengar, Kepala Tim Kerja Pelayanan Medik RSUD Eka Chandrarini, Surabaya, Yudis Wira Pratama, menilai program Cek Kesehatan Gratis perlu sosialisasi lebih intens guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatan masing-masing. Yudis kepada RRI mengatakan dengan adanya CKG, sebenarnya minat masyarakat untuk memeriksa kondisi kesehatan lebih meningkat. Hanya saja peningkatan tersebut dirasa belum signifikan dengan yang diharapkan. Ia menambahkan kondisi tersebut dapat terjadi karena sebagian masyarakat masih menganggap pemeriksaan cek kesehatan gratis baru dilakukan ketika terjadi gejala penyakit. Berikut statement dari Yudis.
12: Untuk dilihat dari sisi saya yang selama ini sudah berjalan, memang sebelum diterapkan Kemenkes itu memang agak menurun kesadarannya. Yang mana kadang itu ada beberapa itu yang mengajukan untuk terkait kesehatannya masing-masing seperti itu. Tetapi semenjak adanya yang program dari pemerintah, yang mana itu ada pemeriksaan gratis dan lain-lain, itu sudah mulai timbul. Sudah mulai timbul ada kesadaran, tetapi masih belum signifikan, masih ada beberapa itu tetap mengajarkan penyakitnya, tapi dengan budaya seperti itu juga sedikit banyak membantu kita, yang mana penyakit-penyakit itu bisa terdeteksi sejak awal.
11: Ya, mendengar lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa screening penyakit secara rutin sebaiknya dilakukan setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali, agar lebih efektif dalam upaya pencegahan penyakit pada masyarakat. Selain itu, menurutnya cek kesehatan gratis di tingkat puskesmas yang sudah berjalan dari tahun lalu semestinya sedikit banyak membantu pihak rumah sakit setempat yang dalam hal melakukan screening penyakit. Namun hanya saja sosialisasi lebih intens harus dilakukan oleh pihak puskesmas ataupun pihak pemerintah. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro 3 kembali ke studio.
1: Kilas Berita.
13: Otoritas Jasa Keuangan OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah. OJK menjelaskan regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam pemisahan produk simpanan dan produk investasi di perbankan syariah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menyampaikan bahwa hingga akhir 2025, pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Kediri menyasar sekitar 20% dari total jumlah penduduk. Heri Susanto melaporkan selengkapnya. Heri.
9: Baik, Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada, cek kesehatan gratis atau CKG merupakan program hasil terbaik cepat atau PHTC inisiatif pemerintah Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat yang dimulai sejak Februari 2025. Di Kabupaten Kediri, sesuai data, program CKG dilaksanakan pada bulan Maret dan hingga akhir 2025 masih menyasar sekitar 20% dari total jumlah penduduk. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putra menjelaskan, CKG merupakan program yang bagus untuk mendeteksi dini atau screening tingkat kesehatan masyarakat, serta untuk mengetahui adanya faktor risiko penyakit tidak menular atau PTM dan penyakit menular sehingga dapat diantisipasi agar tidak terjadi komplikasi.
14: Sampai akhir tahun lalu memang kita di Kediri belum maksimal. Kita baru di kisaran 20% masyarakat. Dari sekitar 1.700.000 penduduk di Kabupaten Kediri, itu sasaran semua dari lahir sampai lansia. Ini program besar. Nggak ada program lain yang menyasar dari lahir sampai ke lansia. Jadi sasarannya ada seluruh masyarakat. Memang yang mudah dilakukan memang adalah pemeriksaan untuk anak sekolah. Karena sasarannya sudah ada. Tinggal petugas kesehatan datang ke sana.
9: Ya, pendengar, dia juga menambahkan bahwa pelaksanaan CKG di tingkat sekolah ini juga sangat mendapat respon positif dari pihak sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 2 Pare, Kabupaten Kediri, Niham Isbat Futona, bahwa cek kesehatan gratis ini sangat bermanfaat untuk mendeteksi kesehatan siswa sejak dini. Sekolah juga berharap kegiatan CKG dapat dilaksanakan secara rutin dan terjadwal demi mewujudkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Dia juga berharap tidak hanya CKG ini tidak hanya untuk siswa sekolah, nantinya juga para guru dan tenaga kependidikan juga diharapkan dapat mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Bambang Triyono Putra juga menambahkan dalam CKG juga membutuhkan kesadaran masyarakat karena selama ini masih banyak terdapat pemahaman di masyarakat jika tidak sakit tidak ingin datang ke fasilitas kesehatan. Sehingga konsep tersebut harus dirubah karena CKG ini memang gratis merupakan pemeriksaan awal bagi seseorang agar tidak sampai terkena penyakit yang lebih parah. Demikian dari Kediri, Heri Susanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan menyatakan siap mengimplementasikan aplikasi Xtar dari BPH Migas sebagai upaya memperkuat pengawasan dan pengendalian distribusi BBM subsidi. Berikut informasinya Bayu Satria. Bayu.
15: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mengikuti sosialisasi implementasi aplikasi Xtar di BPH Migas. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi di daerah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Rifa Adi Chandra menyebut, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman penggunaan sistem aplikasi Xtar, karena sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, implementasi Xtar merupakan langkah strategis karena dinilai mampu menjawab persoalan distribusi BBM di lapangan. Dengan adanya aplikasi ini, distribusi BBM bersubsidi dapat dipantau secara optimal dan real-time. Dan ia menambahkan, aplikasi Xtar adalah platform digital terintegrasi yang memungkinkan pemantauan dari tingkat penyalur hingga pengguna akhir. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur analisis data yang berfungsi mendeteksi potensi penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
16: Sosialisasi ini juga bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terkait sistem Xtar yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, serta efektivitas pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi. Implementasi Xtar ini juga merupakan langkah strategis dalam dalam menjawab berbagai persoalan di lapangan seperti potensi penyalahgunaan BBM subsidi, ketidaktepatan sasaran, hingga keluhan masyarakat terkait keterbatasan akses untuk mendapatkan BBM. Dengan adanya sistem ekstal, diharapkan proses distribusi BBM subsidi dapat dipantau secara lebih optimal dan real-time, sehingga penyalurannya tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang berhak seperti petani, nelayan, pelaku usaha, mikro, dan lain-lain.
17: Sementara itu, ia menyebut pihak Pertamina Patraniaga juga mendukung implementasi aplikasi Ekstar. Dukungan dilakukan melalui kesiapan infrastruktur dan pelatihan operator SPBU. Lebih lanjut, dirinya berharap seluruh pihak dapat bersinergi menyukseskan program ini. Disperindak Pelayanan akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin distribusi BBM subsidi berjalan lancar. Dari Kabupaten Pelayanan Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG pada jeda perdagangan siang ini menguat ke level 7.117,98 di tengah pergerakan pasar yang masih fluktuatif. Berikut laporan selengkapnya Abriani Respati. Abri.
18: Ya, Zaini dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada jeda siang perdagangan hari ini terpantau menguat di tengah pergerakan pasar yang masih fluktuatif. Hingga penutupan sesi pertama perdagangan Kamis siang ini, IHSG berada di level 7.117,98 atau naik 25,51 poin. Sejak awal perdagangan pagi tadi, IHSG bergerak dinamis setelah dibuka di level 7.160 dan sempat menyentuh level tertinggi di 7.204. Sementara untuk level terendahnya, perdagangan hari ini berada di kisaran 7.108. Head of Retail Research Fanny Suherman menilai, IHSG masih berpotensi menguji level resistensi di kisaran 7.100 hingga 7.150. Namun menurutnya, indeks juga beresiko kembali terkoreksi apabila gagal menembus level tersebut. Namun di sisi lain, pergerakan pasar domestik masih dibayangi aksi jual bersih investor asing yang pada perdagangan sebelumnya tercatat mencapai sekitar 484 miliar rupiah. Sejumlah saham perbankan dan energi juga masih menjadi saham yang paling banyak dilepas oleh investor asing. Sementara itu, bursa saham global justru mencatat penguatan, terutama di Wall Street Amerika Serikat, seiring meningkatnya optimisme pasar terhadap peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Meski begitu, pelaku pasar masih mencermati perkembangan geopolitik global yang dinilai tetap berpotensi mempengaruhi pergerakan pasar keuangan dunia. Demikian laporan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Apriani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami akan hadirkan kembali nanti ya bagaimana perkembangan terkini penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangannya, karena tentu setiap fakta yang muncul dalam persidangan nanti akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum KPK. Jadi kita tunggu perkembangannya, karena memang penyidikan perkara ini juga masih terus berprogres.
2: Kami sampaikan bahwa barang bukti yang terbanyak sementara ini barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Polres Rote, Polres Manggarai. Ya, di Rote ini ada 3.270 liter atau 3,2 ton BBM.
0: KPK mendalami dugaan keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai terkait dengan suap impor barang. Kepolisian mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi senilai 10 miliar rupiah. Iran mulai memulihkan fasilitas minyak dan gas yang rusak akibat konflik di Timur Tengah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 7 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang mendalami dugaan keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait dengan suap impor barang yang muncul dalam surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ya, kita tunggu perkembangannya, karena tentu setiap fakta yang muncul dalam persidangan nanti akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk mendalami dugaan keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama terkait dengan suap impor barang yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama Jaka diketahui muncul dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya masih mencermati perkembangan perkara tersebut termasuk fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Budi, pendalaman dilakukan tidak hanya berdasarkan isi dakwaan, tetapi juga dari keterangan para saksi serta proses penyidikan, di mana KPK saat ini tengah menelusuri dugaan penerimaan uang terkait pengurusan pita cukai selain perkara suap impor barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
1: Ya, kita tunggu perkembangannya, karena tentu setiap fakta yang muncul dalam persidangan nanti akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum KPK. Jadi kita tunggu perkembangannya, karena memang penyidikan perkara ini juga masih terus berprogres. Dari peristiwa tertangkap tangan yang diduga ini berkaitan dengan pengurusan Bea, artinya ini berkaitan dengan importasi barang. Tapi kemudian ketika dilakukan penggeledahan, penyidik menemukan adanya sejumlah uang ya, yang diduga itu diterima dari para pengusaha yang melakukan pengurusan terkait dengan pita cukai ya, sehingga ini juga masih akan terus berprogres, termasuk hari ini juga ada pemanggilan terhadap saksi di perkara pita cukai, saksi hadir dan didalami terkait dengan dugaan penerimaan ya, dari importasi barang ya, ini masih terus.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik akan melakukan pengembangan dalam kasus ini.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
3: Sebelumnya, nama Jaka Budi Utama disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan impor di DJBC. Jaka disebut menghadiri pertemuan antara sejumlah pejabat DJBC dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur Jakarta Pusat sekitar Juli 2025. Jaksa juga mengungkap sejak Juli 2025 sampai Januari 2026, pengusaha Blu-ray kargo bernama John Phil bersama anak buahnya diduga memberikan uang sekitar 61,3 miliar rupiah dan juga uang sebesar 1,8 miliar rupiah untuk memuluskan perusahaannya kepada pejabat DJBC. Untuk itu, KPK menegaskan akan terus menelusuri dan mengembangkan kasus ini terkait dengan bukti yang ditemukan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Nusa Tenggara Timur NTT mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi senilai 10 miliar rupiah dengan 40 terduga berpotensi menjadi tersangka. Vince Jakarias melaporkan selengkapnya.
5: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur mengungkap 27 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dengan total potensi kerugian negara mencapai 10,16 miliar rupiah lebih. Dari hasil pemeriksaan sementara, sebanyak 40 orang terduga pelaku berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombespol Hans Rahmatullah Irawan saat konferensi pers di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Ia mengungkapkan dalam kasus ini kepolisian berhasil mengamankan barang bukti antara lain 18 unit mobil, 2 truk sepeda motor, tab BBM subsidi berupa 6.325 liter Pertalite, 9.675 liter solar, dan 105 liter minyak tanah. Selain itu, disita pula 383 jerigen, 6 drum, 1 sampan, dokumen tak uang tunai yang diduga terkait aktivitas ilegal tersebut.
2: Untuk sementara ini, ya, untuk barang dari hasil barang bukti, ya, kami sampaikan bahwa barang bukti yang terbanyak sementara ini barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Polres Rote, Polres Manggarai, ya. Di Rote ini ada 3.270 liter atau 3 ton, 3,2 ton BBM. Kemudian di Manggarai, ya, kemudian di Polda itu 1.500, ya, berkaitan dengan barang bukti. Nanti rinciannya mungkin lebih detail nanti apa bisa kami sampaikan berkaitan dengan barang bukti.
5: Sementara itu, Karops Polda Nusa Tenggara Timur Kombespol Joni Afrizal Safrudin menambahkan penegakan hukum dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mencegah praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Ia menghimbau kepada pengelola SPBU dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan distribusi BBM subsidi. Masyarakat diminta untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan praktik penyalahgunaan di lapangan.
6: Dari hasil pengungkapan oleh Ditkrimsus dan Polres Jajaran Polda NTT menunjukkan bahwa negara hadir dan negara tidak kalah oleh oknum-oknum pelanggar hukum. Kami menghimbau kepada seluruh pengelola SPBU dan pelaku usaha untuk mematuhi regulasi distribusi yang berlaku demi kepentingan umum. Kami juga mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan setiap kejanggalan di lapangan.
5: Sedangkan terpisah, General Manager Pertamina Patraniaga Bali Nusra Ahad Rahedi menegaskan penindakan ini bukan hanya Pertamina namun lintas sektor. Diharapkan dengan memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
0: Pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Kodam di Kalimantan Selatan resmi dimulai sebagai langkah strategis penguatan pertahanan wilayah Banua. Berikut Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
7: 3, 2, 1.
8: Provinsi Kalimantan Selatan dipastikan segera memiliki Komando Daerah Militer atau Kodam sendiri yang diberi nama Kodam Lambu Mangkurat. Hal ini ditandai dengan pemancangan tiang pertama atau groundbreaking di atas lahan seluas 10 hektar yang berlokasi di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel Banjarbaru Rabu kemarin. Pemancangan diresmikan langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa

0: Tentunya bahwa dari kita melihat bahwa potensi keberadaan TNI di wilayah provinsi Kalimantan Selatan ini memang sangat urgen, karena kita ketahui bersama ini adalah satu wilayah yang sangat punya potensi sumber daya alam yang tinggi, yang perlu kita jaga untuk keberlangsungannya dan manfaatnya, sehingga nantinya TNI dan Polri bisa bersama-sama.
1: Sementara Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyambut antusias kehadiran Makodam baru ini. Ia menilai kehadiran markas militer di pusat perkantoran provinsi akan memperkuat koordinasi antar instansi.
0: Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan groundbreaking ini, dan tentu juga namanya Kodam nanti kan dalam pengukuran. Yang dulu sempat sudah dibukukan karena berpindah di tempat lain, lalu Kodam itu dibukukan. Hari ini kita angkat lagi, kita mengukuran. Jadi ini dinamai mungkin itu atas inisiatif kemarin Pak Kodam untuk mengukuran itu. Karena mudah-mudahan ini Kalimantan Selatan lebih merasa ada bersatu dengan masyarakat dan TNI.
1: Pembangunan Makodam tersebut menelan anggaran sekitar 280 miliar rupiah dengan skema pembiayaan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Desain pembangunan Makodam Lambung Mangkurat mengusung konsep modern yang dipadukan dengan kearifan lokal khas Kalimantan Selatan. Pembangunan proyek strategis ini targetkan selesai pada tahun 2027 mendatang dengan melibatkan pengusaha lokal sebagai pelaksana pembangunan yang dimaksudkan untuk mendorong perputaran ekonomi daerah, terutama di sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian ibadah haji bagi jemaah calon haji Indonesia juga seperti apa, dilaporkan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
4: Ya, rekan Jenny, saat ini saya berada di Dakar Mekah. Dapat kami informasikan, kota suci Mekah dipastikan akan dipadati oleh jemaah haji Indonesia. Di tengah proses kedatangan jemaah dari Madinah, Kamis hari ini akan tiba jemaah haji gelombang kedua dari tanah air. Jemaah haji gelombang kedua adalah yang tiba di Jeddah dan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Total ada 15 kloter jemaah yang akan masuk ke Mekah dari Jeddah. Pada hari pertama ini dimulai gelombang kedua. Kloter 44 Embarkasi Solo atau SOC44 akan menjadi pembuka kedatangan jemaah gelombang kedua dari Indonesia. Dan Kepala Dakar Mekah, PPH Arab Saudi, Ihsan Faisal memastikan seluruh anggota PPH Dakar Mekah telah siap melayani jemaah haji yang akan tiba dari Jeddah dan Madinah sekaligus. Dan di samping kami telah berada Kepala Dakar PPH Arab Saudi, Kepala Dakar Mekah PPH Arab Saudi, Bapak Ihsan Faisal. Assalamualaikum Pak Ihsan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ihsan, untuk penyambutan kloter gelombang kedua ini, bagaimana sih sebenarnya persiapan daripada personil di Dakar Mekah ini untuk menyambut tamu Allah ini di sektor 5 tersebut?
5: Baik, sebagaimana tadi diinformasikan bahwa per hari ini tanggal 7 Mei 2026, Dakar Mekah akan memulai menerima kedatangan jemaah haji gelombang kedua. Jadi para jemaah haji yang take off atau berangkat dari tanah air akan landing langsung ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Dan setelah mendarat di Jeddah akan langsung diberangkatkan ke kota Mekah. Ya. Hari ini merupakan hari pertama untuk kedatangan gelombang kedua dan insya Allah akan istilahnya yang pertama kali datang ke kota Mekah di gelombang kedua ini adalah para jemaah haji dari SOC 44, ya, kloter dari Solo, Jawa Tengah, dan akan kita tempatkan di sektor 5, ya, nomor hotelnya 505, nama hotelnya Buruj Ar-Raudhah, ya, sekitar jam

0: 955.
1: Pak Kadaker, ini kan ada juga jamaah disabilitas dan juga lansia. Sebenarnya fokus dari Dakenka setelah banyak jamaah yang tiba di Wilayah Mekah seperti apa? Dan itu penyambutan yang saya bilang tadi, lansia dan disabilitas pasti akan khusus ya penyambutannya.
0: Betul. Sebagaimana di data yang kami miliki di SOC 44 ya sebagai contoh, itu ada 106 ya 106 lansia, 53 laki-laki dan 53 perempuan. Itu artinya kita dari petugas PPIH Arab Saudi Dakar Makkah siap untuk melayani para jemaah yang masuk kategori lansia ataupun disabilitas. Jadi nanti prosedurnya ketika mereka sudah datang ke hotel yang di sektor 5 akan diistirahat dulu, jadi mereka harus istirahat ya setelah menempuh perjalanan yang cukup lama ya dan cukup panjang. Nah, nanti akan melaksanakan umrah wajibnya pada malam hari gitu, Pak. Jadi kita jadwalkan umrah wajib buat jemaah yang datang seperti hari ini siang atau sore akan dilaksanakan umrah wajibnya jam 10. Itu untuk memberikan kesempatan istirahat pada
1: Jam
0: jemaah
1: 10 malam.
0: jam 10 malam,
1: Dari
0: betul.
1: hotel.
0: Ya dari hotel jam 22 ya waktu Saudi. Supaya jemaah sehat, kemudian bugar sudah apa namanya makan dan sebagainya, baru kita jadwalkan untuk umrah wajib.
1: Baik, terima kasih Pak Ihsan Faisal. Demikian pendengar wawancara kami dengan Kadaker Mekah, Ihsan Faisal. Dan pendengar, datangnya jemaah haji dari Jeddah itu membuat kesibukan petugas haji Dakar Mekah akan meningkat tajam. Bahkan para petugas haji di seluruh sektor harus siap bekerja 24 jam. Meski demikian, Ihsan sebelumnya juga memastikan para petugas di Dakar Mekah telah siap melayani kedatangan jemaah haji baik dari Madinah maupun dari Jeddah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, dari Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, di mana sebanyak 4 orang jemaah calon haji asal Situbondo membatalkan keberangkatan karena sakit. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Diana. Diana?
3: Ya, pendengar, 4 orang calon haji di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan yang kurang baik. Jumlah calon haji di Situbondo kembali berkurang sehingga menjadi 993 calon haji yang sebelumnya 997 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Rifan Junaidi mengatakan 4 orang calon haji itu telah melayangkan surat pembatalan keberangkatan karena kondisi kesehatan yang kurang baik. Sebelumnya ada 1 orang yang gagal berangkat karena meninggal dunia sehingga ada 5 orang calon haji yang tidak berangkat tahun ini.
4: Ada 5 jamaah haji Kabupaten Situbondo yang tidak berangkat. Satu di antaranya karena wafat, kemudian yang 4 itu menunda keberangkatannya di tahun depan. Nah, yang keempat jamaahnya ini karena faktor kesehatan. 3 di antaranya itu karena memang kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Lalu kemudian ada 1 jamaah, yaitu istrinya tidak berangkat karena memang suaminya menunda keberangkatannya. Jadi itu alasannya mengapa jamaah kita hadiri berkurang 5 orang.
3: Rifan mengemukakan 4 orang calon haji yang menunda keberangkatan itu mengajukan surat pembatalan dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter. Mereka akan berangkat tahun depan jika kondisi kesehatannya sudah membaik. Sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo mencatat ada 998 calon haji yang akan berangkat pada tanggal 13 dan 14 Mei 2026. Namun berjalannya waktu, 1 orang atas nama Basuki Mutar meninggal dunia sehingga calon jemaah haji menjadi 997 orang, kembali dikurangi 4 orang sehingga jumlahnya tersisa 993 orang. Data calon jemaah haji ini akan terus bergerak hingga hari keberangkatan dengan berbagai alasan, diantaranya kemungkinan adanya tambahan kuota haji untuk Kabupaten Situbondo, penundaan keberangkatan karena sakit atau meninggal dunia. Pendengar, ratusan calon haji ini akan diberangkatkan melalui 6 titik yang tersebar di wilayah timur, tengah, dan barat Situbondo. Namun secara seremonial ada 2 keberangkatan, yakni di melalui pendopo rakyat Situbondo yang akan diberangkatkan langsung oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Jadi pada Rabu tanggal 13 Mei pukul 23 waktu Indonesia Barat dan pada hari Kamis atau keesokan harinya pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Calon jemaah haji Situbondo ini masuk dalam kelompok terbang atau kloter 87, 88, 89 dan kloter 90. Dua kloter yakni kloter 88 dan 89 merupakan calon haji asal Situbondo. Sedangkan kloter 87 dan 90 merupakan kloter gabungan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seluruh jemaah haji kloter pertama yang sempat dirawat di rumah sakit haji telah keluar dari rumah sakit dan berangkat ke Tanah Suci. Laporan selengkapnya Mutiara Lubis. Mutiara.
5: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, menyampaikan seluruh jemaah haji untuk gelombang pertama yang sempat dirawat di rumah sakit haji telah keluar dari rumah sakit, dengan satu jemaah terakhir yang dirawat berasal dari kloter 13 akan bergabung dengan kloter 14 yang diberangkatkan ke Jeddah pada hari ini. Zulkifli menjelaskan di gelombang pertama embarkasi Haji Medan, total sekitar 10 jemaah haji yang ditunda keberangkatannya dengan alasan sakit, baik sesudah masuk asrama maupun sebelum masuk asrama, dan juga karena belum adanya vaksin polio. Sedangkan 2 orang dibatalkan keberangkatannya karena alasan kesehatan mental. Jemaah yang terakhir dirawat di rumah sakit yaitu Miss Nawati Ulong Mahyudin dari Kabupaten Labuhan Batu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: Alhamdulillah saat ini kemarin ada tempat satu yang dirawat di rumah sakit haji yang belum bisa berangkat nanti karena HB-nya rendah, jadi sekarang ditambah darah, HB-nya naik. Ya kemarin ada tempat satu dirawat di KKHI, Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, kemudian terus sudah bisa diberangkatkan ke Mekah.
5: Ya. Pendengar, sementara itu jemaah haji kloter 14 yang mengawali gelombang kedua embarkasi Haji Medan berangkat dari asrama Haji Medan pada hari ini sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat menuju ke Bandara Internasional Kuala Namu. Jemaah haji ini akan langsung menuju ke Bandara Internasional Raja Abdul Aziz di Jeddah sehingga mereka langsung menggunakan pakaian ihram dari asrama Haji Medan. Sekian laporan dari saya dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu Embarkasi Makassar memasuki gelombang kedua pemberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci langsung ke Jeddah. Berikut laporan selengkapnya Sarifuddin. Sarifuddin.
7: Baik, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar sedang menyelenggarakan pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua langsung Jeddah Arab Saudi. Setelah memberangkatkan jemaah haji gelombang pertama, sebanyak 21 kloter yang tiba di Madinah Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dari Embarkasi Makassar sebanyak 24 kloter, sementara pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama sebanyak 21 kloter. Haji Iqbal mengatakan, jemaah haji gelombang kedua yang diberangkatkan dari Embarkasi Makassar ke Tanah Suci mulai kloter 22 hingga kloter 44 langsung ke Jeddah Arab Saudi. Pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama sebanyak 21 kloter berangkat dari Bandar Sultan Hasanuddin Makassar tiba di Madinah. Haji Iqbal Ismail mengatakan jemaah haji gelombang kedua telah menggunakan pakaian ihram pada saat berangkat di Embarkasi Makassar. Kemudian berniat ibadah umrah di kota Yalamlam dan langsung ibadah umrah wajib setibanya di Arab Saudi setelah beristirahat sejenak di hotel.
8: Jadi perbedaan gelombang 1 dan gelombang 2, gelombang 1 itu mendaratnya di Madinah, gelombang 2 mendarat di Jeddah. Untuk itu jemaah haji wajib menggunakan pakaian ihram.
9: Itu langsung ibadah?
8: Niatnya di atas pesawat di kota Yalamlam, niat umrah ya. Ya.
9: Setibanya di Mekah itu?
8: Tiba di Mekah, masuk hotel, istirahat sebentar, apabila sudah kembali fit fisik jemaah, maka langsung melaksanakan umrah wajib. Makanya dari awal kami sampaikan ke ketua kloter, agar memisahkan jemaah yang risti, lansia, dan jemaah yang sehat dalam melaksanakan umrah wajib. Yang didahulukan adalah yang sehat dulu, dibawa untuk umrah, selanjutnya jemaah-jemaah Risti dan Lansia agar fokus melayani jemaah-jemaah tersebut.
7: Sementara jemaah haji yang masuk di asrama haji Sudi yang hari ini adalah kloter 23 masuk jam 8 pagi tadi. Asal daerah Kabupaten Wajo sebanyak 328 jemaah, 2 jemaah asal Kabupaten Goa, 7 jemaah asal Maros, 22 jemaah asal Kota Palopo, dan 28 jemaah asal Timur akan diberangkatkan pukul tidak dini hari nanti langsung ke Jeddah. Juga jemaah haji kloter 24 yang masuk jam 11.30 tadi asal daerah Provinsi Maluku sebanyak 387 jemaah akan diberangkatkan ke Jeddah, Arab Saudi jam 9.30 esok hari, dan dari Bandara Sultan Hasanuddin langsung Jeddah. Sudah 9.142 jemaah haji embarkasi Makassar tiba di Tanah Suci dari 22 kloter. Dari embarkasi Makassar, Saribuddin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Iran mulai memulihkan fasilitas minyak dan gas yang rusak akibat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran menyebut 4 stasiun pemrosesan gas di ladang Sotbar turut mengalami kerusakan. Dari dunia olahraga, Jack Mania kecewa berat. Laga Persija versus Persib gagal digelar di Jakarta dan pindah ke Samarinda. Hari Mariski melaporkan selengkapnya.
1: Sudah pasti yang paling kecewa dengan situasi ini adalah Jackmania. Kenapa? Karena kekecewaan kami.
2: Derby panas Persija Jakarta versus Persib Bandung dipastikan tidak akan digelar di ibu kota. Laga pekan ke-32 Super League musim ini yang awalnya berlangsung di Jakarta akhirnya resmi dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda pada minggu mendatang. Keputusan ini diambil setelah berkonsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak kepolisian yang melarang laga ini digelar di Jakarta. Ketua Panpel Persija Ferry Indra Syarif mengaku pihaknya sudah bekerja keras memperjuangkan laga kandang di Jakarta, namun harus ikhlas. Usai dilarang, Persija menyerahkan nasib sepenuhnya kepada E-League.
3: Keamanan, kan tadi udah dibilang ya, bahwa setelah May Day akan ada indikasi akan ada lagi kemungkinan mereka khawatir seperti itu. Iya, dengan situasi yang, kan kemarin ada kejadian di Bandung kan, ada 100 orang lebih yang ditangkap. Mungkin dari hasil interogasi itu mereka menganggap bahwa Jakarta rawan.
2: Kekecewaan paling dalam datang dari para pendukung setia. Ketua The Jackmania Diki Sumbarno menyebut ini adalah pukulan telak. Ia mengingatkan bahwa supporter Persija telah berusaha menunjukkan citra baik saat menyambut tim tamu dari berbagai kota.
1: Sudah pasti yang paling kecewa dengan situasi ini adalah Jackmania. Kenapa? Karena kekecewaan kami, sudah 7 tahun kami tidak menggelar pertandingan Persija di Jakarta, terakhir 2019 saat itu, dan kekecewaan yang bagi kami menyakitkan lagi juga bahwa ketika ternyata kami gagal memberikan kepastian ataupun bukti yang cukup kepada beberapa stakeholder ketika kami menjadi tuan rumah yang baik di Jakarta. Itu kan sudah dilihat bagaimana ketika teman-teman Solo, teman-teman Malang, teman-teman Jepara, teman-teman Jogja, bahkan teman-teman Surabaya pun datang ke Jakarta, mereka pulang dengan aman dan nyaman. Dari situ kita bisa melihat bagaimana Jackmania memang konsen sekali untuk menjaga keamanan dan ketertiban, apalagi di kotanya, apalagi di Jakarta gitu loh. Nah, yang kedua, memang pada akhirnya kan kami harus menghormati keputusan ini. Keputusan yang memang tidak mudah bagi Jackmania.
2: Derby ini menjadi momen penting bagi kedua tim. Persib Bandung yang memuncaki klasemen dengan 72 poin, sama dengan Borneo FC yang butuh kemenangan untuk menjaga asa juara. Sementara Persija yang tertinggal 7 poin di posisi ketiga dengan 65 poin juga wajib menang agar peluang juara belum sepenuhnya sirna. Dengan pindahnya laga ke Samarinda, atmosfer kandang rasa tandang tak terhindarkan bagi Persija. Dari Jakarta, Kariswa Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Usai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Cebu, Filipina untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-48 ASEAN. Pertemuan antar pemimpin negara-negara Asia Tenggara itu akan berlangsung selama 2 hari, yaitu dari 7 hingga 8 Mei 2026. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi menegaskan kasus dugaan jual-beli sel mewah Lapas Blitar akan diproses kepolisian. Langkah ini dilakukan apabila 2 petugas yang kini diperiksa terbukti terlibat praktik jual-beli fasilitas tahanan tipikor. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat kinerja intermediasi perbankan nasional tetap tumbuh positif hingga Maret 2026. Pertumbuhan tersebut terjadi di tengah gejolak ekonomi global dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan. 3 informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mulai menyiapkan pengembangan kompres natural gas atau CNG dalam tabung 3 kg sebagai alternatif pengganti LPG, subsidi 3 kg atau gas melon. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan CNG saat ini sudah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga dapur program makan bergizi gratis MBG. Kini pemerintah mulai mengarahkannya untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi sejauh mana juga kemudian CNG tabung 3 kg ini bisa menjadi alternatif dari LPG 3 kg atau gas melon? Kemudian seperti apa dampak ekonominya jika CNG disebut 30-40% lebih murah atau lebih hemat jika dibandingkan dengan LPG 3 kg untuk rumah tangga dan juga UMKM? Kita akan bahas soal ini ya bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, FEB UI, Profesor Telisa Aulia Valianti.
1: Wawancara Pro 3.
2: Profesor Telisa, selamat siang.
3: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang Bu Telisa. Ibu, kalau memang CNG disebut 30-40% lebih hemat daripada LPG 3 kg atau gas melon, jika ini digunakan, dampak ekonominya seperti apa?
3: Ya, banyak simulasi kan untuk mengurangi impor ya. Ya. Impor itu kan menghabiskan devisa negara. Jadi yang pertama, berdasarkan perkiraan itu, hitungan-hitungannya kan bisa menghemat devisa katanya hingga 150 triliun.
2: Ya.
3: Jadi mengurangi pengeluaran kita terhadap devisa dalam dolar, kan kita lagi butuh banget nih dolar yang sangat langka sekarang ya dengan rupiah kita melemah. Nah, kita kan pasti butuh pengurangan kepada impor kita. Nah, dengan adanya CNG ini kita bisa menghemat devisa negara hingga 150 triliun. Terus yang kedua, apabila benar bahwa lebih murah 40%, itu kan juga bisa mengurangi beban masyarakat dalam pembelian bahan bakarnya
2: ya,
3: untuk kegiatan rumah tangga, nah ataupun kegiatan dunia usaha ya yang terkait di akomodasi makanan dan minuman ya, untuk itu kan bisa berkurang. Nah, ini kan tentu akan menurunkan kepada inflasi. Jadi selain menurunkan kebutuhan devisa negara, juga bisa menurunkan inflasi seharusnya, karena kan mereka memiliki bobot kepada inflasi seperti itu. Dan tentunya menjaga ketahanan energi di Indonesia, apabila kita tidak tergantung kepada impor, ya itu tentu bisa menjaga ketahanan energi. Itu paling utama sih, keuntungan secara ekonomi itu tiga utama itu ya,
2: yeah, seperti
3: itu.
2: Termasuk juga mengurangi subsidi yang sekarang ini untuk LPG 3 kg ditanggung APBN sebesar 105,4 triliun begitu, Bu Telisa.
3: Nah, kalau untuk subsidi sendiri mungkin bertahap, nggak bisa langsung jadi nol, karena yeah, di dalam investasi tabung CNG-nya sendiri katanya akan disubsidi karena
2: yeah,
3: kan cukup mahal. Jadi untuk alat yang digunakan itu berbeda dengan LPG, katanya yeah, alatnya harus kuat, lebih tinggi lagi speknya, dan dia harus tahan tekanan tinggi gitu kan,
2: yeah,
3: karena kompresi CNG ini kan punya karakter khusus tabungnya. Nah, untuk kalau kita
2: katanya ingat, tabungnya harus lebih tebal dari yang yeah, sekarang dipakai.
3: Itu kan berarti yeah, lebih mahal. Nah, starting awal itu kan pasti ada capex dulu
2: yeah,
3: ya kan, dari masyarakat untuk tabung ini. Waktu yang hijau juga kan gitu ya.
2: Yeah.
3: Tapi ada subsidi dulu pada tabungnya pun, disubsidi dulu untuk awal gitu. Nah, ini juga sedang dihitung ya berapa untuk subsidi itu. Jadi memang mungkin nggak nol ya, tapi harapannya sih mungkin harapan kita bisa menurunkan 50% subsidi impor itu gitu loh.
2: Yeah.
3: Yang tadinya digunakan untuk impor, paling ini subsidinya untuk agar ekosistem CNG ini bisa berjalan dalam starting awalnya seperti itu.
2: Ya, nah kabarnya kan untuk kompornya sendiri dan juga regulatornya kan perlu penyesuaian juga nih, Bu Telisa ya. Nah ini kan kalau LPG 3 kg masih disubsidi, kebanyakan dipakai oleh mungkin rata-rata masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah begitu ya. Nah apakah penyesuaian dari kompor, regulatornya, perlu jugakah kemudian di subsidi pemerintah juga begitu, Bu Telisa?
3: Perlu
2: juga ya.
3: Makanya yang tadi saya bilang dari sisi capex itu, capexnya untuk sarpras ya, untuk sarana prasarana, infrastruktur penunjangnya. Jadi ya, untuk itu kan pasti dibutuhkan gitu, karena kalau enggak masyarakat sendiri kan agak sulit kan, waktu yang kasus minyak tanah juga akhirnya disubsidi
2: ya,
3: juga si tabungnya itu begitu kan. Nah kompornya juga, karena kan makanya ada program kompor murah kerjasama dengan Kemenperin, tapi dia tetap ber-SNI seperti itu kan. Nah itu harus disubsidi dulu seperti itu. Jadi untuk menengah bawah terutama ya, kalau untuk atas kan mungkin bisa beli sendiri, tapi
2: yeah,
3: kalau untuk menengah bawah kan dengan kapasitas pendanaan yang mereka miliki, mereka mungkin belum bisa membeli. Nah sedangkan kan untuk penggunaan CNG mau gak mau harus pakai sarana-prasarana baru itu gitu kan,
2: yeah,
3: itu butuh penyesuaian. Makanya tadi saya prediksikan di awal subsidi ini belum bisa menurunkan secara total.
2: Secara otomatis begitu ya,
3: iya,
2: bertahap mungkin
3: iya,
2: begitu ya Bu Telisa ya.
3: Bertahap, iya betul, karena kita butuh subsidi untuk alatnya dulu dan berjalannya ekosistem, karena namanya ekosistem baru biasanya ada saja yang perlu disubsidi.
2: Iya. Dengan adanya pengurangan yeah, impor LPG kita nanti jika menggunakan CNG yang cukup besar yang disampaikan Bu Telisa tadi ya. Nah, lalu dana yang biasanya kita gunakan untuk impor LPG itu sebaiknya dialihkan ke program yang seperti apa, Bu Telisa?
3: Ya tadi penyediaan sarprasnya.
2: Oh, di situ.
3: Masyarakat. Iya,
2: sarprasnya. Oke.
3: Okay. Iya.
2: Supaya lebih cepat programnya berjalan begitu ya, Bu Telisa ya.
3: Supaya lebih cepat dan kemudian mempersiapkan berbagai infrastruktur dan agar ekosistemnya bisa berjalan. Saya belum cek detail ya ekosistem
2: yeah,
3: CNG ini membutuhkan apa. Entah nanti kalau kayak di minyak itu kan ada kilangnya, ada
2: yeah,
3: penampungannya, karena CNG ini tekanan gas tinggi ya, sehingga kan dari wholesale-nya sendiri itu kan pasti ada semacam kilang ya, maksudnya semacam penampungannya juga gitu.
2: Ya, dan pengolahannya ada juga begitu ya, Bu.
3: Pengolahannya dan lain sebagainya itu kan juga si industrinya sendiri yang memproses produksi kan butuh itu juga kan,
2: ya,
3: butuh apa namanya proses juga, proses produksi yang efisien juga. Nah di awal-awal pasti ada, sekali lagi ada capital expenditure, ada biaya awal dan seterusnya seperti itu.
2: Ya, nah Pak Balil kan menargetkan tahun ini sudah bisa lah digunakan sebagai pengganti LPG 3 kg atau gas melon dengan beberapa hal yang tadi kemungkinan juga masih perlu waktu ya Bu Telisa. Apakah ini bisa dicapai target ini Bu? Tahun ini bisa dilaksanakan begitu Bu Telisa?
3: Pengalaman butuh waktu ya. Kalau saya mungkin ya tahun ini 6 bulan itu mungkin bisa bertahap tapi.
2: Ya.
3: Ya bertahap, misalkan dari mulai yang wholesale dulu kayak gitu. Karena biasa wholesale lebih mudah dibandingkan rumah tangga ya. Rumah tangga sosialisasinya apa namanya butuh lebih lama biasanya
2: ya,
3: karena kan mencakup yang jumlah lebih banyak. Nah sedangkan kalau dari industri itu biasanya mereka lebih adaptif, lebih cepat. Industri itu lebih kemampuan, apalagi industri besar ya,
2: yeah.
3: Mereka bisa lebih agile seperti itu. Jadi di tingkat wholesale dan menengah atas, nanti baru di menengah, baru di kelas bawah. Seperti itu sih bertahap ya,
2: yeah.
3: Karena sesuai dengan kemampuan adaptasinya juga gitu.
2: Jadi saran dari Bu Telisa agar program ini memang bisa berjalan dengan baik dan bisa menggantikan LPG 3 kg sehingga kita bisa menghemat biaya impor LPG, seperti apa saran dari Profesor Telisa?
3: Kalau saya gini, kalau saya sebetulnya lebih kepada diversifikasi. Jadi yeah. Kita pun yang dan bertahap juga, jadi dalam arti begini, tidak berarti impor LPG ditutup nol.
2: Yeah.
3: Gitu loh. Tetap, jadi masyarakat tuh ada pilihan, karena kan gini, mungkin ada yang berpikir tetap mau pakai LPG atau punya dua-duanya. Jadi kalau yang satu lagi distribusinya terganggu, kita yang ini gitu,
2: yeah.
3: Karena pengalaman ya, waktu susah cari tabung gas hijau kan kewalahan juga. Terus di satu sisi ada kompor listrik kan,
2: yeah.
3: Waktu itu programnya. Jadi biar masyarakat nggak bingung, mungkin ada diversifikasi gitu loh. Ada, oh kalau karakternya seperti ini bisa pilihnya ini. Tapi semua tersedia. Jadi artinya kalau semakin banyak tersedia, kita punya banyak pilihan. Jadi nggak, kita ketahanan energi kita akan meningkat, jadi nggak terlalu tergantung satu source gitu loh.
2: Yeah.
3: Tapi bukan berarti LPG-nya dinolir,
2: yeah.
3: Gitu. Karena mungkin ada karakteristik-karakteristik tertentu yang lebih prefer menggunakan LPG tetap.
2: Yeah. Jadi karena masyarakat punya pilihan lah begitu ya Bu Telisa ya?
3: Betul, punya yeah. pilihan sesuai dengan kebutuhan dan karakter dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri,
2: yeah.
3: Gitu. Kan waktu itu penolakan ke kompor listrik karena ada yang bilang, misalkan ini di restoran ya, di food and beverage di atau di accommodation itu bilang bahwa rasanya itu beda kalau dimasak oleh gas sama yeah. dimasak oleh kompor listrik. Nah masalah rasa ini kan untuk restoran aja penting gitu. Nah kita belum tahu nih CNG nanti rasanya kayak apa, kayak gitu-gitu loh. Jadi yeah. ini kan sesuai dengan kebutuhan, tapi yang pasti kita tidak nol, artinya ada pilihan untuk masyarakat. Semakin banyak pilihan menurut saya itu semakin baik gitu. Jadi kita yeah. juga tidak tergantung kepada salah satu. Nanti kalau ada guncangan lagi ya kita punya banyak pilihan, dan masyarakat tuh bisa menentukan yang mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yeah. Itu welfare konsumen akan lebih baik kalau seperti itu.
2: Baik Bu Telisa, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami siang hari ini.
3: Ya. Yeah,
2: selamat siang Profesor.
3: Selamat siang.
2: Demikian tadi Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Jadi perkembangan kompres natural gas atau CNG di Indonesia pada Mei 2026 ini dilaporkan memang sedang didorong ya untuk menggantikan LPG 3 kg. Nanti kami akan hadirkan bagaimana perkembangannya. Jadi CNG atau kompres natural gas atau gas alam terkompresi adalah bahan bakar gas yang dibuat dengan mengkompresi metana atau CH4 pada tekanan tinggi di atas 200 bar, menjadikannya alternatif lebih bersih dan aman daripada bensin, solar, ataupun LPG. CNG digunakan sebagai bahan bakar kendaraan atau BBG dan kini didorong sebagai pengganti LPG rumah tangga atau gas melon.
1: Kilas Berita.
0: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menargetkan distribusi compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif mengganti LPG yang rencananya mulai dikonsumsi masyarakat Indonesia pada tahun ini. Pada tahap awal, distribusi akan difokuskan ke kota-kota besar yang memiliki kebutuhan energi tinggi dan wilayah Pulau Jawa menjadi prioritas utama dalam pengembangan pasar tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Sementara itu pelaku usaha menyambut langkah pemerintah memperluas penggunaan gas alam terkompresi atau CNG ke segmen rumah tangga. Langkah ini dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan impor LPG dengan mendorong pemanfaatan gas bumi domestik yang selama ini masih belum optimal. Sebelumnya Pro 3 RRI juga telah berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPBINDO, Angga Wira, mengenai pemerintah siap ganti LPG ke CNG. Berikut hasil wawancara RRI Pro 3 yang dipandu oleh Risti Rustato berikut ini.
4: Mas Angga, kita mau ngobrol soal pemerintah yang udah siap-siap nih mau ganti LPG ke CNG begitu. Ketika dulu mau berganti minyak tanah ke LPG aja, ini juga tidak mudah, banyak pro kontra. Tapi kabarnya ini dilakukan untuk menghemat APBN juga sampai dengan 30%. Kira-kira tanggapan Anda sebagai asosiasi dari pemasok energi bagaimana?
5: Saya rasa itu langkah yang seharusnya sudah dilakukan dari sebelum-sebelumnya ya Mbak Risti ya. Karena memang kan impor LPG kita memang dari tahun ke tahun naik terus ya tingkat pemakaian LPG kita, dan belum semuanya daerah itu sudah dikonversi dari minyak tanah ke LPG. Jadi masih banyak juga daerah yang masih menggunakan mitan gitu loh Mbak Risti. Okay. Jadi itu mungkin bisa menjadi catatan juga. Jadi ketika dikonversi ya harusnya jangan langsung ke LPG, bisa menggunakan juga CNG gitu Mbak Risti.
4: Ketika ini bukan lagi sebuah apa ya wacana tapi kebijakan begitu yang akan dilakukan oleh Kementerian SDM utamanya, ini kan butuh waktu, kemudian juga butuh uji coba, butuh sosialisasi. Cukup nggak sih waktunya di tengah kita sudah sangat-sangat membutuhkan CNG saat ini?
5: Ini Mbak Risti, sebenarnya kalau CNG, LNG itu sebenarnya sudah digunakan juga Mbak Risti oleh masyarakat gitu loh. Tapi memang skalanya belum cara masif di rumah tangga gitu loh.
4: Persis, kenapa saya tanyakan demikian juga Mas Angga, karena barusan kita ngobrol sama teman-teman dari pelaku usaha warteg, kemudian juga ada beberapa UMKM begitu, mereka kan belum memahami, padahal mereka juga menjadi pihak yang disasarkah atau dibikinkan pilihan tetap ada LPG 3 kg, kemudian ada CNG.
5: Ya, makanya kan artinya kan pemerintah, saya tangkap dari Pak Bahlil ya, artinya kan ini dibuat yang semirip mungkin penggunaannya dengan tabung LPG gitu loh Mbak Risti. Jadi untuk penggunaannya tidak perlu sosialisasi atau hal-hal yang lebih rumit lah gitu Mbak Risti. Karena sebenarnya sih kalau saya lihat kan sebenarnya kalau untuk penggunaan CNG sudah ada juga di Jargas gitu loh. Jaringan gas rumah tangga kan juga sudah ada. Pemerintah kan juga sudah bangun hal itu gitu. Hanya mungkin juga ke depan juga bisa lebih masif juga. Kalau saya sih cenderungnya ya dikombinasikan aja antara pembangunan Jargas dengan penggantian tabung 3 kg gitu sih Mbak Risti.
2: Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Kalmin di Bangka Belitung. Pak Kalmin, selamat siang Pak.
6: Siang
2: Pak Kalmin. Silakan Pak Kalmin.
6: Ini kita sih sebagai rakyat kecil ya, kita ini kan di desa, di pelosok ya, berkatakan. Memang kita dulu sih enaknya pakai minyak tanah. Gak lihat lagi ke gas. Nah, gini lagi enak-enak nih di gas nih, terus aja enak-enak sih gitu. Mau dialihkan lagi dan sama
2: iya CNG Pak.
6: Ya, terus aja sih kita nih sebagai orang ke desa, rakyat kecil, lihat alat bantuknya juga belum pernah loh.
2: Yeah.
6: Nah, jadi bagaimana kita nih, boleh katakan ya mungkin kalau di kota-kota besar ya mungkin sudah biasa ya. Sudah biasa menggunakan alat-alat CNG itu kita. Kalau di kampung itu ini memang ada sih, kalau saat ini gas melon itu dikatakan kalau di Bangka Belitungnya ya dikata susah, enggak juga dikata kadang-kadang susah. Kalau misalnya kebetulan hari raya besar sih misalnya kalau di Bangka Belitung ini kan lebarannya satu tahun itu sampai 4 kali. Jadi banyak menggunakan gas
2: ya.
6: Begitu kadang-kadang. Ya harap saya sih ya mudah-mudahan diganti dengan CNG itu ya. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi diganti dengan yang lain sih. Itu aja syarat kita. Itu aja.
2: Baik. Orang
6: terima kasih.
2: Terima kasih banyak Pak Kalmin ya. Selamat siang Pak. Komentar dari Pak Kalmin ya. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ini memang disebut berbagai kalangan ada beberapa tantangan untuk mengganti LPG 3 kg gas melon dengan CNG ya. Karena membutuhkan tabung yang lebih tebal. Karena tingkat kompresinya, tekanannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan LPG 3 kg. Jadi harus ada penyesuaian tabung, kemudian juga ada penyesuaian dari regulator dan juga kemungkinan dari kompornya. Nah ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah seperti dikatakan Profesor Teresa tadi ya. Mungkin perlu sosialisasi dan juga perlu biaya. Dan pemerintah juga harus membantu masyarakat untuk menyesuaikan regulator, kompor, serta tabungnya. Ada komentar juga dari WhatsApp kami akan disampaikan oleh Siva.
7: Ya Zaini, terkait pembahasan mengenai menekan impor LPG, pemerintah menyiapkan CNG untuk menggantikan gas melon ini mendapatkan tanggapan dari pendengar setia Pro 3 RRI yang mengirimkan pesannya ke WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Di antaranya ada Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Selamat siang Pro 3 RRI, Bung Zaini, salam sehat selalu. Saya Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Saat ini cuaca cerah dan tadi malam sempat diguyur hujan. Untuk pembahasan mengenai CNG yang digantikan untuk gas melon ini saya setuju karena CNG ini ramah lingkungan dan juga rendah emisi. Kemudian ada juga tanggapan dari Pak Setiadi di Tangerang Selatan yang menyampaikan kalau memang CNG lebih murah dan pasokannya stabil, masyarakat pasti mendukung. Tetapi distribusinya harus dipastikan merata sampai ke daerah, jangan hanya fokus di kota-kota besar. Kemudian ada juga Bu Aini di Brebes yang menyampaikan, yang penting harga tetap terjangkau untuk rakyat kecil. Jangan sampai setelah beralih ke CNG, biaya kebutuhan rumah tangga malah menjadi lebih mahal. Demikian Zaini.
2: Ya baik, terima kasih Siva. Sementara Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 7 hingga 7,4 juta metrik ton LPG per tahun untuk memenuhi kebutuhan nasional yang mencapai 8,6 juta ton. Tingkat ketergantungan impor LPG kita mencapai 75% sampai dengan 80%. Ada Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, siang Pak.
8: Selamat siang.
2: Siang Pak Ramli. Ya silakan Pak Ramli.
8: Saya dulu udah pernah bikin kan.
2: Ya.
8: Gas itu dari sampah.
2: Ya.
8: Dari sampah lebih ringan lagi dia. Bisa pakai pipa langsung ke rumah.
2: Kan? Iya.
8: Nah, cuma harus tabungnya harus dua dia tempat besar kan?
2: Oh, begitu. Nah,
8: jadi habis satu ganti satu.
2: Iya.
8: Ya itu enggak susah-susah. Mana-mana ada sampah bisa di kampung-kampung.
2: Iya.
8: Nah, itu aja lebih mudah untuk apa beli-beli kan?
2: Iya. Bisa dari sampah diolah jadi gas aja. Begitu ya Pak Ramli ya.
8: Iya. Ya. Kami sudah pernah bikin ini di Kampung Jawa.
2: Baik Pak Ramli.
8: Tempat sampah.
2: Iya.
8: Nah, di TPA kan. Sudah kami cek itu lah. Habis itu nggak dikasih bayar lagi sama pemerintah.
2: Iya.
8: Sudah macet. Itu aja Bang Deni.
2: Baik, terima kasih banyak ya Pak Ramli. Waalaikumsalam. Jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Kesehatan segera mengumumkan hasil investigasi terkait dengan meninggalnya dokter magang Universitas Sriwijaya di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Tungkal Jambi. Berikut informasinya disampaikan Sa'adat Undarain. Ain?
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Kota Tangerang, Banten. Dan di lokasi ini, Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saxono Harbuwono membuka acara 6 tahun International Islamic Healthcare Convention and Expo. Usai acara, Wamenkes atau Dante menyatakan bila Kementerian Kesehatan telah menyelesaikan investigasi terkait meninggalnya dokter magang di RSUD Kuala Tungkal Jambi. Hasilnya seperti apa, perempuan asal Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya itu akan segera diumumkan. Dante juga menuturkan jika pengiriman tim investigasi telah dilakukan atas inisiatif sendiri. Bahkan pengiriman tim investigasi dilakukan sebelum adanya instruksi dari pihak DPR RI.
2: Nanti kita umumkan. Tapi sudah timnya sudah datang
3: dari DPR untuk segera, Pak.
2: Udah. Sebelum DPR nyuruh kita udah kirim ke sana. Kan baru pulang sudah kita. Sudah.
1: Terima kasih. Diketahui Mita Aprilia Azmi, seorang dokter yang merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, meninggal dunia saat menjalani program magang di Rumah Sakit Umum Daud Arif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kematiannya kini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan bahwa almarhumah tetap dipaksa menjalankan praktik dan jadwal jaga rumah sakit meski dalam kondisi kesehatan yang menurun. Almarhumah meninggal dunia pada 1 Mei 2026 lalu setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husein Palembang. Ketika menerima pengobatan di ruang intensif, kondisi almarhumah menurun dengan cepat. Menurut keterangan dari keluarga, keadaan Mita Aprilia Azmi memburuk secara mendadak sejak sakit. Penyebab kematiannya pun belum diketahui secara pasti. Demikian dari Tangerang, Satu Darain, RR 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempersilakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memeriksa langsung kondisi gudang beras pemerintah guna memastikan kebenaran stok nasional yang mencapai sekitar 5,2 juta ton. Ia menyatakan, seluruh gudang penyimpanan beras di Indonesia terbuka bagi mahasiswa untuk melakukan pengecekan langsung sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap pengelolaan cadangan pangan nasional. Menurutnya jumlah stok beras saat ini menjadi yang tertinggi sejak Indonesia merdeka karena sebelumnya cadangan pemerintah hanya berada pada kisaran sekitar 2,6 juta ton. Menteri Luar Negeri Kanada, Anita Anand, menyampaikan bahwa Kanada sedang berkoordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan juga mitra-mitra internasional terkait dengan wabah hentavirus di kapal pesiar. Kantor Urusan Global Kanada sedang berkoordinasi dengan otoritas tempat dan telah menghubungi pihak berwenang akan menempatkan petugas konsuler di lokasi saat kapal tiba di pelabuhan untuk membantu warganya saat mereka turun dari kapal. Anand juga menambahkan pemerintah Kanada siap menangani wabah Andes hentavirus di kapal pesiar MV Hondisu dan juga memastikan pada saat ini belum ada warga Kanada yang terinfeksi di kapal tersebut.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: Let's give it a shot. I agree. Okay.

0: by Mr. Mark Carney.
1: Oh,
0: Canada! Oh, congratulations, Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
0: for Canada
2: dan
0: by the
2: Meksiko
0: way.
2: Masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho mendorong integrasi data perilaku pengemudi taksi guna menekan kecelakaan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi pengemudi taksi lewat pelatihan di Indonesia Safety Driving Center. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan peningkatan kesejahteraan hakim ad hoc harus diiringi dengan penguatan sistem serta tata kelola peradilan secara menyeluruh. Hal ini disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 5 tahun 2026 terkait hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc. Wilayah Riau disebut sebagai salah satu jalur merah peredaran narkotika, terutama melalui jalur tikus perbatasan negara dengan Malaysia. Kepala Bagian Pengawasan Penyelidikan di Res Narkoba Polda Riau, AKBP Edi Munawar mengatakan, wilayah Riau menjadi pintu masuk jalur peredaran narkotika lintas Sumatera. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, kami hadirkan dialog interaktif ya. Seperti biasa Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kali ini kita akan berdialog bersama dengan Komisi Yudisial dengan topik KY dan tantangan integritas hakim. Dengan narasumber Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dr. H. Abdul Khair Ramadan SH MH. Pak Ketua, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Bagaimana kabarnya, Pak Khair?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Kelihatan lagi sibuk seleksi hakim ya?
2: Ya, sudah selesai.
1: Oh, sudah selesai?
2: Hari kemarin.
1: Oh, jadi finalnya kapan, Pak?
2: 5 dan 6. Seleksi kualitas kan 5 dan 6. Nanti berlanjut ya seleksi terkait kesehatan jasmani rohani. Ya. Ujungnya itu kan biasa wawancara.
1: Wawancara ya. Nah, ini kebetulan, Pak. Seleksi hakim sedang berjalan. Sementara praktek transaksional di lembaga peradilan kan sedang menjadi perhatian dari publik. Cukup tajam ya perhatiannya, Pak Airnya. Sejauh mana kemudian KY kedepannya juga bisa memitigasi inilah. Paling tidak jangan sampai timbul kasus-kasus lain lagi seperti ini begitu, Pak Air.
2: Ya, latar belakangnya Komisi Yudisial dilahirkan itu untuk menumbuh kembangkan kepercayaan publik. Ya. Dalam hal peradilan guna mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Problem utamanya yang paling signifikan itu adalah judicial corruption, praktek dan pelayanan transaksional. Oleh karenanya lembaga peradilan dianggap tidak fair, tidak imparsial. Nah, itu harus dirubah terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang tidak mungkin dilakukan secara internal tetapi juga oleh lembaga mandiri yang independen. Dia berlaku secara eksternal dan ini diwujudkan dengan hadirnya Komisi Yudisial. Itu yang paling prinsip. Sehingga dibuatlah suatu norma pengaturan terkait dengan Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri yang pada prinsipnya memiliki dua kewenangan. Ya, pertama seleksi, rekrutmen calon hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan martabat

0: serta perilaku hakim. Jadi yeah. perilaku hakim ini, etika ini ya terkait dengan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jadi yeah. yang diawasi itu bukan lembaganya, yang diawasi itu adalah individu hakimnya, hakim.
1: Yeah. Gitu. Jadi punya mandat konstitusional begitu ya,
0: Pak Kaye, karena komisi judisial ya? Dibentuk dengan kekuatan konstitusi. Ya kalau komisi-komisi yang lainnya tidak dalam ranah pembentukannya oleh konstitusi.
1: Yeah.
0: Nah, komisi judisial dia berada di pasal 24B. Setelah 24A tentang Mahkamah Agung, 24C tentang Mahkamah Konstitusi.
1: Ya. Yeah. Yeah. Pak Hir, sebenarnya celah-celah terjadinya praktek transaksional, Pak, di lembaga peradilan itu di mana sih, Pak, celah-celahnya, Pak?
0: Ya kalau di pidana itu ada mens rea itu,
1: yeah.
0: ada dolus, ada kesengajaan. Tentu penerapan hukum acara dan itu diwujudkan dalam bentuk putusan.
1: Yeah.
0: Udah pasti itu. Jadi putusan hakim itu bukan kita melakukan evaluasi menilai salah dan benarnya putusan itu, karena yeah. ada azasnya. Res judicata prohibitis habitur. Jadi putusan hakim itu harus dianggap benar sampai ada yang membatalkannya. Dalam hal ini putusan banding dan kasasi dan bahkan peninjauan kembali. Tetapi komisi judisial bukan dalam ranah menilai
1: yeah.
0: putusannya, tetapi kalau dalam praktek persidangan ada ditemui praktek-praktek penyimpangan hukum acara
1: ada
0: dan demikian itu
1: ya.
0: Janggal dan demikian itu berhubungan dengan 10 dasar prinsip daripada hakim yang diatur dalam keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Judisial tentang KEPPH. Apa itu? Kode etik dan pedoman perilaku hakim.
1: Ya.
0: Misalkan tidak berlaku jujur, tidak adil, dan menyimpang dalam hal profesionalismenya dia dalam menerapkan hukum, itu disebutkan tidak berdedasi tinggi.
1: Yeah.
0: Nah itu kan bagian daripada domain wilayah kewenangan komisial untuk melakukan pemeriksaan
1: yeah.
0: terhadap hakim yang bersangkutan. Jadi bukan hanya putusannya, bukan putusannya, perilaku hakim,
1: perilaku
0: itu
1: hakimnya
0: terkait dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim
1: yeah.
0: yang semuanya itu sudah terumuskan dalam keputusan bersama antara Ketua MA dan Ketua KY tahun 2009 dan kemudian pada tahun 2012 ada itu peraturan bersama antara Ketua MA dan Ketua KY panduan penegakan KEPPH.
1: Ya. Nah gitu. Ini kan kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu kan meskipun Pak Presiden sudah mengeluarkan Pepres nomor 5 ya Pak tentang sejahteraan hakim lah begitu ya. Kan masih ada tuh kasus hakim yang kena OTT lagi begitu ya.
0: Iya seperti di Depok.
1: Nah itu bagaimana sih kayak melihat kok sejahteraannya sudah ditingkatkan tapi masih ada kasus begitu, itu bagaimana Pak Air melihat itu Pak?
0: Ya bagi saya peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan, penghasilan itu hal yang bagus yang diwujudkan oleh Presiden
1: yeah.
0: untuk meningkatkan kesejahteraan dan tentu itu terkait untuk meningkatkan kinerja
1: yeah.
0: dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan. Tetapi di sisi lain pengawasan juga harus optimal, pengawasan terhadap penerapan kode etik dan perilaku hakim itu tidak dapat dipisahkan itu. Jadi walaupun peningkatan itu ada diberikan kepada hakim guna meningkatkan kesejahteraannya agar memaksimalkan kinerjanya, tetap yang namanya pengawasan itu ada.
1: Yeah.
0: Jadi dengan adanya kebijakan Presiden menaikkan pendapatan, menaikkan tunjangan dan segala macam, ya tentu kinerja juga harus tinggi kan?
1: Harus itu. Tinggi.
0: Ya. Di sisi lain juga pengawasan harus tetap karena ya. Itu adalah amanah dari konstitusi.
1: Ya, tapi dengan adanya masih kasus seperti itu ya, Pak. Berarti kan ini
0: kita
1: kan
0: sayangkan,
1: kesejahteraan
0: kita
1: tidak ya. Sejalan beriringan dengan integritas kalau
0: ya,
1: gitu
0: ya. Itu kan kembali ke moral, itu kembali ke moral, kembali ke akhlak.
1: Ya.
0: Nah, moral akhlak ini kan kembali kepada personal-personalnya, individu-individunya. Tetapi mudah-mudahan ya adalah kesadaran berpikir, bersikap, dan itu kan menyangkut dengan integritas.
1: Ya.
0: Integritas itu kan kejujuran.
1: Kejujuran.
0: Konsistensi. Selain adanya kesatuan antara pikiran dan tindakan.
1: Ya.
0: Jadi kalau dia mengalami suatu peningkatan, seharusnya integritasnya tinggi.
1: Ya, ada kesadaran kesana begitu nah, ya, Pak.
0: Adalah ya. Itu kesadaran kesana. Tapi kalau memang itu tidak, itu kembali ke akhlak, ke moral, ke etika dia.
1: Ya.
0: Nah, itu kan yang tidak dapat kita bayangkan. Nah, ini kembali ke karakter daripada orang tersebut dalam hal ini hakim tersebut. Ya, bukan hanya hakim sebenarnya kan. Yang lain juga.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Nah, Anda silakan ya bisa bergabung bersama kami. Ada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SIMA di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545 atau di 0813-9939-9888. Nah, ini kan ada data juga nih yang ya mungkin kalau masyarakat baca juga sebenarnya memprihatinkan juga ini, Pak Khair ya.
0: Apa?
1: Di mana KY sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi begitu ya. Tapi kan hasil dari pengawasan KY katanya 75% itu rekomendasinya tidak bisa dilaksanakan. Itu kenapa itu, Pak?
0: Saya tanya dulu, itu data dari mana?
1: Data dari KY juga ini, Pak. Sekunya,
0: itu saya yang menyampaikan.
1: Itu dari itu saya. Kenapa itu, Pak Khair?
0: Saya dapatkan itu dari Biro Waskim.
1: Saya
0: minta. Jadi saya minta pertama data terkait dengan putusan KY yang tidak dapat ditindaklanjuti dari tahun 2000 sampai 2005.
1: 75%.
0: Akhirnya dari semenjak KY itu ada 2005 sampai 2025. Itu totalnya 75% dengan alasan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Alasannya adalah klasik, teknis yudisial.
1: Teknis yudisial, maksudnya apa itu Pak, teknis yudisial?
0: Tidak ada pengertian baku, tidak ada rumusan definisi teknis yudisial. Coba dicari, undang-undang mana yang menyebutkan itu. Kan kita ini azasnya lex scripta, semuanya itu harus tertulis scripta. Lex stricta, harus jelas, tidak boleh multitafsir. Selain azas yang lain, tidak boleh berlaku surut dan lain-lainnya. Pengertian, bahasa, nomenklatur, istilah daripada teknis yudisial itu tidak ada. Ada disebut dalam rasio desidensi pertimbangan putusan nomor 5 tahun 2006. Nah, putusan itu hadir karena ada judicial review terkait undang-undang komisi yudisial oleh Mahkamah Agung saat itu. Nah, kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung, oleh Mahkamah Konstitusi, awalnya permohonan yang disampaikan itu KY tidak dapat memeriksa Hakim Agung. Oleh Mahkamah Konstitusi dikatakan KY berwenang untuk memeriksa Hakim Agung tetapi tidak dapat memeriksa hakim pada Mahkamah Konstitusi. Itu kan putusan yang ultra petita. Nah, kita belum bicara ke sana. Tetapi istilah teknis yudisial itu disebutkan dalam pertimbangan hukum. Sehingga dikatakan dalam hal itu residensi itu KY tidak sebagaimana dimaksudkan dalam kerangka mekanisme check and balance system, KY sebagai auxiliary organ, KY sebagai supporting organ, bukan main organ. Ini memang pendekatannya mesti pendekatan akademik bagi saya. Tetapi kalau teknis yudisial yang disebutkan itu bagi saya itu tidak tepat, tidak pas, karena istilah nomenklatur itu terkait dengan kewenangan ataupun beririsan dengan instansi lain dengan instansi lain dalam hal pengawasan dalam hal ini komisi yudisial itu harus disebutkan dalam undang-undang. Nah, kalau undang-undangnya tidak ada bagaimana? Dengan alasan teknis yudisial sebenarnya adalah penerapan hukum acara. Kalau penerapan hukum acara murni memang KY tidak dapat memeriksa. Anda tidak puas, jangan ke KY, jangan ke bawah, Anda banding. Dan seterusnya kasasi sampai PK.
1: Itu teknisnya ya, Pak?
0: Itu yang dimaksud teknisial hukum acara. Tetapi bagaimana kalau ada penyimpangan hukum acara? Misalkan dalam putusan itu yang tidak ada terungkap di persidangan dibuat ada di pertimbangan hukum. Ini kan masalah etika. Minimal dia tidak berdedikasi, bersisiplin, dia tidak profesionalisme. Bahkan juga dia tidak adil, tidak jujur. Membuat ada dalam satu putusan yang sebenarnya tidak ada dalam fakta persidangan. Contoh, menambahkan keterangan saksi yang tidak saksi tidak mengatakan atau mengurangkan keterangan saksi. Begitupun dalam keterangan ahli, ditambah atau dikurangi. Ini kan masalah etika, yeah, bukan masalah semata-mata penerapan hukum acara yang diistilahkan dengan teknis yudisial. Itu ada disebutkan dalam, yeah, KIPPH itu.
1: Nah, Anda silakan ya, Anda bisa bergabung sama kami. Kita sedang berbincang mengenai ya, tantangan integritas hakim di Indonesia di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Pak, sekarang ini kan di hakim ya, ada pengawas internal di MA, ada pengawas eksternal kan KY, Pak. Nah, ini kan seperti ada dualisme nih. Sementara 75% rekomendasi KY kan kata Pak Hair tidak berjalan begitu ya.
0: Tindak lanjut.
1: Iya. Ya. Nah, itu solusinya jadi bagaimana itu, Pak?
0: Permasalahan itu ada antinomi, ada konflik norma. Sekarang kita lihat Undang-Undang 49 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
1: Ya.
0: Memang ada disebutkan dualisme itu. Kalau disebutkan di pasal 39 terkait dengan pelanggaran tingkah laku,
1: ya,
0: itu adalah kewenangan daripada Mahkamah Agung. Pasal 40 menyebutkan terkait dengan pelanggaran perilaku yang bersifat eksternal adalah kewenangan daripada Komisi Yudisial.
1: Yeah.
0: Ini kan tingkah laku dan perilaku sebenarnya sama.
1: Sama.
0: Kemudian disebutkan pasal berikutnya terkait dengan tingkah laku perilaku antara KY dan MA itu harus diatur dalam undang-undang. Yeah. Sampai sekarang undang-undangnya belum ada itu yang mengatur. Tetapi secara implisit sebenarnya kewenangan pengawasan terkait tingkah laku perilaku itu kan semua etik.
1: Yeah.
0: Perilaku, tingkah laku kan etika itu etik. Ya seharusnya itu menjadi domain wilayah KY.
1: Yeah.
0: Seharusnya memang menunjuk kepada undang-undang KY tanpa perlu ada undang-undang spesifik yang mengatur dengan itu. Tapi yeah, di sinilah ada suatu antinomi, ada pertentangan norma yang harus diselesaikan.
1: Yeah.
0: Harus ada pembetulan remedinya.
1: Baik, kita ke pendengar dulu ya, ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan, ada Pak Hair bersama saya, Pak Ketua KY.
2: Ya, selamat siang, Pak.
0: Iya, iya, iya.
2: Cara meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hakim setelah adanya
1: kasus
2: korupsi di lingkungan hakim itu. Gimana, Pak? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Silakan Pak Hair bisa dijawab, Pak.
0: Pendekatannya harus sistematik, holistik, komprehensif. Dan itu semua bukan hanya semata-mata menjadi beban tanggung jawab Komisi Yudisial, tidak. Komisi Yudisial ini hanya mengawasi,
1: yeah,
0: dan oleh karena itu ada kewenangan untuk memeriksa hakim. Jadi bukan keseluruhan daripada aparat penegak hukum. Nah, di sini kenapa hakim yang harus diperiksa? Karena amanat konstitusinya menempatkan Komisi Yudisial sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Ini perlu dipahami bagian yang mana. Memang Komisi Yudisial bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Tidak, Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman.
1: Yeah.
0: Yang menjadi pelaku kekuasaan kehakiman itu MA dan NK. Tetapi Komisi Yudisial menurut saya, menurut tafsir saya adalah sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman.
1: Yeah.
0: Melalui apa penyempurnaan itu? Melalui pengawasan. Pengawasannya terhadap siapa? Bukan terhadap sistemnya, bukan terhadap lembaga peradilannya.
1: Personal hakim.
0: Personal, ya, personal hakim. Sehingga kalau bicara itu, maka personal hakim ini yang diperlukan independensi daripada hakim. Kalau kita bicara independensi peradilan, tentu banyak,
1: yeah,
0: komponen yang terlibat. Ya, ada jaksa, ada pengacara, ada para pihak, tapi kalau independensi hakim, dia baik, dia sesuai dengan norma yang diharapkan undang-undang, maka insya Allah independensi peradilan itu terwujud dengan independensi dia ketika dia memutus. Di sini kan tentu harus ada pemahaman mereka agar tidak membuat suatu putusan yang transaksional.
1: Yeah.
0: Dia harus merdeka, independen. Dan kemerdekaan hakim, independensi hakim diwujudkan dari putusannya.
1: Yeah.
0: Sehingga KY melakukan suatu pengawasan dan berakhir ujungnya pada hasil pleno. Kalau memang terbukti dia itu bersalah dalam hal pelanggaran KIPPH, kami merekomendasikan kepada Mahkamah Agung. Jadi putusan KY itu menurut undang-undang tidak bersifat final and binding. tidak self executing, hanya berupa rekomendasi. Kalau dia melanggar sanksi ringan, sanksi berat, sanksi apa sedang, itu tergantung Mahkamah Agung yeah. untuk menelanjuti. Kecuali dalam hal ada indikasi dia melakukan suatu tindakan yang berat, maka dilakukan suatu forum MKH.
1: Yeah.
0: MKH itu ada perwakilan dari MA 3, KY 4. Nah, mereka melakukan putusan, membuat suatu putusan terkait dengan pelanggaran berat yang dilakukan. Dalam hal ini misalkan pemberhentian tidak dengan hormat
1: yeah.
0: dan sanksi berat yang lainnya. Jadi KY tidak bertanggung jawab sendiri, tidak.
1: Yeah.
0: Ini permasalahan yang sangat signifikan, permasalahan yang perlu diselesaikan oleh beberapa instansi dan lembaga. Jadi di satu sisi KY hanya terhadap perilaku etika hakim, tapi juga diharapkan komponen bekerjanya sistem peradilan itu bekerja
1: yeah.
0: dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
1: Yeah. Nah, yang silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Break sebentar, Pak.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
6: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita sambung lagi ya Pak Hair ya. Anda silakan, Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita sedang berbincang mengenai KY atau Komisi Yudisial dan Tantangan Integritas Hakim bersama dengan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Dr. Haji Abdul Hair Ramadan SH/MH. Pak, ini kan ada rencana untuk merevisi kedua ya Pak, Undang-Undang KY begitu ya. Iya. Nah, harapan besar dari KY dan Pak Hair begitu ya agar posisi KY, rekomendasi KY juga makin kuat, itu apa sih Pak dari revisi ini?
0: Ya, pertama dari paradigmanya dulu.
1: Yeah.
0: Saya sudah singgung tadi, posisi KY itu sebagai apa?
1: Yeah.
0: Memang di sini kalau disebutkan posisi KAI sebagai lembaga mandiri negara sebagaimana dimasukkan dalam pasal 24B terkait dengan kewenangan rekrutmen, mengusulkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan terhadap Hakim. Iya, tetapi kalau mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2006 itu, saya pribadi saya tidak puas.
1: Yeah.
0: Karena kalau disebut penopang, lembaga penopang, penunjang dalam kekuasaan kehakiman, bagi saya tidak
1: pas begitu ya Pak,
0: tidak
1: istilah
0: pas.
1: Itu ya. Yeah.
0: Karena KAI itu ya sama-sama satu rumpun di bidang yudisial,
1: yudikatif,
0: sehingga dalam hal ini posisi KAI selain rekrutmen adalah pengawasan, tentu yang namanya pengawasan harus diberikan tempat yang ideal.
1: Yeah.
0: Namanya lembaga pengawas yang dibentuk oleh konstitusi. Dengan demikian kalau tidak ada pengawasan, kekuasaan kehakiman itu tidak sempurna.
1: Yeah.
0: Tidak mungkin terjadi. Sehingga pandangan saya mengacu kepada kaidah fikih, ma la yatibul wajibu illa fihi fahuwa wajib.
1: Yeah.
0: Sesuatu yang bersifat wajib dia akan sempurna, membutuhkan sesuatu itu, sesuatu itu sesuatu yang lain, maka dihukumi dia adalah wajib. Illa bihi fahuwa wajib. Nah, komisi judisial di sini, illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kekuasaan kehakiman yang memang diwujudkan untuk merdeka, yang melahirkan hakim-hakim yang integral, tapi dibutuhkan pengawasan.
1: Yeah.
0: Pengawasan itu bersifat wajib, dia sebagai penyempurna. Tanpa ada pengawasan, tanpa ada KAI, tidak sempurna itu kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman adalah sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman. Nah, turunannya ya komisi judisial harus diberikan tempat sesuai dengan tempatnya.
1: Yeah.
0: Keadilan kan itu, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Keadilannya bagaimana? Pertama, menyangkut tentang pengawasan dan pemeriksaan. Produknya, hasilnya adalah sidang pleno.
1: Yeah.
0: Putusan. Putusan KAI seharusnya self-executive, final and binding. Dalam hal apa? Dalam hal pelanggaran ringan, dalam hal pelanggaran berat. Kalau dalam hal pelanggaran ringan dan sedang itu harus bersifat final dan mengikat, kecuali dalam pelanggaran berat. Untuk itu ditunjuklah MKH sebagai suatu forum pembelaan diri bagi hakim yang terindikasi melakukan pelanggaran berat dan oleh karenanya dia akan disanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Tetapi kalau dia sanksi ringan berupa teguran tertulis atau lisan, atau sanksi sedang berupa hakim nomor 6 bulannya, seharusnya ini final and binding. Tidak perlu melakukan, tidak perlu putusan itu dimaksudkan sebagai rekomendasi. Nah, kita bisa lihat DKPP, itu putusannya final and binding.
1: Yeah.
0: Tambah lagi yang sekarang ini, terkait dengan reformasi Polri, Kompolnas, itu dimaksudkan nanti putusan Kompolnas juga langsung ditindaklanjuti oleh Kapolri. Nah, kok KAI tidak? Komisi Informasi peradilannya juga langsung final and binding, kenapa kami tidak? Nah, terus juga dalam hal harus ada kesamaan pikiran, paradigma antara KAI dan MA. Dibentuklah suatu badan pemeriksaan hakim terpadu. Dari hulu sampai hilir sama paradigmanya.
1: Yeah.
0: Tidak lagi bersifat dualisme, ada KAI, ada Bawas. Nah, kalau ada suatu forum yang bersifat terintegralistik, maka hasilnya pun diharapkan sama. Batas waktu, sistem mekanismenya itu berlaku sama. Nah, kemudian adalah juga menyangkut kadaluarsa. Kadaluarsa bagi kami ini terlalu pendek, 3 tahun. Seharusnya untuk perkara ringan, sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat itu harus berbeda dong.
1: Yeah.
0: Masa kadaluarsanya. Dipidanakan beda. Terhadap 3 tahun ke bawah, 3 tahun sampai 6 tahun, 6 tahun ke atas itu kadaluarsanya beda. Nah, begitu pun di Undang-Undang KAI yang nanti harus ada batas kadaluarsa itu yang berbeda. Ya kalau semakin berat, dia tentu kadaluarsanya juga lebih daripada 3 tahun.
1: Yeah.
0: Misalkan sanksi ringan 3 tahun, sanksi sedangnya 6-7 tahun, sanksi beratnya 5 tahun. Jadi tidak sama semua 3 tahun. Itu terlalu pendek, Pak. Dan juga bagaimana KAI itu mampu untuk melakukan apa namanya pemantauan.
1: Ya.
0: Pemantauan kalau sebatas hanya pemantauan normatif, ya kurang memuaskan juga.
1: Ya.
0: Nah sekarang pemantauan itu kan secara langsung ke pengadilan. Nah bagaimana kalau pemantauan dalam hal banding, dalam hal kasasi, IPK? Nah ini harus dirumuskan lebih baik lagi.
1: Karena di ruang tertutup itu ya, Pak?
0: Ruang tertutup, bagaimana itu? Terus yang penting, tidak kalah penting, putusan KW itu harus bersifat terbuka. Sekarang ini kita ini putusan KW itu tertutup dan bersifat rahasia. Nah kalau DKPP itu dia terbuka.
1: Ya.
0: Kenapa KY tidak terbuka? Sehingga kalau putusannya terbuka akan tampil di publik dan akan menjadi deterrent efek, minimal ada sanksi moralnya di masyarakat dan para hakim yang lain insya Allah tidak melakukan hal yang sama. Karena
1: ya,
0: kita akan mempublish, kalau sekarang tidak boleh kita mempublish karena putusan itu adalah bersifat tertutup dan rahasia. Maksudnya seperti itulah. Jadi
1: yeah,
0: ada juga ranah daripada deterrent efeknya terkait dengan fungsi-fungsi preventif.
1: Yeah. Gitu. Nah jadi jika putusan KY ini bersifat final mengikatkan, ini kan sebagai salah satu langkah juga untuk menuju hakim yang punya integritas juga begitu ya Pak?
0: Yeah,
1: akhirnya. Yeah.
0: Dan punya selain etika yang baik. Selain juga perlu ya dirumuskan dari undang-undang, ya KY dapat memeriksa putusan.
1: Yeah.
0: Dengan putusan itu, kalau memang benar-benar penerapan hukum acara murni, itu silakan upaya hukum. Tapi kalau putusan itu bersinggungan dengan perilaku etika, pelanggaran etika, ya KY masuk di wilayah ini.
1: Yeah.
0: Kalaupun ada indikasi dan potensi adanya tindak pidana lain, misalkan korupsi, apa yang lain-lain, ya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang lain. Tapi kalau untuk etikanya tetap kita periksa. Jadi
1: yeah,
0: tidak dibatasi dengan istilah teknis judicial.
1: Yeah. Baik, nah ini ada sejumlah komentar lewat WhatsApp kita ya. Silakan, Hasifah.
7: Ya, Zaini dan juga Pak Ketua, ini ada tanggapan dari para pendengar setia Pro 3 RRI yang mengirimkan pesannya di WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Ada Pak Teddy di Samarinda yang menyampaikan, selamat siang Bung Zaini dan juga Pak Ketua. Saya Teddy di Samarinda. Komisi Yudisial itu mempunyai peran penting untuk menjaga integritas hakim agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tetap terjaga. Hakim harus benar-benar independen dan jujur dalam mengambil keputusan, karena itu pengawasan dari Komisi Yudisial ini sangat amat dibutuhkan. Kemudian ada Mbak Fatma di Jakarta yang menyampaikan, menurut saya keberadaan Komisi Yudisial ini dapat menjadi benteng moral bagi para hakim agar selalu menjaga etika dan tanggung jawab profesinya. Kalau integritas hakim terjaga, masyarakat akan lebih percaya bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Demikian Zaini.
1: Ya, nah kalau dari komentar para pendengar tadi kan sebenarnya bisa ditariklah garis merah bahwa harapannya kan sangat besar nih ke KY Pak,
0: ya,
1: untuk
0: betul
1: menjaga para hakim ini punya integritas, etika dan moral begitu ya. Bagaimana dalam waktu dekat inilah bisa menjawab harapan masyarakat itu, Pak Ir?
0: Iya, semuanya kan ini terakhirnya tas, integritas, profesionalitas, akuntabilitas, kualitas, integritas. Tetapi setidaknya hakim itu ya semua kembali kepada agama sebagai hukum yang dianut, ialah hukum yang bersifat otonom itu. Nah, pendekatan agama di sini menunjuk kepada akhlak, turunannya moral dan etika. Ya sepanjang dia juga mematuhi hukum positif, dia juga menjalankan perintah agama dengan baik, saya rasa dia tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Hanya orang-orang yang tidak kuat imannya dan kemudian dia terpengaruh lingkungannya, kan rumusnya kan individu dan perbuatan plus lingkungan itu yang melahirkan dia punya kelakuan atau perbuatan. Nah disinilah antara sikap perilaku dia sangat terhubungan dengan batin dia. Batin dia terhubung dengan pikiran dan keyakinannya dia. Jadi peranan agama itu sangat penting yang membentuk karakter seseorang.
1: Sebagai benteng
0: sebagai benteng. Ya kan, kalau umat Islam kan itu sangat melekat gitu.
1: Yeah.
0: untuk menjauhi hal-hal yang mungkar. Nah, kalau hal itu sudah terpatri dalam dirinya dan dia bisa menjauhi perilaku-perilaku yang tidak baik karena ada pengaruh yang tidak baik dilakukannya, niscaya dia akan berhasil. Tetapi kan tidak bisa kita pungkiri adanya dominasi, adanya intervensi, adanya pengaruh yang membuat dia lain dari keyakinannya dia. Nah, disitulah peranan daripada pengawasan itu dilakukan. Sehingga pengawasan ini terkait dengan wewenang lain KAI dalam rangka menjaga dan menegakkan. Nah, kalau menjagakan ini fungsi preemptif, preventif, yeah. Kalau menegakkan represif. Yang paling penting adalah bagaimana membunyikan keterpaduan antara individu hakim dengan peradilan itu. Jadi independensi itu, independensi peradilan terkait dengan juga independensi hakim.
1: Yeah.
0: Gitu. Jadi satu kesatuan lah yang pada akhirnya membentuk, mewujudkan kekuasaan hakiman yang merdeka.
1: Ya.
0: Kalau dia tidak terpengaruh, dia tidak ada kepentingan yang dapat meruntuhkan integritasnya, itu sudah bagus.
1: Ya.
0: Jadi kata kunci hari ini, KAI dan tantangan integritas hakim, ya sudah pas dan benar ini. Kejujuran itu nomor satu.
1: Nomor satu ya.
0: Iyalah.
1: Baik.
0: Ya
1: baik.
0: Selain kejujuran, amanah kan.
1: Ya.
0: Juga dia punya kepintaran, juga ada kepercayaan, dan juga harus mampu menyampaikan apa yang dia miliki kepada publik sehingga mempengaruhi publik agar bersikap baik.
1: Yeah.
0: Itu kan amanah siddiq fatonah tablik yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah.
1: Yeah. Itu. Kita break sebentar ya Pak Akhir ya.
8: Kilas Berita.
7: Pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah menjangkau 71.744 satuan pendidikan pada 2026 dengan anggaran mencapai 14 triliun rupiah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebutkan penambahan sasaran revitalisasi merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
10: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
11: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
9: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pak Air, kita lanjut lagi ya, Pak Air ya. Pak, ini kan KY juga perlu juga kan tangan-tangan sampai ke daerah, karena pengadilan itu kan ada juga di berbagai daerah ya, Pak Air ya. Yeah. Nah, itu bagaimana sekarang ini Pak, perkembangannya?
1: Ya, kalau dari kami, kami memang ada, bukan perwakilan,
0: yeah,
1: disebut kantor penghubung KY.
0: Penghubung ya?
1: Ya. Yeah. Dari 38 provinsi, kami baru ada 20 kantor penghubung. Satu kantor penghubung personilnya 5 orang. Tetapi permasalahannya adalah cakupan wilayah kerja kan tiap daerah berbeda.
0: Yeah.
1: Ada yang luas, ada yang jauh, ada yang dekat. Sehingga permasalahannya adalah permasalahan kinerja daripada kantor penghubung. Kenapa permasalahannya itu ada? Karena sangat minimalis anggarannya.
0: Yeah.
1: Anggaran kami untuk kantor penghubung itu operasional itu cuma 3 juta rupiah, bukan 3 miliar, 3 juta rupiah
0: per bulan.
1: Per bulan. Kenapa? Karena itu adalah resultan dari anggaran KY secara utuh 152 yeah miliar setelah direktif presiden 20%. Jadi ini berdampak kepada anggaran bagi kantor penghubung yang biaya operasionalnya 3 juta rupiah per bulan. Bagaimana untuk menghidupi organisasi yeah di daerah itu? Kebutuhan sekretariat, ya wifi, listrik, dan lain-lainnya. Belum transportasi
0: yeah
1: untuk melakukan pemantauan dan lain sebagainya. Selain fasilitas yang lainnya yang sangat terbatas. Hal itu akan berdampak bagi KY yang memiliki kantor penghubung. Dan sebenarnya tidak tepat juga disebut kantor penghubung, seharusnya yeah kantor perwakilan.
0: Kantor perwakilan ya.
1: Seharusnya, tapi itulah yang akan kita perjuangkan dalam revisi kedua undang-undang.
0: Lebih kuat ya Pak kalau istilahnya yeah perwakilan.
1: Kalau gitu perwakilan ya lebih memadailah penamaan perwakilan itu. Kalau kantor penghubung kan adanya seperti tidak ada.
0: Yeah.
1: Itu kan sama dengan kaidah ungkapan wujuduhu kadamihi, adanya seperti ketiadaannya. Iya seperti yeah juga KY ini. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Dan bagaimana meningkatkan partisipasi publik di daerah?
0: Yeah.
1: Nah, bagaimana di sini kita harus kolaborasi dengan civil society, dengan masyarakat yang mengalami, yang melihat secara langsung atau memiliki informasi yang kuat dalam hal adanya dugaan pelanggaran KYPPH untuk yeah disampaikan ke daerah dan selanjutnya kepada kami di KY pusat.
0: Yeah.
1: Nah ini kan membutuhkan juga pengetahuan, skill, SDM. Tetapi kan juga harus ada sarana prasarana.
0: Yeah.
1: Dan itu menunjuk kepada anggaran. Nah ini yang belum maksimal, sangat minimalis 3 juta rupiah yeah sebulan.
0: Nah, oke kalau begitu ini kan memang partisipasi masyarakat sangat diperlukan ya kalau yeah begitu ya Pak Air ya. Apa ya mungkin bisa Pak Air sampaikan ke masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi menjaga marwah yeah lembaga peradilan, Pak?
1: Ya, yeah, memang harus ada medianya. Seperti sekarang kita seperti ini dialog di RRI yang kita banggakan nih Prodia. Ya harus itu. Kolaborasi dengan media, kolaborasi dengan civil society, dan juga adalah bagaimana peran masyarakat untuk berpartisipasi. Kita sudah ada, kita menyediakan suatu pelaporan
0: yeah
1: apakah by email, by surat, atau datang langsung. Sepanjang memang pelapor itu akan dapat kita verifikasi nanti. Tentu kan harus diverifikasi semua laporan itu. Tetapi laporan yang dimaksud tentu harus sesuai dengan syarat-syaratnya.
0: Yeah.
1: Kalau memang ada dugaan pelanggaran KYPPH dalam berjalannya penyelenggaraan peradilan di pengadilan, nah itu kami siap menerima dan akan kami tidak lanjuti. Selain juga pemantauan, permintaan pemantauan dan laporan terkait adanya berbagai hal yang mengindikasikan pelanggaran KYPPH
0: ya
1: saat berlangsungnya persidangan dan sampai akhirnya adalah terbitnya putusan. Misalkan apa yang disampaikan, dibacakan tidak sesuai dengan suratnya,
0: ya
1: tidak sesuai dengan fisik putusannya, itu pelanggaran KPPA. Atau sebagaimana adanya pengurangan, penambahan keterangan saksi atau ahli, atau tidak adanya alat bukti dibuat ada, atau sebaliknya, itu dapat menjadi domain daripada kami untuk melakukan pemeriksaan.
0: Ya.
1: Nah, itu kan perlu ada sosialisasi terus-menerus ya kepada masyarakat, dan masyarakat dapat mengakses kepada website Komisi Sosial.
0: Ya. Dan itu juga butuh dukungan anggaran begitu ya.
1: Semuanya lagi-lagi sarana dan prasarana, selain struktur, selain substansi, selain kultur, 2P, dua hal, sarana, prasarana, sapras.
0: Iya. Baik kalau begitu. Pak Yer, sayang sekali waktu terbatas, sebenarnya tidak cukup waktu untuk membicarakan soal integritas hakim nih, satu jam nih, Pak Yer. Kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini, Pak Yer.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak atas waktunya siang hari ini, Pak. Selamat siang, Pak Yer. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Demikian tadi Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SH, MH. Nanti kami hadirkan kembali ya dialog khusus antara RRI Pro 3 dengan Komisi Yudisial.
2: Wawancara Pro 3. Kulacino sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun di balik ketidakfamiliaran itu tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Kulacino mungkin terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Bahkan bagi orang yang bisa dan memahami bahasa Jawa, akan mengartikan kalau kulacino adalah aku, orang Cina. Tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya, ternyata bekas air itu disebut kulacino. Terungkap dari KBBI Daring, ini adalah kata yang bersumber dari bahasa Italia, culacino. Culacino yang menyajikan analogi yang menarik dalam konteks sosial. Bagaimana jejak air di meja bisa menjadi metafora kecil untuk dinamika dan interaksi manusia.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia!
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak ada yang mau terjadi di luar sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Aston Villa siapkan permainan terbaik saat hadapi Nottingham Forest di leg kedua semifinal Liga Eropa. San Antonio Spurs meraih kemenangan telak atas Minnesota Timberwolves pada game kedua semifinal wilayah barat NBA. Perbasi akan gelar turnamen dengan dukungan penuh Federasi Basket Internasional FIBA. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Senang sekali kami hadirkan kembali Dinamika Olahraga dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI, edisi hari ini Kamis 7 Mei 2026, bersama saya Luna Elia.

0: Pecinta olahraga dinamika olahraga sore ini kami awali dari sepak bola mancanegara. Aston Villa pendengar menyiapkan permainan terbaik saat menjamu Nottingham Forest di leg kedua semifinal Liga Eropa. Berikut untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Karisma Rizky.
1: Villa Park akan menjadi saksi laga sengit antara Aston Villa dan Nottingham Forest pada leg kedua semifinal Liga Eropa musim ini dini hari nanti. Tertinggal 0-1 dari pertemuan pertama, tuan rumah wajib menang untuk menjaga asa ke final di Istanbul. Villa berada dalam posisi tertekan usai kalah 3 kali beruntun di semua kompetisi, termasuk kekalahan 1-2 dari Tottenham. Konsistensi menjadi isu utama jelang laga krusial ini. Meski demikian, Villa punya senjata kuat di kandang. 9 kemenangan Eropa beruntun di Villa Park dan hampir selalu mencetak gol. Rekor ini memberi harapan untuk bangkit, apalagi Unai Emery dikenal sebagai spesialis Liga Eropa. Pelatih Aston Villa tersebut ingin kesempatan bermain di kandang sendiri menjadi motivasi tambahan bagi timnya.
2: Setiap momentum berbeda dan kompetisi juga berbeda. Tetapi segala sesuatu yang kita alami sebagai pengalaman sebelumnya akan membantu kita ketika ada kesempatan lagi seperti besok. Tahun lalu kami bermain perempat final di Liga Champions. Perempat final adalah leg kedua di kandang sendiri seperti tahun ini, dan tahun lalu kami memainkan semifinal Piala FA, hanya memainkan satu pertandingan, dan di London. Besok, pertandingan spesial ini berbeda dengan yang kami mainkan di Villa Park. Mereka punya keuntungan untuk pelajaran ini bagi saya. Mereka favorit. Dan besok kita mempunyai peluang besar untuk menikmati momentum, untuk menikmati persaingan, dan nikmati selama pertandingan satu pertandingan seperti itu.
3: To enjoy during the match, one match like that.
1: Catatan sejarah juga memberi motivasi. Klub Birmingham itu belum mencapai final Eropa sejak menjuarai EPL Champions 1982 silam. Sedangkan Nottingham Forest datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Mereka mencatat 10 laga tanpa kekalahan di semua ajang, membawa mereka menjauh dari zona degradasi, sekaligus membuka peluang besar menuju final Eropa pertama dalam 42 tahun. Back Forest Nikola Milenkovic menegaskan kesiapan timnya di laga ini.
2: Kami sangat menikmatinya. Anda tahu, setelah bertahun-tahun klub kembali ke Eropa. Jadi kami sangat menikmatinya bersama para penggemar di jalan ini. Mereka memberi kami dukungan yang sangat besar, dan ikatan antara pemain, pelatih, staff, klub, dan fans sangat penting bagi kami. Dan besok adalah pertandingan yang sangat penting melawan lawan yang sangat sulit dengan banyak kualitas dan pengalaman di Eropa. Jadi kami harus bersiap dan memberikan segala yang kami miliki untuk membantu agar bisa mencapai final.
4: In Europe, so we must be prepared and give everything what we have to help Nottingham to reach the final.
1: Forest unggul tipis 1-0 dari leg pertama berkat penalti Chris Wood. Namun, rekor kandang Villa dan reputasi Emery di Eropa membuat laga ini layak dinantikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya mendengar masih dari Inggris, kali ini pertarungan sengit di semifinal UEFA Conference League akan kembali tersaji saat Crystal Palace menjamu Shakhtar Donetsk berlangsung di Selhurst Park, London dini hari nanti. Crystal Palace datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil meraih kemenangan tandang 3-1 pada leg pertama pekan lalu. Hasil impresif tersebut menempatkan The Eagles dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk melangkah ke final kompetisi Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Pelatih Oliver Glasner terlihat memprioritaskan ajang ini. Bahkan jika kualifikasi Eropa melalui Premier League masih memungkinkan. Sementara itu Shakhtar Donetsk berambisi membalikkan keadaan dan mengamankan tempat di final meskipun cukup sulit mengejar defisit 2 gol. Dan bagi Crystal Palace ini adalah kesempatan emas untuk mencetak sejarah baru. Sementara Shakhtar Donetsk berupaya untuk mempertahankan reputasi mereka di kancah Eropa. Siapapun yang berhasil melaju akan menghadapi pemenang antara Rayo Vallecano ataupun Strasbourg di final Leipzig pada 27 Mei mendatang.

Beralih ke olahraga basket NBA kali ini pendengar. San Antonio Spurs bangkit dengan kemenangan telak 133-95 atas Minnesota Timberwolves pada game kedua semifinal wilayah barat NBA 2026. Hasil ini membuat kedudukan seri menjadi imbang 1-1. Spurs tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung mengambil kendali permainan. Mereka unggul di hampir seluruh kuarter dengan serangan cepat dan pertahanan disiplin. Victor Wembanyama kembali menjadi pusat permainan Spurs lewat kontribusi penting di kedua

aktif di bawah ring, namun buruknya akurasi tembakan dan juga lemahnya transisi bertahan membuat mereka kesulitan memperkecil selisih angka. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Spurs sebelum laga berlanjut ke kandang Timberwolves. Sementara Minnesota harus segera melakukan evaluasi agar tidak kehilangan momentum dalam perebutan tiket final wilayah.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke tenis lapangan kali ini. Sejumlah petenis unggulan bersiap memasuki atau memulai kiprah mereka pada ajang Italian Open 2026 di Foro Italico. Turnamen lapangan tanah liat ini telah dimulai sejak kemarin dan akan berlangsung hingga 17 Mei mendatang. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
2: I think everything that's a bit the thing about clay is that all your shots.
3: Turnamen tenis Italian Open 2026 resmi digelar sejak kemarin di Foro Italico Roma, Italia. Sejumlah petenis unggulan akan memulai kiprahnya langsung dari putaran kedua, seperti unggulan ketujuh putra asal Rusia, Daniil Medvedev. Medvedev memiliki kenangan manis di Roma setelah sebelumnya berhasil menjadi juara pada edisi 2023. Kini, petenis berusia 30 tahun itu datang dengan tekad kuat untuk kembali ke jalur kemenangan. Sebelumnya, ia tampil kurang memuaskan pada dua turnamen tanah liat, yaitu di Monte Carlo dan Madrid. Jelang putaran kedua Italian Open, Medvedev mengungkapkan rahasia kesuksesannya di Roma serta ambisinya untuk kembali mengulang pencapaian tersebut.
4: Saya pikir itulah sedikit gambaran tentang lapangan tanah liat, yakni semua pukulan harus berada dalam performa terbaik. Maksud saya, setiap pemain punya pendekatan berbeda, tergantung gaya bermain mereka di lapangan tanah liat. Namun bagi saya, semua pukulan harus dilakukan dengan timing yang sempurna, dan itu pernah saya rasakan beberapa tahun lalu. Itulah yang akan saya coba lakukan lagi tahun ini.
3: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka datang ke Roma dengan tekad kuat membalas kekalahan di Madrid pekan lalu. Petenis peringkat satu dunia itu sebelumnya tersingkir pada babak perempat final usai takluk 3 set dari wakil Amerika Serikat Hailey Baptiste. Performa Sabalenka sejatinya cukup meyakinkan musim ini setelah memenangkan Brisbane Internationals pada awal tahun disusul gelar Sunshine Double usai menjuarai Indian Wells dan Miami Open. Pada wawancaranya jelang turnamen kali ini, Sabalenka mengungkapkan ambisinya untuk meraih trofi pertamanya di Roma.
5: Saya selalu ingin menjuarai Roma. Saya merasa kota ini adalah tempat yang membuat saya merasa paling nyaman. Saya merasakan banyak dukungan, dan saya suka karena para penggemar tenis di sini sangat antusias. Jadi, tentu saja saya sangat ingin memenangkan turnamen ini.
3: Turnamen lapangan tanah liat Italian Open akan menjadi panggung bagi para petenis unggulan untuk kembali menunjukkan kemampuan mereka. Ajang ini sekaligus menjadi persiapan terakhir sebelum turnamen Grand Slam French Open atau Roland Garros 18 Mei mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan

sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola, Timnas Indonesia U17 akan melawan Qatar dan Jepang dalam dua laga sisa fase grup Piala Asia U17 2026. Pelatih Timnas U17 Kurniawan Dwi Yulianto berharap rencananya Garuda Muda bisa berjalan dengan mulus. Indonesia sebelumnya mengawali Piala Asia U17 2026 dengan mulus. Tim Merah Putih ini memetik kemenangan 1-0 atas Cina pada Selasa lalu. Dan dengan kemenangan ini, Indonesia kini duduk di posisi kedua klasemen Piala Asia U17 2026 Grup B dengan raihan 3 poin. Koleksi angka itu sama dengan Jepang di posisi pertama, tapi Indonesia masih kalah selisih gol. Qatar akan dihadapi Indonesia di stadion dan lapangan yang sama pada Sabtu 9 Mei malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. 3 hari berselang, Indonesia akan melawan Jepang.

0: Iya, kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Pendengar, PSS Sleman menyatakan siap untuk laga melawan klub Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo Sleman di final kompetisi Pegadaian Championship pada Minggu 10 Mei mendatang. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Rosihan Anwar.
1: Work hard all season. The coaches, the technical director, the players all together.
2: Setelah memastikan tiket lolos ke Super League, PSS Sleman akan menghadapi klub Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo. PSS Sleman menyatakan siap untuk laga final kompetisi Pegadaian Championship pada Minggu 10 Mei mendatang. Manajer teknik PSS Sleman, Peter Huistra, menyatakan target utama telah tercapai. Meski demikian, PSS tetap akan bermain sebaik mungkin karena partai final akan berlangsung di hadapan supporter sendiri.
1: Of course, we take the last game also serious.
2: Tentu saja, kami juga menganggap serius pertandingan terakhir ini. Kompetisi ini tetap penting, tapi yang paling utama adalah promosi. Lainnya adalah ekstra. Beberapa hari ke depan kami akan merayakan sejenak, lalu baru bersiap untuk menghadapi Garuda Yaksa di partai final. Keberhasilan PSS lolos ke Super League untuk musim depan mendapat sambutan luas dari publik. Tak hanya bagi masyarakat Sleman, mantan pemain PSS yang kini menjadi Chief Operation Officer atau COO Persik Kediri, Arthur Irawan, menilai PSS layak untuk kembali ke kasta tertinggi persepak bola nasional.
3: Buat saya selamat, PSS mempromosi, saya juga ikut senang mereka kembali di Liga 1 karena tim PSS kita tahu adalah tim yang hebat dan layak main di Liga 1 maupun masyarakat Sleman dan PCS dan Sleman fans, mereka layak mendapatkan tim Liga 1 karena kecintaan dan support mereka terhadap tim PSS dan menurut saya sangat layak mereka mempromosi di Liga 1 dan selamat untuk teman-teman di PSS.
2: Partai final kompetisi Pegadaian Championship digelar di Stadion Maguwo Harjo karena PSS Sleman memperoleh capaian nilai tertinggi jika dibandingkan Garuda Yaksa. PSS yang memimpin grup 2 memperoleh nilai 56 poin, sementara Garuda Yaksa FC yang menjadi pemuncak klasemen grup 1 mengumpulkan nilai 52 poin dari 27 pertandingan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Persatuan Olahraga Bola Basket seluruh Indonesia Perbasi akan menggelar sejumlah agenda turnamen dengan dukungan penuh Federasi Basket Internasional FIBA. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter kami Niar Abdul Litiloli. Niar. Niar.
1: Ya, baik, terima kasih dan Pak Degar. Federasi maksud kami Persatuan Olahraga Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi hari ini menggelar pertemuan ataupun rapat kerjasama dengan Federasi Bola Basket Dunia atau Federasi Bola Basket Internasional FIBA di kantor Perbasi di GBK Arena Senayan pada siang tadi. Dan dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama 2 jam tersebut, ada sejumlah poin-poin penting yang ditetapkan sebagai hasil dari meeting ataupun pertemuan dengan FIBA. Salah satunya adalah terkait dengan sejumlah agenda kerjasama yang akan dikelar oleh FIBA bersama juga Perbasi dengan FIBA. Dan salah satunya disampaikan oleh Sekjen atau Sekretaris Jenderal Perbasi yaitu Nirmala kepada media usai pertemuan menyampaikan bahwa memang salah satu yang menjadi poin penting dari pertemuan itu adalah sejumlah turnamen ataupun agenda yang akan dilaksanakan Perbasi bersama dengan FIBA. Salah satunya yaitu adalah FIBA for Good, ya ini adalah salah satu program pembinaan bola basket yang masuk dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara Perbasi dan juga FIBA yang berlangsung pada kemarin, dan hari ini adalah eksekusi ataupun bagian dari pelaksanaan poin-poin penting dari pertemuan kedua pihak tersebut, apa saja yang masuk dalam bagian kerjasama dari FIBA dan juga Perbasi. Dan salah satunya itu FIBA for Good yang akan dilaksanakan pada beberapa waktu ke depan. Dan pendengar, FIBA for Good sendiri ini termasuk bukan hanya sekedar pelatihan ataupun pembinaan olahraga bagi generasi muda ataupun anak-anak, namun ada beberapa hal yang juga masuk dalam pelatihan ataupun program kerjasama tersebut, termasuk juga adalah training ataupun pelatihan bagi para guru dalam program Training of Teachers, di mana nanti akan ada sekitar 100 guru olahraga yang akan mendapatkan training tersebut dan akan mengajarkan kurikulum berbasis basketball for good kepada lebih dari 3.000 siswa melalui berbagai aktivitas seperti permainan, latihan kelincahan, serta edukasi kesehatan. Selain itu, program ini akan kurang lebih akan dijalankan di 100 sekolah dasar atau SD di sejumlah wilayah termasuk Tangerang, Makassar, Lubuk Linggau, Kendari, dan juga Samarinda. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Nera Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari reporter kami Niar Abdul seputar bola basket tadi mengakhiri dinamika olahraga untuk sore ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Indonesia menyapa sore.

Dewa United Banten kembali menunjukkan dominasi pada lanjutan musim reguler IBL GoPay 2026. Mereka menang telak 101-60 atas rival sekotanya, Tangerang Hawks Basketball, pada laga yang berlangsung di Dewa United Arena. Perjalanan Bayern Munchen di Liga Champions musim ini berakhir setelah hasil imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain PSG memastikan langkah mereka terhenti. New York Knicks kembali meraih kemenangan atas Philadelphia 76ers pada game kedua semifinal wilayah timur NBA 2026. Bermain di Madison Square Garden, mereka menang dengan skor 108-102. Pendengar, tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, apa kabar? Sore hari ini saya Luna Elia, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di Indonesia Menyapa Sore edisi hari ini Kamis 7 Mei 2026. Kami akan hadirkan program Indonesia Menyapa Sore hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi terkini dan juga perbincangan bersama narasumber-narasumber kami, menyoroti beberapa topik menarik seperti yang satu ini akan kami hadirkan, pemindahan venue laga Persib versus Persija. Nah, ini seru ya, laga yang kembali akan menyita perhatian publik sepak bola nasional, Persija Jakarta kontra Persib Bandung yang kembali menjadi sorotan masyarakat. Tapi kali ini bukan hanya soal rivalitas di lapangan, tetapi keputusan mengejutkan yang kemarin Rabu kemarin ya diumumkan terkait dengan lokasi pertandingan. Jadi duel pekan ke-32 BRI Super League musim 2025-2026 yang semula dijadwalkan berlangsung di Jakarta resmi dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, walaupun jadwal pertandingannya masih tetap akan dilakukan di hari yang sama, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 mendatang.

0: Kabar mengenai pemindahan venue ya, laga Persib melawan Persija Jakarta ini diumumkan oleh Direktur Utama I-League Ferry Paulus di hari Rabu kemarin ya. Dalam keterangan yang disampaikan kemarin, Direktur I-League Ferry Paulus ini menyampaikan alasan utama pertimbangan keamanan ini menjadi alasan utama dari pemindahan venue dan juga padatnya agenda di Jakarta di sepanjang bulan Mei ini. Sebetulnya sudah ada beberapa opsi stadion di Pulau Jawa yang dinilai bisa menggelar pertandingan Persib versus Persija, tapi dinilai kembali belum memungkinkan. Dan akhirnya Samarinda yang dipilih sebagai solusi agar pertandingan ini tetap bisa berjalan sesuai jadwal. Tapi kemudian keputusan ini juga memunculkan perdebatan ya. Di satu sisi, pemindahan venue ini dianggap langkah realistis demi keselamatan dan juga kelancaran jalannya kompetisi. Tapi di sisi lain banyak yang menilai atmosfer rivalitas El Clasico Indonesia bisa berkurang karena dimainkan jauh dari basis utama kedua supporter yang tentunya sudah mengakar begitu ya. Nah, apakah langkah ini merupakan solusi tepat bagi sepak bola Indonesia atau justru menghilangkan esensi dan juga atmosfer rivalitas Persija kontra Persib yang selama ini menjadi daya tarik utama kompetisi? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Bung Estu Santoso yang sudah tersambung via telepon sore ini. Selamat sore Bung Estu, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Ya Bung Estu, bagaimana kalau Anda melihat keputusan pemindahan laga Persija versus Persib ke Samarinda dari sisi kompetisi dan juga keamanan, Bung Estu?
1: Kalau dari sisi keamanan saya nggak tahu ya. Kalau saya orang awam sih Jakarta aman-aman aja ya. Nggak ada apa-apa sih dan nggak ada potensi untuk apa ya istilahnya ada potensi yang tidak aman kalau saya dilihat dari kacamata orang aman awam ya tapi kalau untuk kompetisi ya jelas ini sebuah presiden buruk lagi karena ini kan udah berapa kali pertandingan Persija dan Persib terutama itu tidak bisa dilaksanakan di Jakarta dan ini terulang lagi seolah-olah nggak pernah ada solusinya gitu dan pertandingan ini kan sebenarnya kan jadwal udah jauh-jauh hari ditetapkan gitu dan saya yakin jadwal keseluruhan kompetisi ini sudah dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan, kepolisian lah dan lain sebagainya terutama kepada dan nasional misalnya seperti itu dan kalau misalnya dilaksanakan di bulan Mei tidak memungkinkan kenapa dari awal tidak minta diganti atau alasan yang lain karena seminggu sebelum pelarangan ini atau mungkin 4-5 hari sebelum akhirnya keputusan ini turun kan kabarnya ya saya nggak tahu pastinya ya kabarnya kepolisian Jakarta udah oke. Terus Yunus Nusi Sekjen PSSI sudah mengatakan bahwa tidak ada permintaan dari PSSI untuk renovasi ke GBK dan silakan main di GBK itu. Tapi akhirnya keputusannya dipindah. Nah, saya nggak tahu lah itu kan bukan ranah kami ya.
0: Tapi Anda terkejut tidak dengan keputusan kemarin pemindahan ini atau sudah diprediksi?
1: Kalau ngomong terkejut sih mungkin iya, tapi bukan hal yang wah gitu ya. Terkejutnya bukan terkejut yang sangat
0: karena
1: wow,
0: bukan
1: gitu,
0: yang pertama gitu. Ya Bung ya.
1: Karena bukan yang pertama dan ini terjadi berulang-ulang lagi gitu. Yeah. Artinya kan kita pernah dulu kan kalau tidak salah tuh ini salah satu penjurnalis kebetulan Instagramnya juga masih ada, postingannya masih ada itu di Ali Ma'ruf, Mas Ali Ma'ruf, salah satu senior saya di jurnalis itu. Saya lupa Instagramnya apa, kalau bisa dicari. Itu ada potongan video dari Kapolri waktu itu mengatakan jaminan pertandingan, seluruh pertandingan aman, termasuk di Jakarta segala macam gitu. Dan itu video lama yang diunggah kembali gitu. Menurut saya ini kan akhirnya terulang lagi gitu. Dan lucunya lagi Persija tidak main di Jakarta dan seluruh Pulau Jawa. Ya. Menurut saya kemarin Maluk United menjamu Persis Solo di Semarang bisa gitu. Kenapa misalnya dari Semarang bisa dengan nonton gitu. Menurut saya menuju tetap terganjal dengan kondisi-kondisi kayak gini. Karena menurut saya apa namanya, kalau sepak bola industri kan semua sudah terencanakan dari awal dan semua disepakati semua pihak ya, karena industri, namanya industri itu hulu dan sampai hilirnya, hulu sampai hilir itu harus sudah clear semua gitu. Ini bahasa nyinyirnya saya adalah ketika PT Liga dalam tanda kutip mempacarakan bahwa pertandingan Persija lawan Persib atau Persib Persija menjadi El Clasico-nya Indonesia, ngapain sih bikin istilah kayak gitu? Kalau toh juga, kalau toh juga pertandingan dipindah ke tidak di Jakarta gitu, dan mana ada misalnya Madrid menjamu Barcelona atau Barcelona menjamu Madrid pindah ke markasnya Sevilla dengan kondisi seperti ini kan enggak gitu, kecuali pindah ke Arab gitu, tapi dengan konsep emang untuk hiburan sponsor lebih uang lebih banyak, itu kan beda lagi kan. Kan soalnya cuma itu aja sih.
0: Oke, berarti ini kan kaitannya dengan apa? Atmosfer rivalitas Persija dan juga Persib yang selama ini sangat kuat, Bung Estu ya. El Clasico Indonesia sebutannya tadi, tanpa atmosfer kandang yang sesungguhnya ini akan terasa berbeda begitu. Nah, dengan bermain di stadion netral seperti di Sekiri ya, yang sudah diputuskan di Samarinda, apakah ini justru membuat pertandingan akan lebih kondusif atau fokus pada kualitas sepak bola itu sendiri, Bung Estu?
1: Saya nggak ngerti pertanyaannya mbaknya ya, maksudnya gimana kualitas atau gimana? Saya nggak ngerti
0: pertandingannya
1: ya.
0: Lebih.
1: Maksudnya, maksud kualitas gimana? Saya nggak ngerti pertanyaannya gitu.
0: Maksud ini kan stadion netral begitu, apa namanya, di jauh begitu di Samarinda. Nah, justru apakah ini bisa membuat pertandingan lebih kondusif dari sisi keamanan tadi, karena supporter juga tidak bisa banyak apa sampai ke Samarinda atau seperti apa begitu?
1: Ya jawabannya itu tadi kan katanya mau menduduk sepak bola industri, masa sepak bola nggak boleh ditonton? Atau sepak bola harus pindah jauh gitu aja. Ya itu jawabannya, kalau saya jawabannya justru itu jawaban sekaligus pertanyaan balik sebenarnya.
0: Oke.
1: Itu aja sih kalau saya gitu. Jadi kalau dipindah bagus, nggak kondusif, nggak ya secara mungkin kalau jawaban dari pihak keamanan lebih kondusif, tapi kan dari industri sepak bola apakah itu kondusif sebagai sebuah industri atau enggak kan ya bisa dijawab sendiri gitu.
0: Kalau dari sisi supporter gimana pandangannya, Bung Estu?
1: Iya jelas orang Jakarta nggak mungkin 50.000 ke Samarinda lah mbak, gitu aja kan udah udah jelas kan gitu. Mungkin di Samarinda ada Jackmania atau pendukung Persija, tapi kan berapa ratus orang gitu. Nah itu aja gitu. Nah itu tadi kan kaitannya sama industri. Industri itu kan tontonan kan menghasilkan sponsor, sponsor kan menghasilkan uang untuk berputar kompetisi, meningkatkan kualitas kan kayak gitu kan. Kan namanya juga sistem kapitalis kan di sebuah sepak bola sekarang kan gitu. Nah itu aja jawabannya kan gitu.
0: Oke, sekarang kita lihat tentang Samarinda sendiri. Bagaimana kesiapan Samarinda, Stadion Segiri untuk menggelar pertandingan dengan tensi sebesar El Clasico ini, Bung?
1: Itu pertanyaan ke PT Liga bukan ke saya. Saya nggak tahu siapanya mereka siapa. Mungkin udah siap mereka ya. Karena itu saya nggak tahu. Saya nggak liputan ke sana. Saya baru tadi pagi aja liputan ke Persija dan ketika tanya tim media officer Persija, gue tanya gimana. Saya tanya Persija kapan berangkat hari Sabtu, Bandung gimana berangkat ya, nggak tahu nggak. Mereka aja nggak tahu kondisi calon lawannya, apalagi saya ditanya saya kondisi sama Dida, saya kan nggak tahu. Jadi itu mungkin ke Panpel atau ke PT Liga yang tahu.
0: Oke, karena tensinya kan besar, jadi apakah membutuhkan persiapan yang lebih matang sisi keamanan dan lainnya
1: kan,
0: ya?
1: Itu yang tahu kan PT Liga, bukan kami gitu. Kami nggak pernah dapat rilis itu. Jadi kalau nanti ngomong kan takutnya salah, kan tidak sesuai kenyataan. Ternyata di Samarinda cuma nyediain 1.000 polisi atau mereka 100.000, kita nggak tahu. Gitu. Dan itu nggak ada rilis sampai sekarang.
0: Baik. Bung Estu, apa yang kemudian perlu dibenahi ke depan supaya laga-laga besar seperti Persib versus Persija ini bisa tetap digelar di kota asalnya tanpa ada kekhawatiran dari sisi keamanan tadi yang menjadi faktor utamanya?
1: Ya tadi jawaban saya, cari solusi atas persoalan ini, dan itu tugasnya PSSI, tugasnya operator liga gitu. Nah mereka bagaimana mencari solusinya ya? Kalau soal keamanan ya bicara kepada pihak pengamanan, kalau soal kesesuaian jadwal pihak pada pemilik stadion segala macam, itu aja sebenarnya. Dan itu kas mereka gitu. Kalau saya sih nggak punya solusi ya, karena saya bukan mereka, mereka yang nyari solusi gitu.
0: PSSI
1: sama operator kompetisi gitu.
0: Karena ini bukan yang pertama kali dan kedepannya juga diharapkan ada solusinya begitu. yang dikhawatirkan ya, dari sisi
1: pasti,
0: keamanan.
1: Masalah pasti harus cari solusi, Mbak. Okay. Masalah pasti harus cari solusi.
0: Baik. Nah, akar permasalahannya adalah dari sisi keamanan yang dikhawatirkan tadi. Apakah ini juga mengarah kepada supporter, Bung Estu? Bagaimana menjaga kondusivitas pertandingan dengan tensi tinggi? Apa yang ingin disampaikan untuk para supporter kedua klub ini?
1: Enggak, ini justru pertanyaan saya balik. Mbak yakin persoalannya keamanan terhadap supporter? Dari kemarin saya nggak mendengarkan itu.
0: Dari apa yang disampaikan keterangan pers dari Ailik, Bung Estu? Dari sisi keamanan?
1: Iya, keamanan, tapi kan tidak mengatakan supporter bakal rusuh, kan? Hmm. Cuma faktor keamanan. Keamanan itu banyak. Gitu. Mm-hmm. Jadi kalau pertanyaan itu kan seolah-olah supporter Persija kan buat onar. Hmm. Dan saya tidak melihat indikasi itu. Sekali lagi saya tidak membela siapapun gitu. Tapi pertanyaan itu tadi kan mengindikasikan bahwa supporter akan rusuh. Kalau alasannya itu tadi ya. Mm-hmm. Tapi kan alasan dari
0: keamanan.
1: Ramono Anung, gubernur juga bilang saya juga kecewa dengan keputusan ini. Tapi saya memilih untuk menjaga kondusivitas Jakarta. Ya. Biar Jakarta adem dan tenteram. Jawabannya kayak gitu. Nggak ada ngomong supporter sama sekali.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi ini perlu digarisbawahi. Karena kalau ngomong supporter, Persija kemarin lawan Arema kalah di GBK, nggak ada apa-apa tuh.
0: Gitu. Aman ya, artinya ya, mereka
1: ya,
0: bisa.
1: Iya, kalau ngomong supporter ya. Gitu. Ya. Terus ngomong-ngomong di daerah tuh rusuh tuh supporter gitu. Ada kok di beberapa daerah tuh rusuh supporter. Gitu.
0: Hmm.
1: Nah maksud saya, pertanyaan itu kan berarti kan mengarah, mengindikasikan pada Persija fans sendiri berarti bakal rusuh gitu. Kalau ngomongin pertanyaan mbaknya tadi ya.
0: Iya. Gitu. Berarti pertimbangan keamanan yang disampaikan oleh Ailik ini lebih ke global ya Bung Estu ya? Tidak
1: ya,
0: hanya...
1: itu Ailik yang tahu.
0: Baik. Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk perbincangannya ya Bu Estu ya. Sore ini bersama RRI Pro 3. Selamat sore, Bung.
1: Selamat sore.
0: Iya, cukup mengagetkan apa yang disampaikan oleh Direktur Utama Ailik kemarin, Ferry Paulus ya. Alasan utama pertimbangan keamanan dan juga padatnya agenda di Jakarta di sepanjang bulan Mei ini menjadi alasan akhirnya keputusan diambil untuk memindahkan venue pertandingan Persib melawan Persija di luar Pulau Jawa ya, di Samarinda, tepatnya di Stadion Segiri Samarinda, dan ini dipilih sebagai solusi agar pertandingan tetap berjalan dengan sesuai dengan jadwal yang sudah diputuskan ya. Baik, kita nanti masih akan soroti kembali topik-topik menarik lainnya pendengar di Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 3 RRI ya.

0: tim basket 3-on-3 Putri Indonesia gagal melaju ke babak utama FIBA 3-on-3 Women Series Manila 2026 setelah menelan dua kekalahan pada fase kualifikasi draw B di SM Mall of Asia Manila, Filipina. Skuad Merah Putih harus mengakui keunggulan Mongolia pada pertandingan pertama dengan skor telak 9-21. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
7: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sore ini kembali kami akan perbaharui informasi untuk Anda. Kami hadirkan laporan mengenai Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum dalam penyidikan dugaan korupsi suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selengkapnya berikut dilaporkan Khairul Umam. Umam.
2: Ya, baik Luna dan pendengar, di mana memang Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pentingnya menjaga independensi dalam proses persidangan untuk perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di mana menurut JPU KPK yaitu Muhammad Takdir Suhan, bahwa dirinya mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum. Dan Takdir juga mengingatkan para saksi yang akan dihadirkan agar tidak dipengaruhi oleh pihak yang berafiliasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan nantinya bisa bersaksi dengan apa adanya. Berikut pernyataan dari JPU KPK, Takdir Suhan.
3: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
2: Dan dalam perkara ini sendiri memang 3 pihak dari perusahaan Bule Kargo telah didakwa memberikan suap kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mereka adalah pemilik Bule Kargo adalah John Phil dan juga anak buahnya. Di mana dalam surat dakwaan ketiganya disebutkan memberikan uang sebesar 61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,8 miliar rupiah. Di mana uang tersebut diduga diberikan agar mempermudah proses pengeluaran barang impor pemilik Bule Kargo dari pengawasan kepabawaian khususnya oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wawancara Pro 3.
1: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Kita awali informasi dari dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas isu-isu strategis sektor energi. Salah satunya, interkoneksi tenaga listrik lintas negara di kawasan dalam konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48. Juru bicara Kementerian SDM, Dwi Anggia, menyampaikan Indonesia terus mendorong penguatan kerjasama energi ASEAN guna memastikan ketahanan energi kawasan tetap terjaga, termasuk melalui penguatan konektivitas energi, diversifikasi pasokan, dan percepatan transisi energi yang berkelanjutan. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo bersama Kepala Negara anggota ASEAN membahas berbagai agenda strategis kawasan, termasuk penguatan kerjasama dan ketahanan energi ASEAN dalam rangkaian agenda tersebut.

0: Kita ke informasi lainnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menegaskan komitmen untuk memberantas peredaran handphone, narkoba, dan praktek penipuan di dalam lapas maupun di rutan. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran handphone, narkoba, hingga praktik penipuan di dalam lapas dan rutan se-Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan melalui ikrar bersama seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, seluruh petugas pemasyarakatan diminta untuk memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap berbagai pelanggaran di lingkungan lapas dan rutan. Itu keterangannya.
2: Seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Indonesia, baik itu Kakanwil, AOKT, Karutan, MTKA, termasuk LPP, dengan Bapas. Hari ini berikrar bahwa untuk di dalam lapas atau rutan, zero namanya HP, zero namanya narkoba, dan
1: Mas Hudi juga mengatakan bahwa penindakan akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap petugas yang terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Menurut Mas Hudi, setiap pelanggaran akan seluruhnya diproses sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku. Sepanjang triwulan pertama pada tahun 2026, tercatat ada 27 pelanggaran berat yang dilakukan oleh para petugas pemasyarakatan, dan hampir separuhnya berkaitan dengan kasus pengedaran narkotika di dalam lapas dan rutan. Mas Hudi juga berharap langkah tersebut mampu memperkuat kepercayaan masyarakat serta menciptakan lapas dan rutan yang bersih dari pelanggaran. Dari Jakarta Pusat, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, para menteri perdagangan kelompok 7 negara maju atau G7 menyatakan pemerintah mereka siap menolak tindakan pemaksaan ekonomi secara terselubung yang merujuk pada kontrol Tiongkok atas ekspor terhadap mineral-mineral penting. Setelah pertemuan para menteri di Paris, Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicolas Forissier mengatakan KTT G7 akan diselenggarakan pada pertengahan Juni mendatang dengan agenda utama memperkuat rantai pasokan komoditas mineral mereka. Selain itu, di Prancis juga terdapat kekhawatiran mengenai dominasi Tiongkok terhadap pasar logam tanah jarang atau LTJ yang biasanya digunakan manufaktur semikonduktor. Berita olahraga, bek tengah Borussia Dortmund, Niklas Süle, memutuskan pensiun pada akhir musim 2025-2026 lantaran kerap dihantui cedera yang dideritanya berulang-ulang. Süle akan mengakhiri kontraknya pada 30 Juni 2026 mendatang. Ia menegaskan keputusannya untuk pensiun semakin bulat setelah cedera saat skuadnya menghadapi tuan rumah TSG Hoffenheim di Liga Jerman. Pada pertandingan yang dimenangkan Hoffenheim 2-1, Süle ditarik keluar pada menit ke-42 lantaran merasakan sakit pada bagian lutut setelah terpeleset. Ia mengungkapkan rasa nyeri hebat tersebut langsung membuat dirinya trauma, mengingat Süle juga pernah absen selama 10 bulan pada tahun 2019-2020 lalu karena insiden pada ligamen ACL yang menyebabkan lututnya patah.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan
2: We're expecting millions of people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih

0: Kementerian Perindustrian memfasilitasi industri kecil dan menengah IKM drone nasional guna meraih sertifikasi standar internasional. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing pada pasar domestik maupun global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan belum akan mengambil tindakan terhadap Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama setelah nama Jaka disebut-sebut dalam kasus dugaan suap Blu-ray Kargo terkait pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea Cukai. 3 orang dievakuasi secara medis dari kapal pesiar MV Hondius setelah muncul dugaan wabah hantavirus di atas kapal tersebut. Salah satu yang dievakuasi adalah warga Inggris bernama Martin Anstey yang bekerja sebagai pemandu ekspedisi di kapal itu. 3 informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Pro 3 RRI. Saya Luna Elia masih akan menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa sore ini. Sesaat lagi kami kembali akan menghadirkan dialog sudut dengar parlemen kerjasama Radio Republik Indonesia dan juga Radio Parlemen. Dan nanti kami akan membahas tentang keuangan Indonesia. Topik dalam dialog sudut dengar parlemen sore ini adalah membaca keuangan Indonesia. Haruskah kita tenang atau justru waspada? Bersama narasumber anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Jateng 9 Haris Turino. Kami hadirkan untuk Anda berikut dalam dialog sudut dengar parlemen.
1: Hai, kamu lagi di sudut dengar parlemen.
2: Hai hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan sudut dengar parlemen sama Nadia Kanaya lagi. Iya, kita mau membahas sesuatu yang hangat ya, ngomongin soal ekonomi. Aduh, jangan pusing dulu karena sudah ada yang expert ya nih, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Haris Turino.
3: Ji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng Enja.
3: Ji, Sugeng Enja.
2: Waduh, dari Dapil Jateng 9.
3: Betawi Ayu. Brebes, Tegal, Slawi, Bumi Ayu.
2: Waduh, Betawi Ayu, benar. Ini kita mau membahas soal ekonomi. Jadi buat sobat parlemen, buat yang nonton SDP, jangan, aduh Nadia pusing deh, aduh enggak. Ini terang aja, Pak ya. Haris Turino ini bakal menyimpelkan pembahasan soal ekonomi ini ya kan. Impact dari perang Amerika Serikat dan Israel kemudian melawan dari Iran nih. Di beberapa media yang baru juga menyampaikan, sekarang nih Pak Purbaya sedang menyampaikan kalau Indonesia sedang mode bertahan. Warganya juga mode bertahan.
3: Mode.
2: Iya nih, survival mode. Okay. Ini sebenarnya apa? Kondisinya seperti apa Indonesia ini ekonominya kalau dilihat?
3: Oke, jadi kalau kita bicara ekonomi ya, sebelum masuk ke perang ya.
2: Oh, sebelum masuk ke perang.
3: Sebelum
2: nih.
3: Masuk ke perang.
2: Oke. Okay.
3: Ya, ekonomi Indonesia tanpa adanya perang ya. Ini memang kalau saya boleh jujur sedang tidak baik-baik saja. Ini harus diakui. Okay. Sebelum adanya perang ya.
2: Okay.
3: Terutama masalahnya di fiskal.
2: Oke.
3: Okay. Ya, fiskal itu adalah urusannya mengenai penerimaan negara dan nanti juga pengeluaran negara.
2: Enggak balance atau gimana?
3: Iya, jadi belum pernah terjadi penerimaan negara paling utama selama ini adalah pajak.
2: Iya.
3: Ya. Nah, belum pernah terjadi bahwa penerimaan pajak 2025 itu turun. 2024 itu angkanya 1.932 triliun.

0: triliun 2025 dari target 2157 hanya mencapai 1917. Jadi okay, turun 16 triliun. Nah, tahun ini ditargetkan penerimaan pajaknya 2.357.
1: Oke. Okay.
0: Berarti dibandingkan tahun lalu ada tambahan.
1: Iya. Yeah.
0: Dari pajak yang harus didapatkan oleh negara.
1: Mm-mm.
0: Berapa besarnya? 440 triliun.
1: Nah, itu bisa tercover,
0: ini
1: Pak.
0: Angka yang gede sekali, 440 triliun ini.
1: Yeah.
0: Nah, sumbernya dari mana? Ini yang menjadi persoalan. Kenapa saya mengatakan tidak baik-baik saja. Memang waktu rapat evaluasi semester 1 dengan Pak Purbaya, Pak Purbaya mengatakan nih, saya coba nyontek angkanya ya. Penerimaan pajak naik 20,7% di kuartal 1 dari angka 327 ke 394. Jadi ini optimis. Memang Pak Purbaya kan spiritnya ya, optimisme.
1: Luar biasa.
0: Ya, saya sangat menghargai lah di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Kalau semua orang pesimis gimana? Harus optimis. Tetapi optimisme yang menurut saya juga harus realistis.
1: Okay.
0: Ya, benar pajaknya naik dibandingkan tahun lalu.
1: Ya.
0: Tapi kan kita tahu tahun lalu apa yang terjadi di Republik ini. Januari, Februari, Maret semua orang teriak tidak bisa login di Cortex. Akibatnya penerimaan pajak tahun lalu tuh rendah sekali.
1: Okay.
0: Jadi naik dari satu basis angka yang rendah.
1: Okay.
0: Ini jadi satu catatan penting nih. Ya, ini yang nomor satu.
1: Okay.
0: Ya kan?
1: Berarti ada nomor dua dan yang lain ya?
0: Ada nomor dua dan nomor yang lain.
1: Okay.
0: Yang nomor dua, ya, sumber penerimaan negara yang lain tuh apa sih?
1: Okay.
0: Cukai.
1: Iya, cukai.
0: Cukai yang paling dominan tuh apa? Cukai rokok atau cukai hasil tembakau. Nah, cukainya ini turun. Okay. Ya kan? Dan yang ketiga adalah yang namanya kesetimbangan primer.
1: Oke.
0: Nah, kesetimbangan primernya kalau tahun 2025 ini masih positif 21,9 triliun. Ya, 2026 sudah defisit 95 triliun. Jadi enggak seimbang.
1: Kesetimbangan primer itu gimana?
0: Ya, enggak seimbang antara penerimaan dengan pengeluaran.
1: Okay.
0: Ya kan? Kita sudah defisit.
1: Okay.
0: Nah, ini juga harus diungkapkan ke publik ya. Benar pajaknya naik, enggak semata-mata naik begitu saja.
1: Okay.
0: Ya, kita harus jujur karena apa? Harapannya tentu ya, ekonomi ini Indonesia harus selamat lah.
1: Iya, betul.
0: Apalagi bukan hanya masalah di dalam negeri, tapi tadi Anda ngomong, Nadia ngomong ada masalah perang, ya kan?
1: Iya.
0: Tadi Nadia mengatakan ya harga BBM naik,
1: iya
0: benar ya. Patokan BBM itu adalah di APBN $70 per barel.
1: Oke.
0: Ya. Ini harga rata-rata dalam setahun.
1: Oke.
0: Nah, kalau adanya perang, BBM naik menjadi $100 per barel, ada selisih $30 per barel.
1: Iya.
0: Nah, selisih ini kan pilihan bagi pemerintah. Ya, apakah harga BBM dinaikkan aja? Kalau dinaikkan berarti rakyat yang bayar. Ya, tidak ada tambahan subsidi. Ya, atau pemerintah yang nanggung. Beban lagi kan, fiskal lagi nih.
1: Iya, betul.
0: Ya, berapa sih gedenya? 6,8 triliun setiap kenaikan $1.
1: Oke.
0: Okay. Kalau naiknya $30 berarti 204 triliun.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi tomboknya banyak.
1: Tomboknya banyak.
0: Nah, ya kan?
1: Ngos-ngosan nih APBN kita ya, Berni.
0: Kalau orang penerimaannya kurang, pilihannya cuma tiga.
1: Apa?
0: Ya kan? Nomor satu, pengeluarannya diirit. Iya dong, hemat. kencangkan ikat pinggang.
1: Iya betul.
0: Iya kan? Mm-mm. Tetapi kita tahu kalau ikat pinggang dikencangkan enggak tumbuh nih. Mm-mm. Ekonomi. Iya kan?
1: Iya betul.
0: Nah ini pilihan pertama. Dan ini enggak diambil oleh Prabu Raya. Pilihan pertama ini. Pilihan yang kedua apa? Cari penerimaan tambahan.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan? Persoalannya dari mana?
1: Mm-hmm.
0: 600 triliun.
1: Mm-hmm.
0: Seko endi? Ya.
1: Utangnya udah terlalu banyak.
0: Masih burem.
1: Oh iya oke. Okay. Masih
0: yang ketiga,
1: bertanya.
0: Iya kan? Utang. Kalau saya penerimaannya sedikit, pengeluarannya saya pertahankan, kan pengeluaran dipertahankan.
1: Iya, betul.
0: Proyek-proyek strategis nasional tetap dipertahankan. Ya.
1: Hmm.
0: Nah, maka utangnya ditambah.
1: Utang kita udah banyak banget.
0: Gimana
1: dia nanti cara bayarnya?
0: Nah, utang itu yang jadi persoalan, ada undang-undang keuangan negara.
1: Oke. Okay.
0: Yang membatasi bahwa defisit, kekurangan itu yang ditutup dengan utang,
1: mm-hmm,
0: defisitnya tidak boleh lebih dari 3%.
1: Okay.
0: Kemarin waktu Pak Purbaya berkunjung ke Washington dan ke New York, banyak lembaga-lembaga rating dunia, termasuk lembaga-lembaga seperti IMF dan World Bank,
1: mm-hmm,
0: nyorotin, lu kudu disiplin lo, jangan ugal-ugalan, utangmu jangan sampai lebih dari 3%. Ya.
1: Okay.
0: Karena ini utang ini akan membebani generasi berikutnya.
1: Okay.
0: Memang ada kriteria lain dalam ngitung utang. Ya. Dunia biasa lihat utang satu negara totalnya ya itu maksimal 60% dari PDB.
1: Oke.
0: Indonesia memang masih aman, masih 42% dari PDB. Amerika sudah 100%.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kan Amerika. Iya. Kita kan enggak sama dengan Amerika. Benar bahwa masih ada ruang untuk berhutang lebih banyak. Tapi tadi patokannya hutang dalam satu tahun, hutang baru enggak boleh lebih dari 3%. Ini patokan pertama. Sama yang kedua adalah kemampuan bayar, utang.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Itu yang dilihat.
0: Nah,
1: ya?
0: Ini yang disoroti oleh lembaga-lembaga internasional.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Tahun ini jumlah bunga 600 triliun.
1: Mm-hmm.
0: Jumlah cicilan pokok yang jatuh tempo 833 triliun.
1: Mm-hmm.
0: Sudah 1.400 lebih
1: APBN
0: triliun.
1: Kita?
0: APBN kita 3.800.
1: Setengahnya APBN utang kita.
0: Itulah.
1: Nanti kita bahas lagi ya, soal ekonomi lebih dalam ya Pak Haris Turino. Karena ini seru banget. Satu pertanyaan udah 10 menit terlewati.
0: Asik.
1: Nanti kita balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Haris Turino. Ini membahas soal ekonomi Indonesia dengan satu pertanyaan saja. Sebenarnya gimana sih kondisinya, kenapa tiba-tiba ada mode bertahan dari Pak Purbaya? Emang kondisi sebenarnya seperti apa? Dijelaskan panjang oleh Pak Haris Turino sampai ke kemampuan kita untuk membayar hutang. Ternyata cicilannya
0: iya,
1: dan bunganya hampir
0: itulah,
1: setengah APBN.
0: Jadi total utangnya sebenarnya masih bisa nambah. Masih ada ruangan untuk nambah.
1: Mm-hmm.
0: Tapi persoalannya adalah ya cicilan dan bunga itu sudah 45% dari total penerimaan negara.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau gaji saya 10 juta, 4,5 juta sudah habis untuk bayar
1: berutang
0: bunga dan cicilan.
1: Oke. Okay.
0: Berarti yang saya bisa pakai untuk hidup tinggal 5,5 juta.
1: Mm-mm.
0: Ini enggak sehat. Gaji 10 juta itu bayar cicilan, bayar bunga, 2,5 juta.
1: Oh,
0: ya kan wajar okay. Kan kalau kita hidup lah. Mm-hmm. Gaji saya 10 juta, 2,5 juta cicilan motor, cicilan rumah, segala macam, maksimum 2,5 juta. Mm-hmm. Kalau sudah hampir separuh habis untuk membayar cicilan, yo enggak sehat.
1: Okay.
0: Itu terpaksa nutup utang baru. Nah itu okay. Ya. Nah ini mengenai debt service ratio namanya. Okay. Yaitu total cicilan dan bunga dibagi dengan total pendapatan, ini tidak sehat. Okay. Harus dicari solusinya.
1: Berarti nah, itu dari yang Bapak jelaskan tadi, kondisi di awal sebelum ada perang sudah.
0: Itu sudah bermasalah.
1: Apalagi, ya kan? Ada
0: apalagi adanya perang.
1: Okay.
0: Tapi kita juga tidak boleh terlalu pesimis.
1: Okay, ya. Masih ada kemungkinan
0: ada
1: untuk
0: sisi
1: tumbuh?
0: Bagusnya.
1: Okay, ya, dari mana?
0: Banyak negara ya gara-gara perang, gara-gara tekanan seperti ini, mereka punya masalah di politik.
1: Okay.
0: Di Indonesia praktis tidak ada masalah di politik.
1: Okay.
0: Sehingga masalahnya adalah tekanan ekonomi saja. Kita ingat waktu kejadian 98, kita punya masalah di politik.
1: Ini
0: tidak ada.
1: Okay.
0: Praktis politik Indonesia stabil.
1: Ya, amin.
0: Cuman memang banyak masalah di sisi pengeluaran ini.
1: Okay.
0: Kita apresiasi bahwa sekarang MBG yang 6 hari sudah dipotong jadi 4 hari, itu ngirit puluhan triliun tuh, bahkan lebih dari 100 triliun.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Tapi sebenarnya jangan harinya yang dipotong dong. Kalau lebih kritis lagi ya, targeted saja. Yang di Jakarta yang enggak perlu MBG lah.
1: Okay. Ya kan? Berarti lebih pilah-pilah
0: iya,
1: ya.
0: Iya, lebih pilah. Okay. Daerah tertinggal 3T lah. 3TP, di desa-desa.
1: Okay.
0: Perlu spiritnya Pak Prabowo bagus sekali. Okay. Memberi makan kepada rakyat miskin.
1: Okay.
0: Tapi yang sudah punya duit ya jangan. Akibatnya kita tahu di lapangan ya banyak. Ya, makanan MBG yang gak dimakan, sisanya jadi banyak sekali.
1: Oke,
0: jadi kan sayang, ini pemborosan. Jangan melakukan pembelian-pembelian yang aneh lah.
1: Oke.
0: Sepeda motor, kaos kaki, ya harus lebih hemat.
1: Oke.
0: Itulah, dan tentu kualitas makanannya.
1: Harus
0: ini bolak-balik saya sorotin juga, kita tidak menentang MBG-nya, spiritnya bagus.
1: Tadi kalau Bapak sudah mengapresiasi dengan efisiensi MBG. Apa sih sebenarnya program yang menggunakan APBN ini juga yang seharusnya bisa lebih diefisiensikan, lebih diperketat lagi untuk lebih, kan kita kata tadi harus mengencangkan
0: iya,
1: tingkat hingga.
0: Iya, jadi efisiensi ya, kalau menurut disiplin ilmu yang saya kuasai, efisiensi itu bukan strategi.
1: Okay, oh gitu.
0: Efisiensi is a must, adalah satu keharusan.
1: Okay.
0: Anda lagi punya penghasilan gede sekali, atau Anda lagi punya penghasilan kecil, efisiensi itu wajib.
1: Okay.
0: Yang enggak perlu dibuang.
1: Okay.
0: Ya kan?
1: Okay.
0: Nah efisiensi kita kan banyak sekali arenanya. Ya pemborosan katakan sudah dilakukan nih, rapat-rapat yang enggak perlu, kunjungan-kunjungan ke luar negeri yang enggak perlu. Ya ini kan juga bisa dibatasi. Tapi kemudian kan kritik lah, presidennya juga jalan-jalan gitu kan. Tapi memang presiden juga sudah menyatakan waktu jalan-jalannya saya ini kan mencari solusi terbaik. Ya, supaya ekonomi Indonesia baik ya kita bisa terima lah. Tetapi kan juga banyak hal lain, efisiensi yang seperti tadi beli motor, beli mobil, truk itu dari India. Lah mau buat apa?
1: Okay.
0: Ya kan? Banyak hal yang bisa diefisienkan.
1: Oke. Okay. Berarti kondisi untuk saat ini akan jauh lebih baik ketika semua itu dijalankan dengan tepat, ya kan?
0: Betul.
1: Efisiensi itu bukan cara tapi emang harus
0: dilakukan.
1: Dalam kondisi apapun tetap harus memilah-milah mana yang terbaik. Kalau kita ngomongin BBM nih Pak, sebenarnya kekhawatiran masyarakat ketika BBM naik ini semua akan ikut naik. Gimana kondisi Indonesia ketika ini kan sudah dilihat sama negara-negara juga. Kayak kemampuannya sejauh mana,
0: ya.
1: Apalagi nilai rupiah ya, kita.
0: Nah, kita masuk ke BBM dulu. Ya, waktu kunjungan Pak Purbaya ke Washington dan ke New York, beberapa juga menyoroti masalah pemerintah yang mempertahankan harga BBM.
1: Oke.
0: Ya, Padahal statementnya Pak Purbaya sebenarnya clear. Yang dipertahankan hanya BBM subsidi.
1: Yeah.
0: Sampai harga rata BBM, minyak mentahnya $100 per barrel.
1: Mm-hmm.
0: Yang non-subsidi waktu itu belum naik.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Nah ini banyak dipertanyakan nih.
1: Mm.
0: Apa kuat sih nahan?
1: Mm.
0: Ya. Memang yang non-subsidi sebenarnya kan memang ya harus di-adjust.
1: Mm-hmm.
0: Berdasarkan harga pasar,
1: yeah,
0: yang non subsidi.
1: Yeah.
0: Nah, yang subsidi ini sebenarnya bisa dipilah lagi. Mm. Mana yang memang dinikmati oleh orang masyarakat yang paling bawah. Masyarakat yang paling bawah memerlukan kehadiran negara, memerlukan negara hadir ngasih subsidi.
1: Mm-hmm.
0: Karena kalau enggak, 7% dari total populasi Indonesia hidupnya 100% tergantung dari negara.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ini perlu lebih tepat sasaran lah.
1: Oke, okay, berarti ya, harus kuncinya di lebih yang ini tepat sasaran. Oke.
0: Okay. Ya, jangan sampai nanti Innova baru, Fortuner masih bisa beli Pertalite. 50 liter
1: okay.
0: Pertalite, ya kan?
1: Wah.
0: Ini kan tentu enggak benar.
1: Ya. Enggak benar banget itu.
0: Nah, makanya harus lebih tepat sasaran.
1: Mm-hmm.
0: Nah, apakah kemudian nanti pola subsidinya yang kudu dirubah?
1: Mm-hmm.
0: Sekarang kan subsidi produknya nih.
1: Mm.
0: Produknya yang harganya dipertahanin.
1: Mm.
0: Semua orang boleh beli pakai barcode dan segala macam.
1: Oke.
0: Okay. Atau mau diganti aja. Harganya dibiarkan 15.000,
1: mm,
0: tetapi warga masyarakat paling bawah kasih duit untuk beli.
1: Oh.
0: Itu kan lebih tepat sasaran.
1: Okay,
0: karena okay, faktanya sekarang dengan kondisi sekarang ya, 68% subsidi BBM ini yang menikmati adalah kalangan menengah dan menengah atas.
1: Padahal udah ada My Pertamina, yes, ya Pak yang udah digaung-gaungkan.
0: Nah, jadi
1: ya,
0: ini perlu dipikirkan nih.
1: Okay.
0: Nah, tetapi kalau kita mau milih ngasih subsidinya dalam bentuk subsidi uang,
1: mm-hmm,
0: pastikan datanya benar.
1: Hmm.
0: Ya kan? Uang ya, dibagi-bagikan kalau datanya enggak benar ya rayahan.
1: Oke.
0: Okay, ya kan? Betul. Ini kan tambah enggak karuan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, data juga menjadi isu kan di republik ini.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini ya, harus lebih transparan datanya.
1: Baik, nanti kita masih mau membahas lagi karena yang kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar 17.300 belum terjawab. Sudah habis 10 menit yang kedua nih. Nanti kita balik lagi ya di sesi yang terakhir di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi nih Pak, kita ngebahas soal yang tadi. 17.300.
0: Yes.
1: Ini kenaikan yang paling tinggi bahkan dibandingin yang dulu-dulu ya.
0: Ya. Jadi waktu di sesi awal saya ngomong, ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
1: Mm-hmm.
0: Salah satu buktinya kurs.
1: Okay.
0: Ya kan? Kursnya melemah dan menjadi mata uang yang paling lemah. Sekarang yang paling mengalami depresiasi.
1: Okay.
0: Ya kan? Karena kurs ini adalah unbiased predictor katanya.
1: Okay.
0: Satu predictor, alat untuk melihat kesehatan satu ekonomi yang tidak bias.
1: Mm.
0: Ini tercermin, ya kan? Lemah.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tapi ini adalah muara dari segala macam larinya ke kurs. Ya, tadi fiskalnya enggak beres, lari ke kurs, ya kan?
1: Mm.
0: Kemudian tadi ada Kakak Nadia mengatakan lembaga rating begini begitu, larinya ke kurs, utangnya gede, larinya ke kurs. Semua bermuara di kurs, ya.
1: Mm.
0: Nah, tapi ada satu hal yang bagus juga dibandingkan 98.
1: Apa?
0: Ya kan? 98 itu 80% utang pemerintah,
1: mm-hmm,
0: itu di dalam mata uang asing.
1: Iya.
0: Sehingga kalau kursnya jatuh dari 2.500 ke 17.000, artinya utang pemerintah naik 5-6 kali lipat.
1: Mm.
0: Sedangkan sekarang 90%, hampir 90% utang pemerintah adalah dalam mata uang rupiah.
1: Oke, berarti ya, hampir nilainya tidak ada kenaikan, iya, yang signifikan ya.
0: Jadi tidak ada tekanan utangnya terus jadi melambung tidak karuan seperti kejadian di tahun 98.
1: Tapi dari beberapa media investor tetap melihat itu sebagai kayak, aduh kayaknya masih ragu-ragu.
0: Iya untuk pasti, tapi kita juga harus memberikan apresiasi kepada Bank Sentral, BI. Okay. BI sudah bekerja keras sekali untuk mempertahankan angka 17 ribu ini. Ya, apa sih langkah-langkah yang sudah dilakukan BI? Ya, melakukan intervensi. Intervensi secara masif di pasar spot namanya. Pasar spot artinya adalah ketika kebutuhan akan dolar meningkat, ya, maka BI menjual dolar. Sehingga supply dolar berlimpah, akibatnya harga dolar gak naik. Ya, ini di pasar spot. Yang kedua, BI juga melakukan intervensi di pasar-pasar luar negeri. Di Amerika, di Inggris, ya, di Singapura, di Hong Kong. Ini namanya transaksi NDF. Non-delivery forward. Dan juga di domestik, namanya domestic NDF. Ini instrumen-instrumen yang dilakukan oleh BI untuk mengintervensi. Supaya dolar tidak lari kemana-mana. Tapi tentu instrumen-instrumen ini, terutama yang tadi menjual dolar secara langsung, ini boros devisa. Ya kan? Cadangan devisa kita turun dari 156 miliar dolar menjadi tinggal 146, sudah hilang 10. Jadi sama BI enggak mungkin jor-joran terus. Dia jual terus, enggak mungkin. Karena ini berbahaya. Maka pada hari ini BI memang rem untuk menjuali dolar lewat transaksi intervensi di pasar spot. BI geser caranya. Ya, dengan mainin tingkat bunga. Iya kan? Dengan tingkat bunganya dinaikkan, harapannya adalah orang bersedia taruh duit di rupiah. Iya kan? Kan dapat imbal lebih gede.
1: Iya.
0: Sertifikat rupiah Bank Indonesia, SRBI, imbalnya dinaikkan. Nah, di situ harapannya orang taruh duit di rupiah. Iya kan? Sehingga kebutuhan rupiah naik. Ya. Orang asing mau taruh SRBI kan dia harus jual dolarnya, supply dolarnya. Nah, tetapi ya tentu ini kita tahu akibatnya kemarin sempat tembus di 17.300. Dalam beberapa hari, dua hari ini sudah di 17.200.
1: Semoga harapan bisa turun
0: kita,
1: lagi.
0: Iyalah, harapan kita sudah cukup lah. Jangan sampai lari kemana-mana, karena bahaya. Kalau kursnya jatuh, ini tidak baik lah bagi perekonomian, tidak baik juga bagi kestabilan politik.
1: Ya. Berarti itu harapannya tetap bisa menjaga kurs rupiah. Kalau tadi kita sempat ngobrol, semangat Pak Purbaya ini kan selalu menggerakkan perekonomian di bawah. Kemarin juga sempat di Komisi 11 menyampaikan kalau udah PMN, bisa gak saya yang pegang, nanti saya salurkan. Nah, pertanyaannya nih, kalau penyalurannya untuk kredit yang di masyarakat, kan kita udah ada KUR yang di beberapa BUMN ya, bank-bank BUMN. Apakah ini tidak menjadi dua hal yang serupa?
0: Iya. Jadi kalau PMN itu kan kreditnya super mikro, kecil sekali. Dan ini adalah kredit komunitas. Ya. Nah, di kredit-kredit komunitas yang selama ini mekar ini namanya, ditangani oleh anak perusahaannya BRI, yang memang punya jaringan sampai ke level bawah. Purbaya sebagai Menteri Keuangan mengeluarkan kalau tidak salah angkanya sekitar 45 triliun untuk subsidi bunganya. Nah, katanya kemarin ada wacana, gimana kalau kita jalanin sendiri, Kementerian Keuangan jalanin sendiri lewat BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Ya. Nah, ya bisa saja. Saya ngomong persoalannya adalah punya enggak tangannya sampai ke bawah. BRI jelas punya. Sampai ke level paling bawah. Nah, kalau enggak punya tangannya bangun jaringan ini,
1: ya butuh lagi anggaran butuh lagi, untuk
0: ya kan. Jadi ini perlu dipikirin ya. Nah, kemudian memang pertumbuhan kredit di sektor UKM melambat memang.
1: Nah, kalau penyaluran kredit besar, ya, tapi tidak bisa pengembalian?
0: Melambat. Nah, itu persoalannya. Karena bank ini, bank itu orang yang paling rasional lah. Bahkan menurut saya nakal lah, ya kan? Kalau kita mau naruh duit di bank, ya, kita kan gak minta jaminan apa-apa dari bank. Tapi kalau kita mau minta utang, dimintain jaminan.
1: Wah, jaminannya luar biasa. Serentek.
0: Kecuali KUR, ya kan? Nah, bank ini paling rasional. Ya, ketika tingkat kredit macetnya meningkat, kredit macet di sektor mikro kecil, ini 4,2%. Ini angka sudah tinggi. Seharusnya rata-rata di bawah 2-2,5. Ini sudah hampir 2 kali lipat nih. Maka tentu bank lebih selektif.
1: Masyarakat pengen tahu nih, dengan kondisi seperti ini sebenarnya harus seperti apa kita sebagai masyarakat, apalagi yang kaum mendang-mending ya kan Pak, yang kayak aduh nih pusing dengan harga naik-naik semuanya, ya. BBM.
0: Optimisme tetap perlu, tapi jangan berlebihan. Ya. Dan sebagai manusia ya kita lebih ngirit lah untuk diri kita sendiri.
1: Berarti ya kita kan harus lebih selektif.
0: Yang gak perlu ya, memang ya ya gak perlu boros. Karena di dalam kondisi yang katakanlah mau masuk krisis. Ya, ini cash is the king, pegang duit. Ya, kalau kita mau invest ya kita lihatlah. Ya, kan biasanya emas, harganya udah mahal. Harga emas kan udah terlalu mahal. Mau beli dolar, harga sudah di situ. Ya, ya kita pegang cash ya. Kita tetap bekerja dengan baik, kita tetap bangun optimisme. Tapi kita juga sadar bahwa banyak masalah. Saya hanya berharap bahwa kerjasama antara parlemen ya sebagai mitra pengawas ini bisa lebih baik dengan eksekutornya, yaitu Kementerian Keuangan. Demikian pula di antara Kementerian Keuangan yang nangani fiskal, Bank Sentral yang nangani moneter, OJK yang nangani masalah jasa di industri jasa keuangan, LPS yang nangani perlindungan, ini kerjasamanya semakin baik sehingga Indonesia bisa keluar dari masalah yang tidak mudah ini. Realistis bahwa Pak Purbaya mengatakan kita akan tumbuh mudah 6% segala macam, pelan-pelan lah. Kita stabil dulu. Di tengah kondisi seperti ini, jangan sembrono, stabil dulu. Setelah stabil, baru kita bareng-bareng tumbuh.
1: Baru genjot lagi ya, mencapai 6% bahkan kalau bisa lebih. Terima kasih Pak Haris Turino sudah meluangkan waktu. Kita tunggu informasi selanjutnya terkait perkembangan ekonomi. Semoga positif juga ya nanti ke depannya ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di semua platform ya. Termasuk di RRI Pro 3, Spotify, dan Noise. Nadia Kanaya, Pak Haris Turino, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Bye.
0: Terima kasih, bye.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Demikian tadi kita baru saja menyimak dialog Sudut Dengar Parlemen. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kabar terkini dari IHSG ya, Indeks Harga Saham Gabungan.
3: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
4: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan Kamis 7 Mei 2026. Di akhir sesi kedua, IHSG berada di level 7.174,32 atau naik 81,85 poin, setara 1,15%. Selengkapnya kita akan simak laporan bersama Zahfa Putri. Zahfa.
5: Baik, pendengar. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 81,80 poin pada perdagangan sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Langkah indeks terpantau stabil di zona hijau sejak pembukaan perdagangan. IHSG sempat menyentuh level tertinggi di angka 7.204,78 selama perdagangan berlangsung. Sementara level terendah tercatat berada pada posisi 7.108,53 hingga ditutup di level 7.174,32. Analisis dari Retail Research BNI Sekuritas mengatakan penguatan IHSG ini masih didasari aksi jual bersih investor asing. Nilai net sell-nya tercatat mencapai sebesar 484 miliar pada perdagangan sebelumnya. Di sisi lain, indeks bursa saham global juga terpantau mengalami kenaikan. Kondisi ini dipicu sentimen positif terkait perkembangan konflik Amerika Serikat dan Iran. indeks saham di Wall Street AS dan juga indeks S&P 500 tercatat kembali mencetak rekor tertinggi. Aktivitas pasar tergolong sangat ramai dengan nilai transaksi mencapai 12,3 triliun rupiah, yang di mana ini melibatkan sebanyak 24,65 miliar saham. Meski mayoritas saham menghijau, tekanan dari beberapa saham berkapitalisasi besar membuat kenaikan indeks tidak sefantastis di awal pembukaan. Sekian laporan penutupan IHSG pada sore hari ini. Dari Jakarta, Zahfa Putri Afriandita terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arsy Sadikin menilai usulan dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang meminta agar pelaku politik uang didiskualifikasi bahkan di blacklist agar tidak bisa mengikuti kembali pemilu merupakan gagasan yang menarik. Ia mengatakan usulan yang disampaikan Bawaslu tersebut bisa menjadi alternatif terkait menegakkan hukum terhadap peserta pemilu, namun usulan tersebut juga perlu mempertimbangkan hal teknis lainnya. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami perbaharui kembali informasi terkini dari Tanah Suci. Reporter kami Syariful Alam akan melaporkan informasi mengenai jamaah haji Indonesia dari gelombang kedua kloter 44 Embarkasi Solo atau SOC 44 telah tiba di sektor 5 Tanah Suci Mekah. Alam, seperti apa informasi selengkapnya? Silakan.
5: Ya, saat ini saya berada di sektor 5 Mekah Al-Mukarram. Dapat saya informasikan bahwasannya jamaah haji dari gelombang kedua kloter 44 Embarkasi Solo atau SOC 44 tiba di sektor 5 di Tanah Suci Mekah, dan mereka tiba dengan sangat bahagia dan bangga karena bisa tiba di Tanah Suci ini, dan para tamu Allah tersebut disambut dengan sangat meriah dan istimewa oleh pihak syarikat dan juga pihak PPIH Arab Saudi. Dan di sini dapat kami gambarkan bahwasanya di sektor 5 ini merupakan sektor yang pertama kali mendapatkan kedatangan tamu Allah, yang tadi mereka dari Solo, dan mereka disambut dengan sangat meriah sekali dan selawat dan juga kata-kata talbiyah. Bagaimana mereka sangat senang dan bangga. Dan samping kami telah berada salah satu jamaah dari SOC 44 Solo. Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Ya, neneknya, saya coba kalian dengarkan. Ada nenek yang langsung sholawat. Kita dengarkan ya, nenek lansia.
6: Baiklah, baiklah, baiklah.

0: Namanya siapa, Nek?
1: Helm.
0: Nenek? Hah?
1: Kulo.
0: Kulo, ya. Namanya Kulo, Nenek Kulo.
1: Nenek. Nah, aku jeneng Kusumo Yati.
0: Kusumo Wati, ya, pendengar di situ baru saja. Umur berapa, Nek? Kusumo Wati, ya. Ini salah satu jamaah haji dari Solo yang tadi kita dengarkan bahwasanya dia melantunkan salawat dan juga kata-kata talbiyah. Labbaik kalau subhanallahumma labbaik. Nah, dan nenek itu dipandu oleh ustadz yang mendatangkan, yang menyambut para jamaah haji. Dan di sini juga dapat kami informasikan terdapat lebih dari 100 jamaah lansia dan disabilitas yang akan datang pada kloter kloter gelombang kedua ini, yaitu datang dari Solo. Ada SOC 44 yang datang tiba pada pukul 11.45 waktu Arab Saudi. Lalu ada SOC 45 yang akan tiba di sektor 5 pada pukul 15 waktu Arab Saudi. Dan nanti ada SOC 46 yang akan tiba di sektor 5 Arab Saudi ini pada pukul 9 malam waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasannya nanti malam yang jamaah haji yang lansia atau yang tiba tadi pagi jam 11.45 nanti malam rencananya akan melakukan umrah wajib di Masjidil Haram. Dan memang di sini untuk para lansia yang 103 lansia tersebut memang akan dibimbing khusus karena mereka memakai kursi roda. Dan di sini dari pihak sektor 5 menyiapkan sekitar 30 kursi roda dan juga ada kursi roda tambahan 20 kursi roda dari sektor 5 ini. Dan dapat kami informasikan bahwasanya di sini banyak para lansia yang memang siap sudah tiba dari mobil bus tadi. Ada mobil bus tadi khusus, ya, mobil bus itu mobil bus keempat yang pada hari ini tiba di sektor 5. Dan mereka dapat saya gambarkan ketika mereka tiba disambut oleh para masyarakat dan juga petugas PPIH Arab Saudi. Mereka diberikan minuman, lalu mereka diberikan kopi, diberikan kue, dan diberikan bunga mawar berwarna merah yang sangat indah sekali. Ini bunga mawarnya, pendengar, berwarna merah. Dan juga diberikan kurma. Dan sambutannya bagi tamu Allah itu sangat istimewa sekali dari pihak PPIH Arab Saudi. Demikian langsung dari sektor 5 di Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, embarkasi Solo, ya, dari kloter 44 embarkasi Solo SOC 44 ini merupakan kloter atau rombongan pertama yang tiba dari gelombang kedua pemberangkatan dari tanah air menuju ke tanah suci. Dan diinformasikan sebelumnya oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi bahwa mulai hari Kamis ini gelombang kedua pemberangkatan haji jamaah haji Indonesia dari Indonesia ini dijadwalkan tiba secara bergilir begitu, ya, dan diawali tadi dari kloter SOC 44 asal embarkasi Solo. Sebelumnya Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal juga menyampaikan di hari pertama operasional untuk gelombang kedua hari ini petugas akan menerima 15 kloter yang datang langsung dari tanah air melalui Bandara Jeddah. Dan kemudian kedatangan gelombang kedua ini membuat operasional layanan haji di Mekah juga memasuki fase yang padat, ya, karena arus jamaah dari Madinah dan Jeddah berlangsung secara bersamaan. Dan petugas memperkirakan pergerakan jamaah akan terjadi hampir tanpa jeda, ya, dengan kedatangan gelombang kedua jamaah calon haji dari Indonesia. Bahkan ini tanpa jeda selama 24 jam. Untuk itu petugas juga terus disiagakan. PPIH Arab Saudi juga memastikan untuk seluruh sektor pelayanan di Mekah juga sudah siap untuk menghadapi lonjakan kedatangan jamaah calon haji, seperti layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kemudian kesehatan, hingga bimbingan ibadah yang sudah diuji selama operasional gelombang pertama yang lalu. Nah, yang berbeda dari gelombang satu lalu ya, seluruh jamaah gelombang kedua ini diwajibkan sudah mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan karena pesawat menuju Jeddah ini akan melintasi Mikot Yalamlam dalam waktu yang sangat cepat, karena hal itulah yang membuat penggunaan atau pengenaan pakaian ihram sejak dari tanah air ini nanti akan memudahkan proses mikot dan mencegah jamaah terlambat berniat ihram di pesawat. Meski sudah mengenakan kain ihram sejak keberangkatan, jamaah belum terkena larangan ihram sebelum melafalkan niat ya. Nanti kami akan terus update informasi dari kegiatan jamaah calon haji Indonesia di Tanah Suci Mekah.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat menjadikan gaya hidup sehat sebagai gerakan. Gerakan keren dan bukan sekedar program mencegah obesitas agar semua orang merasa menjadi bagian di dalamnya serta melakukannya bersama-sama. Menkes mengatakan obesitas berkaitan dengan kesehatan yang terlihat dari indikator seperti tekanan darah dan kolesterol, sehingga menjaga berat badan ideal menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan angka harapan hidup. Guna mencapai hal tersebut, pihaknya juga menggencarkan edukasi pada publik melalui pelabelan gizi atau nutri level menggunakan indikator merah, kuning, hijau yang sudah mulai diterapkan pada berbagai tempat sebagai upaya memudahkan masyarakat. Berita lainnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelar sidang aduan kanal debottlenecking untuk menengahi permasalahan lahan pada proyek PLTS terapung Saguling. Permasalahan tersebut dialami oleh PT Indo Aqua Tenaga Saguling atau Aqua, perusahaan patungan antara PT PLN Indonesia Power Renewable dan Aqua Power. Dalam sidang tersebut, pemerintah akan mempercepat penyelesaian hambatan proyek termasuk koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, PLN, dan Kementerian Kehutanan. Beralih ke berita mancanegara, para menteri luar negeri Asia Tenggara menegaskan kembali peran ASEAN sebagai komunitas yang bersatu, tangguh, dan berwawasan ke depan. Di tengah ketidakpastian global, khususnya saat menghadapi konflik Timur Tengah beserta dampaknya, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Pelazaro menyerukan agar para menlu ASEAN berkomitmen pada kesepakatan yang dicapai, serta menjaga momentum agenda bersama di tingkat kawasan. Dalam kesempatan yang sama, para menlu juga membahas kemajuan terkini dalam agenda pembangunan jangka panjang bagi komunitas ASEAN, serta isu-isu bersama di tingkat kawasan. Berita olahraga, klub Jerman SC Freiburg akan menghadapi klub Portugal SC Braga di leg kedua semifinal Liga Eropa. Pertandingan ini dimainkan di Europe Park Stadium dini hari esok waktu Indonesia Barat. Manajer Freiburg Julian Schuster bertekad memenangkan pertandingan nanti setelah di leg pertama tim besutannya kalah 1-2 saat laga tandang di Estadio Municipal di Braga. Skuter juga mengingatkan para pemainnya untuk tidak meremehkan Braga yang dinilainya sebagai tim berkualitas.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Nira Abdulli Tiloli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa sore

Pendengar, pemerintah mengungkap ada temuan terbaru persoalan kesehatan siswa. Ini didapatkan melalui hasil CKG, cek kesehatan gratis, yang dilakukan di sekolah-sekolah hingga Mei 2026 ini. Data terbaru ini menunjukkan masalah kesehatan terbesar yang dialami oleh para siswa, yaitu gigi berlubang, peningkatan tekanan darah, dan juga penumpukan kotoran di telinga. Sebelumnya diinformasikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari bahwa program CKG sekolah ini menjadi langkah pemerintah untuk mendeteksi masalah kesehatan siswa sejak dini. Pemerintah menilai kesehatan ini menjadi pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Ya, berdasarkan data terbaru dari Januari hingga awal Mei 2026 ini untuk masalah kesehatan terbesar siswa didominasi oleh masalah gigi berlubang. Ada 41,5%, kemudian peningkatan tekanan darah sebanyak 22,1%, dan penumpukan kotoran telinga ada sebesar 8,6%. Untuk informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Warta Nusantara.
1: Saatnya kami hadirkan kembali Warta Nusantara sore Pro 3 RRI. Pendengar, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, resmi mencanangkan Kampung Pokol Kecamatan Tamako sebagai Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Selengkapnya berikut akan dilaporkan Jumel Johanis, RRI Tahuna. Jumel, silakan.
2: Bupati Kepulauan

0: penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPS Sangihe yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan program strategis ini sebanyak 3 tahun berturut-turut. Selain itu, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi betul-betul menjadi langkah nyata dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berbasis pada data dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Dalam statistik tentunya berbicara dan berbicara data itu pasti ada pengumpulan datanya dan penginputan datanya. Intinya, data kalau tidak dikumpul, tidak jadi data, maka tidak jadi statistik. Dan itu merupakan tugas kita semua, apalagi Bapak Ibu yang ada di kampung sebagai kapita laut, sebagai perangkat kampung, sebagai MTK, itu tugasnya memastikan bahwa seluruh data yang ada di kampung itu betul-betul mutakhir, artinya terbaru dan akurat.
0: Tungari berharap kepada petugas pengumpulan data agar dapat memastikan dengan benar data yang diambil benar akurat dan terpercaya. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Yohanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan guru honorer non-database. Pemerintah daerah diminta memberikan kepastian terhadap nasib dan pekerjaan ratusan guru honor yang ada. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Andi Sanga, reporter RRI Gorontalo.
3: Ratusan guru honorer di Provinsi Gorontalo yang tidak masuk dalam database pemerintah terancam diberhentikan pada akhir 2026 nanti. Kondisi ini memicu unjuk rasa dari para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus di halaman kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Mereka mendesak pemerintah daerah segera menghadirkan solusi konkret. Orator aksi Wahyu Pilobu menegaskan persoalan ini bukan sekedar angka tetapi menyangkut nasib para tenaga pendidik. Ia menyebut jumlah 328 honorer harusnya masih dapat ditangani oleh pemerintah daerah jika ada kemauan dan langkah nyata yang dilakukan.
4: Ini bukan persoalan angka. Kita tahu kalau di dalam cakupan Provinsi Gorontalo angka 328 orang itu bukan langkah yang banyak. Tapi hari ini kita berbicara persoalan nasib daripada guru yang sudah sekitar berapa tahun mengabdi di SMA tapi tidak ada kepastian, bahkan akan kena regulasi pada tahun 2026 bulan Desember itu mereka akan dirumahkan. Padahal guru-guru honor ini sudah ada yang sertifikasi, sudah ada yang ikut PPG dan semuanya memenuhi syarat.
3: DPRD Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi atas aspirasi dan perhatian mahasiswa terhadap sektor pendidikan. Anggota Komisi 4 Darsianti Tuna mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD telah membawa persoalan ini sampai ke tingkat pusat dengan harapan bisa mendapatkan solusi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga masih terus mengkaji skema pembiayaan APBD agar ratusan guru honorer tersebut tetap bisa dipertahankan tanpa melanggar aturan yang berlaku.
5: Kita terkendala dengan landasan hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Kemenpan RB Nomor 16 Tahun 2025. Di situ sangat jelas bahwa tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer oleh pemerintah daerah. Jika kita melangkahi aturan ini, maka kita akan salah. Kami sebenarnya berjuang terus agar bagaimana Pemprov mengadakan pembiayaan lain. Tetapi ini masih terus kita carikan solusi cantolannya di mana supaya kita tidak bermasalah hukum dengan penganggaran.
3: Pemerintah daerah berharap adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, agar proses pencarian solusi dapat berjalan baik. Sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh, sehingga tidak hanya memberikan kepastian bagi para guru honorer, tetapi juga menjaga kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo tetap berjalan dengan baik. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Peristiwa.
7: Perjanjian Rumproyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman Van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah.

0: mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Sukarni Kartodiwiryo merupakan tokoh sentral dalam peristiwa detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Namanya sering disebut ketika membahas peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Dalam peristiwa itu, Sukarni adalah golongan muda yang berani menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Tujuan penculikan itu tidak lain adalah agar kedua tokoh tua itu segera memproklamasikan kemerdekaan menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sukarni meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
1: Warta Nusantara.
2: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Pontianak menilai perempuan berperan besar dalam mendorong pengembangan dan pertumbuhan UMKM di daerah. Kami hadirkan informasinya bersama William Van Heren. William.
3: Baik, pendengar Pro 35 saya berada. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kota Pontianak, Sulastri, ini menegaskan pentingnya peran wanita dalam pengembangan UMKM. Dirinya juga optimis, perempuan dapat terus berperan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikannya saat mengunjungi but-but UMKM di event Saprahan Karustiwa 2026. Event ini berlangsung dari tanggal 2 hingga 10 Mei 2026. Sulastri menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pengembangan UMKM. Menurutnya, perempuan memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan ekonomi keluarga maupun daerah. Yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan potensi yang sama dengan laki-laki untuk berkembang di dunia usaha. Ketua IWAPI Kota Pontianak itu juga menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal melalui kolaborasi dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Berikut penuturan Ketua IWAPI Kota Pontianak, Sulastri.
4: Kemudian IWAPI juga dengan laki-laki itu punya hak yang sama untuk meningkatkan potensi, terutama ya kalau memang ini di bidang usaha itu yang lebih baik gitu. Artinya meningkatkan juga perekonomian daerah yang tidak hanya terpaku pada pria atau laki-laki. Ya kita sama punya potensinya, kita sama punya haknya. Rasa itu sih.
3: Ya, baik, Sulastri juga menambahkan dengan komitmen dan kemampuan memanfaatkan peluang, perempuan bahkan berpotensi melampaui pencapaian laki-laki dalam bidang ekonomi. Dirinya pun optimistis perempuan dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Untuk but-but UMKM memang di Saprahan Karustiwa 2026 memang baik juga untuk binaan dari orang-orang IWAPI sendiri dalam memamerkan atau memasarkan produk karya UMKM-nya, baik makanan ataupun aircraft. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke Loksmawe untuk informasi selanjutnya, ini mengenai kendaraan angkutan yang mengeluhkan antrean panjang BBM solar di SPBU di Loksmawe. Seperti apa informasi selengkapnya, kita akan simak laporan Albara Maulana. Bara.
5: Ya, antrian panjang kendaraan bermuatan bahan bakar minyak jenis solar terlihat di SPBU kawasan Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe sejak beberapa hari lalu, pendengar. Antrian puluhan kendaraan yang didominasi truk dan mobil, angkutan barang, serta angkutan jasa umum sudah memadati area SPBU sejak subuh hari untuk mendapatkan solar. Hingga menjelang siang tadi, antrian panjang tersebut masih terus terlihat dan belum menunjukkan tanda-tanda berkurang. Para sopir terpaksa mengantri selama berjam-jam demi memperoleh bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama operasional mereka. Yakult, salah seorang sopir kepada RRI mengaku kondisi ini sudah beberapa hari terakhir terjadi. Ia menyebutkan kelangkaan solar di sejumlah SPBU menjadi penyebab utama terjadinya antrian panjang, dan Yakult berharap solar ini cepat teratasi oleh pemerintah. Berikut sedikit cuplikan wawancara kami dengan Yakult.
6: Halo, ini apa sih, Bang? Ya, ini berapa lama nih?
5: Para pengemudi berharap distribusi BBM jenis solar dapat kembali normal sehingga aktivitas transportasi dan distribusi barang tidak terganggu. Sementara itu, kondisi ini juga dikhawatirkan dapat berdampak pada kelancaran pasokan logistik di wilayah tersebut jika tidak segera ditangani. Dari Loksmawe Provinsi Aceh, Albara Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya, mendengar informasi dari reporter kami Oscar Robert di RRI Denpasar ini mengenai program makan bergizi gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas gizi masyarakat menuju generasi emas. Namun, penyempurnaan pelaksanaan dan evaluasi berbasis kebutuhan dinilai penting agar program ini tepat sasaran dan tidak memicu persoalan gizi baru. Selengkapnya berikut akan dilaporkan Oscar Robert.
7: Kesempatan kerja bagi disabilitas menurut saya belum optimal.
8: Kesempatan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus di Bali dinilai masih belum optimal. Meski kebijakan telah membuka ruang, implementasinya di lapangan belum berjalan efektif sehingga peluang masih terbatas. Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Bali, Inyoman Bawa. Ia menyebut peluang kerja belum merata dan belum menjangkau seluruh kelompok disabilitas sehingga masih terjadi kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.
7: Kesempatan kerja bagi disabilitas menurut saya belum optimal. Nah, karena kenapa seperti itu? Sebagian besar lowongan atau yang menerima itu masih untuk netra, masih sedikit peluang. Tapi yang masih berpeluang besar itu yang katakanlah penglihatan. Yang misalkan yang teman-teman yang tuli atau teman-teman yang fisik.
8: Selain itu, Nyoman Bawo menambahkan, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pelatihan yang lebih intensif dan relevan dinilai penting agar masyarakat berkebutuhan khusus memiliki kompetensi yang mampu bersaing serta memenuhi kebutuhan sektor kerja yang terus berkembang.
7: Untuk pelatihannya, pelatihan masih belum begitu dibuka. Pelatihan yang kita perlukan sebenarnya, karena kan dunia kerja saat ini memang harus terupdate mereka. Nah, pelatihan yang belum begitu kita dapat.
8: Lebih lanjut, Nyoman Bawa mengungkapkan berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong peningkatan akses kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus, mulai dari audiensi dengan instansi terkait hingga mendorong penyelenggaraan pelatihan serta rekrutmen yang lebih inklusif. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi penyandang disabilitas diharapkan dapat membuka peluang kerja yang lebih luas dan setara di Pulau Dewata. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Pendengar kami, mohon maaf informasi yang Anda dengarkan tadi ini mengenai kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang dilaporkan reporter Oscar Robert. Kini kita beralih ke laporan lainnya. Petugas Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang terus mendata aktivitas usaha masyarakat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Laporan disampaikan Dina Triana.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sintang akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi dengan menyasar ke perusahaan besar di Kabupaten Sintang untuk kegiatan door-to-door yang akan dimulai pada Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Murohman, mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan sensus ekonomi untuk memperoleh data-data terkait kondisi perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Sintang. Sensus ekonomi secara nasional akan dilaksanakan mulai Mei hingga Agustus 2026 dengan beberapa tahapan yang akan diprioritaskan kepada perusahaan besar mengingat harus memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian pendataan door-to-door, petugas pendataan dari BPS datang langsung bertemu responden yang diperkirakan memerlukan waktu lebih dari 2 bulan.
10: Jadi nanti akan diperoleh data terkait dengan struktur usaha, kemudian juga karakteristik dari usaha atau perekonomian di Kabupaten Sintang. Di sensus ekonomi kita mencoba juga untuk mendapatkan data-data terkait dengan ekonomi digital ya.
9: Petugas BPS yang akan melakukan kegiatan door-to-door telah dibekali surat tugas, diberikan atribut dari BPS, tanda pengenal, rompi dengan ciri-ciri ada tulisan SN, dan telah diberikan pelatihan untuk melakukan pendataan ke lapangan. Murohman berharap kerjasama seluruh lapisan masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan tentunya memberikan keterangan yang benar. Salah seorang warga asal Kelurahan Rawa Mambo, Pal 4 Kabupaten Sintang, Daniel, mengatakan kesiapan dirinya untuk membantu menghasilkan data ekonomi yang akurat apabila dikunjungi oleh petugas BPS.
11: Ya, kalau saya sih bersedia-bersedia aja ya Mbak ya, karena sudah jadi kewajiban warga negara Indonesia ya, harus patuh dan taat dengan apa yang sudah di program pemerintah ya.
9: Pendataan sensus ekonomi ini dilakukan setiap 10 tahun sekali oleh BPS, dan BPS akan memastikan melaksanakan kerja berdasarkan peraturan yang berlaku. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara sore kami lanjutkan kembali dengan informasi mengenai DPRD DKI Jakarta menyoroti dugaan pungli dalam program sekolah gratis di ibu kota. Selengkapnya laporan disampaikan Rizky Basuki. Rizky.
12: Program sekolah swasta gratis di Jakarta dikeluhkan masyarakat. Sejumlah sekolah yang seharusnya tidak memungut biaya ke peserta didiknya justru melakukan praktik pungutan liar atau pungli. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menyatakan pihaknya menerima aduan terkait adanya praktek pungli di sekolah-sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah swasta gratis. Politisi Partai Solidaritas Indonesia itu menyatakan, persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Justin menyatakan, konsep sekolah gratis harus benar-benar diterapkan tanpa adanya biaya tambahan dalam bentuk apapun.
13: Dan Ibu Kepala Dinas menyatakan bahwa itu semua tidak sah. Sekolah-sekolah yang melakukan pungutan, beliau akan tindak dan dievaluasi kembali kemitraannya dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan kita harapkan ke depannya yang namanya sekolah gratis, betul-betul gratis, tidak ada pungutan-pungutan lagi. Bila mana masyarakat mengalami hal-hal tersebut, silakan di sampaikan kepada DPRD, bisa kita sebagai wakil masyarakat juga kita menerima aspirasi tersebut, nanti tinggal sampaikan saja.
12: Saat ini terdapat sekitar 103 sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah swasta gratis pada tahun 2026. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah. Namun dengan jumlah yang cukup besar, Justin berharap pengawasan harus diperketat. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, menjelang Idul Adha 2026, DKPP Kabupaten Kediri memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak. Informasinya dilaporkan Ane Kusuma. Ane.
14: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, pemerintah Kabupaten Kediri memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK, di mana upaya pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan, kemudian juga pengawasan distribusi ternak antar daerah, hingga pengecekan kelengkapan dokumen kesehatan hewan di sejumlah pasar hewan, dan juga titik-titik distribusi yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Dan pendengar, saat ini kewaspadaan terhadap penyebaran PMK juga kembali ditingkatkan seiring meningkatnya aktivitas jual beli hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri memastikan bahwa setiap ternak yang masuk maupun juga keluar wilayah harus melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Di mana hewan ternak ini juga diwajibkan telah menjalankan vaksinasi serta dilengkapi juga dengan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai syarat utama distribusi. Dari keterangan PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, pendengar, Tutik Purwaningsih kepada RRI mengatakan bahwa pengendalian PMK hingga saat ini terus dilakukan secara berkelanjutan, dan pemerintah daerah juga menilai dalam hal ini vaksinasi masih menjadi langkah yang paling efektif untuk menekan penyebaran penyakit pada hewan ternak. Dan selain vaksinasi, pengawasan juga terhadap mobilitas ternak terus diperketat, khususnya hewan yang didatangkan dari luar daerah. Berikut pendengar wawancara kami bersama dengan PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih.
15: Penyebaran PMK, DKPP, Tim Case One tidak pernah berhenti untuk vaksin. Itu pertama yang harus terus dilakukan adalah vaksin, karena pengendalian terbaik PMK itu hanya vaksin. Kemudian yang kedua adalah lalu lintas ternak. Betul sekali, kita berupaya bebas zero PMK, tapi daerah lain misalkan masuk atau masuk tanpa ada keterangan sehat itu juga bisa tercetus. Makanya kami sangat ketat kalau ada lalu lintas ternak yang, mohon maaf ya, terdata di aplikasi lalu lintas harus sudah divaksin, kecuali yang di luar kendali kami. Itu juga masih banyak. Makanya ini butuh kesadaran semua pelaku usaha untuk melalui lintaskan ternak yang sehat. Jangan mengambil ternak karena murah tapi tidak sehat. Itu akan menjadi pencetus.
14: Ya, dengan sementara itu untuk capaian vaksinasi PMK di Kabupaten Kediri sendiri hingga awal Mei 2026 ini disebut sudah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Untuk realisasi vaksinasi disebutkan mencapai sekitar 80-90% dari target bulanan. Dan ketersediaan vaksin juga dinilai masih aman setelah sebelumnya pemerintah daerah Kabupaten Kediri ini sudah melakukan pengadaan mandiri sebanyak 50.000 dosis vaksin untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan dari pemerintah pusat maupun juga provinsi. Dengan adanya pengawasan yang juga semakin diperketat serta dukungan dari para peternak, kemudian juga tim kesehatan hewan di lapangan, pemerintah Kabupaten Kediri juga berharap distribusi ternak menjelang Idul Adha 2026 mendatang dapat berjalan dengan aman, lancar, dan juga terbebas dari potensi penyebaran penyakit mulut dan kuku. Demikian dari Kediri, Anda semua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kabar Tanah Suci.
17: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
18: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
19: Sendiri.
18: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
19: Insya Allah, insya Allah.
16: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
20: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
21: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
16: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
22: Indonesia menyapa sore.
23: Warta Nusantara.
2: Tingkat inflasi bulanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,43% pada bulan April 2026. Informasinya dilaporkan Vidyawati. Vidya.
24: Baik, pendengar, berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau di 3 kabupaten kota, indeks harga konsumen Kepri pada bulan April 2026, berbagai komoditas menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Yaitu terlihat dari tingkat inflasi bulanan Kepri sebesar 0,43% pada bulan April. Kepala BPS Kepri, Toto Haryanto Silitonga, dalam rilisnya menyatakan inflasi terjadi karena peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 111,56 poin pada Maret 2026 menjadi 112,04 poin pada April 2026. Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi bulanan pada bulan April yaitu angkutan udara, nasi dengan lauk, telepon seluler, angkutan laut, bensin, ikan layang atau ikan benggol, jeruk, minyak goreng, air kemasan, bakso siap santap, tulang sapi, sigaret kretek mesin, ikan asin teri, obat-obatan herbal, bayam, laptop, dan ikan lele.
0: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi tertinggi adalah di kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 4% dengan memberikan andil 0,33%. Sementara dan minuman restoran dengan inflasi sebesar 1,80% dengan memberikan andil 0,17%. Sementara komoditas penyumbang inflasi terdalam antara lain angkutan udara dengan andil inflasi 0,26%, nasi dengan lauk memberikan andil sebesar 0,12%, telepon seluler memberikan andil 0,04%, dan angkutan laut, bensin, dan ikan benggol masing-masing memberikan andil sebesar 0,03%.
24: Pada bulan April 2026, dua kabupaten kota IHK di Kepri mengalami inflasi. Wilayah dengan inflasi tertinggi secara bulanan yaitu di Kota Batam sebesar 0,51%. Kemudian diikuti Kota Tanjung Pinang dengan inflasi sebesar 0,38%. Sedangkan Kabupaten Karimun mengalami deflasi sebesar 0,25%. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Widiawati, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Malang meluncurkan gerakan penting sebagai upaya menekan angka kematian ibu, bayi, sekaligus stunting. Program ini menjadi bagian dari prioritas kesehatan daerah Ngalam Tahes. Informasinya bersama Awang Sukmawan dari RRI Malang. Awang.
1: Ya, Pemkot Malang meluncurkan gerakan penting sebagai upaya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin, mengatakan bahwa gerakan ini merupakan langkah kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak di Kota Malang. Pelaksanaan program tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, tenaga kesehatan, hingga dokter spesialis anak dan kandungan. Untuk setiap puskesmasnya nanti akan mendapatkan pendampingan dua dokter spesialis untuk memastikan pemantauan ibu hamil berjalan dengan optimal.
3: Inginkan kematian bagi ibu yang melahirkan dan bayi, pertama stunting yang ada di Kota Malang, kita masih ada sekitar 8%. Semua elemen kita ajak berkolaborasi, karena ini kan dari hulu hilirnya, mulai dari pernikahan dini, kita ada sosialisasi dengan Kemenag, Dinsos pendampingan, dan Polres, semuanya kita lakukan sosialisasi. Terus kedua ya, secara di masyarakat sekaligus responsibilitas yang tinggi dari puskesmas, dari lurah, dari camat untuk identifikasi masyarakat yang mengandung itu untuk
1: segera diperiksa. Selain itu, pemerintah Kota Malang juga memperkuat peran rumah sakit daerah sebagai fasilitas rujukan serta menggandeng lintas instansi untuk menekan pernikahan dini dan meningkatkan pendampingan keluarga beresiko. Melalui penguatan sosialisasi dan deteksi dini hingga tingkat RT dan RW diharapkan seluruh ibu hamil dapat terpantau sejak awal, sehingga resiko kematian ibu, bayi, dan stunting dapat ditekan. Dari Kota Malang, Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan lainnya. Asosiasi Eco Printer Indonesia atau IP hari ini menggelar karya seni fashion berbasis ecoprint. Kita akan simak laporan bersama Rohmana, RRI Yogyakarta.
4: Nah, saya menangkap ini tadi produk-produknya memang premium ya, tidak sekedar dibuat ikut-ikutan, tapi melalui riset ini saya lihat. Ini riset, kami riset berkali-kali sehingga...
19: Asosiasi Eco Printer Indonesia atau IP Daerah Istimewa Yogyakarta resmi membuka galeri Eco Print di Jalan Diponegoro nomor 64 Gowongan Yogyakarta pada Kamis siang. Kehadiran galeri ini menjadi ruang baru untuk memperkenalkan karya fashion berbasis Eco Print sekaligus mendukung perkembangan industri kreatif ramah lingkungan di Yogyakarta. Mewakili Wali Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Rianto Raharjo mengatakan, ecoprint dapat menjadi ciri khas baru Yogyakarta selain batik. Menurutnya, produk ecoprint memiliki nilai lebih karena memanfaatkan bahan alami dari tumbuh-tumbuhan tanpa penggunaan bahan sintetis.
4: Tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia, khususnya di Jogja. Jadi ini benar-benar ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan obat-obatan sintetis, iya. Ya, seperti ini. Jadi ini benar-benar memanfaatkan potensi-potensi kekayaan alami Indonesia.
19: Ia menambahkan tantangan industri ekoprint saat ini adalah menjaga kualitas agar tidak sekedar menjadi tren sesaat. Sementara itu, Ketua IP Wilayah Yogyakarta, Vivia Yana Chandra, mengatakan galeri ini lahir dari kecintaan para perajin terhadap seni ekoprint yang terus berkembang sejak komunitas tersebut berdiri pada 2020 lalu. Saat ini, sedikitnya ada 15 perajin turut mengisi galeri dengan berbagai produk kreatif.
5: Pada awalnya, AEPDIY ini adalah orang-orang yang mungkin, tadi seperti pidato saya tadi, adalah orang-orang yang pertama itu penasaran. Penasaran dengan hasil ekoprintnya, sehingga lama-kelamaan tuh mereka merasakan bagaimana uniknya, bagaimana senangnya, bahagianya, sehingga terus mereka mencintai produk ekoprint, dan jadilah kami, mimpi kami untuk membuat sebuah galeri adalah produk teman-teman AEPDIY yang disetorkan di sini untuk nanti kita jualkan ke pasaran ke luar.
19: Beragam produk ekoprint yang ditampilkan antara lain pakaian, tas, sepatu, hingga aksesoris berbahan alami. Melalui galeri ini, AEP Yogyakarta berharap ekoprint tidak hanya dikenal masyarakat lokal, tetapi juga mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Dari Yogyakarta, Rohmana melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Langkah konkret untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat di sektor pertambangan mulai menemui titik terang dengan terbentuknya Koperasi Produsen Cipta Karya Bersama. Informasi ini akan dilaporkan Teddy Herianto berikut ini.
6: Langkah konkret untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat di sektor pertambangan mulai menemui titik terang. Koperasi Produsen Cipta Karya Bersama secara resmi dibentuk dalam musyawarah yang berlangsung di Balai Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Waikanan, Camat Umpu Semengu, Kepala Kampung Sidoarjo, serta Kepala Kampung Bumi Ratu. Dalam arahannya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Waikanan, Desta Budi Rahayu, menegaskan bahwa pembentukan koperasi ini merupakan langkah awal sebagai langkah resmi bagi para pelaku usaha rakyat. Namun ia juga memberikan penjelasan krusial terkait penerbitan izin wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses ini melibatkan berbagai instansi lintas sektoral. Desta menjelaskan untuk penerbitan WPR, pihaknya masih menunggu kejelasan terkait rencana tata ruang wilayah yang tertuang dalam peraturan daerah atau perda. Jika perda ini sudah jelas, barulah WPR bisa dikeluarkan. Ia juga menjelaskan bahwa proses ini melibatkan berbagai instansi lintas sektoral, mulai dari Bapeda, Dinas Sumber Daya Alam, Dinas Pekerjaan Umum, hingga Dinas Lingkungan Hidup.
7: WPR itu yang pasti didahulukan RT/RW kita dulu, kejelasan dari perda kabupaten kita. Kalau itu sudah jelas, baru bisa keluar. Ini kan untuk WPR itu kan saling keterkaitan ya, untuk RT/RW ya, saling keterkaitan antar beberapa dinas. Kalau koperasi ini hanya memfasilitasi pembentukan wadahnya gitu.
6: Sementara itu, Kepala Kampung Sidoarjo Susmini menyambut baik terbentuknya koperasi ini. Ia menekankan pentingnya komitmen pengurus koperasi terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga di tingkat kampung.
8: Harapan saya dengan koperasi ini berjalan, berpihak juga kepada kampung. Ada komitmen ke kampung, karena kampung ini sangat mengharapkan juga koperasi ini berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Intinya, semua pengurus untuk Koperasi Merah Putih itu juga bisa diajak kerjasama.
6: Dengan terbentuknya struktur kepengurusan ini, Koperasi Cipta Karya Bersama diharapkan mampu menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat tambang guna menciptakan ekosistem ekonomi yang legal dan berkeadilan di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menyoroti terhambatnya distribusi komoditas kambing dari Surabaya ke Balikpapan akibat kendala transportasi laut yang hingga kini belum terselesaikan. Slamet menilai persoalan ini mencerminkan belum optimalnya sistem logistik nasional dalam mengakomodasi karakteristik komoditas hidup. Ia mendorong pemerintah menyusun standar operasional prosedur atau SOP nasional pengangkutan ternak hidup sebagai acuan bersama bagi pelaku usaha dan penyedia jasa transportasi. Anggota Komisi 7 DPR RI Alifuddin mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan kredit usaha rakyat harus ditingkatkan agar penyaluran KUR berjalan optimal dan tepat sasaran.
9: Jangan sampai salah sasaran, KUR ini adalah sasaran untuk pengusaha, bukan usaha-usaha pribadi ya. Yang notabene itu bukan untuk usaha. Jadi kami akan sangat konsen terhadap ini, agar benar-benar uang ini yang pemerintah membantu subsidi mencapai sasarannya. Ya, makanya kami kan bahwa pemerintah melalui Kementerian UMKM sudah menggelontorkan kan subsidi bunga yang tujuannya adalah membantu usaha kecil ini melalui kredit usaha rakyat ini. Yang mana nilai 100 juta tidak perlu agunan. Ternyata kalau di lapangan masih ada, kita akan advokasi terus ya.
10: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti masih adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah dalam pengelolaan sampah. Ia menjelaskan saat ini masih terjadi tarik-menarik dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan sampah di berbagai wilayah.
11: Televisi Radio Parlemen.
10: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
12: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas telah membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di 70 titik lapas dan rutan seluruh Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan Aditya Prabowo. Adit.
13: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas telah membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di 70 titik lapas dan rutan seluruh Indonesia. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring target penyelesaian, yakni 28 titik lagi atau dapur baru SPPG yang diharapkan rampung pada akhir bulan ini 2026. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masudi mengatakan program pembangunan SPPG tersebut bermula dari lapas suka miskin lalu berkembang menjadi gerakan nasional yang mendukung pemenuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan. Berikut keterangannya.
15: Ternyata kita pertama mendapatkan pertama itu sebetulnya itu sudah ada di suka miskin. Awal MBG itu ada di suka miskin itu yang pertama. Terus di usul ada 7. Ya kan? Nah, terakhir kemarin kita dapat 28. Sekarang proses mudah-mudahan bulan Mei ini bisa launching, bisa keluar. Yang mana kenapa kita taruh lapas sama rutan? Kita punya lahan di situ.
13: Mas Hudi juga mengatakan bahwa program ini tak hanya menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas, namun di balik aktivitas dapur MBG tersebut ada semangat pemberdayaan warga binaan. Sebanyak 20 warga binaan kini terlibat langsung sebagai pekerja dapur SPPG.
2: Baik, terima kasih Aditya Prabowo melaporkan untuk Anda. Kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
25: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.
26: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh mengerahkan personel ke sejumlah lokasi banjir setelah akses jalan lintas provinsi di kawasan desa Alwe Bata, Kecamatan Taduraya terendam banjir dengan ketinggian air berkisar antara 30 hingga 50 cm. Kepala BPBD Kabupaten Nagan Raya Irfan Darinaldi mengatakan tingginya intensitas hujan disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Nagan Raya selama 2 hari belakangan ini telah mengakibatkan sejumlah sungai besar meluap. Kondisi ini memicu banjir luapan yang merendam permukiman warga dan memutus akses transportasi utama masyarakat di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Berita lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan gelombang tinggi berpotensi terjadi di sejumlah perairan Sumatera Utara pada 8 hingga 11 Mei 2026. Sementara perakirawan BBMKG Wilayah 1, Marta Manurung, mengatakan masyarakat dihimbau untuk waspada potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang di sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada Jumat besok yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Cuaca di Sumatera Utara umumnya pada Jumat pagi berpotensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. Demikian juga pada siang hingga sore hari juga masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Beralih ke berita mancanegara, Swiss mengkonfirmasi satu kasus hantavirus setelah seorang pria yang sempat berada di kapal pesiar yang menjadi pusat wabah dinyatakan terinfeksi. Pria tersebut dinyatakan positif terinfeksi hantavirus varian Andes yang ditemukan di Amerika Selatan. Berbeda dengan varian Eropa yang ditularkan melalui ekskresi hewan pengerat terinfeksi, virus Andes dapat menular antar manusia. Pemerintah Swiss mengatakan Rumah Sakit Universitas Zurich siap menangani kasus seperti itu sambil memastikan keselamatan staf dan pasien lainnya. Berita olahraga, tim basket 3x3 Putri Indonesia gagal melaju ke babak utama FIBA 3x3 Women's Series Manila 2026 setelah menelan 2 kekalahan pada fase kualifikasi draw B di SM Mall of Asia Manila, Filipina. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi ketiga klasemen draw B dengan total 18 poin dan gagal merebut 1 tiket menuju babak utama Mongolia. Sementara itu Mongolia memastikan lolos setelah menundukkan Singapura dengan skor 18-16. Meski belum mampu melangkah lebih jauh, keikutsertaan Indonesia di Manila menjadi bagian dari proses pembentukan tim menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya.

Saudara, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau

0: digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
2: Selamat malam pendengar, kami hadirkan kembali program Kentongan RRI Pro 3 di malam hari ini. Saya Luna Elia masih akan kembali menemani Anda di program Kentongan ini. Kami hadir dengan beragam informasi dan juga perbincangan menyoroti tentang kebencanaan dan upaya mitigasinya. Seperti informasi dari Cilacap berikut ini ya, BPBD Cilacap mulai mempersiapkan sarana dan prasarana seperti pompa air, personel hingga armada untuk distribusi air bersih pada musim kemarau mendatang. Berikut akan kami hadirkan informasi selengkapnya bersama Reni Tania. Reni.
3: Baik pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menghadapi musim kemarau. Di mana dari BMKG memprediksi musim kemarau di Kabupaten Cilacap mulai datang pada dasarian kedua bulan Mei ini. Wilayah timur Cilacap seperti Kecamatan Binangun dan Adipala diperkirakan menjadi daerah yang lebih awal memasuki musim kemarau. Dan puncak kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus ini dengan durasi berkisar sekitar 6 bulan. Dan berdasarkan data asesmen dari BPBD, di Cilacap ada sebanyak 13 kecamatan

0: dan 81 desa di Kabupaten Cilacap yang masuk dalam kategori kerentanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan juga lahan. Beberapa langkah antisipasi dari BPBD Cilacap dalam menghadapi potensi kekeringan ini dengan menyiagakan personel dan sarana-prasarana pendukung. Yakni ada sebanyak 69 personel disiagakan yang tersebar di kantor induk dan UPTD Cilacap, Kroya, Sidarja, serta Majenang. Selain itu juga logistik air bersih yang dialokasikan sebanyak 250 tangki air, serta menyiapkan 15 unit pompa pemadam, 7 unit light tower, dan 20 unit tandon air, serta beberapa peralatan penunjang lainnya. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan jika saat ini juga sudah ada 3 armada tangki air bersih yang disiapkan dari BBBD Cilacap dan 1 unit tambahan pengajuan dari PUPR Provinsi Jawa Tengah. Berikut pernyataan Kepala Pelaksana BBBD Cilacap.
1: Untuk armada tangki air bersih saat ini yang kita sudah ada 3, di Induk ada 2, dan di UPT Majenang sudah kita siapkan 1, dan kita juga lagi bermohon ke provinsi ya, Kementerian PU di provinsi juga sudah siap backup 1 armada, mungkin dalam waktu dekat tangki air bersih juga dari provinsi akan kita tarik untuk provinsi.
0: Dan pada musim kemarau tahun ini diprediksi menjadi kemarau yang cenderung lebih kering dari kondisi normal. Untuk itu, BBBD akan menggandeng berbagai pihak seperti perusahaan melalui program CSR-nya, PMI, dan juga Basnas guna memperkuat pasokan bantuan air bersih. Karena pada tahun 2023, jumlah air bersih yang didistribusikan kepada warga mencapai 1.805 tangki. Dan pada tahun 2024 sebanyak 622 tangki, serta pada tahun 2025 lalu hanya ada 3 tangki air bersih. Selain mewaspadai krisis air bersih, BPBD juga mewaspadai adanya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau nanti. Dan untuk itu melalui rapat koordinasi lintas sektor yang sudah digelar beberapa saat lalu, BPBD Cilacap memastikan kesiapan sejak dini guna meminimalkan dampak pada musim kering ini. Demikian dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Stasiun Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung memprediksi beberapa hari ke depan suhu udara tinggi ini masih berpotensi melanda wilayah Lampung. Kami hadirkan laporan bersama Indra Ahmad. Indra.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI, di mana saja Anda berada, masyarakat di wilayah Provinsi Lampung dalam beberapa hari terakhir ini merasakan peningkatan suhu udara tinggi yang cukup signifikan. Sinar matahari yang sangat terik pada siang hari ditambah dengan kelembapan suhu udara yang rendah membuat masyarakat enggan beraktivitas di luar rumah. Menanggapi hal tersebut, pendengar, Stasiun Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung mengakui dalam beberapa hari terakhir ini sebagian wilayah Provinsi Lampung mengalami peningkatan suhu udara yang cukup signifikan khususnya pada siang hari. Menurut senior forecaster Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, Suparji, berdasarkan pengamatan BMKG, suhu udara di wilayah Provinsi Lampung dalam beberapa hari terakhir ini dapat mencapai 34,6 derajat Celcius. Bahkan dari prediksi Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, peningkatan suhu udara di wilayah Lampung ini masih dapat berpotensi terjadi hingga dalam beberapa hari ke depan. Berikut statement singkat dari senior forecaster Stasiun Klimatologi Lampung, Suparji.
4: Pantauan di Stasiun Klimatologi kemarin suhu yang kita pantau beberapa hari terakhir, suhu maksimum kisaran antara 33 hingga 34,6 derajat Celcius. Nah, penyebabnya adalah sebagaimana kita ketahui pergeseran matahari sudah di wilayah Kabupaten Utara, sehingga kita yang ada di Lintar Selatan telah memasuki musim kemarau dan ini intensitas sinar mataharinya akan lebih terik dibandingkan dari bulan sebelumnya. Kemudian monsun Australia atau angin dari timuran sudah mulai cukup bergerak kuat di wilayah kita, sehingga dorongan udara dari Australia yang membawa masa udara kering sudah mulai memasuki wilayah barat Sumatera, sehingga berpotensi penunjukan udara terasa kering. Kami prediksi seperti itu karena memang di awal musim ini keperalihan ini akan terasa hangat dan terasa panas di wilayah kita, seiring dengan pergerakan matahari sudah menuju ke musim kemarau sehingga beberapa waktu ke depan.
3: Terkait dengan peningkatan suhu udara tersebut, pendengar, Suparji meminta agar masyarakat dapat melakukan antisipasi dampak yang ditimbulkan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menurutnya menjadi sangat berpotensi terjadi jika masyarakat dan stakeholder terkait tidak melakukan pencegahan sejak dini selama peningkatan suhu udara di Lampung terjadi, khususnya memasuki musim kemarau tahun ini. Demikian dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penutupan aktivitas tambang di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor dan sekitarnya membawa konsekuensi yang cukup signifikan bagi masyarakat. Selain berdampak pada lingkungan, kebijakan ini juga mempengaruhi kondisi sosial dan mata pencaharian warga. Berikut akan kami hadirkan laporan bersama Ade Sri Wahyuni, RRI Bogor.
5: Cabutan izin dan penutupan aktivitas tambang di wilayah Rumpin dan sekitarnya menimbulkan beragam dampak bagi masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi warga setempat. Camat Rumpin Kabupaten Bogor, Icang Aliyudin menyampaikan, kebijakan tersebut membawa dampak positif sekaligus negatif. Di satu sisi, infrastruktur jalan mengalami perbaikan, namun di sisi lain, sebagian warga kehilangan mata pencaharian.
6: Memang dengan adanya pencabutan izin atau penutupan tambang, ini ada dua dampak ya, dampak positif dan negatif. Dampak positifnya memang jalan-jalan yang sudah terbangun cukup bagus. Kemudian dampak negatifnya memang ditutupnya tambang ini ada beberapa masyarakat kami yang memang kehidupannya dari tambang. Jadi mereka sekarang tidak memiliki pekerjaan. Nah mudah-mudahan dengan adanya ini tuh jadi bahan pertimbangan pemerintah. Kalau menurut saya, bagaimana kita masyarakat ini bisa bekerja kembali.
5: Dampak tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan ke depannya. Ketua Aliansi Transporter Tangerang Bogor atau ATTB, Asef Fadlan mengatakan, dampak ekonomi dirasakan sangat besar oleh masyarakat sekitar tambang, terutama bagi pelaku usaha seperti pemilik truk dan para sopir yang kehilangan sumber penghasilan.
7: Dampak langsung sangat masif terhadap masyarakat ya, terutama masyarakat yang di lingkungan tambang, apalagi memang pelaku-pelaku usaha seperti para pemilik truk maupun para supir-supirnya, karena memang sumber pemasukan atau sumber penghasilan mereka memang dari dulu juga dari hasil tambang gitu. Iya, kita berharap memang kepada Pak Gubernur ya, segera lakukan evaluasi. Janjinya 3 bulan akan diumumkan dan sampai saat ini belum diumumkan, bahkan belum dibuka, tidak ada kejelasan.
5: Pemerintah diharapkan dapat segera memberikan kepastian terkait kebijakan lanjutan. Hal ini penting agar masyarakat terdampak dapat memperoleh solusi yang baik melalui pembukaan kembali aktivitas dengan regulasi yang ketat maupun penyediaan alternatif lapangan pekerjaan.
2: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Agam memproyeksikan lebih dari 1.000 unit pembangunan hunian tetap atau huntap mandiri dengan sistem SEPA Blok. Laporannya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan.
8: Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PKP memproyeksikan total hunian tetap atau huntap mandiri dengan teknologi SEPA Blok yang dibangun BNPB di Kabupaten Agam mencapai 1.809 unit. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PKP Kabupaten Agam Rinaldi bahwa penggunaan SEPA Blok dalam pembangunan huntap menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses konstruksi. Menurutnya, percepatan dan pembangunan huntap menjadi prioritas pemerintah daerah guna memastikan masyarakat terdampak bencana dapat segera beralih dari huntara ke hunian tetap yang lebih aman dan nyaman.
9: Saat ini kita lagi mempersiapkan pembangunan hunian tetap mandiri yang dimana kemarin sudah dilakukan pembangunan rumah contoh untuk hunian tetap mandiri yang ditempatkan di Nagari Selareh Air di Kecamatan Plemen. Yang mana hunian tetap mandiri ini itu contohnya disampaikan menggunakan struktur sepa blok. Sepa blok ini juga termasuk yang direkomendasikan oleh BNPB struktur yang digunakan untuk Kabupaten Agam atau Sumatera Barat.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menuturkan, huntap mandiri dengan teknologi sepa blok yang diperluas oleh BNPB Republik Indonesia di Kabupaten Agam merupakan solusi yang lebih fleksibel dibandingkan hunian terpadu, terutama dalam menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Selain itu, Wakil Bupati Agam juga menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh setiap program dari pemerintah pusat demi mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
10: Huntap mandiri itu tergantung dari siapa karena untuk mengusul deteksi itu atau sama ya jika ternyata di antara saudara kita yang tinggal di utara mungkin ada saudara yang punya tanah kemudian menghibahkan jadi tergantung situasinya lebih fleksibel.
8: Sebagaimana diketahui, pembangunan hunian tetap di Kabupaten Agam ditujukan bagi korban bencana hidrometeorologi di Nagari Selareh Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam dengan menggunakan teknologi sepa blok dari PT Semen Padang. Proyek yang didukung BNPB Republik Indonesia bertujuan mempercepat relokasi serta memberikan konstruksi yang lebih tahan gempa, efisien, dan aman. Dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Alwan Ahmad Fauzan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, mendesak pemerintah daerah memperbaiki dan juga memfungsikan kembali saluran irigasi di wilayahnya agar ribuan hektar lahan pertanian mendapat pasokan air yang cukup. Laporan selengkapnya bersama Nova Nugraha.
11: Warga di Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, menagih janji pemerintah untuk memperbaiki saluran irigasi Cirama Jaya. Saluran air ini tidak berfungsi selama belasan tahun, padahal ada ribuan hektar lahan pertanian yang berada di sekitar aliran irigasi ini. Os Basor, tokoh masyarakat Tanjung Jaya, merasa prihatin dengan nasib petani yang semakin sulit, sebab hingga saat ini tidak ada solusi konkret yang mampu memulihkan fungsi vital dari irigasi tersebut. Tidak hanya ribuan hektar lahan pertanian di Tanjung Jaya, kekeringan juga berdampak dan dirasakan di dua desa lainnya di Kecamatan Sukaraja. Kondisi ini juga perlahan mempengaruhi kehidupan ekonomi warga sekitar yang menggantungkan kehidupan terhadap sektor agraria. Maka dari itu, masyarakat mendesak pemerintah daerah melakukan normalisasi dan melakukan perbaikan total jaringan irigasi agar kembali berfungsi.
12: Warga Tanjung Jaya ini diperhatikan karena sudah hampir ke 17 tahun Tanjung Jaya ini tidak dialiri air. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian mohon direkomendasikan.
11: Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi memastikan pemerintah daerah akan memperbaiki fungsi irigasi. Ia berjanji meski sebelumnya irigasi ini terbengkalai pada masa pemerintahannya saat ini, irigasi akan kembali difungsikan sehingga ribuan hektar lahan pertanian di sekitar irigasi akan mendapatkan pasokan air yang cukup.
13: Kabupaten Tasikmalaya atas dorongan tokoh-tokoh masyarakat berharap saluran irigasi Cirama Jaya ini secara fungsional normal kembali untuk diairi sama air. Maka kalau tadi masalahnya airnya debitnya cukup, berarti dari hulunya kita betulkan, Pak. Kemudian salurannya kita bersihkan supaya airnya lancar. Dulu 5 tahun.
11: Masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah bukan tanpa sebab. Pada tahun 2023 lalu, ada alokasi anggaran sekitar 7 miliar untuk irigasi tersebut. Namun, hingga saat ini, realisasinya tidak ada. Panjang irigasi Cirama Jaya sendiri mencapai 16 km. Namun, saat ini hanya berfungsi sepanjang 10 km dengan debit air yang minim. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: menuju Baitullah.
15: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
16: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
14: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
17: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
14: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: BMKG Stasiun Pekanbaru melaporkan bahwa Provinsi Riau saat ini dalam kondisi nihil titik panas atau hotspot. Ini berdasarkan pembaruan data hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat pada Rabu 6 Mei 2026. Forecaster on duty BMKG Stasiun Pekanbaru Alfa Nataris mengatakan bahwa kondisi cuaca di Riau pada Kamis pagi tadi didominasi udara kabur hingga cerah berawan. Meski demikian, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah. Dan ini membantu menurunkan titik panas yang sebelumnya masih sempat termonitor ya di beberapa wilayah di Provinsi Riau. Nah, terkait dengan adanya kejadian karhutla begitu ya, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau, tentu ini menjadi perhatian serius baik itu pemerintah maupun juga aparat penegak hukum. Dan bahkan pemerintah Provinsi Riau bersama dengan TNI, Polri, BPBD dan juga seluruh unsur terkait terus memperkuat langkah pencegahan dan juga penindakan terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sejak ditetapkan status siaga darurat karhutla pada 13 Februari hingga 30 November 2026, aparat kepolisian juga menegaskan komitmennya untuk melakukan penegakan hukum secara tegas untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Dan penanganan kasus karhutla tidak hanya menjadi upaya agar menjaga lingkungan dan juga kesehatan masyarakat, tapi juga melindungi stabilitas ekonomi dan juga keselamatan warga dari dampak kabut asap. Bagaimana perkembangan penanganan kasus karhutla di Riau saat ini ya? Kami akan berbincang malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah tersambung via telepon, Kabid Humas Polda Riau yang saat ini dijabat oleh Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Pandra.
3: Ya, selamat malam Mbak Luna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga para pendengar Pro 3 dimanapun berada.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandra, mungkin bisa disampaikan kondisi saat ini bagaimana ya, penanganan kasus karhutla di Riau selama masa status siaga darurat 2026 ini?
3: Ya, baik Mbak. Jadi memang benar sekali kita ketahui bersama bahwa dari perakiraan cuaca yang sebagaimana disampaikan oleh pihak dari BNPB, kemudian juga dari BMKG. Artinya di sini kita mendapatkan informasi khususnya di wilayah Riau ini, kita ketahui bahwa akan ada siklus 30 tahunan yang akan berlangsung di bulan Juni sampai dengan bulan Agustus-September mendatang. Di mana siklus tahunan ini tentunya adalah yang kita sebut dengan Super El Nino. Artinya cuaca panas hotspot ini akhirnya karena memang dari iklim atau cuaca yang sangat panas sekali yang mengakibatkan memang karena sebagian besar lahan di Provinsi Riau ini adalah lahan gambut dan tentu akan banyak terdapat titik-titik api yang akan terjadi. Artinya ya sampai saat ini artinya cuaca di Provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru yang tempat kami berada ini masih dalam cuaca yang normal. Artinya masih bisa dikendalikan. Dan dengan itu pula himbauan dari Bapak Kapolda Riau, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Heri Heriawan tentu selalu mengingatkan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat, stakeholder terkait agar kita bahu-membahu. Bahkan kita sudah melaksanakan rapor karhutla, rapat koordinasi penanggulangan atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini ya sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu dan tentunya ada beberapa titik hotspot yang menjadi pantauan-pantauan kita. Jadi dalam hal itu juga ya berdasarkan rapat koordinasi ya penanggulangan karhutla yang dipimpin oleh Kepala BNPB Letnan Jenderal Suryanto juga bersama Menteri Kehutanan pada saat itu ya yang datang dari Jakarta pada Senin 28 Juli 2025 disampaikan juga bahwa tersangka karhutla di Provinsi Riau itu ya artinya ya sudah ada penanganan-penanganan yang ditangani oleh Polda Riau. Dan tentunya penanganan perkara juga di sini kita terpantau Mbak bahwa dari aplikasi kami juga memonitor Mbak dari aplikasi dashboard lancang kuning ya yang menjadi instrumen utama di dalam memonitor dan menganalisa sebaran hotspot serta verifikasi terhadap titik api. Yeah. Ya, jadi di sini kami dapat datakan dari Januari sampai April, ini kami baru saja rapat koordinasi ANEF. ANEF ya, yang dipimpin oleh Kapolda Riau, jadi kami dapatkan data, tercatat total dari 7.721 hotspot dari dashboard Tanda Kuning, dan dari yang dengan 6.920 titik terverifikasi sebagai titik api, menunjukkan tingkat validasi yang sangat tinggi dalam proses deteksi. Jadi artinya dari Januari sampai April ini, ya April ya Mbak ya, sampai akhir April ini. Dan wilayah yang paling yang sangat menjadi perhatian itu adalah intensitas tinggi berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, itu lebih dari 3.504 titik atau hotspot. Kemudian di Pelalawan sebanyak 2.069 titik dan Dumai 693 titik. Yang secara konsisten itu mendominasi jumlah hotspot maupun titik api yang terverifikasi di beberapa kabupaten dan kota yang ada di 12 kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Riau, Mbak. Ya. Begitu yang kami sampaikan.
1: Baik, berarti potensi hotspot apalagi di saat musim kemarau, bahkan ada ancaman terjadi karhutla, apa upaya untuk meminimalisir dampak yang lebih buruk, Pak Pandra?
3: Ya, baik. Jadi Bapak Kapolda Riau semenjak menjabat dari tahun 2025 sekitar bulan Maret, itu sudah mencanangkan yang dengan kita dimaksud dengan program Green Policing. Green Policing itu bagaimana kita membuat suatu pola berpikir bahwa tidak hanya melakukan suatu penindakan, ya bukan penindakan terhadap pelaku kebakaran hutan termasuk dari perorangan maupun dari korporasi dan sebagainya, tetapi menyadarkan semua aspek ya kehidupan yang ada di masyarakat, karena masih ada pola-pola kebiasaan masyarakat yang memang konon dari sejak dulu masyarakat di wilayah Provinsi Riau ini membuka lahan dengan cara yang lebih mudah atau lebih efektif, itu dikatakan dengan cara membakar. Nah, inilah pola-pola perpikiran seperti itu yang kita robah, makanya ada namanya Green Policing. Ya, Green Policing ini adalah kita melakukan cegah dan tangkal, sekaligus kita sosialisasikan, dan juga melakukan satu keadilan ekologis bagi sumber daya alam dan baik itu flora maupun fauna di wilayah provinsi. Karena Provinsi Riau kita ini kan cukup banyak ya Mbak, artinya dari data ya, dari data-data hampir sebagian selalu dialami ini Super El Nino di tahun 1997 menjadikan kejadian luar biasa dan sangat berpengaruh kepada dunia penerbangan termasuk juga untuk kesehatan, itu sampai lebih dari artinya penerbangan itu banyak dialihkan sampai ke wilayah provinsi lainnya karena memang di Riau itu terjadi kabut asap, ISPA dan juga banyak orang yang meninggal dunia. Ini cerita atau pengalaman di tahun 30 tahun yang lalu dan ini akan berulang kembali, itu yang harus kita lakukan cegah tangkal. Dan kemarin kan sudah ada juga artinya kita melakukan upaya-upaya deteksi dini, ya artinya disadarkan kepada masyarakat. Jadi walaupun dalam keadaan seperti ini masih ada para pelaku-pelaku itu yang melakukan aktivitas cara membakarnya, kami memberikan himbauan, Mbak. Dengan menyebarkan maklumat dari lebih dari 2.600 lembar ya. Kita ini kan kemudian juga melakukan pasang spanduk, himbauan-himbauan melalui Bapinkamtibmas. Kemudian kita lakukan juga FGD, termasuk apel siaga karhutla. Jadi di sini kita menyadarkan adanya masyarakat peduli api atau MPA yang tentu akan membantu BPBD baik di tingkat kabupaten, kota dan di provinsi, dan kami juga bersama unsur TNI, Polri, kemudian juga BNPB, BPBD dan juga dari unsur-unsur yang lain termasuk kita melaksanakan FGD di beberapa tempat. Jadi inilah upaya-upaya yang kita lakukan, bagaimanapun juga Bapak Kapolda Riau dan juga beberapa stakeholder terkait termasuk Bapak PLT Gubernur Provinsi Riau Bapak SF Haryanto itu selalu mengedepankan bagaimana kita melakukan cegah dan tangkal. Kami juga melakukan penegakan hukum nih Mbak, dari bulan Januari ya sampai dengan April ini kita sudah mengungkap 18 kasus ya terhadap kebakaran hutan dengan tersangka 19 orang dengan luas lahan yang terbakar itu lebih dari 591,42 hektar.
1: Oke, itu begitu Mbak Luna. Pelakunya perorangan, kelompok atau ada korporasi, Pak Pandra?
3: Ya, sementara ini yang baru ini karena dari berbagai polres ya yang menangani polres itu adalah Polres Bengkalis, itu ada 4 pelakunya, kemudian dari Polres Indragiri Hilir ada 4, kemudian juga dari Polres Pelalawan itu ada 5, kemudian dari Polres Rohi itu ada 2, kemudian Polres Siak dan Polres Siak itu ada 1 tersangka dan 2 orang dari bukan baru. Kebanyakan itu mereka dari perorangan karena mereka itu mempunyai kebun-kebun yang wilayahnya di sana, dan tentunya kita lakukan suatu tindakan-tindakan yang sifatnya dari preemptif sampai dengan preemptif dan represif. Sebenarnya penegakan hukum ini adalah upaya-upaya yang sebagai ultimum remedium atau penegakan hukum adalah supaya upaya terakhir. Tetapi kita harus bisa menyadarkan. Karena kita juga melaksanakan, Mbak Luna, beberapa implementasi ya. Yang pertama juga kami menggelar apel, gelar pasukan personil dan baik sarana prasarana, kita siapkan embung, kemudian kita siapkan juga untuk simulasi di lapangan FGD, kemudian juga penambahan peralatan embung, baik itu sekat kanal, menara pemantau, Mbak, di tengah-tengah hutan itu, dan juga sumur, sehingga alat-alat berat termasuk drone itu dapat melakukan pemantauan. Termasuk monitoring evaluasi bersama dari instansi terkait secara berkala kami lakukan. Pembentukan rayonisasi, Mbak, penanggulang kebakaran hutan. Misalnya Rohil, Dumai, Bengkalis, satu kluster yang harus kita lakukan pemantauan, dan Siak, Meranti, dan Pelalawan jadi satu kluster, dan Inhil, Inhu, dan Kuansing satu kluster, serta Rohul, Kampar, dan Pekanbaru. Jadi masing-masing sudah kita kluster, kita lakukan upaya-upaya mitigasinya juga demikian. Dan pembentukan kampung tangguh bebas karhutlah, Mbak, sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, dan juga seluruh Babin Kaptipmas, Babinsa ya dari TNI, serta lurah, camat, kepala desa diwajibkan untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi dashboard Lancang Kuning. Jadi kita secara teknologi dari digital ini, kita sudah ada med dashboard Lancang Kuning. Jadi bisa terdeteksi apabila adanya titik-titik hotspot di daerah atau di wilayah kabupaten dan kotanya. Dan juga kita sosialisasikan, yaitu tadi dashboard Lancang Kuning, termasuk layanan aplikasi radar online Polda Riau, dan juga 110 apabila adanya titik api, sehingga kita bisa bersama-sama untuk melakukan pencegahan atau mitigasi. Begitu, baik, Mbak Luna.
1: Ini menarik ya, dengan pendekatan green policing tadi, pencegahan dan penangkalan, tetapi tetap ada penindakan ya, karena kan ini bisa memberikan efek jera untuk para pelaku dan pembelajaran untuk masyarakat yang lainnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Betul, Pak Pandra, nanti kita lanjutkan kembali, kita jeda dulu sebentar Pak Pandra ya. Kami hadirkan dulu informasi sekilas berikut ini dari rekan-rekan di Ruang Gatekeeper. Pendengar, tetaplah bersama kami.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Pemerintah mengungkap temuan baru persoalan kesehatan siswa melalui program cek kesehatan gratis sekolah hingga Mei 2026. Data terbaru menunjukkan masalah kesehatan terbesar yaitu gigi berlubang, peningkatan tekanan darah, dan penumpukan kotoran telinga. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Kami lanjutkan kembali berbincang bersama Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, mengenai penanganan pelaku karhutla di Riau. Tadi berbagai langkah antisipasi terjadinya karhutla karena potensi hotspot tinggi begitu di saat musim kemarau ini, dan beberapa pendekatan dilakukan oleh pihak terkait begitu ya, tidak hanya kepolisian tapi juga unsur-unsur terkait untuk mencegah dan juga menangkal terjadinya kebakaran hutan dan lahan, termasuk upaya untuk mengamankan mereka-mereka yang diduga melakukan pembakaran begitu ya, untuk memberikan efek jera dan juga pembelajaran untuk masyarakat yang lainnya. Pak Pandra, seberapa besar ini peran masyarakat untuk membantu pengungkapan kasus karhutla ya selama ini kalau di Riau, Pak?
3: Baik, Mbak. Ya, baik, Mbak. Jadi ini kan kita memang negara kita sudah terkenal dengan negara ataupun dengan karakteristik yang namanya paguyuban. Kalau secara sosiologi, paguyuban yaitu kita mengguyub, artinya tidak seperti daerah atau negara lain yang tentunya adalah patembayan secara privat ya. Artinya di sini kita melibatkan dari unsur semua yang terkait, bahwa secara baik itu pentahelix maupun hexahelix. Kami melibatkan unsur dari Civitas Akademi, kemudian juga dari para pengusaha, komunitas, juga dari pencipta alam, para komunitas, juga para pengusaha, juga komunitas, juga kemudian juga stakeholder terkait, termasuk dari pemerintahan. Ya, tadi saya sebutkan dari tingkat pemerintahan provinsi, kami bersama pemerintah provinsi Riau, termasuk juga di bupati, wali kota, para kapolres, dan dandim, serta juga kami libatkan media, termasuk dari pro 3 RRI Jakarta ini juga menyampaikan informasi-informasi ini agar jelas kepada masyarakat, karena memang ini Mbak adalah bencana alam, maksud kami adalah bencana kebakaran hutan yang dirasakan di siklus El Niño ini sudah 30 tahun yang lalu sudah kita rasakan di 97, jangan sampai terulang kembali sampai orang tidak bisa beraktivitas untuk berangkat ke sekolah, ke kantor, ya tertutup ISPA termasuk penerbangan juga seperti itu. Maksudnya kita cegah. Nah, inilah yang itu disadarkan dan perlu saya sampaikan juga upaya-upaya kita lakukan dan mulai upaya preemptif, kemudian preventif dan represif adalah upaya terakhir. Dan juga di dalam konsep green policy ini, Bapak Kapolda Riau, Pak Irjen Heriawan itu mengedepankan 3 pola. Yang pertama adalah bagaimana kita green thinking. Green thinking itu bagaimana kita berpikir untuk one earth. Ya, ini sesuai dengan yang kita sebut dengan one earth. Bumi ini adalah satu. Tidak ada lagi gantinya. Mari kita merawat bumi ini, menjaga bumi ini. Jangan sampai kita akan, generasi kita akan mengalami suatu suatu degradasi atau suatu pengalaman yang kurang nanti dirasakan ya, bahaya dari kebakaran hutan, kemudian terjadi pengundulan. Ya kita lihat bahwa bencana alam di Sumatera sebagian besar dari mana kan akibat juga ada eksploitasi alam yang tidak sesuai dengan ekosistem yang ada, seperti itu. Dan kemudian juga ada namanya green thinking. Nah, di green thinking cara berpikir, kemudian juga green habit. Nah, ini kami menyadarkan Bapak Kapolda Riau dari mulai tingkat sekolah, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, bahkan tokoh masyarakat, lurah, itu disadarkan bagaimana kita hidup bersih. Yang itu namanya green habit. Jadi, habitual action atau kebiasaan sehari-hari itu bagaimana kita benar-benar menjaga atau merawat. Tanamlah pohon. Jadi, setiap ulang tahun, setiap kali ada kegiatan dari warga masyarakat, ataupun siapa yang berulang tahun di tempat kami, di Polda Riau, kami menjadikan suatu kebiasaan apabila berulang tahun dikasih satu bibit tanaman pohon. Karena itulah suatu habit ya, kebiasaan nanti akan kita biasakan menanam pohon. Kita bukan berpikir sekarang, tetapi kita berpikir untuk 10, 20, 30 tahun, bahkan untuk berapa puluh tahun untuk nanti. Yang terakhir adalah green collaboration, ya termasuk kerjasama yang kami sampaikan tadi. Itulah upaya-upaya tadi, Mbak. Kalau kita melihat dari hukum, mungkin hanya penghukuman saja, tetapi kan orang tidak sadar. Jadi, itu yang katakan ultimum remedium. Tujuan hukum itu adalah 3. Yang satu adalah rasa keadilan. Yang kedua adalah adanya kepastian hukum, rasa keadilan, dan terakhir kemanfaatan. Jadi harus disadarkan dulu, betul, masyarakat gitu, bahwa membuka lahan dengan cara membakar, karena kebiasaan masyarakat dari dulu, Mbak. Yeah. Ada suatu keyakinan daripada masyarakat di Provinsi Riau ini, apabila dia membakar dari ranting, dahan, dan sebagainya, itu ada terjadinya, menurut keyakinan dia itu adalah keasaman untuk menyuburkan tanah itu sendiri. Nah, itulah yang tentunya kita sangat prihatin. Nah, ini kita robah mindset atau pola pikir mereka. Ya, kadang-kadang di tengah hutan sengaja dipasang seperti kayak nyamuk ya, obat nyamuk bakar itu, sampai dia nanti tiba-tiba ada minyak, sampai dia meledak, terjadilah kebakaran. Nah, itu sudah ada yang nunggu dan sebagainya, bahkan sengaja dibakar. Nah, inilah kami menyebar maklumat, Mbak. Karena kita ketahui ya, Mbak ya, bahwa ancaman hukumannya ya cukup ini ya, bagi masyarakat ya, karena Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau itu memproses daripada beberapa orang tersangka itu dengan beberapa pasal, yaitu di dalam pasal 187, pasal 188 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, tentang cipta kerja, ya ketentapan cipta kerja, dan Undang-Undang nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan. Di mana kesemuanya ini seiring dengan sejalan, bagaimana kita jangan sampailah artinya anak cucu kita atau kita selalu terulang lagi. Karena memang sudah diprediksi siklus El Nino ini sudah prediksinya di bulan Juni sampai di bulan Agustus sampai September mendatang, Mbak. Itu terjadi kebakaran hutan. Saking panasnya, itu ibaratnya gambut itu akan merasa kering, dan apabila ada saja titik api atau puntung rokok, itu bisa jadi terbakar. Apalagi kalau tidak dilakukan pemadaman sejak dini. Ya. Makanya kami sudah menyebar beberapa maklumat, termasuk tadi kami sampaikan lebih dari 1.000 embung telah dibuat dengan 1.009 dalam kondisi baik, dari 1.102, 980 sekat kanal, berfungsi banyak juga 276 menara api yang di sejumlah wilayah yang rawan terhadap kebakaran hutan. Begitu, Mbak Luna.
1: Terakhir, Pak Pandra, mungkin apa yang ingin dipesankan kembali untuk masyarakat dalam rangka ini ya, datangnya musim kemarau yang harus kita antisipasi bersama supaya dampak yang buruk ini bisa kita hindari begitu? Silakan.
3: Ya, baik. Yang pertama, kita selalu senantiasa berdoa dan berusaha. Ya, kekuatan doa dan usaha itu seiring juga Tuhan ini apabila kita memprediksi, ya, artinya suatu kan perakiraan. Karena perakiraan ini di bulan Juni sampai Agustus itu adalah Super El Nino yang kalau kita buka di Google Super El Nino seperti apa, silakan dibuka. Dan ini pasti akan di wilayah-wilayah yang lahan gambut itu pasti akan dialami. Namun dengan harapan kita bersama, marilah kita cegah kebakaran hutan dari sejak dini. Dan lakukan upaya-upaya kebersihan, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Dan kita yakin apabila kita cinta atau menjaga alam ini, maka alam akan menjaga kita. Khususnya di bumi lancang kuning, Riau tercinta, marilah kita melindungi tuah dan menjaga marwah dan sertakan Tuhan dalam setiap niat dan langkah kita. Demikian Pak Luna dan seluruh pendengar.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Pandra untuk perbincangannya bersama RRI dan juga informasi serta himbauan yang sudah disampaikan untuk masyarakat. Terima kasih. Selamat malam Pak.
3: Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad.
2: Wawancara Pro 3.

0: Sampai di sini program Kentongan Pro 3 RRI kami hadirkan untuk Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
0: Selepas ini ada rekan saya Lukman Tarah yang akan menemani Anda di Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI. Saya Luna Elia, selamat malam, sampai jumpa kembali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang nggak menentu begini, kita tergantung dengan luar.
0: KPK meminta tidak ada intervensi terhadap penyidikan dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Konversi energi dinilai menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada impor LPG. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat merespon dampak konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum dalam penyidikan dugaan korupsi suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
3: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pentingnya menjaga independensi dalam proses persidangan perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. JPU KPK Muhammad Takdir mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum tersebut. Takdir juga mengingatkan agar para saksi yang akan dihadirkan agar tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Selain itu, JPU KPK berharap publik turut mengawal jalannya persidangan melalui pemberitaan media.
1: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi.
3: KPK sendiri membuka peluang akan mendalami dugaan keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama terkait suap impor barang di DJBC. Nama Jaka diketahui muncul dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya bakal mencermati perkembangan perkara tersebut termasuk fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
4: Kita tunggu perkembangannya karena tentu setiap fakta yang muncul dalam persidangan nanti akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum KPK. Jadi kita tunggu perkembangannya karena memang penyidikan perkara ini juga masih terus berprogres. Dari peristiwa tertangkap tangan yang diduga ini berkaitan dengan pengurusan Bea, artinya ini berkaitan dengan importasi barang.
3: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan impor di DJBC. Jaka disebut menghadiri pertemuan antara sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur Jakarta Pusat sekitar Juli 2025. Jaksa juga mengungkapkan sejak Juli 2025 sampai Januari 2026, John Phil selaku pemilik Blu-ray kargo diduga memberikan uang kepada pejabat Bea Cukai sebesar 61,3 miliar rupiah serta pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,8 miliar rupiah. Uang itu diberikan agar proses importasi barang Blu-ray kargo dipermudah oleh oknum DJBC. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Aspebindo, Angga Wira, menilai konversi energi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor LPG di tengah besarnya cadangan gas domestik. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Dia kan kita harus.
5: Langkah pemerintah melakukan konversi energi dinilai strategis karena ketergantungan impor LPG nasional masih tinggi. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau Aspebindo Angga Wira menyebut, Indonesia memiliki cadangan gas alam besar, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan domestik belum optimal. Angga Wira menekankan perlunya peta jalan yang konsisten agar pelaku usaha swasta dapat berkontribusi dalam distribusi CNG.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang nggak menentu begini kita tergantung dengan luar. Kita juga banyak sekali penemuan-penemuan di upstream itu kan. Lapangan-lapangan gas kita cukup besar ya. Eni misalnya, ada Mubadala, ada Masela gitu.
5: Namun di tingkat akar rumput, rencana ini masih disambut dengan sejumlah kekhawatiran teknis. Ketua Koperasi Warteg Nusantara atau Kowantara, Mukroni, mengungkapkan kekhawatiran pedagang terkait ukuran tabung CNG yang lebih besar dan membutuhkan ruang tambahan. Selain keterbatasan ruang, sistem instalasi CNG juga dinilai kurang fleksibel bagi pengusaha warteg yang kerap berpindah lokasi usaha. Mukroni berharap pemerintah memastikan kompor LPG yang digunakan saat ini tetap kompatibel tanpa menambah biaya penggantian alat.
6: Ya, ya mekanismenya misalnya tadi kan atau kompornya ini enggak apa itunya apa sambungannya itu perlu beli baru enggak atau apa bisa gitu langsung dipasang gitu kan. Beli baru kan artinya apa nambah biaya gitu kan. Jadi itu yang harus nanti kita uji di lapangan.
5: Urgensi konversi ini didasarkan pada tingginya impor LPG nasional. Dari total kebutuhan 8 juta ton per tahun, sekitar 7 juta ton masih dipenuhi dari impor. Pemerintah mengklaim substitusi ke CNG dapat mengurangi beban subsidi APBN hingga 30%. Namun tantangannya tidak kecil, karena sekitar 50 ribu warteg masih bergantung pada LPG untuk operasional sehari-hari. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melakukan akselerasi masif dalam penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya. Afriani Guntur menyampaikan laporannya.
7: Kota Balikpapan menjadi salah satu wilayah prioritas dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Sebanyak 39 tenaga fasilitator lapangan telah dikerahkan untuk mengawal proses pembangunan agar berjalan optimal dan transparan.
8: Rumahnya pernah nggak dibedah sebelumnya? Belum pernah. Coba lihat rumahnya tadi, kita lihat aja gawat-gawat semua rumahnya. Dan sebelumnya belum pernah tersentuh program negara. Ya, itu kan negara hadir. Ya, negara hadir lewat perumahan. Bayangkan aja, tahun lalu 600, tahun ini berapa tadi? Saya minta 3.000 ya. Tahun lalu 45.000, tahun ini sekarang 45.000. Ini di daerah kaya nih. Altim ini PAD-nya besar emang ya?
9: Iya, termasuk yang besar.
8: Paling besar. Iya, bayangkan. Di daerah yang super kaya aja, inilah yang Pak Prabowo sampaikan. Bagaimana kekayaan kita ya, tambang-tambang alam kita itu semua, ya batu bara, nikel, apa emas, emas, garam, minyak itu juga untuk kepentingan rakyat, gitu. Nah, itu yang dilakukan Pak Prabowo ini. Ya, bagaimana programnya langsung tajam. Bayangkan dari 45.000 ke 400.000 itu 8 kali lipat tuh naiknya.
7: Peningkatan kuota ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan bahwa program ini sepenuhnya bersumber dari APBN dan bebas dari pungutan apapun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi daerah yang turut mengalokasikan anggaran pendapatan asli daerah atau PAD untuk mendukung skema gotong royong penuntasan backlog perumahan ini.
10: Melihat perumah yang ada di sini seperti apa, Pak?
11: Iya, kan kita lihat ini di pinggir jalan raya.
10: bagaimana yang di dalam mungkin banyak yang lebih parah juga ya. Di pinggir jalan raya juga banyak, dan kita temukan juga di tempat lain, bukan hanya di Kalimantan Timur. Harus diberesin, ya, meskipun nggak bisa sekaligus karena anggarannya, tapi kita berlakukan secara bertahap, sesuai dengan kondisi keuangan negara. Dan tadi ada skema gotong royong, Pemda juga bergerak, ya, itu bagus menurut saya. Pemda-pemda yang punya PAD yang baik, bisa mengalokasikan untuk program perumahan.
7: Program ini membawa angin segar bagi warga Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur. Salah satu penerima manfaat, Zubaida, yang sudah 30 tahun tinggal di rumah kayu yang nyaris roboh, mengaku bersyukur rumahnya kini resmi terdaftar untuk dibedah.
11: Nek, bagaimana perasaannya, Nek, mau dibedah rumahnya, Nek?
12: Senang aja, Bang. 30 tahunan ada udah. Terima kasih, Presiden.
7: Program BSPS 2026 ini diharapkan menjadi momentum besar bagi Kalimantan Timur untuk mewujudkan kawasan hunian yang layak dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.

0: pemusnahan barang bukti narkoba. Adapun hingga sekarang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Diri telah memusnahkan narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 182,98 gram, ganja 253,47 gram, dan pil double L sebanyak 266.713 butir.
1: Perkara penanganan perkara yang sudah ada yang barang buktinya akan kita memusnahkan itu sejumlah 105 perkara dengan jumlah narkotika sebanyak 182,98 gram, kemudian ganja 253,47 gram, ada obat-obatan terlarang itu sebanyak 266.713 butir pil LL.
0: Sementara itu, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Diri Wibisana Anwar mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini berasal dari 105 perkara tindak pidana umum yang statusnya sudah inkrah.
2: Kegiatan pemusnahan barang bukti sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksaan dalam eksekusi barang bukti, kemudian sebagai wujud transparansi kepada masyarakat bahwa penanganan perkara barang buktinya nyata dan telah kita eksekusi, dimusnahkan. Kemudian kami juga berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika maupun tindak pidana umum lain yang meresahkan masyarakat.
0: Adapun selain narkotika dan juga ganja, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Diri juga memusnahkan 1.237 bungkus jamu, pakaian, elektronik, dan juga senjata tajam. Diketahui pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan secara di blender dan dibakar, serta dihadiri oleh perwakilan instansi di wilayah Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, gelombang kedua kloter 44 jemaah haji Indonesia embarkasi Solo tiba di Tanah Suci yang disambut dengan hangat sebagai tamu Allah. Laporan selengkapnya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya Lukman, tadi siang sekitar pukul 11.45 waktu Arab Saudi, gelombang kedua kloter 44 embarkasi Solo atau SOC44 tiba di sektor 5 di Tanah Suci Mekah. Jemaah Haji Indonesia tersebut tiba di Mekah pada siang hari tadi dan disambut dengan gagap gembira dengan salawat Nabi dan juga talbiyah sebagai sambutan sebagai spesial tamu Allah. Kepala Sektor 5 Muhammad Iksan mengatakan kedatangan pertama di sektor pertama dan SOC44 di Hotel Sektor 5 dilakukan penyambutan dan persiapan luar biasa. Dan jamaah haji telah dipersiapkan tadi di dalam disambut mereka disambut dengan diberikan bunga mawar merah, lalu mereka dikasih kue dan minuman termasuk kopi Arab dan juga dikasih kurma. Dan ketika tiba mereka disambut dengan salawat Nabi dan para lansia yang telah berusia di atas 50 tahun dan yang agak berat untuk berjalan, mereka dibantu dengan kursi roda. Dan tadi juga pandangan kami memantau bahwasanya mobil bus yang khusus lansia tadi terlihat bagaimana mobil tersebut ada terdapat mobil yang bisa digunakan bagi para disabilitas dan lansia yang sangat sangat cocok untuk digunakan bagi pemakai kursi roda. Dan berikut keterangan dari Ketua Sektor 5 Muhammad Ihsan.
6: Terima kasih. Jadi kami di Sektor 5 ini adalah kedatangan pertama di sektor kami. Jadi sektor kami paling lambat menerima jemaah haji di wilayah Mekah ini. Alhamdulillah SOC 44 sudah hadir. Kita sudah ada 4 bus yang sudah masuk. Nah kami terus koordinasi dengan pihak syarikah Rekin yang menangani ini markas 16. Sampai semalam saya memastikan memanggil orang markas untuk datang ke kantor sektor untuk memastikan persiapan pelayanan. Dan alhamdulillah

0: alhamdulillah seperti yang kita harapkan, penyambutan dan persiapan luar biasa, di mana rekan-rekan dari Markas 16 sudah menyiapkan makanan sambutan, kemudian juga sudah menyiapkan makan siang, dan itu kita sudah siapkan di matam atau di restoran semua.
1: Pendengar, dapat kami sampaikan juga bahwa hanya untuk nanti malam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu ada yang diadakan wajib umroh bagi para lansia dan disabilitas. Itu ada khusus, saya mereka disediakan 36 kursi roda dan juga plus kursi tambahan dari sektor yaitu 20 kursi roda. Pada pukul 10 nanti malam yang itu dari kedatangan gelombang kedua pertama di sektor 5 tersebut akan melakukan umroh setelah sebelumnya mereka istirahat di hotel. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya pada hari ini di sektor 5 telah tiba, tadi adalah SOC 44 dari Solo, ada juga SOC 45 yang tiba nanti pada pukul 15 hari ini waktu Arab Saudi, dan juga SOC 46 yang akan tiba pada malam hari pukul 9 waktu Arab Saudi. Dan demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke dalam negeri. Sebanyak 830 jemaah haji Indonesia asal Lampung dan Kabupaten Tangerang diberangkatkan perdana rute Mekah Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 830 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung, yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga asal Kabupaten Tangerang, embarkasi Banten, melakukan perjalanan menuju Baitullah. Dua penerbangan hari ini perdana menuju Jeddah, dan tidak lagi mendarat di Madinah Arab Saudi. Seluruh jemaah calon haji tiba terpantau menggunakan bus yang langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh para petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi sebelum mereka memasuki ke dalam kabin pesawat. Untuk 389 jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7314 dan terbang pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sementara untuk 441 jemaah calon haji asal Lampung diterbangkan pada pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Mereka menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5433. Salah satu jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang, Sri Mulyani, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk menuju Baitullah karena sudah memimpikan sejak 13 tahun lalu.
4: Alhamdulillah, satu sampai sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah,
3: senang banget. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 17.734 jiwa yang tergabung dalam 42 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hingga kloter 12 PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan sekitar 5.332 jemaah haji Indonesia ditambah petugas. Informasi selengkapnya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
5: setelah dua hari tidak ada aktivitas jemaah di embarkasi Jakarta Bekasi karena dan keberangkatan jemaah. Mulai hari ini kegiatan calon jemaah haji kembali terlihat sejak pagi tadi dengan kedatangan kloter 13 asal jemaah gabungan dari Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Kloter 13 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini masuk embarkasi pukul 8.50 pagi tadi. Kloter gabungan ini selama di embarkasi akan melakukan berbagai proses administrasi di antaranya pembagian paspor, gelang identitas, living cost, kartu kesehatan, dan pengaktifan kartu nusuk bagi jemaah. Kloter 13 ini dijadwalkan diterbangkan atau diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta pukul 4.10 subuh besok. Disela memantau penerimaan jemaah, Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Haboy Herinovian, kepada RRI mengatakan, selama di embarkasi Jakarta Bekasi, para jemaah lebih banyak beristirahat dan tidak disibukkan dengan aktivitas seremonial. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan persiapan fisik selama di Tanah Suci.
6: Ketika di asrama haji, manfaatkan waktu untuk istirahat sebaik-baiknya karena perjalanan jauh sekitar 9 jam dan harus menjaga fisik karena ibadah haji adalah ibadah fisik.
5: Sementara pendengar, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 12 kloter dengan jumlah jemaah 332 orang ditambah petugas. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat, merespon dampak konflik di Timur Tengah dan menghadapi berbagai tantangan di kawasan saat ini. Hal itu disampaikan Menlu Sugiono dalam pertemuan Menlu ASEAN atau AMM hari ini di Cebu, Filipina. Sugiono mengapresiasi inisiatif keketuaan Filipina dalam mengkoordinasikan respon bersama ASEAN terhadap krisis yang dihadapi saat ini. Menurutnya di tengah dunia yang semakin tidak menentu, ASEAN tetap menjadi mitra yang terpercaya, stabil dan dapat diandalkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Lembaga Penyiaran Publik TVRI berkomitmen menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui tayangan televisi maupun acara nonton bareng di sejumlah wilayah. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
8: TVRI juga menjalankan amanah untuk mempersembahkan tayangan berkualitas pesta sepak bola dunia.
9: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI berkomitmen menghadirkan tayangan Piala Dunia FIFA 2026 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di gedung TVRI Jakarta sore tadi. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Redaksi Siaran Piala Dunia Usman Kansong menyampaikan TVRI akan menyiarkan sebanyak 104 pertandingan Piala Dunia ke seluruh wilayah Indonesia melalui dua kanal yang dimiliki.
10: Kita akan menayangkan 104 pertandingan, 98 pertandingan kita tayangkan secara live. Ya, secara live, dan ada pertandingan 6 pertandingan yang kita siarkan secara tunggal. Itu pertandingan antara tanggal 25 sampai 28 Juni. Kenapa tunggal? Karena ini kan ada 104 pertandingan yang waktunya mepet-mepet, bahkan ada yang bersamaan. Tayangnya itu, pertandingan itu jamnya bersamaan. Nah, kita karena itu juga menggunakan dua channel TVRI, yakni channel TVRI Sport dan TVRI Nasional.
9: Sementara itu, TVRI tidak hanya menayangkan pertandingan Piala Dunia di televisi, tetapi juga memfasilitasi acara nonton bareng baik secara komersial maupun non-komersial. Acara nonton bareng ini digelar agar seluruh masyarakat dapat menikmati dan turut merasakan euforia pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. TVRI juga telah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan selama kegiatan nonton bareng berlangsung di berbagai daerah. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko SIK menegaskan, Polri memiliki kewajiban melakukan pengamanan di setiap titik wilayah yang menggelar acara nonton bareng selama Piala Dunia berlangsung.
11: Maka dari itu Polri berkewajiban untuk melakukan pengamanan-pengamanan dalam antusias warga, karena ini nanti akan kami jadikan suatu referensi dalam perencanaan pengamanan. Kemarin Ibu Rika, juga Pak Usman Kangsong dan Jajaran Direksi sudah bertemu dengan Polri melakukan audiensi. Tentunya hal-hal yang bersifat kehadiran negara menyelenggarakan kegiatan ini, maka berkewajiban bagi kami di Polri akan mendukung kegiatan penyelenggaraan ini.
9: Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut melalui TVRI. Selain TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI juga secara resmi telah memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026 dan akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 secara nasional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan sesaat lagi melalui layanan telepon kami di 02135231720213844545, 02138667712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

Pendengar, Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama 12 Menteri Luar Negeri Sahabat mengecam serangan Israel terhadap kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza, Global Sumut Flotilla, yang juga membawa ratusan aktivis pembela Palestina. Serangan Israel itu dinilai melanggar hukum internasional. Adapun 12 Menteri Luar Negeri Sahabat itu adalah Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Federatif Brazil, Kerajaan Hashimiyah Yordania, Republik Islam Mauritania, Republik Islam Pakistan, Kerajaan Spanyol, Malaysia, Republik Rakyat Bangladesh, Republik Kolombia, Republik Maladewa, Republik Afrika Selatan, dan juga negara Libya.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran, Pak Teuku Rejasyah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teuku, selamat malam.
2: Selamat malam, salam dari UNPAD di Bandung.
0: Ya, Pak Teuku, lagi-lagi Israel membuat ulah gitu ya. Bagaimana seharusnya sikap bukan hanya Indonesia tapi negara-negara lain yang mungkin hingga kini masih berbeda pandangan ini, Pak Teuku?
2: Terima kasih. Terima kasih. Saya pikir sikap kita sudah tegas ya, di mana sikap kita itu terintegrasi dengan kawan-kawan kita yang jumlahnya 12 itu kan.
0: Ya.
2: Jadi sikap kita kan Menlu sudah mengatakan itu mengutuk serangan tersebut dan meminta pemulangan para aktivis yang ditahan tersebut dan segera begitu ya, segera. Sikap Pakistan juga sama, jadi Pakistan juga minta semua dipulangkan ke tempat asal mereka. Kemudian Pakistan lebih keras dan mengatakan penghadangan terhadap kapal-kapal sipil tersebut bertentangan dengan hukum maritim internasional. Kemudian negara-negara lain juga mendesak bahwa perlu adanya statement bersama dari Organisasi Konferensi Islam, dari PBB, karena perilaku Israel itu bertentangan dengan aturan-aturan keamanan di laut dan bertentangan dengan aturan-aturan kemanusiaan. Ini suatu hal yang mengagetkan Israel ya, karena sikap ini walaupun jumlah negaranya adalah sekitar 12 atau 13 ya, ini mewakili banyak benua sekaligus.
0: Yeah.
2: Ada Asia, Afrika, Latin Amerika dan juga Eropa, karena ada Spanyol di situ. Jadi ini menunjukkan bahwa perilaku Israel itu kalau dulu hanya dilawan oleh 1-2 negara saja, sekarang adalah kelompok negara. Dan negara-negara tersebut banyak diantaranya baru saja memperingati hari ulang tahun Asia Afrika.
0: Ya.
2: Dan ini semakin menguatkan pesan dan kesan dunia bahwa Israel ini adalah penghancur hukum internasional.
0: Ya, tapi dan kalau kita lihat respon negara-negara Barat terhadap isu kemanusiaan di Palestina ini sering dianggap tidak sekeras konflik di kawasan lain ini, Pak Teuku.
2: Ya kan kalau Israel itu kan negara yang didirikan oleh Eropa juga lah langsung maupun nggak langsung.
0: Yeah.
2: Karena dengan adanya Israel itu kan merupakan pengeroposan juga terhadap koleksi negara-negara Islam yang ada di situ. Jadi prinsip-prinsip Eropa itu nggak usah dinyatakan, tapi kita udah bisa baca gitu. Mereka secara nggak langsung mendukung berdirinya Israel, mempertahankan Israel, dan tidak mengutuk. Kita kan tidak lihat, paling hanya Spanyol kan, Spanyol satu. Yang lain kan diam-diam saja. Jadi tampaknya negara Eropa ini berpikir ini urusannya minor gitu. Urusannya kecil dibandingkan dengan urusan perilaku Israel yang ada sekarang di Gaza, kemudian di Lebanon, jadi juga perilaku Israel atas Iran. Itu sangat serius karena ini melibatkan kawasan yang lebih luas. Kalau ini kan hanya sebatas statement kan. Sebatas statement dan negara-negara yang 11 atau 12 negara ini kan belum tentu bisa menciptakan satu statement yang standar, ya belum tentu.
0: Iya.
2: Mereka masih berbicara soal pemulangan, mereka berbicara soal dunia hendaknya menindaki lebih lanjut. Kemudian mereka juga berbicara ini pelanggaran hukum laut internasional, tapi tidak solid suara-suara itu. Jadi untuk itu, ya negara-negara yang 12 itu hendaknya mempersatukan lagi posisi begitu, karena ini membuat Israel tidak goyang juga gitu.
0: Yeah.
2: Walaupun Israel itu berpikir walaupun dia marah ya, karena berpikir bahwa Benjamin Netanyahu itu masih berurusan dengan International Criminal Court kan, dan dia masih dituntut atas banyak kejahatan, misalnya membiarkan kelaparan atas masyarakat yang di wilayah yang dijajahnya, kemudian melakukan banyak pembunuhan, penganiayaan dan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi kan?
0: Iya. Banyak-banyak ya. Yang berpandangan, Pak Teuku, terkait dengan tekanan internasional terhadap Israel ini masih cukup lemah gitu, masih dinilai lemah, sehingga adanya ketimpangan dalam penerapan hukum internasional untuk Israel sendiri.
2: Ya, tepat sekali. Langkah pertama adalah kelompok negara-negara tersebut, misalnya Turki, Brazil, Yordan, kemudian Mauritania, Pakistan, Spanyol, Malaysia, Bangladesh, Kolombia, Maladewa, Afrika Selatan, dan negara Libya itu mempersatukan dulu posisi, satu. Dan kedua, mereka membawa masalah ini ke organisasi regional di mana mereka berada, begitu. Nah, ini belum tentu bisa. Yang paling bisa menafkahi ini, memadai ini adalah OKI.
0: Yeah.
2: OKI, JNB, dan Liga Arab mungkin. Jadi diperlukan dulu kesamaan posisi internasional, kemudian dari situ nanti suaranya bisa digabungkan dengan kritik negara-negara tersebut atas Israel dan Amerika Serikat yang melakukan pelanggaran atas piagam PBB di pasal 2.4. Kalau mereka punya masalah sama Iran, ya selesaikan secara damai dan bukan secara kemiliteran. Sebenarnya asalnya memang Israel ini. Israel ini sumber malapetaka di dunia ini. Mereka selalu menciptakan kekacauan ini di muka bumi ini. Jadi perlu pandangan yang kolektif, penanganan yang kolektif lah. Jangan sendiri-sendiri, karena sendiri-sendiri itu menunjukkan kita ini sulit sekali mendapatkan kata kunci yang sama, dan juga nanti untuk meresponnya secara hukum internasional juga lemah. Perlu waktu lagi, perlu koordinasi lagi. Jadi terutama sekali Indonesia, Pakistan itu yang ada label Islamnya, yang punya penduduk mayoritas Islam besar, yaitu Indonesia, Pakistan, Libya, Turki, ya itu hendaknya satu suara itu menjadi kaukus di antara 13 itu.
0: Ya. Nah, banyak juga yang mempertanyakan keberadaan Board of Peace atau BOP ini di mana gitu ya, Pak Teguh.
2: Ya, sekarang kan dengan berjalannya perang di Iran, dengan berjalannya penghadangan atas Iran, Board of Peace itu di atas kertas namanya Board of Peace, tapi kenyataannya sudah menjadi Board of Problems. Jadi dewan masalah, di mana mereka itu kan sumber masalah.
0: Yeah.
2: Amerika Serikat di situ, pendirinya di situ. Kemudian pendirinya ini malah yang mengobarkan perang. Pendirinya ini melakukan blokade. Pendirinya ini juga main ancam. Seperti kita katakan bersama kan, Donald Trump itu kan kerjanya sebenarnya itu kan ngancam-ngancam terus itu. Ancaman-ancamannya itu berubah-ubah, tapi ancamannya sama loh. Bahwa negara-negara yang diincar oleh dia itu ada kan untuk dikuasai kelak kemudian hari kan.
0: Yeah.
2: Dia sudah mengatakan itu kepada Kanada. Dia sudah mengatakan itu kepada Greenland. Jadi ini hal yang harus diwaspadai oleh dunia karena ancaman itu walaupun belum dinyatakan itu sudah menakutkan loh. NATO saja sudah mulai goyah. Ini karena ya ancaman Amerika itu sangat berpotensi menghancurkan NATO sendiri. Jadi nanti kalau dikatakan NATO itu bubar, bukan karena bubar karena Amerika, memang dibubarkan oleh Amerika. Jadi ini adalah hal-hal yang kita harus waspadai bersama, dan juga kita perhatikan kan. Amerika Serikat itu kan bergerak itu ke wilayah yang ada energinya kan. Misalnya Kanada itu akan diincar punya energi. Kemudian Venezuela sudah. Kemudian sekarang ke depannya ya saya khawatir sasarannya adalah negara-negara lain yang tidak punya nuklir, tapi kandungan alamnya itu dapat dikatakan rare earth ya. Rare earth itu kandungan alam yang sangat sangat mahal itu.
0: Yeah.
2: Nah, jadi tidak mustahil akan ada negara-negara lain yang diserang juga. Nah, siapa negara-negara lain itu ya terserah Donald Trump sendiri. Tapi yang jelas Donald Trump sudah sangat mengakutkan dunia, dan dia biasanya mengatakannya lewat dengan kata kunci nuklir, kata kunci menghina kepala negara, kemudian mengancam bahwa Anda ini kelak akan masuk ke dalam bagian dari Amerika Serikat. Jadi ini adalah hal-hal yang dunia harus waspadai, dan tentunya tanpa perlu dikatakan banyak negara-negara dunia kan sebenarnya berharap kan agar Trump itu mboknya dimakzulkan, kira-kira begitu deh.
0: Iya, artinya kalau
2: Ya
0: kalau dilihat kan sejauh mana atau organisasi internasional masih memiliki kapasitas yang nyata untuk melindungi misi kemanusiaan di wilayah konflik gitu.
2: Ini bukan misi kemanusiaan PBB nih. Ini apa? Ketertarikan organisasi bukan masyarakat ya. Jadi tampaknya
0: enggak, artinya kan tetap melindungi di bawah naungan untuk PBB sendiri, harusnya bisa melindungi misi kemanusiaan ini di
2: Tepat sekali. PBB di sini lemah. PBB tidak menunjukkan sikapnya. Misalnya PBB kan sebenarnya bisa mengatakan ini serangan ini kapan, di mana, jam berapa, kemudian dilakukannya itu pakai peringatan atau enggak. Kan Israel kan main tangkap aja, main serang, tangkap, kemudian sita asetnya, tangkap orangnya, kemudian di sell dulu kan.
0: Ya.
2: Ini kan perilaku yang bertentangan dengan HAM, dan ada juga kapal-kapal itu ditangkap masih di perairan internasional.
0: Baik.
2: Dan Israel ini menganggap akan mengganggu mengganggu stabilitas dalam negerinya, dan juga mereka ini mendukung teroris.
0: Ya.
2: Ini yang yang kita harus waspadai.
0: Pak Teguh, kita jeda sejenak boleh ya? Kita akan ikuti kilas berita, nanti kita lanjutkan kembali setelah kilas berita.
2: Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih.
0: Jangan diputus, Pak Teguh.
2: Baik, terima kasih.
1: Kilas berita. Kilas berita.
3: Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Cebu, Filipina untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-48 ASEAN. Pertemuan antar pemimpin negara-negara Asia Tenggara itu akan berlangsung selama 2 hari pada hari ini, tanggal 7 hingga 8 Mei 2026. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah, insya Allah.
4: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
4: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Teguh, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak Teguh.
2: Terima kasih, ya. Salam dari Bandung.
1: Kita menuju ke pendengar yang sudah tergabung ya, Pak Teguh ya.
2: Baik.
1: Ada Pak Zubair di Palu. Pak Zubair, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam.
1: Ya, silakan. Waalaikumsalam.
3: Baik. Ini kan kabarnya yang diserang oleh Israel ini kan kapal pembawa bantuan ya,
1: ya.
3: Bantuan kemanusiaan dan aktivisnya kabarnya ditahan ya, yang saya dapatkan informasinya. Apakah yang seperti itu juga kapal bantuan dan aktivis dan yang lainnya itu dianggap ancaman bagi Israel itu sendiri sehingga mereka harus melakukan yang demikian itu? Atau apa tujuan sebenarnya dari Israel melakukan hal yang demikian itu? Mungkin dari saya demikian saja.
1: Baik. Terima kasih. Ya, Pak Zubair di mungkin bisa ditanggapi.
4: Terima kasih. Dalam hal ini kan Israel menganggap kan kapal-kapal itu melanggar hukum internasional.
1: Yeah.
4: Kemudian kapal-kapal tersebut juga punya niatan buruk. Ya, ini menciptakan subversi dalam negeri Israel. Kemudian kapal-kapal itu memprovokasi dunia. Dikatakan Israel mengatakan Anda ini mengakuinya membawa misi kemanusiaan, tapi ternyata Anda ini mendukung Hamas. Jadi ini hal-hal yang membingungkan dunia gitu. Karena itu ya PBB harus menjadi penengah yang adil dong, dengan jujur mengatakan tujuan kapal itu apa, orang-orangnya siapa, background mereka itu apa, kemudian juga apakah mereka pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kalau Israel kan ngomongnya semua itu kriminal, semuanya itu teroris. Ya. Untuk itu kan PBB hendaknya menunjukkan kewibawaannya. Gitu. Ini kan yang belum PBB lakukan.
1: Yeah.
4: Jadi akibatnya dunia itu remang-ambing, dunia bingung. Yang benar ini siapa? Israel? Apakah Israel mempertahankan hukum nasionalnya? Padahal hukum nasionalnya itu sendiri adalah hukum nasional yang dibuat dengan menjajah negara lain. Jadi ini adalah hal yang dunia perlu ketegasan, dan siapa lagi yang bisa memberikan ketegasan? Uni Eropa nggak bisa memberikan ketegasan, Amerika tidak bisa memberikan ketegasan, hanya PBB itu sendiri. Dan untuk itu PBB itu sebelum dinyatakan usang oleh dunia hendaknya berinisiatif. Nah, ini tepat sekali nih dengan setaran Bung Karno dulu tuh.
1: Yeah.
4: Tanggal 30 September tahun 1960 beliau mengatakan PBB itu harus direformasi. Beliau menggunakan kata kunci to build the world anew, kan? Dan untuk itu kan harus direformasi dengan memperhatikan negara-negara lain yang lebih idealis, ya, yang melihat dunia itu tidak hitam putih, tapi berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan, prinsip-prinsip perdamaian, prinsip-prinsip keberlanjutan gitu. Padahal kita udah perhatikan kan selama ini ada negara-negara yang 10 kan yang dipilih setiap 2 tahun disebut elected 10 kan, dari mereka banyak sekali ide-ide yang orisinil yang baik, tapi kan mentok lagi di Dewan Keamanan PBB. Jadi haruslah PBB ini direformasi sehingga muncul negara-negara yang bisa mewakili semangat perdamaian dan keamanan dunia. Dan negara untuk itu ya dunia harus mencari negara 10 ini yang bisa dikatakan adil, yang dikatakan mewakili dunia, kemudian mewakili peradaban dunia, kemudian mewakili demokrasi dunia, kemudian punya reputasi dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Terima kasih.
1: Ya, Pak Teguh. Menurut Anda sejauh mana eskalasi terhadap armada kemanusiaan ini berpotensi memperluas konflik regional di Timur Tengah?
4: Ini bisa menjadi alasan dari Israel untuk memperluas konflik. Dia tinggal mencari-cari aja bukti, ada nggak hubungan orang-orang yang protes dengan dia itu dengan, ya kemungkinan besar itu akan disorot itu ini Yordan. Karena Yordan kan bersebelahan sama Israel, dia nggak akan ngomong terhadap. Mungkin Turki juga akan dituduh itu terlibat, dan untuk itu ya barangkali aset-aset Turki yang ada di Amerika Serikat akan dimintakan oleh Israel untuk disita. Nah, ini mungkin saja. Kalau dengan Indonesia hubungan dia mungkin dapat dikatakan 0, sekian gitu ya. Dengan Bangladesh juga 0, sekian, dengan Maladewa 0, sekian. Tapi dengan Turki dan Yordan ini bisa dia cari bukti-bukti palsu, dan nanti selanjutnya dia menekan Amerika Serikat ada aset-aset kedua negara ini yang ada di bank-bank Amerika, di perusahaan-perusahaan Amerika, di negara Uni Eropa dibekukan sampai Israel selesai melakukan penyelidikannya. Dan untuk itu biasanya Amerika Serikat dan Uni Eropa ya saling mengertilah dengan Israel, tidak mempersulit Israel melakukan tuntutan-tuntutan tersebut. Tapi bagi Israel ini membawa masalah baru ini. Dia punya masalah dengan Iran, kemudian dengan Gaza, dengan Lebanon, kemudian dia punya masalah dengan International Criminal Court, dan sekarang punya masalah dengan negara-negara yang penduduknya dia tahan itu. Dan ini yang dia lawan ini sekarang bukan lagi negara, tapi organisasi kemanusiaan. Dan organisasi kemanusiaan itu biasanya mengedepankan kemanusiaan daripada urusan-urusan politik. Jadi terus terang, ke depannya Israel akan semakin galak, dan itu tidak mustahil nanti walaupun ada perundingan antara Iran dengan Amerika Serikat, itu bisa-bisa dipersulit oleh Israel dengan misalnya melakukan pemboman-pemboman baru, kemudian dengan melakukan pendalaman atas orang-orang dari 12 dari beberapa negara yang terlibat dalam flotila tersebut, itu bisa saja. Jadi kalau misalnya dunia melakukan pengadilan in absentia terhadap pimpinan Israel, ya mungkin juga Israel melakukan membuat pengadilan in absentia terhadap awak-awak kapal yang baik yang sudah dia bebaskan maupun yang masih dia tahan.
1: Ya.
4: Ini bisa saja Israel lakukan itu.
1: Pak Tukus, singkat, mungkin jika komunitas internasional ini gagal memberikan respon atau tindakan tegas, apa dampaknya terhadap masa depan hukum humaniter internasional ini, Pak?
4: Saya perhatikan hukum humaniter internasional sudah kalah oleh ini kekuatan politik. Tepat sekali ya Pak Prabowo katakan itu, bahwa saat ini negara-negara yang kuat itu lebih mengedepankan kekuatan daripada hukum internasional. Dan ini harus kita waspadai bersama. Dan untuk itu, ya mohon kalaupun PBB sulit bertindak, mohon GNB lah bertindak, OKI lah bertindak, kemudian Liga Arab bertindak. Paling tidak mengeluarkan sebuah statement yang sama, dengan kata kunci yang sama, dan dengan dalil-dalil hukum internasional yang tegas. Saya pikir secara bertahap bisa dilakukan itu.
1: Baik. Pak Tukur Rojasa, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Tukur.
4: Selamat malam, terima kasih.
1: Pendengar pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Rojasa, kami berbincang terkait dengan Israel yang menyerang armada kemanusiaan, di mana Indonesia sudah memberikan respon atau memberikan kecaman yang tegas ya, atau mengutuk serangan Israel terhadap armada kemanusiaan.
0: Wawancara Pro 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang kawasan ekonomi khusus atau KEK Keuangan International Financial Center di Bali menjadi sumber pendanaan baru untuk proyek Danantara maupun untuk proyek-proyek swasta. Selain itu Purbaya menyampaikan International Financial Center juga bisa berinvestasi di surat utang negara atau SUN. Oleh karena itu, ia meyakini International Financial Center dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan bagi pemerintah maupun swasta. Untuk menarik minat pemilik modal, Purbaya menawarkan insentif pembebasan pajak atas aset investor global yang masuk ke KEK Keuangan dan akan memberlakukan hukum tertentu di kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menilai stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Berikut laporannya langsung disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan petang tadi menyampaikan hasil rapat berkala KSSK yang merupakan hasil penilaian terhadap kondisi sistem keuangan di dalam negeri selama 3 bulan terakhir. Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, berdasarkan hasil asesmen KSSK, volatilitas atau kerentanan di pasar uang sangat tinggi akibat pertikaian Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah. Namun, pasar keuangan di Indonesia tetap terjaga. KSSK tambah Purbaya akan terus mencermati dan melakukan perkiraan ke depan terhadap kondisi perekonomian dan keuangan karena penyelesaian konflik geopolitik yang sangat dinamis. Komite Stabilitas Sistem Keuangan tambah Menteri Keuangan akan mewaspadai resiko yang timbul dan akan melakukan mitigasi.
2: Jadi hasil asesmen KSSK memberikan bahwa kondisi fiskal maintain dan sektor keuangan selama tahun 2026 tetap dalam kondisi terjaga. Di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik Timur Tengah. Memasuki bulan April 2026, dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi. Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan assessment forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini sering risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.
1: Ketua KSSK Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa lebih lanjut mengatakan KSSK berkomitmen memperkuat sinergi untuk mengantisipasi dampak gejolak global pada perekonomian dan sistem keuangan di tanah air. Komite Stabilitas Sistem Keuangan tambah Purbaya juga akan mendukung sektor real dan program Asta Cita pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noël Barrot menolak pencabutan sanksi terhadap Iran selama Selat Hormuz masih diblokade. Ia menegaskan perlunya segera membuka kembali lalu lintas kapal di selat tersebut demi kebaikan bersama umat manusia. Barrot juga menyerukan negara-negara Eropa agar tidak lagi terjebak dalam situasi sulit di mana mereka dipaksa untuk membayar harga perang yang bahkan tidak mereka pilih. Barrot menyebut serangan baru-baru ini terhadap kapal milik perusahaan pelayaran Perancis serta terhadap kapal-kapal lain dan infrastruktur energi di Uni Arab Emirates yang diduga menjadi sasaran Iran sebagai tidak dapat diterima dan patut dikutuk. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional Indonesia berada di grup A berdasarkan hasil pengundian Piala AFF U19 2026 yang dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara hari ini. Pengambilan pot undian yang dilakukan legenda PSMS Medan, Iwan Karo-Karo. Indonesia berada di pot 1 yang berisi Thailand dan Australia. Berdasarkan hasil pengundian di grup A, Indonesia selaku tuan rumah akan berhadapan dengan Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Perlatan yang diikuti 11 negara tersebut akan dilaksanakan 1 Juni hingga 14 Juni 2026 yang diberi nama ASEAN U19 Boys Bang Sumut Championship 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Catatan peristiwa.
2: Perjanjian Rompuyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman Van Rompuyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Sukarni Kartodiwiryo merupakan tokoh sentral dalam peristiwa detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Namanya sering disebut ketika membahas peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Dalam peristiwa itu, Sukarni adalah golongan muda yang berani menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Tujuan penculikan itu tidak lain adalah agar kedua tokoh tua itu segera memproklamasikan kemerdekaan menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sukarni meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1971.

transportasi darat ya yang terus berulang. Kecelakaan transportasi yang terus berulang di Indonesia, baik di jalur darat maupun kereta api, ini menunjukkan adanya persoalan sistemik yang belum terselesaikan. Investigasi seringkali menunjukkan pola yang sama yang mengindikasikan lemahnya pengawasan dan manajemen risiko. Rentetan kecelakaan terkini yaitu kereta api Bekasi Timur ya pada 27 April 2006 kemarin, mana tabrakan antara KRL komuter lain dan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang dipicu oleh gangguan di perlintasan sebidang, di mana taksi mengalami gangguan atau berhenti di jalur, dan insiden ini menelan 16 korban jiwa dan puluhan luka-luka. Selain itu ada juga bus versus truk di Sumatera Selatan pada 6 Mei 2026 di mana kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki BBM di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan ini mengakibatkan 16 orang meninggal dunia juga. Di mana kasus truk remblong, kecelakaan akibat remblong yang melibatkan kendaraan barang terus berulang menyoroti masalah kelayakan kendaraan. Lantas, apa akar masalah utama dari potensi atau potret kecelakaan transportasi ini? Nanti kami akan membahasnya dalam segmen To The Point dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

To the point. Kecelakaan transportasi darat dan kereta api yang terus berulang di Indonesia ini menyoroti kelemahan serius dalam sistem keselamatan dan disiplin pengguna, di mana kasus terbaru seperti tabrakan kereta di Bekasi Timur pada April kemarin, 27 April 2026, dan kecelakaan bus ALS pada Mei 2026, mendorong desakan kuat untuk evaluasi total, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan disiplin. Di mana ada faktor penyebab utama, diantaranya juga terkait dengan manusia atau human error-nya. Dan ini ada kaitannya juga rendahnya disiplin pengguna jalan dan keterbatasan sistem keselamatan pada perlintasan sebidang menjadi penyebab utama khususnya pada kecelakaan kereta api.

Di tengah duka yang belum reda, dorongan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi kembali menguat, terutama pada jalur angkutan penumpang dan logistik lintas provinsi. Di mana tragedi kecelakaan yang melibatkan bus antar lintas Sumatera atau LS dengan truk tangki BBM di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan yang menewaskan 16 orang. Kembali memunculkan sorotan terhadap keselamatan transportasi darat di Indonesia. Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami pada malam hari ini melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau Anda bisa mengirimkan tanggapan melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Tanggapan atau pertanyaan Anda terkait dengan tema kami malam hari ini nanti kami akan bacakan yang tadi sudah masuk ke dalam atau ke redaksi kami di WhatsApp redaksi di 081-399-399-888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat transportasi, Pak Joko Setiwarno.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Joko, selamat malam.
2: Selamat malam, sehat-sehat ya.
0: Ya. Pak Joko, kalau kita bicara terkait dengan kecelakaan darat maupun di kereta api gitu ya, di Indonesia

0: ini masih terus berulang, meskipun teknologi dan regulasi keselamatan ini kan semakin berkembang. Apa yang salah ini, Pak Joko?
1: Sebenarnya kalau kecelakaan kereta api kita sudah jauh menurun ya.
0: Ya.
1: Yang masih jadi juara bertahan itu keselamatan transportasi jalan.
0: Darat ya.
1: Maksudnya bertahan tinggi lah gitu ya. Itu yang kalau data yang kami kumpulkan itu sehari itu yang meninggal sudah di atas 100 orang.
0: Ya.
1: Per hari cukup tinggi. Ya kan? Bahkan kemarin kita lihat juga ada yang kecelakaan kereta apa yang di Lubuk Linggau itu 16 orang ini sebenarnya menanda kenapa sama dengan kecelakaan kereta api. Berarti ini kan ada sesuatu yang harusnya pemerintah segera mikirlah ya. Bahwa darat ini masih persoalannya cukup riskan untuk dibereskan lah. Segera kalau enggak ya kita akan sia-sia nantinya membangun apapun sumber daya SDM yang bagus ternyata masyarakat kita di jalan raya nggak ada jaminan.
0: Nah, akar masalahnya di mana, Pak Joko? Ini lemahnya pengawasan, kualitas infrastruktur, atau rendahnya disiplin masyarakat ini, Pak?
1: Ada beberapa ya. Yang jelas itu sisi anggaran ya. Saya tahun lalu sudah mengingatkan, boleh dipangkas penghematan, tetapi jangan dipangkas anggaran buat keselamatan.
0: Ya.
1: Gitu. Nah, itu yang terjadi kan dipangkas. Tidak dipangkas saja kurang, apalagi dipangkas, ya kan, untuk transportasi. Padahal kecelakaan kita masih tinggi, ya kan. Nah, kemudian belum lagi kita bicara sisi edukasi, enforcement, itu sangat lemah sekali. Edukasi itu hanya sekedar sosialisasi. Sosialisasi kan maksimal 7 hari sudah lupa.
0: Ya.
1: Kita nggak punya pendidikan berlalu lintas, pendidikan berkeselamatan transportasi seperti apa, kita nggak punya. Apalagi law enforcement kita sangat rendah kan?
0: Ya.
1: SIM aja beli lah, bagaimana? Masih lah, kalau saya tanya, 800 ribu dapat 2 SIM, Pak. SIM A dan SIM C. Ini realita,
0: ya, karena ya.
1: Kita nggak tahu rambu marka.
0: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Joko ya, yang boleh, ingin bergabung. Boleh. Pendengar untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Lamhot di Riau. Selamat malam, Pak Lamhot.
2: Selamat malam, Bung.
0: Selamat malam, Pak. Silakan.
2: Ini tanggapan saya untuk keselamatan pengendara berlalu lintas ya. Tolonglah, seperti jalur kereta api kan itu kan umum. Bawa masyarakat banyak, istilahnya kan gitu, bukan pribadi-pribadi. Tolonglah untuk busnya juga begitu. Kasian loh, kalau macet bus, ada 40 orang di dalamnya, macet. Mobil apa mobil pribadi kita nggak sakit hatinya ke sana. Paling 2 orang, 1 orang di dalamnya kita nggak tahu juga. Jadi ada prioritas lah untuk bus umum gitu. Kalau masuk tol mohonlah dikurang di prilah kalau bus gitu.
0: Oke.
2: Dan untuk infrastrukturnya apalagi di Sumatera tolonglah mengertilah kalau Sumatera banyak berlubang. Oke lah.
0: Baik. Itu saja Pak Lamhot. Baik, terima kasih. Silakan ditanggapi Pak Joko.
1: Iya, menarik tadi jalan yang berlubang ya.
0: Iya.
1: Ini jalan berlubang itu jadi perhatian khusus lah. Ya. Karena yang punya jalan itu bisa dituntut oleh masyarakat atau pengguna yang mengalami kecelakaan. Kalau jalan nasional, yang nanti Menteri PU dituntut itu.
0: Yeah.
1: Sah itu, ada undang-undangnya, undang-undang lalu lintas. Yang akan kalau Pemda ya nanti kepala daerah masing-masing gubernur kabupaten mau kota ya itu kalau jalannya rusak menyebabkan kecelakaan ya kan. Nah kalau anggaran, nah ini juga saya kasih juga Pemda-Pemda itu nggak punya anggaran lagi. Kalau di pusat kendalanya di kementerian anggaran keselamatannya dipotong, dipangkas karena ada program super prioritas ya. Kalau di daerah juga sama, TKD-nya dipotong untuk program super prioritas. Nah, ini apakah pemerintah itu masih peduli pada keselamatan? Gitu. Lagi kemarin, kecelakaan di Bekasi, Presiden hadir. Kalau luar Jawa, Presiden sedang ke luar negeri, okay lah.
0: Yeah.
1: Paling tidak tuh Menteri Perhubungan tuh ke sana.
0: Okay.
1: Lihat gitu kan. Tapi saya dengar cuma dirjen ke sana tadi siang. Maksudnya para direkturnya kan. Nah, pastinya kan sama lah perhatiannya. Padahal apalagi jalan itu kan paling banyak penyebab kecelakaan. Nah ini kan sudah melihatkan sejauh mana kan kepedulian pemerintah terhadap keselamatan. Gitu.
0: Yang banyak sorotan juga oleh masyarakat ini juga kan terkait dengan kelaikan angkutan itu sendiri. Di mana angkutan umum ini yang banyak dinilai tidak layak jalan ini masih sering ditemukan beroperasi di lapangan ini, Pak Joko.
1: Ya, angkutan umum itu harus dikir tiap 6 bulan sekali. Ya. Yang anehnya sekarang kir itu gratis, ternyata nggak banyak yang kir.
0: Okay.
1: Ketika suruh bayar tuh banyak, ketika gratis nggak kir. Tapi harus diperhatikan juga petugas kir kita itu tunggunya kecil, cuma 200 ribu per bulan.
0: Per 6 bulan ya, kalau tidak salah ya Pak Joko ya? Per 6 bulan ya?
1: Tahun 6 bulan kir, tugas kir itu kita tuntut kir yang benar. Ya nggak mungkin cuma sebulan dapat 200 ribu.
0: Iya.
1: Paling tidak itu 2 juta, lihat 200 ribu, Starbucks 2 kali udah habis dia kan. Itu jadi problem juga, SDM itu juga harus dibayar. Dia kan petugas kir itu penjaga keselamatan. Tentunya mereka dapat honor yang tunjangan lebih tinggi juga gitu loh, kalau kita menuntut keselamatan kita baik. Itu.
0: Artinya tadi yang bicara terkait dengan kendaraan umum yang tidak layak jalan masih sering beroperasi, ini terkait dengan lemahnya pengawasan, juga penindakan, atau seperti apa Pak Joko mereka bisa leluasa ya, kan, ini?
1: Sekarang mau ngawasi gimana, Kementerian Perhubungan anggarannya nggak ada? Anggarannya nggak ada, namanya suruh gratisan anak buahnya Pak Menteri itu. Kasihan mereka mengeluh loh, banyak cerita ke saya tuh. Orang dirjen kereta api, perhubungan darat itu mengeluh. Karena nggak ada anggaran, tuntutannya tinggi, untuk selamat. Ya nggak mungkin. Orang Jawa Timur bilang, satu second jaluk selamat itu, ya benar juga itu.
0: Ranahnya lantas anggaran atau ranahnya di sub ini Pak? Kalau ini, kendaraan ini, penindakannya
1: kalau
0: di jalan.
1: Kalau kendaraan tergantung. Kalau di jalan raya itu polisi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan, tapi kalau di terminal, di simpul-simpul ya, itu oleh Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan.
0: Ya, Pak Joko, kalau bicara rekomendasi, kalau beberapa insiden gitu ya, sejauh mana rekomendasi hasil investigasi kecelakaan ini bisa menghasilkan perubahan sistem yang signifikan?
1: Ya, KNKT itu banyak memberikan rekomendasi
0: ya
1: kepada Dirjen Perhubungan Darat. Yang saya tanyakan, cuman persoalannya kan adalah kendala-kendala juga. Contohnya ya, perusahaan angkutan umum itu harus punya namanya SMK PAU. Sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Perusahaan angkutan itu bisa angkutan penumpang, bisa angkutan barang. Karena pemerintah kan nggak mungkin ngawasi satu-satu perusahaan itu, nggak mungkin. Dengan mereka melakukan sendiri, nantinya itu tinggal laporan ke pihak perhubungan darat, nanti akan dilakukan apa tinjauan ulang lah, rutin ya, tapi tidak satu persatu. Nah, untuk SPMKW itu butuh anggaran. Itu anggaran juga nggak ada. Nah, gimana pada belasan ribu loh perusahaan itu.
0: Ya.
1: Belum lagi perusahaan angkutan barang yang ada tiga macam model, ya, yang paling banyak tuh perusahaan angkutan UMKM itu lebih susah lagi tuh. Cuman punya satu dua angkutan itu kan.
0: Gitu. Nah, ini terkait dengan human error atau terkait dengan kedisiplinan masyarakat ini Pak Joko. Sejauh mana edukasi keselamatan berlalu lintas ini bisa mengubah perilaku pengguna jalan ini secara signifikan?
1: Ya sebenarnya kita kan mengenal 3E kok, selamat kendaraan, edukasi, engineering, enforcement. Nah edukasi itu kita nggak ada, adanya sosialisasi. Sosialisasi itu ingatnya paling 7 hari, habis itu lupa. Kalau pendidikan usia dini terus diberikan sejak dia TK terus sampai SMA, masih dia ingat. Saya sekarang masih ingat, dulu-dulu guru saya dulu beritahu, kalau jalan sebelah kiri loh, sederhana kan? Ingat memorinya. Saya sering tanya wartawan, Pak, gimana memberi edukasi orang tua? Oh, yang melanggar itu orang tua kok sekarang ini.
0: Cuma berita. Nah, kalau ini ada Bu Tania di Kemang, ini bertanya, budaya toleransi terhadap pelanggaran ini menjadi salah satu penyebab kecelakaan yang terus berulang. Ini bagaimana Pak Joko? Ini dalam tanda kutip di toleransi terhadap pelanggarannya ini nih, Pak.
1: Ya, saya lihat sekarang polisi sudah agak tegas lah, agak lah ya. Meskipun tidak ditilang, tapi kan pelanggaran, kalau lihat polisi punya kamera di jalan, lawan arus itu paling banyak itu kan. sementara masih diberi himbauan, kamu balik atau saya tilang. Pada balik kan, kamu mau apa dikasih hukuman apa, habis itu jangan mengulangi lagi. Tapi ada yang paling parah ya juga ditilang gitu kan, kalau dia melanggar. Itu saya kira itu masif saja lah. Maksudnya perlisahan sebidang gitu kan, benar-benar ya ditilang beneran gitu. Bila perlu cabut aja SIM-nya. Karena perlisahan sebidang ternyata data saya menyebutkan 85% itu menerabas. Setutup di 85% penyebabnya yang menerabas tadi, tinggi kan.
0: Oh ya, yang apa perlintasan sebidang ini ya, kalau bicara kereta ya, itu ya.
1: Betul. Itu perlintasan sebidang itu kecelakaan jalan, itu bukan kereta api.
0: Iya.
1: Kalau kereta api itu kecelakaan kereta api itu 4 macam.
0: Iya.
1: Tabrakan kereta, kereta anjlok, keretanya terguling atau keretanya terbakar. Dah itu aja.
0: Oke. Iya. Ini kan kalau kita lihat kecelakaan bus antar kota dan truk-truk besar ini masih sering ya memakan banyak korban jiwa setiap tahunnya. Data dari Pak Joko yang miliki seperti apa di 2025 dan 2026 ini?
1: Secara umum masih tinggi. Ya. Rendah itu kalau ada operasi. Ya operasinya selain cuma ketupat kan kecil kan?
0: Iya.
1: Coba operasi lontong kan panjang kan? Tiap hari operasi gitu loh. Kalau nggak anggaran, minta anggarannya. Kalau enggak kan kita sia-sia gitu.
0: Kalau untuk faktor penyebabnya yang paling tinggi apa, Pak Joko?
1: Ya yuk, manusia ya.
0: Manusia ya.
1: Kendaraan paling tinggi itu sepeda motor. 75%, 76% itu sepeda motor.
0: Oke.
1: Okay. Ini harus dikurangi, sepeda motor itu jangan dibiarkan seperti ini. Ini malah nanti mengganti ke motor itu mau dikasih subsidi 5 juta per kendaraan. Ya enggak benar juga, terlalu egois kan. Jadi orang dialihkan menggunakan angkutan umum, tidak bisa tidak. Kata kuncinya angkutan umum. Di negara-negara maju itu, pasti angkutan umumnya bagus. Kita kan enggak.
0: Baik. Ya, catatannya apa Pak? Ini agar tidak terulang kembali nih, mungkin kan tadi banyak juga catatan yang sudah disampaikan pemerintah. Tapi kali ini apa Pak yang jadi headline ataupun yang Pak Joko garis bawahinya?
1: Anggaran keselamatan kita jangan dipangkas. Satu. Bila perlu ditambah.
0: Oke, satu.
1: Karena kalau yang anggaran yang sudah adanya masih kurang, apalagi pangkas. Kemudian yang kedua, segeralah punya kurikulum ya. Kita sudah punya kurikulum untuk bencana alam. Ya kan? Karena sering bencana alam kita kan, sudah ada. Sekarang berikutnya, kurikulum untuk keselamatan bertransportasi. Karena keselamatan tidak hanya darat kan, perairan juga ada kan. Indonesia juga boleh kepulauan. Ya. Nah itu penting, materinya sudah ada. Tahun Januari 2025 itu sudah diserahkan kok ke Jasa Raja punya Menteri Pendidikan agar melaksanakan. Tapi saya dapat info, tidak punya anggaran lagi. Kan harus didiri juga guru itu kan, di training dan sebagainya. Lagi-lagi anggaran lagi.
0: Kita ke WhatsApp yang sudah masuk, boleh ya Pak Joko? Ini rekan saya Nining yang akan menyampaikan. Nining, silakan.
3: Baik, Lukman dan Pak Joko, ada beberapa pesan atau komentar yang masuk ke redaksi lewat pesan WhatsApp yang kami terima malam ini dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah. Yang pertama dari Pak Hendra di Palembang menyampaikan bahwa keselamatan transportasi seharusnya jadi prioritas utama, bukan sekedar mengejar ketepatan waktu atau keuntungan operasional. Lalu ada Ibu Nina di Balikpapan, edukasi keselamatan transportasi penting bukan hanya untuk pengemudi tapi juga penumpang. Kadang masyarakat juga kurang peduli pada aturan keselamatan. Lalu ada Pak Rahmat dari Medan. Pak Rahmat menyampaikan bahwa faktor manusia juga harus jadi perhatian. Supir yang kelelahan atau bekerja melebihi batas jam operasional bisa membahayakan banyak nyawa. Lalu ada Ibu Rina di Surabaya. Kecelakaan transportasi yang terus terulang ini menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh, mulai dari kondisi kendaraan sampai kedisiplinan operator dan juga anggaran keselamatan yang diberikan oleh pemerintah. Dan terakhir dari Pak Pajar di Bandung, saya berharap investigasi setiap kecelakaan tidak berhenti di laporan saja, tapi benar-benar menghasilkan perbaikan sistem supaya kejadian serupa tidak terulang. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Ya, terima kasih rekan Ninding. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Joko. Silakan.
1: Ya, itu sudah cukup lengkap. Masyarakat jadi sudah paham. Pendidikan penting ya.
0: Ya.
1: Itu usia dini harus diberikan. Dan anggaran harus tersedia. Ya, tadi dengan edukasi itu mendidik masyarakat sejak usia dini. Sehingga insya Allah 10-20 tahun ke depan kita bangsa kita itu sudah banyak yang paham mengenai pentingnya keselamatan.
0: Ya, nah, tadi Pak Hendra di Palembang ini menarik juga sebenarnya Pak Joko. Keselamatan harus menjadi prioritas dibandingkan ketepatan waktu. Kalau sejauh ini pengamatan Pak Joko sendiri terkait dengan bus antar kota, antar provinsi atau bus AKAP ini ya, mereka ini, para supir ini memang skemanya sudah gaji atau setoran ini Pak?
1: Tergantung PO-nya masing-masing ya. Tapi kalau PO yang cukup terkenal rata-rata gajinya itu pendapatan ya sebulannya sudah di atas 7 juta lah. PO yang bagus ya, PO yang bagus itu seperti itu. Karena kalau PO itu gaji kecil, mereka akan pindah supirnya itu. Itu yang saya tahu ya. Tapi kembali lagi memang kita juga harus memikirkan jam kerja mereka. Nah ini perlu pengawasannya. Tapi pengawasan dari perhubungan juga kalau nggak ada anggarannya mau ngapa yang mau diawasi kan? Kasihan juga. Anggaran kembali buka anggaran gitu loh. Jadi janganlah dipangkas anggaran itu. Tetapi memang sekarang itu kondisinya sudah darurat keselamatan transportasi jalan. Nggak bisa nggak. Ini harus segera gerak. Kalau nggak ya masih 100 orang meninggal setiap hari itu yang menyedihkan gitu ya.
0: Nah udah nanti kurikulum ya, ini keselamatan berkendara bisa lolos ya Pak Joko ya. Ini rencananya untuk dari SD, SMP, SMA Pak?
1: Ya mulai TK.
0: TK ya sudah,
1: mulai. Sudah dibuatkan dasarnya, sudah buat itu. Sudah diserahkan bulan Januari 2025, 10 Januari 2025.
0: Baik. Pak Joko terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam. Dengar pengamat transportasi Pak Joko Setiawarno terkait dengan kecelakaan transportasi yang terus berulang. Nanti kami akan membahasnya dengan narasumber lainnya dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya, memberikan tanggapan atau pertanyaan melalui layanan telepon ataupun WhatsApp.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
2: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
3: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kami akan membahasnya terkait dengan kecelakaan transportasi yang terus berulang ya, baik darat maupun di kereta api, bersama dengan narasumber kami. Kali ini saya akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Pak Sujat Miko.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Sujat Miko, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas.
4: Kabar sehat ya, Pak Sujat Miko?
5: Selamat malam, ya, kabar baik.
4: Pak, ini kalau kita soroti kecelakaan transportasi darat ataupun maupun kereta api di Indonesia kan masih terus berulang ya. Tapi kita ketahui juga teknologi dan regulasi keselamatan ini semakin berkembang. Jadi akar masalahnya di mana kalau menurut Pak Sujat Miko?
5: Ya, memang kita mitigasi, contoh kayak kereta kemarin itu banyak sekali faktor penyebabnya ya. Kalau yang kereta itu pertama faktor penyebabnya karena palang, tidak tersedianya palang otomatis di perlintasan sebidang yang highway-nya tinggi di Jabodetabek, itu faktor pertama. Yang kedua, masih bercampurnya ya antara kereta jarak jauh dan kereta jarak dekat. Jadi KRL sama kereta jarak jauh itu masih campur satu trek, belum terpisah, itu juga bisa jadi faktor ya kan. Yang ketiga, sistem otomatis ini harusnya juga di backup dengan sistem manual ya, atau manual itu dalam artinya pada saat tertentu jika sistemnya error, nah ini manualnya harus bisa difungsikan oleh masinis, kan? Yang keempat, ya memang masinis, petugas stasiun ini harus terus di-upgrade ya, supaya punya kemampuan ya, pada saat situasi yang urgent seperti itu. Memang agak berbeda kalau kalau kereta yang konvensional dari zaman Belanda sama yang baru seperti LRT, MRT dan kereta cepat itu memang sudah kereta yang modern yang sudah terklaster yang tidak terganggu sama sekali, itu mudah jadi automatic ATP ya istilahnya ya. Ini sudah mudah, dia waktu gempa kemarin kereta cepat ya berhenti, MRT berhenti seperti ya, itu.
4: Sistem udah canggih. Ada ya.
5: Sudah canggih karena dia juga dia terklaster jadi jalurnya sudah terklaster jadi tidak terganggu sama sekali. Nah, ini kalau kereta konvensional ini kan sulit sekali, saking panjangnya, masyarakat juga waduh sudah menggunakan lahannya. Lalu ya seperti banyak lah. Nah, ada ribuan lintasan yang belum tertutup, tapi ini tantangan, enggak boleh keselamatan ini harus utama. Makanya momentumnya ini harus kita jadikan momentum ya, tolak ukur apa start awal kita membenahi transportasi kereta yang sudah sangat diminati dan sudah sangat nyaman. Kalau keretanya dalam artinya kereta dan penumpangnya itu sudah nyaman dan sudah tertib. Nah, di luar kereta ini, di luar jalur yang naik kereta ini yang belum tertib dan juga fasilitasnya, terutama perlintasan sebidangnya masih ribuan yang belum ditutup dengan standar seperti itu.
4: Iya. Pak Sujatmiko, kalau bicara tadi ya, kecelakaan di kereta di Bekasi Timur, di tengah duka yang memang belum reda, kembali terjadi kecelakaan yang melibatkan bus ALS ini Pak, antar lintas Sumatera dengan truk tangki BBM di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, yang menewaskan 16 orang. Ini juga jadi sorotan banyak pihak ini.
5: Ya, memang kita tahu ya, terkadang ini pengemudi ini pengemudinya itu kurang diperhatikan. Harusnya setiap 4 jam itu harus sudah berganti. Jadi ada standar jarak yang kira-kira 500 km itu harus 2 supir 1 kenek. Jadi pada saat tiap 4 jam dia harus berganti. Itu yang pertama, ya kan, faktor kelelahan ini yang paling paling utama. Yang kedua adalah faktor kendaraan. Nah, kendaraannya ini harus kirnya lolos dan juga standar benar-benar semua. Jadi mulai dari pengecekan rem mesin ini dipastikan kuat. Yang ketiga sebenarnya kita itu harus sering, nanti kita akan usulkan pengemudi ini benar-benar diberikan sertifikasi, bukan hanya perpanjangan SIM. Jadi dia tata cara di training setiap 6 bulan ya, dia di seperti pengecekan dia kemampuan, dia sudah menurun atau belum, seperti itu yang harus kita ini, ketertiban ya kan. Sebenarnya itu yang perlu diperlukan, kedisiplinan dia pada saat dia mengendarai itu harus seperti apa, kecepatan seperti apa, tata tertibnya dia harus seperti apa dalam mengemudi. Inilah yang kita harus, memang akan mengeluarkan biaya tapi tidak apa-apa. Jadi kalau lebih baik seperti ini, lebih baik tidak pergi daripada tidak pernah kembali. Sebenarnya ini kan masyarakat yang jadi korban. Jadi ya, ini banyak sekali. Belum lagi kita punya tantangan rambu. Saya rasa perambuan di terutama di jalan-jalan nasional itu sudah bagus, tapi tata cara pengemudian sama perilaku pengemudi ini sama tuntutan, kadang-kadang tuntutan waktu ya kan, tuntutan harus sampai. Nah, ini yang perlu harus kita semuanya kita cek dan harus kita tinjau kembali dan harus benar-benar kita perhatikan seperti itu.
4: Iya. Sejauh mana Pak pengawasan dan penindakan kendaraan yang tidak layak jalan ini yang masih banyak ditemui oleh masyarakat ya di jalan ini, Pak Sujatmiko?
5: Jadi memang kan kita semua sudah standar lolos kir ya kan. Jadi sudah ya, kita mau apa, suratnya ada, regulasinya sudah kita buat ya kan. Ini sudah standar. Ya saya masih berpikir seperti ini, teman-teman di Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan sudah melakukan pengecekan dengan baik ya. Kembali lagi nih, apa pada saat ini full checknya ya, full checknya nggak tahu apa barang ini, jangan-jangan barangnya yang sendiri, barangnya pakai yang KW, terus juga tadi itu perilaku ya kan kita nggak tahu. Kalau rem itu kan kita kalau beli karena mahal tuntutan ya, seperti apa ya. Ah, ini barangnya KW atau apa, recycling ya kan, seperti bannya kan recycling atau apa, itu faktor-faktornya banyak sekali seperti itu. Karena tuntutan kan sekarang persaingan supaya murah, apalagi BBM tinggi sekali sekarang seperti itu. Padahal ini kan bio masih subsidi ya, tapi seperti itulah tuntutan-tuntutan itu yang bisa menurunkan tingkat kenyamanan atau keselamatan dari pengendaraan seperti itu. Itu yang kita harus soroti. Tapi saya menghimbau untuk seluruh petugas, ayo kita, ini adalah nyawa, membawa nyawa banyak orang. Dalam bekerja kita harus seperti orang beribadah ya. Jadi ini kita ini tugasnya mengantarkan satu barang dan satu manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi ini hati-hati dalam, kalau pengecekannya tidak ketat, tidak bagus, nah ini kan jadi masalah. Lebih baik itu tidak diloloskan ya kan, daripada harus beresiko seperti itu. Ayo kita sama-sama, jangan sampai kita menzolimi, apalagi ini anak bangsa yang dipertaruhkan ya. Itu ya yang harus, nah pengemudi juga seperti itu ya, kalau lelah, dan sama pemilik jasa bis ini, ayo kita jangan berpikir untung sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan keselamatan buat penumpang seperti itu. Kita utamakan keselamatan, otomatis keuntungan akan dapat sendiri kan, hidup seperti itu, jangan ambil untung tapi tidak memikirkan keselamatan seperti itu.
4: Iya, teknologi sudah berkembang, regulasi keselamatan juga semakin berkembang. Tapi yang jadi sorotan juga terkait dengan kedisiplinan masyarakat ini, Pak Sujatmiko. Bagaimana edukasi keselamatan berlalu lintas ini banyak pihak yang menilai belum optimal untuk disampai ke masyarakat. Ini bagaimana Pak Sujatmiko?
5: Jadi kita sama lah tahu perilaku kita, Bapak. Mas coba lihat ya di jalan. Pada saat lampu itu sudah kuning, ya kan? Itu terkadang yang berhenti itu di bel ya.
4: Iya.
5: Padahal itu sebenarnya kuning itu sudah harus berhenti. Kalau merah, nah itu sudah waktunya sudah berhenti. Jadi terkadang seperti itu ya kan. Padahal lampu juga kadang lampu traffic belum hijau, sudah lampu, udah kita, nah seperti itu, sudah dorong ya. Yang benar bahkan itu disalahkan seperti itu. Kereta api juga sama seperti itu, ngelewatin palang, padahal palang sudah bunyi tapi palangnya belum turun, itu yang berhenti di depan itu pasti di bel kan, masih belum turun. Nah itulah kadang-kadang seperti itu. Nah ini memang harus kita sama-sama mungkin dari tingkat dasar, dari bangku sekolah dan semua edukasi sampai yang pembuatan SIM ini harus kita edukasi bahwa pengendara harus seperti ini. Jadi jangan lagi dialihkan dibiarkan masyarakat ini menggampangkan. Ah, gampang. Akhirnya kalau nanti seperti itu akan terjadi yang kegiatan kecelakaan yang sangat fatal. Ini memang sama-sama. Jadi momentumnya nanti pun dari Kementerian Perhubungan ya, juga dari Pemda, ayo kita sama-sama edukasi ke masyarakat. Nanti juga layanan ya, nanti di televisi, media, online segala macam itu seperti itu. Kita tahu lah, nggak ada yang nggak bisa. Mas kalau tahu dulu kereta api itu seperti apa, tapi sekarang kereta api naik tertib bagus. Nah ini kan sebenarnya yang di luar itu bisa. Juga dulu jalan tol itu orang buang sampah sembarangan, sekarang nggak ada yang berani.
4: Iya.
5: Buang sampah keluar, ini kan tergantung kita nih. Dan orang kita kalau keluar negeri, misalkan ke Singapura, nggak berani dia buang sampah. Tapi di Indonesia dia, wah, ini kan tergantung kita mau atau tidak, seperti itu ya. Nah ini sama-sama dibuat sesuatu yang baik, tertib, dan agak diancam ya, dalam artian, oh ada hukumannya, nah seperti itu. Ya. Penegakan hukum akhirnya yang akhirnya membuat efek jera, dan akhirnya nanti masyarakat bisa mematuhi dan tidak takut terhadap hukuman, tapi karena kesadaran diri bahwa saya kalau melanggar akan merugikan orang lain seperti itu.
4: Baik. Pak Sujatmiko, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
5: Ya, selamat kasih, Mas. Selamat malam.
4: Pendengar pengamat atau anggota Komisi 5 DPR RI, Pak Sujatmiko, melengkapi to the point kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita berbincang bersama dengan pengamat transportasi, Pak Joko Setiawarno.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pendengar, kami hadirkan program Haji Menuju Baitullah, di mana pelepasan rombongan jemaah calon haji dari Natuna menuju embarkasi Batam ditandai dengan tepung tawar, prosesi adat Melayu. Kami hadirkan bersama dengan Erik Nur Hidayat dari RRI Ranai.
6: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Baitul Izzah Natuna dalam acara pelepasan calon jamaah haji tahun 2026. Suara lantunan doa menggema lembut di dalam Masjid Agung Baitul Izzah mengalun pelan menyusup ke setiap sudut ruangan. Aroma karpet masjid yang khas berpadu dengan haru yang terasa begitu kental di udara. Satu persatu calon jamaah haji duduk bersimpuh, menundukkan kepala, larut dalam kekhusukan menjelang perjalanan suci mereka. Usai prosesi pelepasan resmi oleh pemerintah daerah, suasana berubah menjadi semakin hangat. Doa bersama yang dipimpin oleh Imam Masjid Agung Baitul Izzah, Ustadz Tirtayasa, mengalir hikmat, menyatukan harapan antara jamaah dan keluarga yang mengantar. Tangan-tangan terangkat, bibir bergetar memanjatkan doa, sementara mata mulai berkaca-kaca menahan rasa yang tak terbendung. Sebanyak 36 jamaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 bersiap melangkah menuju tanah suci. Dengan komposisi 13 laki-laki dan 23 perempuan, mereka membawa bukan hanya bekal perjalanan tetapi juga titipan doa dari keluarga dan masyarakat. Ketika doa usai, suasana seketika dipenuhi gerak dan rasa. Jamaah dan keluarga saling mendekat, berjabat tangan erat, seakan tak ingin melepaskan. Pelukan hangat terjadi di berbagai sudut, diiringi bisikan doa dan harapan yang lirih. Tak sedikit air mata yang jatuh, mengalir tanpa bisa ditahan, menjadi saksi betapa dalamnya makna perpisahan ini. Di tengah momen itu, lantunan Labbaikallahumma labbaik mulai terdengar. Suara itu perlahan membesar, menggema, mengiringi langkah para jamaah yang mulai beranjak. Getarannya terasa hingga ke dada, menghadirkan suasana sakral yang menyentuh hati siapapun yang hadir. Di antara para jamaah, tampak sosok Wan Izhar, calon jamaah haji tertua berusia 80 tahun. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan perjalanan panjang penuh perjuangan. Sebagai petani kelapa, ia menabung sedikit demi sedikit sejak tahun 2020. Hingga akhirnya mendapat kesempatan berangkat tahun ini melalui prioritas lansia. Dukungan keluarga menjadi kekuatan besarnya. Dengan 6 anaknya dan 13 cucu, doa terus mengalir untuknya. Di momen perpisahan itu, pelukan dari anak dan cucunya terasa begitu erat, seakan menyampaikan harapan agar ia kembali dengan selamat.
1: Ya, ini umur berapa, Pak?
2: 80.
1: 80. Ini haji keberapa? Apa? Haji pertama. Iya. Ini menunggu berapa tahun, Pak, setelah nanti sampai di berangkat di tahun 2026 ini?
2: Kenal lansia. 5 tahun tak boleh kurang.
1: Oh, 5 tahun. Sampai 5 tahun. Gimana kesannya untuk haji 2026 seperti apa?
2: Apanya?
1: Kesannya seperti apa untuk berangkat di tahun ini?
2: Alhamdulillah.
1: Pak, berarti Aki daftar tahun berapa nih?
2: Tahun 2020.
1: 2020 berarti?
2: Ini 2020.
1: 5 tahun Aki. Kan yang prioritas lansia tadi?
2: Cepat.
1: Ini Pak Tuanta. Tapi Ki, sehari-hari Aki kerja sebagai menteri.
0: Sinergi berbagai pihak turut memastikan seluruh proses berjalan lancar. Namun di atas semua itu, kekuatan doa dan kebersamaan menjadi hal yang paling terasa dalam pelepasan ini. Langkah demi langkah, para jamaah ini menjauh. Namun gema doa dan lantunan talbiyah masih terasa tertinggal di dalam masjid. Sebuah awal perjalanan suci telah dimulai, membawa harapan besar untuk kembali dengan predikat haji yang mabrur. Dari Masjid Agung Baitul Izzah, Ranai Natuna, haru dan doa mengiringi setiap langkah menuju tanah suci. Semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan kembali dalam kebahagiaan sebagai haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ranai, Natuna, Erik Muhammad melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan potensi teknologi transisi untuk mengelola sampah dan mengatasi isu gas metana selagi menunggu pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Jumhur mengatakan pemerintah mempersiapkan pembangunan PSEL di sejumlah lokasi termasuk rencananya akan dibangun di Jakarta. Demi menekan sampah yang berakhir di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Gas metana sendiri dihasilkan dari sampah organik yang tertimbun tanpa pengolahan lanjutan. Metana menjadi salah satu jenis gas rumah kaca yang berkontribusi, menyebabkan perubahan iklim dan dapat memicu kebakaran TPA jika terjadi fenomena suhu panas ekstrim. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengingatkan bahwa Badan Pemusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan desa agar tepat sasaran. Sejalan dengan itu, ia berharap persatuan anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia terus mengawal pelaksanaan peran strategis dari BPD itu. Ia juga berharap persatuan anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia dapat menjalin kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengoptimalkan pembangunan di desa, mengingat jumlah desa yang mencapai 75.266 membutuhkan keterlibatan sejumlah pihak. Kita beralih ke informasi mancanegara. Senator Amerika Serikat asal Partai Republik sekaligus anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat Steve Daines memimpin delegasi Kongres Bipartisan beranggotakan 5 senator dalam kunjungannya ke China. Kunjungan itu hanya berselang kurang dari 2 pekan sebelum kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dijadwalkan berkunjung pada 14 dan 15 Mei dan akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Selain ke Beijing, delegasi tersebut juga akan mengunjungi berbagai perusahaan teknologi di Shanghai dan bertemu dengan para pejabat China. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet balap sepeda Indonesia, Bernard Benjamin van Aert, mulai memfokuskan persiapan menuju Asian Games 2026 setelah meraih 6 medali emas pada Indonesia Track Cup 1 dan 2 2026. Bernard optimistis mampu bersaing untuk meraih medali emas di Asian Games 2026 setelah dalam 2 tahun terakhir tampil kompetitif di level Asia. Atlet yang tampil pada Olimpiade Paris 2024 itu menyebut nomor Omnium dan Medicine menjadi target utama pada Asian Games Aichi Nagoya September mendatang.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Indonesia menyapa malam. Pendengar, di tengah ketidakpastian ekonomi global, perang dagang, pelemahan harga komoditas dunia, serta ancaman perubahan iklim yang makin nyata, Indonesia justru memperoleh kabar baik dari sektor yang selama ini kerap dipandang tradisional. Data Badan Pusat Statistik atau BPS yang diumumkan pekan ini memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan atau year on year, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87%. Di balik angka itu, sektor pertanian kembali menunjukkan peran strategisnya.

0: BPS mencatat pertanian tumbuh 4,97% pada triwulan pertama 2026 dan menjadi salah satu dari 5 kontributor utama produk domestik bruto nasional dengan porsi 12,67%. Dalam struktur ekonomi Indonesia, kontribusi tersebut sangat besar karena menyerap jutaan tenaga kerja sekaligus menopang daya beli masyarakat desa. Lalu bagaimana agar sektor pertanian ini bisa benar-benar menjadi penopang yang kuat ekonomi Indonesia? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM yang juga Ketua Dewan Pakar DPP Pemuda Tani Indonesia, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM yang juga Ketua Dewan Pakar DPP Pemuda Tani Indonesia, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Bayu, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya. Prof, kabar baik ya, ya dari tanah air.
2: Iya.
0: Di mana sektor yang selama ini kerap dipandang tradisional justru menjadi penyelamat ya ekonomi tanah air. Gimana Prof menyikapinya ini, Prof?
2: Ya, memang kan pertanian menjadi salah satu ini ya, apa namanya, keunggulan Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris itu yang pertama. Kita di apa anugerahi sumber daya alam yang melimpah gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, kita tuh butuh makan semua orang. Sekarang ya kita semua sudah tersedia gitu ya, sehingga kemudian juga pertanian ini adalah salah satu sektor yang dia tidak membutuhkan skill khusus gitu ya.
0: Yeah.
2: Artinya semua orang itu bisa menjadi seorang petani. Nah inilah yang kenapa sektor pertanian ini menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia. Yang pertama karena kita dianugerahi gitu ya, anugerah sumber daya alam yang melimpah, kita tidak perlu impor, kita tidak perlu tergantung dari negara lain gitu ya, artinya kita bisa memaksimalkan itu. Kemudian yang kedua, untuk menjadi seorang petani, untuk mengolah suatu komoditas atau tanaman itu tidak dibutuhkan skill khusus gitu ya, semua orang bisa. Nah inilah salah satu keunggulan pertanian di Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain.
0: Iya, gitu. Tanah kita subur gitu ya, Prof ya. Kalau
2: tanah subur. Iya.
0: Kalau kata Gus Plus,

0: nanti bulan Agustus itu akan terjadi El Nino gitu ya, yeah, panas yang berkepanjangan gitu ya. Dan kita sekarang mungkin sudah sedikit merasakan gitu ya, panas gitu ya. Tetapi sekali lagi saya selalu menyampaikan bahwa tidak semua daerah, artinya semua lokasi itu mengalami hal yang sama gitu ya. Kalau kita lihat di wilayah DIY dan Jawa Tengah, Mis, berapa hari terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi,
1: yeah, ya.
0: Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang kita tidak bisa mengeneralisasi kondisi yang tadi perubahan iklim tadi gitu ya, atau El Nino tadi. Nah, tetapi kita sebagai informasi gitu ya, bahwa kita akan menghadapi itu, sehingga apa yang kita perlukan adalah kita harus bisa beradaptasi dan mitigasi gitu ya. Nah, selama ini memang belum terasa dampaknya, artinya adalah stok pangan kita cukup, artinya stok untuk beras ya, untuk berasnya sudah cukup, sehingga kita tidak begitu merasakan kekurangan. Tetapi ya, hal yang perlu diperhatikan adalah pasca dari atau pas saat kejadian ini gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini hal yang penting gitu ya. Perbanyak inovasi, kemudian juga penyediaan pompa gitu ya, untuk menyedot air atau menaikkan air dari sumur bawah tanah, itu menjadi hal yang krusial dalam menghadapi dampak perubahan iklim dalam hal ini El Nino tadi.
1: Ya, gitu. Artinya kan kalau kita bicara data iklim jangka panjang gitu kan, harusnya juga telah diintegrasikan ya dalam perencanaan tanam dan pasti pola produksi pertanian di Indonesia, Prof.
0: Pasti. Iya, pasti. Itu harus, itu wajib itu. Jadi kita punya skenario, kita punya proyeksi, kemudian skenario ke depan akan seperti apa gitu. El Nino ini akan terjadi kapan lagi? Karena kita tahu iklimnya adalah sesuatu yang berpola gitu ya.
1: Iya.
0: Saat ini kita merasakan El Nino gitu ya, kemudian akan merasakan lagi, itu kita bisa memprediksi gitu ya, kapan lagi gitu ya. Nah, inilah hal-hal seperti ini yang harus disampaikan. Kita harus antisipasi jauh-jauh hari gitu ya. Selama ini kan, mohon maaf, mungkin kita juga terlena gitu ya. Artinya karena tadi tanah yang subur, kemudian kita bisa berproduksi gitu ya. Kemudian kita tidak merasa kekurangan walaupun terjadi El Nino kemudian atau La Nina gitu ya. Nah, inilah yang sekarang ini mulai kita tersadar gitu ya, bahwa ya kita akan sering menghadapi kondisi-kondisi yang tadi abnormal tadi, El Nino, La Nina, sehingga kita harus mengantisipasi itu begitu.
1: Prof, kalau dalam perspektif agroklimatologi nih, komoditas apa yang paling resilient terhadap perubahan iklim?
0: Ya, pastinya adalah tanaman-tanaman pangan ya, dan kemudian juga komoditas yang dia membutuhkan air yang banyak gitu ya. Nah, ini komoditas-komoditas inilah yang sebenarnya sangat rentan gitu ya, terkait dengan dampak dari perubahan iklim. Contohnya adalah tanaman padi, jagung, itu kan membutuhkan air yang banyak dalam proses pertumbuhannya gitu ya. Sehingga dengan adanya misalnya El Nino gitu yang kering, kemudian air yang berkurang dan sebagainya, otomatis kan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan tanaman atau lainnya, atau pertumbuhan padi, sehingga itu juga nanti pasti akan berdampak pada produksinya yang pasti akan menurun. Nah, inilah yang harus kita antisipasi. Makanya tadi dengan prediksi jangka panjang, kemudian kita juga bisa menentukan pola tanamnya apa gitu ya. Mungkin dibalik gitu ya, di musim tanam ke-1 kita tidak menanam komoditas-komoditas yang membutuhkan air yang banyak. Mungkin kita tanam tanaman seperti singkong gitu ya, yang tidak membutuhkan air yang banyak gitu ya. Baru nanti di musim tanam kedua atau saat musim hujan mulai kita baru tanam tanaman pangan yang membutuhkan air yang banyak tadi begitu.
1: Iya, kalau tadi ya iklim mungkin sudah bisa diprediksi gitu ya, udah akurat gitu ya. Dan permasalahan di sektor pertanian ini juga kan tidak lepas dari yang namanya hama. Ini bagaimana sejauh ini bagaimana?
0: Iya, ya kalau hama itu kan juga sama gitu ya. Itu kan ada kaitan dengan lingkungan, ya dalam halnya iklim gitu ya. Jadi hama itu menyerang kalau dia itu dalam kondisi yang dia nyaman gitu. Sebagai contoh, biasanya tanaman dia pada kelembapan tertentu, pada suhu tertentu, itu hama dan penyakit itu nyerang gitu ya. Atau terjadinya penyakit gitu ya. Penyakit suatu komoditas itu juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dalam iklimnya gitu ya. Nah, inilah yang sebenarnya ada kaitannya, hama dan penyakit tanaman itu dengan kondisi lingkungan, sehingga kita bisa mengantisipasi. Sebenarnya tadi kita melakukan suatu proyeksi iklim ke depan, itu sudah termasuk juga kita bisa memprediksi bagaimana serangan hama dan penyakitnya.
1: Ya.
0: Arahnya ke situ. Gitu. Tidak hanya kaitannya dengan air saja, tetapi juga kaitannya dengan tadi serangan hama dan penyakit. Gitu. Karena hama dan penyakit itu sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan.
1: Gitu. Ya. Prof, kalau bicara

0: terkait dengan intervensi teknologi sejauh mana, Prof, ini dapat meningkatkan produksi pertaniannya?
1: Intervensi teknologi sangat ini ya, sangat-sangat penting gitu ya. Kita misalnya tadi sampaikan di awal bahwa kondisi iklim ini kan atau cuaca di suatu daerah kan tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Sehingga adanya apa teknologi yang dipasang di lahan, misalnya ada suatu automatic weather station gitu ya. Atau kemudian juga kita menerapkan suatu mekanisasi di situ, itu menjadi satu hal yang urgent. Dan di Indonesia sebenarnya sudah melakukan itu gitu ya. Sudah ada beberapa piloting gitu ya. Kemudian ada beberapa daerah yang menerapkan katanya bagaimana kita mengetahui kondisi lingkungan di wilayah atau di lahan tersebut gitu ya. Nah, ini sudah sebenarnya sudah mulai gitu, sudah ada beberapa tahun terakhir ini sudah dilakukan.
0: Betul. Sudah merata atau masih ada di wilayah-wilayah tertentu saja, Prof?
1: Kalau ya, masih di wilayah-wilayah tertentu gitu ya, yang menjadi prioritas gitu ya. Mungkin di daerah-daerah yang 3T gitu ya, itu mungkin belum gitu ya. Mereka masih mengandalkan yang konvensional atau di luar-luar pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Itu masih banyak yang belum melakukan. Sehingga memang ini perlu dimasalkan ya, perlu diperbanyak begitu supaya apa informasi bisa terdeliver dengan baik gitu ya. Setiap daerah mempunyai informasi sendiri-sendiri, karena kita tahu bahwa kearifan lokal juga itu menjadi salah satu kunci dalam pertanian di Indonesia. Tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa mengeneralisasi kaitannya informasi gitu ya, informasi apalagi kaitannya dengan cuaca, kemudian kaitan dengan varietas dan sebagainya. Nah, inilah kalau kita masing-masing wilayah tadi memiliki suatu teknologi, memiliki suatu informasi di daerah tersebut, otomatis juga ini akan membantu kestabilan dari tadi produksi di daerah masing-masing.
0: Ya, Prof, kalau kita bicara tanah mendukung, tadi teknologi mendukung. Nah, sejauh mana ini kalau kita bicara terkait dengan minat pemuda untuk terjun ke dunia pertanian ini, Prof?
1: Ya, ini salah satu yang sekarang ini pemerintah sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah menggalakkan ada petani milenial, ada petani muda gitu ya. Cuma memang kita harus ini nih membagi petani itu menjadi dua hal gitu, dua kategori gitu ya. Petani yang di hulu dan petani yang di hilir gitu. Nah, ini harus kita bedakan. Petani di hulu itu ya benar-benar kita ada di lahan gitu ya. Nah, ini menjadi PR tidak hanya di Indonesia gitu. Di seluruh dunia pun gitu ya, masalah regenerasi petani itu jadi masalah. Di negara Jepang saja yang maju begitu pun, teknologi yang maju juga berkurang apa untuk petaninya, petani mudanya gitu ya, apalagi di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian kalau di hilirnya, trading segala macam kan udah banyak tuh yang mengolah, ya tidak di hulunya tetapi di hilirnya, pasca panennya itu udah banyak trading, bahkan anak-anak muda yang dia bukan dari background pertanian pun banyak yang terjun ke dunia agri kan gitu ya, ke dunia pertanian. Nah, PR-nya itu di hulunya ini gitu ya. Banyak fakultas pertanian, tetapi kalau kita tanya mahasiswanya gitu ya, pasti tidak akan jadi seorang petani.
0: Apa mindset-nya seperti apa sih kalau bicara petani itu kayaknya masih tradisional atau yang memang tidak menggiurkan gitu ya, atau seperti apa, Prof?
1: Iya, masih wasting time gitu ya, kotor-kotor, masih konvensional. Nah, inilah sebenarnya ya, teknologi itu harus bisa merubah mindset itu. Tetapi kan kita tidak bisa merubah itu seperti kita merubah telapak tangan. Ada proses di situ. Nah, inilah yang harus kita pahami gitu. Tetapi kita sudah mulai kok. Jadi sudah tadi ada teknologi yang dipasang di lahan, ada traktor yang dijalankan secara otomatis gitu ya. Itu menjadi daya tarik. Apa untuk tadi merubah mindset tadi.
0: Ini kan jadi masalah juga ketika terjadi tren penurunan jumlah petani ya, Prof. Kalau tidak di regenerasi gitu dari dini gitu.
1: Iya, sekarang ini kan ini ya, rata-rata usia kan di atas 45 tahun. Rata-rata usia petani saat ini gitu ya. Nah, ini kalau 10 tahun lagi itu kan sudah masanya ada mungkin sudah tidak menjadi seorang petani lagi. Nah, siapa lagi yang menggantikan ini gitu ya. Nah, itu yang harus diantisipasi. Makanya waktu itu saya juga sampaikan gitu ya. Perlu ada satu kurikulum gitu ya, walaupun ada SMK pertanian, tetapi mungkin sedini mungkin itu sudah mulai dibekali gitu ya. Walaupun tidak masuk di kurikulum gitu ya, tetapi mungkin sudah dikenalkan gitu ya, pertanian gitu ya, teknologinya seperti apa, ada drone gitu ya, kemudian ada sensor, kemudian ada aplikasi gitu. Nah, itu sudah mulai dikenalkan, sehingga mindset tadi yang kotor-kotor, konvensional itu mungkin sudah bisa sedikit berubah gitu, itu dari sedini mungkin gitu. Hmm. Nah itu mungkin salah satu yang menarik untuk dikembangkan dan membuat anak-anak muda ini tertarik terjun ke dunia pertanian khususnya di hulunya gitu. Hmm.
0: Padahal kalau dari segi finansial ini cukup menjanjikan ya Prof?
1: Harusnya gitu ya, kalau kita lihat gitu ya, kalau ini dikelola secara benar gitu ya, kita misalnya nanam tanaman-tanaman tidak hanya padi lah misalnya gitu ya. Atau suatu komoditas misalnya melon dan sebagainya, ini menjanjikan. Ada beberapa anak muda yang sukses gitu ya, mengembangkan melon gitu ya, bahkan sampai diekspor dan sebagainya. Nah inilah salah satu keunggulan Indonesia, karena apa? Kita tuh SDM-nya, SDA-nya, sumber daya alamnya tuh limpah gitu ya. Tergantung kitanya gitu, mengembangkan.
0: Kalau di pemuda tani Indonesia berapa jumlahnya Prof?
1: Kalau sekarang ini, saat ini tuh hampir di seluruh provinsi sudah ada. Pemudatannya di tiap provinsi sudah ada gitu ya. Kalau detailnya saya kurang paham berapa jumlahnya, karena kita ada tim sendiri gitu ya, kita registrasi gitu ya, ada di aplikasinya. Tapi saya untuk jumlah ini, tapi setiap daerah itu DPD sudah ada ini perwakilannya setiap provinsi.
0: Nah ini apa sih Prof yang mungkin ya kita undang pendengar boleh ya Prof ya untuk bisa bergabung bersama kita di kesempatan. Silakan, silakan. Pendengar untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Kita menuju ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat malam Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, Prof Bayu, saya pikir penjelasan dari Prof tadi mengenai bagaimana pertanian, peternakan ini masuk ke sektor industri sebenarnya kita harus sadar bahwasanya dulu Belanda datang menjajah kita kan mencari rempah-rempah Prof ya. Karena memang di daerah itu 4 musim ya, musim ini dan kita hanya 2 musim. Di tropis ini subur, betul. Kepulauan, iya. Tetapi entah kenapa, kemarin janji Pak Prabowo untuk 19 juta lapangan kerja, kemandirian pangan, ketahanan pangan energi itu, kenapa enggak ini momentumnya ya? Para akademisi, institusi Tekno ITB Bandung yang semua itu kan bisa bersumbang ke sini. Kalau kita menyadari bahwasanya sekarang itu dunia bertikai, bergejolak maupun dolar abangnya, kalau kita 4-5 sempurna, ikan, sayur, buah, dan sebagainya, itu harus kita produksi bukan jadi dari tradisional lagi, Prof. Tetapi harus naik kelas ke teknologi yang memang sekarang udah tertantang tuh. Hujan nggak harus lagi nengok musimnya. Kalau di Belanda atau di Israel, gurun pasir itu udah dirubah loh, Prof. Menjadi lahan hijau. Saya nggak tahu apa itu. Terus air laut itu diubah jadi air tawar. Andaikan itu kita kontek loh. Kita copy paste dengan ilmuwan-ilmuwan kita dari ITB dan sebagainya. Saya pikir kita nggak perlu lagi mengimpor-impor dari luar negeri. Sehingga rupiah kita anjlok. Saya pikir kita nggak perlu lagi mencari tenaga kerja pembantu rumah tangga di Hong Kong. Karena kita punya sumbernya. Jadi bagaimana menurut Prof, apakah memang semangat kemandirian pangan, berdikari, secara ini kita wujud nyatakan sekarang aja. Nggak perlu 2045-nya gitu loh. Karena semua kita sudah ada. Ahli pertanian kita, peternakan, dan semuanya. Itu biar aksi nyata gitu loh Prof. Bahkan di BLK, vokasi gitu. Jadi yang kita nggak harus keluar negeri sana, pintar-pintar kita. Kita yang produksi, kita yang menjadi tuan di negeri sendiri gitu loh.
0: Baik. Waalaikumsalam. Menarik sekali ya tanggapan Pak Matauli. Silakan Prof.
1: Ya, seperti yang saya tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa memang kita itu sudah punya modal gitu ya. Cuma bagaimana kita memanfaatkan ini, itu yang menjadi kuncinya gitu ya. Jadi kita ada kok, modal sudah ada, orang pinternya banyak, tadi juga disampaikan teknologinya ada gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita mengolahnya. Memang inilah yang diperlukan sebenarnya. Tadi riset-riset gitu ya, kemudian juga inovasi dari lembaga penelitian, dari perguruan tinggi itu sebenarnya ada, tinggal memaksimalkan ini. Nah ini sekarang saya yakin dari pemerintahan sekarang ini sekarang baru menyusun atau mengembangkan itulah. Jadi di masing-masing universitas ini diminta untuk mengembangkan satu komoditas tertentu, satu teknologi tertentu, satu inovasi tertentu. Sebagai contohnya adalah di UGM sendiri dan juga di IPB itu dikembangkan apa varietas tanaman padi yang dia tahan terhadap kekeringan, okay, tetapi di atau tidak membutuhkan air yang banyak, gitu ya. Kemudian juga dia bisa berproduksi tinggi. Nah ini juga sekarang di berlomba-lomba nih ITB dan UGM mereka mengembangkan itu. Tetapi juga sekali lagi kita tidak semudah merubah ini Pak, merubah telapak tangan gitu ya. Karena apa, mindset petani itu juga sudah terbentuk lama, turun-temurun gitu ya. Jangankan dalam hal teknologi, kita akan mengintroduksi suatu varietas gitu ya, varietas tertentu gitu ya. Jangankan teknologi yang modern, yang sesuatu yang sederhana saja, tetapi itu suatu inovasi pun agak sulit atau butuh waktu. Karena apa, mindsetnya sudah terbentuk gitu ya. Ada pertanyaan dari petani, ini kalau gagal bagaimana gitu, kalau tidak sesuai dengan bagaimana, kerugiannya bagaimana, siapa yang menanggung. Dan ini menjadi salah satu permasalahan tersendiri pertanian kalau kita akan menerapkan sesuatu ke petani, suatu teknologi dan sebagainya. Begitu ya, kira-kira.
0: Prof, saya tidak tahu nih apakah masih relevan dengan data saat ini ya. Tapi kalau saya buka data di 2020 ya, untuk setiap tahunnya itu Indonesia memiliki sekitar 34 ribu lulusan sarjana pertanian dari berbagai universitas. Nah, ini menjadi potensi besar, tapi yang jadi masalah tadi ya, tantangan utamanya rendahnya minat sarjana untuk terjun langsung ke usaha tani ini, Prof.
1: Ya, termasuk ini bagaimana mengimplementasikan yang sudah diteliti atau sudah dikerjakan oleh lulusan tadi. Gitu. Yeah. Karena untuk lulus kan dia harus melakukan penelitian. Gitu. Saya yakin setiap mahasiswa atau setiap lulusan tadi akan melakukan satu penelitian. Cuman implementasinya, penerapannya di lapangan masih perlu digenjot lagi atau punya strategi lain bahwa untuk lulusan itu harus menerapkan atau menghilirisasi gitu ya temuannya gitu atau penelitiannya. Nah ini menjadi salah satu PR karena selama ini hanya sebatas sampai pada skripsi gitu ya ataupun tesis gitu ya ataupun hasil apa tulisan ilmiah akhir gitu ya. Nah ini yang harus kita pikirkan bagi kita mewujudkan tulisan itu menjadi karya nyata di masyarakat atau dalam hal ini di petani begitu.
0: Apa perlu insentif yang cukup besar untuk menarik minat masyarakat untuk bisa terjun ke pertanian ini, Prof?
1: Sebenarnya kalau masalah insentif itu sudah ada gitu ya, baik dari Kementan gitu ya dengan bantuan dari IPAT, dari FAO itu ada program namanya Petani Muda, Petani Milenial gitu ya, dibiayai, dikasih satu modal gitu ya, satu modal untuk mereka bertani. Tetapi ya sekali lagi gitu ya, nah kebanyakan mereka mainnya di hilirnya gitu ya, dan sebagainya gitu ya, tetapi atau menanam komoditas yang yang mempunyai nilai jual yang tinggi, tetapi kalau di lahannya dalam hal ini untuk tanaman pangan ini yang kurang. Nah sebenarnya adalah bagaimana kita menciptakan petani-petani yang di hulu tadi, petani-petani muda yang di hulu ini yang harus kita ini. Tadi insentif menarik gitu ya, tetapi tema ini sesuatu yang memiliki nilai lebih gitu ya. Nah ini yang harus dipikirkan. Insentif menjadi salah satu hal yang menarik dan itu sebenarnya sudah dilakukan lama, gitu ya. Beberapa tahun ini sudah dilakukan.
0: Gitu. Baik. Prof. Bayu, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Prof.
1: Terima kasih, Mas. Ya.
0: Dengar Guru Besar Agroklimatologi UGM, yang juga Ketua Dewan Pakar DPP Pemuda Tani Indonesia, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho, di mana kita berbincang terkait dengan sektor pertanian yang kembali menjadi penyelamat ekonomi tanah air. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dengan narasumber lainnya dan tentunya Anda juga masih bisa ikut secara interaktif di layanan telepon dan juga WhatsApp.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan sektor pertanian yang kembali menjadi penyelamat ekonomi tanah air. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Firman Subagio.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Firman, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Lukman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, ada kabar baik ya dari tanah air, di mana sektor pertanian kembali menjadi penyelamat ekonomi Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaannya kan kalau kita lihat ya, bicara lahan dan juga banyak yang beralih fungsi, bagaimana DPR mendorong regulasi perlindungan lahan pertanian agar tidak terus beralih fungsi menjadi kawasan industri ataupun perumahan ini, Pak?
2: Ya, pertama begini, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah tentang keseriusan terhadap swasembada pangan ini, karena memang Indonesia sebetulnya tidak ada alasan bahwa Indonesia tidak bisa melakukan swasembada pangan. Karena kami melihat bahwa luas lahan pertanian kita ini kurang lebih hampir 7 juta hektar se-Indonesia. Ya. Namun memang lahan kita ini belum optimal karena pertama kita belum memiliki data yang bisa dijadikan rujukan tentang kondisi lahan. Yaitu yang mengandung unsur hara tanahnya sudah di bawah rata-rata 3%, itu seperti apa? pH tanahnya yang sudah di bawah 5% itu seperti apa? Karena itu sangat menentukan terhadap produksi pangan. Nah, artinya bahwa kalau itu bisa disentuh dan kemudian bisa diperbaiki penyebab-penyebabnya dan itu dilakukan perbaikan, maka ini akan lebih dahsyat lagi ke depan. Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan, sesungguhnya Indonesia di tahun 87 pernah swasembada pangan.
1: Yeah.
2: Kenapa dulu bisa? Kenapa tidak bisa sekarang? Karena memang setelah reformasi dengan adanya Bulog yang dirubah fungsinya menjadi Perum, bukan menjadi lembaga yang memiliki otoritas sebagai pabrik dan penyangga harga, maka keran import itu masuk dengan bebas, sehingga sekarang pemain-pemain di tanaman pangan, sektor pangan ini banyak dikuasai oleh para pedagang-pedagang besar. Yeah. Karena trading itu jauh lebih menguntungkan. Namun dengan spirit semangat Pak Presiden dan kemudian menugaskan Kementerian Pertanian untuk melakukan gerakan-gerakan dengan adanya HET yang ditetapkan dengan harga 6.500, ternyata itu memberikan spirit semangat kepada petani, karena selama ini petani itu tidak pernah mendapatkan jaminan terhadap harga produksi mereka. Sekarang setelah ditetapkan 6.500, itu mereka semangatnya luar biasa. Ini kebetulan saya lagi dialog dengan para petani ini di Desa Kedalingan, Kecamatan Tambak Romo di Pati.
1: Wow, luar
2: ini
1: biasa.
2: Ini kan diskusi. Ini. Sampai detik ini masih diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan Polsek, dengan Polres, juga dengan Pak Camat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu posisi ini yang harus kita pertahankan, dan kemudian Indonesia itu harus terus melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap masalah lahan pertanian yang dia alihfungsikan. Oleh karena itu, ke depan ini alihfungsi lahan harus dibatasi. Tidak boleh serta-merta pemerintah daerah itu melakukan alihfungsi lahan seenaknya sendiri. Karena kita punya Undang-Undang nomor 19 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Yang sekarang ini, lahan pertanian kita ini dialihfungsikan menjadi area industri, menjadi perumahan, menjadi rumah sakit, karena pemerintah daerah hanya mengedepankan retribusi. Dia lupa bahwa lahan pertanian itu sebetulnya fungsinya bukan untuk retribusi, tapi untuk ketahanan pangan nasional. Karena sandang papan pangan itu adalah merupakan amanat konstitusi, yang namanya pangan adalah merupakan hak asasi manusia, sehingga Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka, harus meningkatkan produksi pangan sehingga tidak melanggar konstitusi maupun asasi manusia tadi.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang tentunya menjadi perhatian kita, kami, dan kami sudah mengawal selama kami keliling ini dari Kabupaten A, Kabupaten B, semua masalah yang ada di masyarakat kita serap dan kita selesaikan. Seperti tadi, masalah yang ketika kita diskusikan, sulitnya mendapatkan air karena hutan sudah gundul, alternatifnya sekarang adalah membuat sumur dalam. Tapi sumur dalam problemnya adalah listrik.
1: Okay.
2: Tidak bisa masuk di persawahan. Alhamdulillah tadi langsung saya telepon Direktur PLN, dan Direktur PLN menyatakan siap kami bantu Pak untuk segera kita realis saja. Hanya masalah komunikasi sebetulnya ini.
1: Ya.
2: Oleh karena itu, anggota DPR memang harus rajin turun ke bawah-bawah seperti ini, karena supaya kita tahu masalah, sehingga bisa membantu terhadap problem yang dihadapi oleh para petani dan masyarakat di tingkat bawah, sehingga solusinya bisa diambil dengan cepat. Kira-kira seperti itu, Mas Tuban.
1: Luar biasa ya, Pak Firman cukup konsen dan dibutuhkan Pak Firman-Firman lainnya ini Pak ya, untuk bisa tadi ya, menjalin komunikasi dengan berbagai stakeholder. Nah terkait dengan permasalahan pertanian itu kan tadi terkait dengan alih fungsi lahan, dan juga yang jadi sorotan ini terkait dengan regenerasi petani itu sendiri, di mana jumlah petani trennya kan mengalami penurunan ini, Pak Firman. Gimana DPR juga bisa mendorong pemerintah untuk memastikan generasi muda ini tertarik di dunia pertanian, Pak Firman?
2: Ya, pertama begini, dari jumlah 33 juta petani, itu untuk petani muda itu masih dalam posisi yang memprihatinkan karena hanya sekitar 2%.
1: Ya.
2: Masih kecil sekali. Kenapa anak-anak muda itu tidak mau bertani? Karena dari sisi ekonomi tidak menjanjikan.
1: Okay.
2: Oleh karena itu dengan adanya sekarang ini, pemerintah memberikan jaminan HET 6.500, ini sudah mulai ada pergeseran bahwa ada keterjaminan. Namun tentunya ini tidak cukup sampai di situ. Karena tren anak muda sekarang ini banyak sarjana-sarjana yang lulus sekolah dan kemudian pulang kampung jadi pengangguran karena sekolah susah, akhirnya mereka menjadi tenaga migran ke luar negeri. Ini yang menjadi tantangan kita. Bagaimana supaya anak-anak muda itu mau bertani? Hari kita menggunakan adaptasi dengan teknologi.
1: Okay.
2: Anak-anak muda diberikan teknologi yang modern sehingga mereka itu bisa berinovasi dengan alat-alat pertanian, mekanisasi pertanian, bahkan kemudian kalau perlu penggilingan-penggilingan padi resmi regional yang modern, yang keluar sudah menjadi premium. Nah, komputerisasi itu juga penting. Nah, oleh karena itu ini yang kita lakukan terobosan-terobosan, sehingga kami sedang mengupayakan ini kerjasama dengan industri-industri alat mesin. Saya akan rencanakan kerjasama dengan bank supaya masyarakat bisa membeli mesin-mesin skala modern dengan harga yang relatif terjangkau dan kemudian dengan beban bunga yang ringan dan prosedur persyaratan yang mudah. Kalau itu, maka banyak anak-anak muda yang mau bertani dengan menggunakan alat teknologi baru karena mereka bisa menggunakan traktor sendiri, panen dengan menggunakan kombin, kemudian menanam dengan menggunakan alat tanam yang modern. Itu saya rasa anak-anak muda mulai suka ke arah sana. Ini yang harus kita baca adalah tren anak muda mau bertani asal ada keterjaminan dari faktor ekonomi dan didukung oleh daya dukungnya adalah alat-alat pertanian modern.
1: Kalau,
2: ini yang saya bicara seperti itu.
1: Kalau untuk insentifnya Pak, sudah cukup?
2: Insentif itu sebetulnya tidak perlu, karena insentifnya itu adalah ketika kita berikan fasilitasi kredit murah, harga terjamin, kata kunci kan harga jual.
1: Okay.
2: Ketika harga jualnya itu terjamin dengan 6.500 seperti beras, dan kemudian komoditi lain jagung nanti juga ada penetapan HET, singkong ada penetapan HET, mereka mesti akan bergairah di situ.
1: Iya, memiliki kepastian ya.
2: Iya, jangan anak-anak muda disusuin terus, dikasih umpan, pancingnya, bukan dikasih ikan gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Ini harus kita rubah paradigmanya.
1: Pak Firman, gitu. Kalau pengawasan sistem distribusi pupuk dan benih bagaimana Pak?
2: Sudah, alhamdulillah. Distribusi pupuk, tadi pagi kita bahas juga dengan para PUD, yaitu distributor, dan PPTS itu pengecer. Saya sampaikan bahwa mereka juga menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk mengamankan. Ternyata selama ini pupuk langka itu sebetulnya bukan masalah pupuk tidak ada. Pupuk ada tapi regulasinya yang menghambat. Karena pupuk diberi kepada masyarakat, itu ada 16 persyaratan surat-surat yang harus ditandatangani mulai dari desa sampai kepada tingkat sampai tingkat pusat. Itu semua kementerian yang terlibat itu kurang lebih ada 14 instansi. Itu yang kemarin kita pangkas. Kita pangkas supaya pupuk ini langsung kepada petani di distributor yang mendistribusikan. Alhamdulillah sekarang ini pupuk sudah lancar dan sangat bagus. Kemudian tidak ada hambatan apapun. Oleh karena itu dengan program pupuk subsidi 46 triliun itu kita kawal. Dan tadi pagi kita doktrin semua distributor itu supaya disiplin, yaitu menegakkan aturan, tidak boleh melanggar. Saya minta siapapun yang melanggar tanpa pandang apakah dari partai A, partai B, supaya diberhentikan, dicabut izinnya, diganti yang bisa lebih dipertanggungjawabkan. Ini dia menjadi komitmen kami tadi pagi di Kabupaten Gerobokan, malam ini saya di Kabupaten Pati.
1: Oke. Kita jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Firman? Yes. Kita untuk ikuti kelas berita dari Gatekeeper.
2: Boleh.
1: Ya, itu Pak.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM bersama Badan Gizi Nasional BGN bekerja sama untuk memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis MBG, khususnya pada aspek keamanan dan mutu pangan. Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut diteken Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Kepala BGN Dadan Hidayana di kantor BGN hari ini. Taruna Ikrar menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang membutuhkan sistem pengawasan pangan yang kuat, terintegrasi, dan berbasis ilmiah. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Pak Firman sudah bersedia menunggu.
2: Ya.
1: Pak Firman tadi kalau untuk pagi tadi di mana Pak? Gerobogan.
2: Di Gerobogan.
1: Malam ini di?
2: Jadi malam ini saya di Kabupaten Pati.
1: Di Pati. Masukan dari para petani apa Pak? Yang disampaikan.
2: Antara ini adalah kesulitan untuk mendapatkan air.
1: Air.
2: Karena memang kita sadari bahwa hutan-hutan kita gundul, maka kita sedang berkoordinasi dengan PLN supaya jaringan listrik itu bisa dialirkan ke lahan pertanian, sehingga kita mengatasi dengan menggunakan pompa-pompa untuk sumur dalam, itu diangkat ke atas untuk pengairan sawah di sekitar lahan pertanian. Dan alhamdulillah, hambatan ini langsung saya komunikasikan dengan Direktur PLN, dan tadi langsung direspon akan segera direalisasikan. Hambatan-hambatan itu sudah dianggap persyaratan tetap ini, maka tidak boleh lagi ada yang menghambat siapapun terhadap instalasi listrik ke persawahan ini, karena sudah ada kerjasama antara Menteri Pertanian dan PLN.
1: Ya, komitmen dari PLN sendiri berapa lama Pak untuk bisa merealisasikan listrik di tengah sawah ini?
2: Sebetulnya kan masalahnya kan ini ya, birokrasi lagi, karena persyaratan kalau sudah lengkap, harusnya direalisasikan, tapi di daerah ini ya biasalah, yang namanya manusia masih ada, ya istilah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah ini yang harus kita rubah.
1: Yeah.
2: Maka dia lupa bahwa kita punya wakil rakyat yang rajin berkomunikasi, rajin merespon, dan dia lupa bahwa kita punya komunikasi di tingkat pusat, dan tadi begitu disampaikan problem saya telepon ke pusat, dan PLN langsung action untuk memerintahkan supaya dilaksanakan. Nah inilah pentingnya punya wakil rakyat yang senantiasa mau turun ke lapangan, karena masalah itu ada di bawah, bukan di atas.
1: Iya. Pak Firman, kalau untuk permasalahan petani di Gerobogan dan Pati sama Pak, terkait dengan air, atau ada yang lain?
2: Hampir sama, rata-rata hampir sama. Karena karakteristik di Kabupaten Pati, Gerobogan, dan juga di Rembang, itu sama, ada lahan kering, tanda hujan, ada juga yang irigasi teknis. Tapi hampir rata-rata adalah masih lahan tanda hujan. Ya, yang tanda hujan ini yang menjadi masalah, yang biasanya hanya mengandalkan aliran air dari gunung, tapi segutanya ada gundul, maka air-air ini, sumber-sumber mata air sudah mulai tidak bisa menjanjikan lagi, sehingga beralih kepada sumur dalam tadi.
1: Nah kalau terkait dengan cuaca yang belakangan ini kan cukup ekstrim gitu ya Pak Firman. Ini bagaimana petani juga mungkin menyampaikan ke Pak Firman terkait dengan mungkin modifikasi cuaca atau lainnya nih Pak, terkait dengan cuacanya?
2: Ya kalau cuaca ini memang kehendak Allah ya, kita nggak ada yang tahu. Namun saya sudah antisipasi dengan teman-teman, hendaknya kita juga membudayakan menanam padi dengan varietas gogo, padi gogo. Kami di Padi sudah bekerja sama dengan rektor dengan universitas atau perguruan tinggi IPB, Profesor Suryo, itu sebagai dekan Fakultas Pertanian, itu sudah mulai menanam, yaitu padi gogo sudah diimplementasikan di Padi, dan nanti hasilnya kali bagus, maka kami akan kembangkan secara massal tanaman gogo kembali di era Orde Baru. Ini semua sudah kita lakukan.
1: Nah, kalau untuk daya serap dari Bulog sendiri sudah bisa memenuhi ini ya, Pak, untuk petani sendiri atau memang harus
2: sudah. Tadi dilaporkan bahwa dengan 9 juta ton itu serapan di Jawa Tengah itu sudah untuk nasional kan 9,7 juta ton. Untuk di Jawa Tengah tadi baru bulan Januari, Februari, Maret ini, Mei, sudah mencapai 40% lebih. Insya Allah akan tercapai. Jadi kan, Mas Lukman, saya izin ini saya masuk lagi udah dipanggil.
1: Ya, baik, terima kasih banyak waktunya.
2: Baik.
1: Sehat dan sukses selalu ya, Pak Firman. Selamat malam. Dengar anggota Komisi 4 DPR RI Pak Firman Subagio yang memang saat ini tengah berada di Pati ya, sedang berkomunikasi juga dengan teman-teman petani di Pati kalau tadi pagi digerobokan ya. Ya, untuk ya nanti kita akan bacakan untuk di kesempatan lainnya untuk ya untuk di ini di kesempatan kali ini Pak Firman Subagio cukupkan karena tadi masih ada. Terima kasih untuk Anda yang memang sudah menyampaikan tanggapannya baik melalui WhatsApp ya seperti Bu Anita di Jakarta Selatan, ini baru masuk ya WhatsApp-WhatsAppnya ya. Luar biasa, sektor pertanian bisa menyelamatkan ekonomi bangsa. Padahal memang kalau dari segi prestis ini memang kurang dilirik gitu. Kita harus terima kasih kepada petani dan mudah-mudahan ada kebijakan di mana memang para pemuda ini bisa atau dan mau terjun ke dunia pertanian agar swasembada pangan bukan kali ini saja tapi bisa berkelanjutan. Terima kasih Bu Anita. Bu siapa ini? Ibu Wulan di mana ini? Bu Wulan setuju dengan adanya teknologi yang canggih mungkin para pemuda ini mau terjun ke sektor pertanian. Dengan begitu gengsinya tetap terjaga, secara finansial juga tetap menjanjikan katanya ya. Baik. Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda. Nanti kami lanjutkan untuk rangkaian Indonesia Menyapa Malam dengan tema ataupun topik pilihan lainnya. Namun kita ikuti yang satu ini.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Menuju Baitullah.
5: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
6: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
4: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
7: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
4: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan siap menerima setiap masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk perbaikan tata kelola sekolah rakyat agar terhindar dari praktik-praktik pengadaan koruptif. Ia menegaskan setiap nasihat, masukan, dan saran dari KPK menjadi evaluasi yang sangat penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan program sekolah rakyat. Gus Ipul juga menegaskan Kemensos saat ini tengah mempersiapkan pengadaan untuk tahun 2026. Oleh karena itu, kesempatan tersebut sangat baik untuk evaluasi, apalagi program sekolah rakyat merupakan program strategis untuk keluarga yang tidak mampu. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebutkan ukuran keberhasilan program transmigrasi saat ini bukan lagi jumlah penduduk yang dipindahkan, melainkan jumlah masyarakat yang dapat disejahterakan. Ia mengatakan paradigma pembangunan kawasan transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Menurutnya, pendekatan transmigrasi yang hanya berfokus pada pemindahan penduduk tidak cukup efektif apabila tidak dibarengi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kita beralih ke informasi mancanegara, Dewan Koordinasi ASEAN memastikan para pemimpin kawasan tersebut akan memiliki agenda yang jelas, koheren, dan berorientasi pada hasil dalam konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Teresa Lazaro, selaku pemimpin pilar komunitas politik keamanan ASEAN, didampingi para ketua pilar komunitas ASEAN, termasuk pemimpin Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN, Menteri Perdagangan Filipina Maria Cristina, dan Menteri Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Filipina Rex Gatsalian, yang memimpin Dewan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Dewan Koordinasi ASEAN bertanggung jawab mengawasi pengembangan dan implementasi dokumen, memastikan kesinambungan, dan mengkoordinasi ketiga pilar komunitas tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Duo pebalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi dan George Martin mengincar kemenangan di MotoGP Prancis yang berlangsung di sirkuit Le Mans Prancis Minggu 10 Mei mendatang. The Best julukan Bezzecchi menjalani musim ini dengan hasil cukup positif dengan menorehkan 3 kemenangan di seri awal. Sementara itu Terminator julukan George Martin juga mulai menemukan sentuhan kembali pada musim ini setelah sukses beradaptasi dengan Aprilia dan pulih sepenuhnya dari cedera. Duo Aprilia yang dinilai mempunyai motor jauh lebih berkembang saat ini tentu harus mewaspadai pesaing lainnya. Terlebih pebalap Gresini Racing Alex Marquez baru saja mengunci kemenangan di MotoGP Spanyol pada akhir April lalu.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kita soroti Piala Dunia gitu ya. Yang menjadi sorotan kali ini terkait dengan perpaduan pemain senior dan muda di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menonjolkan perpaduan antara pengalaman pemain senior termasuk veteran usia 40 lebih ya, 40 ke atas, dan energi bintang muda atau wonderkid sebagai strategi utama tim nasional seperti Qatar, Belanda, dan juga Spanyol. Di mana kombinasi ini bertujuan menyeimbangkan kecerdasan taktis, stabilitas mental, dan kecepatan permainan untuk mencapai performa puncak. Lalu bagaimana prediksi pemerhati terkait dengan hal ini? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, M. Kusnaini atau Bung Kusnaini. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita baru, terutama dari para pemain yang sebelumnya tak begitu dikenal, namun tiba-tiba mencuri panggung gitu ya. Di tengah sorotan pada nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo,

Lalu kita lihat strategi perpaduan veteran dan bintang muda di Piala Dunia 2026 ada Spanyol, di mana tim asuhan Luis de la Fuente mengandalkan kombinasi Lamine Yamal, Nico Williams, dan Pau Cubarsí. Usia 17-20an bersama pemain berpengalaman seperti Rodri dan Mikel Oyarzabal.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Muhammad Kusnaini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Bungkus. Salam olahraga.
2: Selamat malam, Jaya.
0: Jaya. Bungkus, kalau kita lihat ya, di beberapa negara gitu, ada perpaduan antara pemain senior dan muda di Piala Dunia 2026 nanti. Bagaimana Bungkus melihatnya terkait dengan hal ini? Kecepatan yang memang dimiliki oleh pemain muda, namun juga senior juga memiliki pengalaman yang luar biasa.
2: Ya memang Piala Dunia ini berbeda dengan kompetisi liga ya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Piala Dunia itu memiliki karakteristik tekanan dan tingkat persaingan yang berbeda dengan kompetisi liga atau di kualifikasi Piala Dunia gitu ya. Karena Piala Dunia itu digelar dengan sistem turnamen dan biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, sekitar 3-4 minggu, sekarang bahkan mungkin bisa sampai 5 minggu gitu ya. Dan itu memberikan tekanan tersendiri terhadap tim, karena di dalam TC itu banyak hal bisa terjadi ya. Banyak potensi terjadinya konflik antar pemain, pemain dengan ofisial atau dengan pelatih, belum lagi tekanan yang sifatnya non teknis, kangen sama keluarga, kangen mungkin sama pacarnya kalau yang masih belum berkeluarga. Itu hal-hal yang kadang-kadang tidak mudah diatasi. Dan figur pemain senior dengan pengalamannya menangani tim itu biasanya menjadi salah satu yang bisa menjembatani persoalan itu. Nah, karena itulah biasanya pemain-pemain senior itu sering dibawa oleh pelatih, disisipkan untuk menjadi semacam figur kakak gitu loh bagi pemain-pemain yang lebih muda. Apalagi kalau di dalam tim itu masih ada pemain yang usianya katakanlah masih sangat muda, masih belasan tahun gitu ya. Kan banyak pemain muda yang biasanya juga diorbitkan di Piala Dunia, disisipkan oleh timnya. Karena pemain muda ini punya karakteristik tersendiri. Dia masih muda, nyalinya besar, kadang-kadang juga karena dia tidak terlalu banyak kenal pemain secara individu, di lapangan itu tingkat respeknya kepada lawan juga nggak terlalu tinggi. Kalau pemain yang sudah saling kenal lama di lapangan, itu kadang-kadang ada handicap tingkat respeknya sangat tinggi. Karena udah ketemu bertahun-tahun, berkali-kali. Agak sungkan pemain-pemain yang sudah saling bertemu berkali-kali. Katakanlah Mbappe ketemu Messi, atau misalnya Messi ketemu Ronaldo. Itu kan sudah ada perasaan sungkan. Ya itu sebetulnya bagus untuk membangun sikap saling menghormati ya. Tapi kadang-kadang itu membuat pemain tidak bisa bermain lepas gitu loh. Kadang-kadang tidak bisa, apalagi kalau yang dihadapi figur pemain yang kita anggap sebagai idolanya gitu ya. Itu biasanya pemain malah mainnya jadi agak sungkan. Nah, kadang-kadang disitulah dibutuhkan peran pemain muda yang biasanya dengan sifat keremajaannya yang masih polos, masih tanpa beban, dia belum banyak juga punya hubungan personal dengan pemain lain, itu bisa membuat dia bermain lebih ini, apa bisa lebih lepas. Makanya dalam sejarah Piala Dunia itu banyak pemain muda yang menonjol di usia muda ya. Seperti Pele, itu Pele dari tahun 58 tuh udah di umur 17-an udah menonjol gitu ya. Di beberapa event yang lain juga muncul pemain-pemain muda yang kemudian menjadi bintang di usia muda ya. James Rodriguez juga kita tahu usianya masih sangat muda ketika mulai menjadi bintang di Piala Dunia 2000 berapa ya dia

0: mulai di 2014 ya, kemudian 2018, Hamed itu juga masih sangat muda ketika mulai muncul. Belum lagi banyak pemain lain ya yang menurut saya mendapatkan keuntungan karena di timnya ada figur pemain senior yang menjadi semacam figur kakak gitu loh.
1: Nah kalau kita lihat performa dari pemain muda sendiri, Bung, ini kan banyak juga yang berpendapat gitu ya, pemain muda belum stabil performanya, sehingga dari pertandingan ini membuat tim naik turun dalam pertandingan penting justru. Ini bagaimana peran dari memang tim senior ini, bisakah meredam atau menyeimbangkan dari pola-pola pemain muda ini?
0: Jadi memang biasanya pemain muda itu dimasukkan ke dalam tim, itu memang tidak serta-merta menjadi semacam pemain utama gitu ya. Dia mungkin menjadi pemain inti dalam setiap pertandingan timnya gitu ya. Tapi di dalam tim itu biasanya ada figur pemain yang menjadi semacam figur seniornya gitu loh. Nah ini yang mungkin kalau kita ingat, kita ambil contoh lah ya. Misalnya waktu Brasil tahun 1958, Brasil itu kan memang punya Pele ya sebagai bintangnya saat itu. Tapi jangan lupa loh, di tim Brasil saat itu, Brasil juga punya banyak pemain senior yang menjadi semacam figur figur kakak seperti yang saya bilang tadi, figur kakak bagi Pele yang saat itu mulai muncul. Jadi dalam tim itu saat itu ada pemain yang jauh lebih senior, Pele masih 17 tahun, tapi pada Piala Dunia 1958 itu Brasil juga punya pemain senior yang namanya Nilton Santos yang menjadi semacam panutan bagi pemain-pemain lain karena dia usianya mungkin termasuk yang sudah di atas kepala 3. Itu kan Brasil rata-rata usianya masih pemainnya kepala 2 ya. Kepala 2 misalnya kalau kita ingat waktu zaman itu Fafa itu masih umur 23. Pemain lain kalau nggak salah Jalma Santos juga masih 29 ya. Mario Zagallo juga masih 26. Mario Zagallo ini salah satu legenda ya, orang pasti tahu ya. Tapi Pele waktu itu masih 17 tahun, termuda di tim itu. Nah, Nilton Santos yang sudah 33 tahun adalah figur ayah yang membuat Pele tenang di lapangan karena ada orang yang bisa dibilang menjadi panutan bagi dia. Ini tepatnya mungkin itu panutan ya. Pemain yang bisa menjadi semacam figur kakak, figur yang pantas dijadikan teladan, figur yang menjadi tempat bertanya. Sehingga pemain muda seperti Pele, konon di Brasil saat itu juga ada Altafini kalau nggak salah yang umurnya juga masih di bawah 20 tahun, masih 19 tahunan. Kalau mereka bingung, kalau mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, lihat Nilton Santos. Nah itu paduan antara pemain muda dan pemain senior itu biasanya fungsinya seperti itu.
1: Iya. Bung, kalau kita lihat aturan baru di Piala Dunia ini, terkait ini yang jadi sorotan juga terkait dengan pemutihan kartu kuning, khususnya di fase grup ini, apakah ini jadi peluang untuk pemain muda memang bisa bermain lebih lepas?
0: Ini sebetulnya lebih ke upaya untuk membuat turnamen ini kompetitif ya. Karena memang Piala Dunia ini kan seperti yang saya bilang sangat padat jadwalnya ya. Dengan durasi waktu yang sangat panjang, lebih dari sebulan. Itu tidak mustahil dalam pertandingan-pertandingan yang dilewati itu di fase grup, fase gugur awal, itu tidak mustahil terjadi pemain yang mengalami musibah kena kartu gitu ya. Padahal kalau final, katakanlah sekarang final Prancis main. Tapi Prancis nggak ada Mbappe kan nggak seru.
1: Absen lah ya.
0: Misalkan Jerman masuk final sekarang. Nah kalau misalkan Jerman masuk final, Kimmichnya nggak main kan juga nggak seru. Inggris main gitu ya. Nggak ada Bellingham di Inggris pada saat Inggris masuk final kan nggak seru. Argentina juga kalau misalkan Messi nggak main tetap nggak seru kan. Walaupun Messi sudah sangat senior gitu ya. Jadi memang upaya untuk membuat pertandingan-pertandingan puncak ya, semifinal, final itu menjadi pertandingan yang betul-betul mempertemukan kekuatan-kekuatan terbaik dunia saat ini, itulah alasan mengapa pemutihan kartu itu dilakukan. Saya pikir ini juga ya ada plus minusnya gitu ya. Tapi ini bagian dari upaya untuk membuat Piala Dunia itu, bagaimanapun Piala Dunia itu tontonan. Hiburan. Jadi kalau hiburan nggak ada primadonanya kan tetap nggak seru. Nah, misalnya kita nonton Warkop DKI, tiba-tiba Dononya nggak main. Kan jadi nggak lengkap gitu loh. Kasino, Indro, tapi nggak ada Dono gitu kan.
1: Iya. Bung, terakhir, dengan perpaduan pemain senior dan muda di Piala Dunia 2026, nanti bagaimana ini kompetisi ini berlangsung?
0: Iya, saya sih melihat bahwa Piala Dunia, perkembangan sepak bola dunia ini kan makin kesini, makin memberi ruang bagi pemain muda untuk berkembang lebih cepat ya. Yeah. Jadi kalau dalam beberapa tahun yang lalu, katakanlah 10 tahun yang lalu, kita selalu para pengamat seperti saya akan bilang bahwa pemain itu prime-nya itu di usia 23 sampai 29, prime-nya usia emasnya gitu ya.
1: Yeah.
0: Sekarang banyak pemain yang prime-nya itu sudah tercapai di usia masih belasan. Di usia katakanlah masih 19 tahun, 18. Lamine Yamal tuh ya sudah masuk era prime itu, walaupun mungkin belum sepenuhnya gitu ya. Usia prime-nya sudah tercapai karena level permainannya tuh udah level dunia.
1: Yeah.
0: Jadi usia pemain sekarang tidak lagi memerlukan usia-usia di atas kepala dua untuk menjadikan dia pemain penting gitu ya, menjadikan dia primadona. Bahkan di usia kepala satu belasan pemain bisa muncul, karena memang sekarang sistem pembinaan pemain itu kan lebih dini. Pemain umur 6-7 tahun itu sudah mengikuti kompetisi yang cukup ketat, sampai umur 12-14 tahun itu dia sudah rutin bermain tiap minggu. Sehingga ketika masuk umur 6-17 tahun, itu mungkin dia sudah berkompetisi 10 tahun atau bahkan lebih.
1: Yeah.
0: Itu sebabnya pemain sekarang lebih cepat menjadi pemain top di level usia yang masih belasan ya. Jadi menurut saya itu daya tarik juga Piala Dunia, karena pemain di usia belasan itu tentu pada saat dia menjadi pemain yang dikagumi, itu secara visual, fisik gitu ya, itu juga kan lagi ganteng-gantengnya itu. Beda dengan yang sudah 30-an ke atas. Pasti pemain yang belasan itu cenderung lebih ya, apalagi itu sekarang kita hidup bukan sesuatu yang ini ya, generasi Z itu kan populasinya besar ya.
1: Yeah.
0: Penggemar olahraga itu generasi Z itu populasinya besar. Mereka melihat figur yang seumuran menjadi bintang kan, itu akan lebih besar ininya, engagement-nya. Nah itulah sebabnya, makanya saya bilang aspek hiburan itu juga menjadi salah satu yang dibutuhkan oleh Piala Dunia untuk serius dipertimbangkan. Dan itu juga salah satu alasan mengapa ada pemutihan, itu juga salah satu alasan mengapa jumlah timnya sekarang diperbanyak. Banyak hal yang menjadi pertimbangan mengapa sepak bola memang harus terus berevolusi, harus terus berubah, supaya dia tetap menjadi olahraga nomor satu di dunia.
1: Iya, ini akan jadi panggung untuk pemain muda ya, atau wonderkid yang akan disorot di Piala Dunia. Tadi yang disinggung ada Lamine Yamal, Pau Kubarsi, Estevao, Hendrik, dan juga Nico Pas ya, Bung.
0: Betul, masih banyak lagi sebetulnya.
1: Masih banyak ya.
0: Masih banyak lagi, betul.
1: Baik. Bungkus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3.
0: Baik,
1: sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Pendengar pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kusnaini kami berbincang terkait dengan perpaduan pemain senior dan muda di Piala Dunia 2026.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tiga jaringan berita nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konvers terkait dengan update program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto.
2: Pro 3 jaringan berita nasional.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Muhammad Kodari serta seluruh jajaran para staf presiden atau Bakom, mohon maaf seluruh jajaran Bakom yang hadir, yang saya hormati, yang mau para dirjen dari Kemendikbudristek sambil nunggu Pak Menteri, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya dari media termasuk new media. Pada kesempatan ini saya diminta untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan sekolah rakyat dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Setiap mengawali penjelasan tentang sekolah rakyat, saya selalu mengutip pidato Bapak Presiden pada 20 Oktober 2025. Sekolah rakyat kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Biasanya anak orang miskin, anaknya miskin. Kita harus berani merubah. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Dan orang yang paling bawah ini, mereka yang paling tidak dilihat. Mereka bisa digolongkan sebagai the invisible people. Seringkali kita tidak melihat dan merasakan penderitaan mereka. Inilah pidato Bapak Presiden yang mencerminkan keinginan kuat untuk merealisasikan mandat konstitusi, khususnya pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Tentu ada undang-undang turunannya yang menuntun bagaimana pemerintah harus memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dan seharusnya dipelihara oleh negara. Teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, apa yang disampaikan Bapak Presiden kemudian tergambar di dalam RPJMN yang merupakan representasi tindak lanjut cerminan dari visi misi Bapak Presiden. Inilah kira-kira pendekatan yang diambil. Yang pertama adalah pendekatan untuk mengurangi pengeluaran keluarga, meningkatkan penghasilan, dan yang terakhir adalah memutus mata rantai kemiskinan lewat jalan yang teruji dan terpuji, yaitu pendidikan. Bansos itu adalah pendekatan yang pertama, mengurangi beban pengeluaran keluarga. Yang kedua, meningkatkan pendapatan lewat program pemberdayaan, dan Presiden menunjukkan komitmennya sungguh-sungguh dengan pemberdayaan ini lewat pembentukan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk pertama kalinya selama Indonesia Merdeka. Ini adalah komitmen Presiden yang luar biasa agar bansos tidak hanya membuat orang dimotivasi, tapi justru bansos bagi usia produktif harus punya semangat untuk lebih berdaya menjadi keluarga yang lebih mandiri. Dan yang ketiga adalah mencegah transmisi kemiskinan lewat pendidikan. Salah satunya untuk kelompok rentan adalah hadirnya sekolah rakyat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa sekolah rakyat ini ditujukan kepada kelompok rentan. Kelompok yang dalam didesain itu di desil 1 dan desil 2. Tentu kita tahu bahwa di tahun 2025 dimulai sekolah rakyat dan menampung lebih dari 15.000 siswa pada waktu itu. Dan kita lihat kondisi sosial ekonominya. Seperti ini profil keluarga siswa sekolah rakyat yang sekarang existing sedang berada di sekolah rakyat. Kondisi existingnya bisa disampaikan ini. Pertama, 60% orang tua yang bekerja sebagai buruh atau tenaga harian. 67% orang tua berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah. 65% keluarga memiliki tanggungan di atas 4 orang. Sementara riwayat pendidikannya adalah 454 siswa tidak atau belum pernah sekolah, 298 siswa putus sekolah, sebagian siswa bahkan sudah bekerja dan mencari nafkah. Di antara mereka banyak yang hidup bersama orang tua tunggal, sebagian lagi mereka mengalami KDRT. Inilah sedikit saja profil tentang siswa-siswa yang ada di sekolah rakyat. Lanjut. Ini salah satu calon siswa sekolah rakyat dari Duren Sawit, enggak jauh dari sini ya Bapak Ibu sekalian, yang kemarin ya angkat tangan dan menyampaikan langsung kepada Pak Seskap. Ini juga tidak rekayasa, ini juga di luar dugaan kami ya, tiba-tiba ini Al Jabbar namanya angkat tangan dan pingin maju, kemudian spontan dia menyatakan nama saya Al Jabbar, panggilannya Al, saya usia 12 tahun tapi saya belum pernah sekolah. Ini salah satu profil yang nanti akan sekolah di sekolah rakyat. Ayahnya sudah meninggal, lengkap di situ, rumahnya juga kelihatan masih menumpang status rumahnya, dan ditemukan pada saat berada di lampu merah. Dia cerita juga di tengah-tengah dia yang belum pernah sekolah, dia bawa adiknya dan adiknya mau hanya sekolah sampai PAUD, setelah itu dia nggak mau sekolah juga. Padahal Al ingin adiknya bisa sekolah. Bapak Ibu sekalian, sesuai arahan Presiden, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. Sekolah rakyat melakukan penjangkauan berbasis DITISEN. DITISEN ini menjadi basis kami, tentu kemudian juga lakukan ground check ke lapangan, dialog dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya setuju, baru kita terima menjadi siswa sekolah rakyat setelah mendapatkan penetapan dari kepala daerah. Jadi setiap yang sekolah di sekolah rakyat harus mendapatkan persetujuan dari orang tua dan ditetapkan oleh kepala daerah. Tahun ini target siswa baru yang akan diterima pada penerimaan siswa baru bulan Juli yang akan datang 2026, alokasi kami itu 32.000 lebih siswa. Sehingga tahun ini nanti akan ada lebih dari 46.000 siswa di sekolah rakyat. Tahun depan insya Allah sudah 100.000 siswa. Tahun berikutnya kita alokasikan 200.000 lebih di tahun 2028. 2009 sudah hampir 400.000 dan insya Allah di tahun 2030 ini nanti sudah mencapai 500.000 siswa. Inilah target kami ke depan sesuai arahan Bapak Presiden, di mana setiap kabupaten dan kota sekurang-kurangnya memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat yang menampung lebih dari 1.000 siswa SD, SMP, dan SMA. Bagaimana diketahui sekolah ini adalah sekolah rakyat? Dan rancangan gedung permanennya sebagaimana gambar berikut ini. Ini bukan hanya gedung, tapi tempat melukis masa depan. Iya ya, ini gedung permanennya ya. Nah, ini tempat operasi kita sudah sering saya sampaikan, 166 titik sekolah rakyat dengan menggunakan gedung sementara. Jadi ini menggunakan gedung sementara. Sementara sekarang ini existing sedang dibangun sekolah rakyat di 93 titik. 69 akan selesai pada bulan Juni, 24 sisanya selesai sebagian tetapi bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja. Ini yang mengerjakan adalah Kementerian PU. Sementara itu ada atas arahan Presiden ada tambahan 10 lokasi rintisan tambahan di Jakarta dan sekitarnya. Ada tambahan lagi 10 titik yang menggunakan gedung-gedung sementara. Jadi ini adalah tambahan sekolah rintisan. Ada nanti menggunakan gedung lembaga administrasi negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian. Ini ada gedung-gedung sementara yang kita gunakan untuk menambah sekolah rintisan. Kita merancang bersama Pak Seskap, Pak Teddy Indrawijaya, sesuai arahan Bapak Presiden. Berikutnya ini adalah perkembangan fisik, akademik, dan mental siswa sekolah rakyat. Pak Muhammad Kodari yang saya hormati bersama teman-teman, alhamdulillah setelah lebih dari 9 bulan beroperasi, berat badan dan tinggi badan meningkat. Masalah-masalah kesehatan ketika siswa sekolah rakyat masuk, itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muhammad Kodari tadi. Jadi ada masalah anemia, ada masalah kurang berat badan, ada masalah gigi, ya, ada masalah-masalah diabetes, dan juga beberapa masalah-masalah, mohon maaf bukan diabetes, ada masalah, bukan diabetes saya koreksi ya, ada masalah-masalah yang memang dialami oleh anak-anak kita, anak-anak siswa sekolah rakyat pada saat pertama kali masuk, diantaranya adalah kurang berat badan, sebagian lagi ada yang kelebihan berat badan, ada juga masalah kurang darah. Ya. Hasilnya ini setelah 9 bulan, berat badan dan tinggi badan meningkat, kemudian kebugaran membaik, angka anemia menurun, dan sekarang tidak mudah mengantuk. Ini terlihat sederhana tetapi sangat mendasar, anak yang sehat memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik. Perlu saya sampaikan bahwa sekolah rakyat tidak ada tes akademik. Yang ada adalah cek kesehatan dan memenuhi syarat administrasi sebagai keluarga rentan yang berada di desil 1 atau desil 2. Dan setelah itu dilakukan asesmen, dialog dengan orang tuanya lewat penjangkauan, ditetapkan oleh kepala daerah, dan setelah itu baru kita terima sebagai siswa sekolah rakyat. Ada perubahan mental karakter sebagai bekal kehidupan siswa sekolah rakyat. Ini perkembangannya Pak Kodari. Anak-anak menjadi lebih disiplin, lebih lembut dalam bersikap, lebih percaya diri dan positif, semakin mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga mewawancarai para orang tuanya tentang perkembangan putra-putrinya yang berada di sekolah rakyat. Semua pendapat orang tua kami catat, beberapa di antaranya merasa anaknya sekarang lebih rajin ibadah, disiplin dan tanggung jawab, ada semangat membantu orang tua, bangun lebih pagi, tidak kecanduan HP, percaya diri, tidak lagi suka menyendiri, dan beda dengan sebelumnya. Ini yang kami dapatkan dari pendapat para siswa sekolah, orang tua siswa sekolah rakyat. Tentu sekolah rakyat tidak hanya mengubah satu anak, ia memulihkan harapan dalam satu keluarga. Mengapa? Karena siswa sekolah rakyat ini adalah menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Ini Pak Kodari perlu saya sampaikan, ini adalah miniatur pengentasan kemiskinan yang diintervensi dengan program-program strategis yang lain. Jadi anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya nanti dibantu dengan program-program renovasi agar rumahnya lebih layak huni dari program strategis presiden yang lain. Orang tuanya masuk program pemberdayaan, salah satu diantaranya lewat Koperasi Desa Merah Putih. Di samping menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, orang tua siswa juga dapat mengikuti pemberdayaan yang ada di sana, mendapatkan bansos lengkap, kemudian dapat PBI JKN. Harapannya anaknya nanti lulus, orang tuanya juga naik kelas menjadi keluarga yang lebih mandiri, tidak lagi bergantung kepada bansos. Itu kira-kira gambaran tentang bagaimana sekolah rakyat ini menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Kemudian yang juga kami sampaikan adanya perubahan ya akademik di lingkungan sekolah rakyat. Tahun ini, tahun pertama ini kita akan meluluskan 453 siswa sekolah rakyat. Ini adalah anak-anak yang sudah di asesmen, dilakukan pendampingan, dinilai sudah bisa mengikuti ujian akhir di tingkat SMP, SD maupun SMA. Saya ulang, di tingkat SD, SMP maupun SMA. Ya, ada 329 SD, 113 SMP, dan 11 siswa tingkat SMA. Dari 11 itu kita sudah lakukan pendekatan, bimbingan, kita ajak bicara, 5 diantaranya ingin kuliah, 4 ingin menjadi TNI, dan 2 orang masih belum menentukan kuliah. Ini perlu kita sampaikan karena sesuai arahan Presiden, setiap lulusan sekolah rakyat harus menempuh 2 jalur. Jalur pertama adalah meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi di tingkat universitas, atau yang kedua menjadi pekerja terampil, apakah bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini adalah pilihan bagi siswa sekolah rakyat yang lulus di tingkat SMA. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini prestasi Pak Kodari yang bisa saya laporkan sampai hari ini. Ada satu anak siswa sekolah rakyat berprestasi tingkat internasional. Kemudian ada 162 siswa sekolah rakyat berprestasi tingkat nasional, baik di bidang STEM, ya, sains, teknologi, engineering, dan matematika, maupun di bidang sosial dan bahasa. 87 siswa sekolah rakyat berprestasi di tingkat provinsi, dan 75 siswa sekolah rakyat itu di tingkat kabupaten kota. Inilah saya kira laporan capaian perkembangan siswa sekolah rakyat, tetapi sesuai dengan harapan Pak Kodari, ini yang lagi rame di sekolah rakyat ini, boleh nggak disampaikan? Kami sampaikan sekalian ini karena ini menyangkut pengadaan dan barang jasa di lingkungan sekolah rakyat.
5: Pertanyaannya udah dijawab.
4: Iya, nanti kalau ada pertanyaan jadi lebih enak, karena supaya, karena kalau sepotong-sepotong nanti jadi saya khawatirnya itu apa ya? Iya, nanti jadi salah paham. Saya terima kasih dulu kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan satu pendapat, usulan, kritik, saran, koreksi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekolah rakyat. Itu saya ucapkan terima kasih dulu dan kami apresiasi, ya, sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi, jadi bahan perbaikan ke depan. Sebagaimana diketahui, sekolah rakyat adalah sekolah berasrama, ya, di mana makan, minum disediakan oleh negara melalui APBN. Dan yang kedua, seragam juga dicukupi, baik itu seragam alma mater, seragam sekolah harian atau sekolah seperti biasanya, pramuka dan lain-lain termasuk sepatu. Tentu sesuai ketentuan dalam rangka menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan itu ada yang harus melalui proses lelang. Salah satu contoh adalah proses pengadaan sepatu PDL siswa SMA dan SMP di sekolah rakyat. Ini sebagai contohnya. Ini sebagai contoh. Karena yang viral kemarin itu beritanya tentang pengadaan sepatu di sekolah rakyat, tapi fotonya saya sedang bersama Bu Khofifah menyerahkan sepatu untuk siswa sekolah rakyat di Malang, Jawa Timur, di mana sepatu itu adalah pemberian dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa sekolah rakyat Jawa Timur. Jadi memang ini program khususnya Ibu Gubernur untuk siswa sekolah rakyat di Jawa Timur.
5: Bukan sepatunya Kementerian Sosial ya Pak?
4: Bukan sepatu yang dari Kementerian Sosial. Beda barang. Tapi saya sebelum menjelaskan ke hal yang foto itu, ini ada beberapa proses yang kami jelaskan supaya nanti. Nah ini fotonya ini ya. Nah ini. Jadi ini beda sekali. Ini foto saya. Ini foto ini adalah bantuan Bu Khofifah. Jadi Bu Khofifah punya perhatian yang luar biasa juga kepada siswa sekolah rakyat sehingga menambah sepatu siswa sekolah rakyat khusus di Jawa Timur. Dan ini memang langsung dari Ibu Khofifah. Saya kebetulan berada di sana sehingga saya ikut serah terima sepatu tersebut. Sementara yang rame itu yang diberitakan, ada fotonya enggak kira-kira? Supaya ini ada pembeda langsung dulu ya. Gambarnya ada. Ini ada sepatu yang kita adakan, itu sepatu yang apa itu untuk PDL. Nah ini sepatu PDL. Ya, jadi ini. Oke, itu kita nanti bisa disampaikan. Tentu lelang itu terbuka, bisa diikuti oleh siapapun dari mulai penganggaran itu atau mulai dari lelang sampai nanti ada pemenangnya bisa diikuti dan bisa dilihat secara langsung. Nah, sebelum menetapkan pagu, jadi ini ada pagu anggaran. Jadi ada pagu anggaran terlebih dulu. Proses perencanaan anggaran menentukan seluruh kebutuhan operasional sekolah rakyat merupakan harga perkiraan tertinggi. Mekanismenya ada benchmarking ke Taruna Nusantara, SMA JT Arsa, dan juga cek e-katalog. Memperhatikan jumlah siswa, volume kebutuhan, lokasi distribusi, standar harga, lalu kemudian dibahas bersama dengan penguasa pengguna anggaran, jadi PA itu pengguna anggaran, KPA itu kuasa pengguna anggaran unit pengusul. Dibahas bersama Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Irjen, dan DJA Kementerian Keuangan. Jadi proses menentukan pagu, ini sebenarnya tidak berlaku di Kementerian Sosial, tapi ini hampir tentu berlaku di semua kementerian. Jadi kita menetapkan pagu terlebih dahulu. Dan anggarannya kemudian kita bahas di DPR. Setelah itu baru ada penetapan HPS. HPS itu adalah harga perkiraan sendiri sebagai alat kendali kewajaran harga. Mekanismenya adalah survei pasar, ada e-katalog, e-commerce, pasar retail, dan juga ada pendapat ahli. Kemudian memperhatikan jumlah siswa, sekali lagi, volume atau kebutuhan, bahan dan kualitas dalam hari ini adalah diperhatikan betul komponen dalam negerinya. Jadi tentu ini menjadi salah satu syarat ya, untuk kita memprioritaskan produksi dalam negeri. Kemudian dilanjutkan dengan variasi ukuran dan desain khusus. Setelah itu dibahas bersama antara PPK, pejabat pembuat komitmen, dan tim Pokja pengadaan. Lalu yang ketiga kemudian baru proses lelang. Prosesnya, proses lelangnya diawali dengan proses mencari dan menetapkan penyedia barang melalui mekanisme yang kompetitif dan akuntabel. Mekanismenya e-purchasing atau katalog elektronik, pengadaan langsung, tender atau tender cepat, seleksi dan penunjukan langsung. Kemudian ada tahapannya, tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan klarifikasi dan negosiasi. Tentu dalam proses pengadaan seperti ini, Kementerian Sosial didampingi langsung oleh Irjen, di internal kita didampingi oleh Irjen, di eksternalnya kita minta pendampingan dari LKPP, Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP. Ini prosesnya seperti ini, jadi pagunya sekian, harga perkiraan sekian, kemudian pemenang tendernya harganya Rp576.577. Pemenangnya ini terus ditambah dengan pajak menjadi Rp640. Ini kira-kira prosesnya seperti itu dan dilakukan dengan berhati-hati sebenarnya melalui proses-proses yang dan tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan. Itu saya kira mekanismenya, lebih detailnya juga ada lagi, tapi saya kira itu yang penting. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan, sejak awal saya dan Pak Wamen berkomitmen untuk menjaga agar proses pengadaan barang dan jasa tidak diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh kami. Kami sudah bertekad menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk tidak melakukan penyimpangan, tidak utak-atik anggaran, tidak korupsi, ya, karena sudah bukan zamannya lagi. Utak-atik APBN, anggaran di dalam kementerian, kong kali kong, ya, itu komitmen kami, itu kita jaga sampai hari ini. Jika ada pelanggaran, tentu kami akan menjadi pihak pertama yang melaporkan ke aparat penegak hukum. Di dalam proses-proses pengadaan barang jasa seperti ini, kami juga setiap tahun diaudit oleh BPKP, diaudit oleh BPK, dan tentu lebih penting juga atau penting juga kita diaudit oleh masyarakat luas. Untuk itu sekali lagi saya terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan Majelis Disiplin Profesi akan melakukan audit medis menindaklanjuti hasil investigasi terhadap kasus meninggalnya Dr. Mita Aprilia Asmi, dokter yang magang di Rumah Sakit K.I. Haji Daud Arif. Hal tersebut merespon pertanyaan awak media terkait dengan sanksi bagi oknum dokter yang ditemukan Kemenkes menyuruh seorang peserta magang memanipulasi jadwal hingga menjadi 3 shift. Juga menyuruh peserta magang memalsukan tanda tangan Dr. Mita. Dalam audit tersebut, Menkes Budi mengatakan mencakup tata laksana, profesionalisme, dan etik. Terkait tindak lanjut kasus tersebut, pihaknya sudah membentuk tim investigasi yang terdiri dari antara Inspektorat Jenderal Kemenkes, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia Tingkat Lokal, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maurar Sirait mengatakan bahwa pihaknya mendorong pembentukan regulasi satu rumah menanam 2 pohon untuk mendukung program penghijauan lewat sektor properti. Ia mengatakan untuk mendukung gerakan penanaman 1 juta pohon tersebut, maka pemerintah pun akan mendukungnya melalui rencana pembuatan regulasi satu rumah wajib menanam pohon 1 hingga 2 pohon. Ia menjelaskan hal tersebut dilakukan untuk tetap memastikan ekosistem terjaga di tengah pembangunan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Malaysia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerjasama kawasan melalui Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area merupakan wahana strategis untuk memperkecil kesenjangan pembangunan serta memperluas perdagangan, investasi, konektivitas digital, dan ketahanan pangan di kawasan. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan bahwa visi Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina East Asian Growth Area 2035 harus dijalankan dengan semangat kebersamaan tata kelola berkelanjutan. Kita beralih ke informasi olahraga. Persipura Jayapura siap tampil mati-matian saat menghadapi Adiaksa pada babak playoff promosi yang akan berlangsung di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura, Papua pada Jumat esok. Bermain di depan publik sendiri menjadi modal penting bagi tim berjuluk Mutiara Hitam ini untuk meraih kemenangan. Pelatih Persipura Jayapura, Rahmat Darmawan, meminta kepada anak asuhnya untuk tetap mengontrol emosi, menjaga psikologi, dan tidak perlu tegang selama pertandingan. Di lain sisi, Rahmat Darmawan menilai tim Adiaksa memiliki trio yang paling berbahaya pada lini depan, sehingga ini perlu diantisipasi dengan baik.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wow, Nuri, kamu dia cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia.

0: Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara ASEAN mempercepat penguatan ketahanan energi dan pangan kawasan. Menurut Presiden, ketidakstabilan kawasan Timur Tengah turut memengaruhi kebutuhan energi negara-negara ASEAN saat ini. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Jawa Barat 1 memblokir serentak rekening 174 wajib pajak. Para wajib pajak tersebut berasal dari 16 kantor pelayanan pajak atau KPP di bawah naungan Kanwil DJP Jawa Barat 1. Pemblokiran rekening dilakukan karena para wajib pajak tersebut menunggak pajak. Nilai totalnya mencapai Rp224,6 miliar. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Barat 1, Nandang Hidayat. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan kemitraan dan sinergi antara kepolisian dengan media sangat penting, utamanya dalam mendukung tugas pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, menurutnya, kedekatan dengan media menjadi salah satu indikator keberhasilan operasi ketupat. Melalui media, informasi terkait rekayasa lalu lintas maupun kondisi di lapangan dapat tersampaikan secara cepat dan jelas kepada masyarakat. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini dengan kecepatan angin maksimum sebesar 35 knot, tekanan udara minimum sebesar 1.002 hektopaskal dengan arah gerak ke barat. Dalam 48 jam ke depan, aktivitas siklon tropis Hagupit diperkirakan akan meningkat dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan bergerak ke arah barat dengan tekanan 1000 hektopaskal. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan utara Kalimantan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat dan di wilayah sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk memanjang dari Kepulauan Riau hingga Riau, dari Laut Jawa hingga perairan Bangka Belitung, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Arafuru hingga Maluku, dari Papua Tengah hingga Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota wisata lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Kota Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di Kota Bandung, hujan ringan di Kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, serta potensi berawan tebal di Kota Jambi, Jakarta, Serang, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan lebat di Kota Mamuju, lalu hujan sedang di Kota Ambon dan Nabire, hujan ringan di Kota Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Kendari, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Kota Kupang, Denpasar, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
7: Memori kolektif bangsa.
8: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ULS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
9: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Enggak, maksudnya aku gak nyampe.
1: Pakai lagi.
2: Yeah. Okay. Asik.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Ketua Umum Aspebindo Anggawira menilai konversi energi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor LPG di tengah besarnya cadangan gas domestik.
1: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Dia kan kita harus.
2: Langkah pemerintah melakukan konversi energi dinilai strategis karena ketergantungan impor LPG nasional masih tinggi. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau Aspebindo Anggawira menyebut, Indonesia memiliki cadangan gas alam besar, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan domestik belum optimal. Anggawira menekankan perlunya peta jalan yang konsisten agar pelaku usaha swasta dapat berkontribusi dalam distribusi CNG.
1: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang nggak menentu begini kita tergantung dengan luar. Kita juga banyak sekali penemuan-penemuan di upstream itu kan lapangan-lapangan gas kita cukup besar ya. Eni misalnya, ada Mubadala, ada Masela gitu.
2: Namun di tingkat akar rumput, rencana ini masih disambut dengan sejumlah kekhawatiran teknis. Ketua Koperasi Warteg Nusantara atau Kowantara, Mukroni, mengungkapkan kekhawatiran pedagang terkait ukuran tabung CNG yang lebih besar dan membutuhkan ruang tambahan. Selain keterbatasan ruang, sistem instalasi CNG juga dinilai kurang fleksibel bagi pengusaha warteg yang kerap berpindah lokasi usaha. Mukroni berharap pemerintah memastikan kompor LPG yang digunakan saat ini tetap kompatibel tanpa menambah biaya penggantian alat.
3: Ya, ya mekanismenya misalnya tadi kan, atau kompornya ini enggak. Sambungannya itu perlu beli baru nggak, atau bisa gitu langsung dipasang gitu kan, beli baru kan nantinya nambah biaya gitu kan. Itu yang harus nanti kita uji di lapangan.
2: Urgensi konversi ini didasarkan pada tingginya impor LPG nasional. Dari total kebutuhan 8 juta ton per tahun, sekitar 7 juta ton masih dipenuhi dari impor. Pemerintah mengklaim substitusi ke CNG dapat mengurangi beban subsidi APBN hingga 30%. Namun, tantangannya tidak kecil, karena sekitar 50 ribu warteg masih bergantung pada LPG untuk operasional sehari-hari. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah melakukan akselerasi masif dalam penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya.
1: Kota Balikpapan menjadi salah satu wilayah prioritas dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Sebanyak 39 tenaga fasilitator lapangan telah dikerahkan untuk mengawal proses pembangunan agar berjalan optimal dan transparan.
2: Rumahnya pernah nggak di bedah sebelumnya? Belum pernah. Coba lihat rumahnya tadi, kita lihat dulu aja gawat-gawat semua rumahnya. Nah, sebelumnya belum pernah tersentuh program negara. Ya, itu kan negara hadir. Ya, negara hadir lewat perumahan. Bayangkan aja, tahun lalu 600, tahun ini berapa tadi? Saya minta 3.000 ya. Tahun lalu 45.000, tahun ini sekarang 45.000. Ini di daerah kaya nih. Altim ini PAD-nya besar emang ya?
3: Ya,
2: termasuk yang besar.
3: Paling besar.
2: Iya, bayangkan. Di daerah yang super kaya aja, inilah yang Pak Prabowo sampaikan. Bagaimana kekayaan kita ya, tambang-tambang alam kita itu semua. Ya, batu bara, nikel, apa, emas, segala minyak itu juga untuk kepentingan rakyat. Gitu. Nah, itu yang dilakukan Pak Prabowo ini. Ya, bagaimana programnya langsung tajam. Bayangkan dari 45.000 ke 400.000 tuh 8 kali lipat tuh naiknya.
1: Peningkatan kuota ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan bahwa program ini sepenuhnya bersumber dari APBN dan bebas dari pungutan apapun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi daerah yang turut mengalokasikan anggaran pendapatan asli daerah atau PAD untuk mendukung skema gotong royong penuntasan backlog perumahan ini.
4: Melihat rumah yang ada di sini seperti apa, Pak?
5: Iya, kan kita lihat ini di pinggir jalan raya. Bagaimana di dalam mungkin banyak yang lebih parah juga ya. Di pinggir jalan raya juga banyak, dan kita temukan juga di tempat lain. Bukan hanya di Kalimantan Timur. Harus diberesin. Meskipun nggak bisa sekaligus karena anggarannya, tapi kita berlakukan secara bertahap. Sesuai dengan kondisi keuangan negara. Dan tadi ada skema gotong royong, Pemda juga bergerak. Ya. Itu bagus menurut saya. Pemda-pemda yang punya PAD yang baik, bisa mengalokasikan untuk program perumahan.
1: Ya. Program ini membawa angin segar bagi warga Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur. Salah satu penerima manfaat, Zubaida, yang sudah 30 tahun tinggal di rumah kayu yang nyaris roboh, mengaku bersyukur rumahnya kini resmi terdaftar untuk dibedah.
6: Nek, bagaimana perasaannya, Nek, mau dibedah rumahnya, Nek?
7: Senang aja, Bang. 30 tahunan ada udah. Terima kasih, Presiden.
1: Program BSPS 2026 ini diharapkan menjadi momentum besar bagi Kalimantan Timur untuk mewujudkan kawasan hunian yang layak dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan beragam, menghadirkan beragam informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada beberapa dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan secara langsung pada pagi, siang, sore, ataupun malam tadi yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan seperti biasa di Jumat malam atau Jumat dini hari, dalam Kopi Pro 3 edisi spesial Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, kita akan berbicara pada dasarnya ini soal Pancasila. Tapi kita ke subtopiknya adalah dari nilai ke tindakan nyata. Tapi kita adalah Pancasila di sekitar kita. Dari nilai, nilai Pancasila ke tindakan nyata. Bagaimana nilai Pancasila itu sesungguhnya? Apa yang kita bisa lihat dari Pancasila sebagai sebuah nilai? Nilai Pancasila itu fungsinya apa untuk kehidupan kita? Lalu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tindakan, aksi, nyata di keseharian kita? Itu yang akan kita bahas. Anda bisa berinteraksi tentu saja di Pro 3 RRI, layan telepon maupun WhatsApp Pro 3 RRI. Pro 3 RRI. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa WhatsApp juga di Pro 3 RRI, bisa di-save nomornya, mudah diingat ya, di 081-399-399-888. Kami kembali sesaat lagi.

0: Kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama 12 Menteri Luar Negeri sahabat mengecam serangan Israel terhadap kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza, Global Sumut Flotilla, yang juga membawa ratusan aktivis pembela Palestina. Serangan Israel itu dinilai melanggar hukum internasional. Adapun 12 Menteri Luar Negeri sahabat itu adalah Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Federatif Brazil, Kerajaan Hashimiyah Yordania, Republik Islam Mauritania, Republik Islam Pakistan, Kerajaan Spanyol, Malaysia, Republik Rakyat Bangladesh, Republik Kolombia, Republik Maladewa, Republik Afrika Selatan, dan juga negara Libya.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Teguh, selamat malam.
4: Selamat malam, salam dari UNPAD di Bandung.
3: Ya, Pak Teguh, lagi-lagi Israel membuat ulah gitu ya. Bagaimana seharusnya sikap bukan hanya Indonesia tapi negara-negara lain yang mungkin hingga kini masih berbeda pandangan ini, Pak Teguh?
4: Terima kasih. Saya pikir sikap kita sudah tegas ya, ya. Di mana sikap kita itu terintegrasi dengan kawan-kawan kita yang jumlahnya 12 itu kan.
3: Ya.
4: Jadi sikap kita kan Menlu sudah mengatakan itu mengutuk serangan tersebut dan meminta pemulangan para aktivis yang ditahan tersebut dan segera begitu ya, segera. Sikap Pakistan juga sama, jadi Pakistan juga minta semua dipulangkan ke tempat asal mereka. Kemudian Pakistan lebih keras dan mengatakan penghadangan terhadap kapal-kapal sipil tersebut bertentangan dengan hukum maritim internasional. Kemudian negara-negara lain juga mendesak bahwa perlu adanya statement bersama dari Organisasi Konferensi Islam, dari PBB, karena perilaku Israel itu bertentangan dengan aturan-aturan keamanan di laut dan bertentangan dengan aturan-aturan kemanusiaan. Ini sesuatu hal yang mengagetkan Israel ya, karena sikap ini walaupun jumlah negaranya adalah sekitar 12 atau 13 ya, ini mewakili banyak benua sekaligus.
3: Ya.
4: Ada Asia, Afrika, Latin Amerika dan juga Eropa, karena ada Spanyol di situ. Jadi ini menunjukkan bahwa perilaku Israel itu kalau dulu hanya dilawan oleh 1-2 negara saja, sekarang sudah kelompok negara, dan negara-negara tersebut banyak diantaranya baru saja memperingati hari ulang tahun Asia Afrika.
3: Ya.
4: Dan ini semakin menguatkan pesan dan kesan dunia bahwa Israel ini adalah penghancur hukum internasional.
3: Ya, tapi dan kalau kita lihat respon negara-negara barat terhadap isu kemanusiaan di Palestina ini sering dianggap tidak sekeras konflik di kawasan lain ini, Pak Teguh.
4: Ya kan, kalau Israel itu kan negara yang didirikan oleh Eropa juga lah, langsung maupun nggak langsung.
3: Yeah.
4: Karena dengan adanya Israel itu kan merupakan pengeroposan juga terhadap koleksi negara-negara Islam yang ada di situ. Jadi prinsip-prinsip Eropa itu nggak usah dinyatakan, tapi kita udah bisa baca gitu. Mereka secara nggak langsung mendukung berdirinya Israel, mempertahankan Israel, dan tidak mengutuk. Kita kan tidak lihat, paling hanya Spanyol kan, Spanyol satu. Yang lain kan diam-diam saja. Jadi tampaknya negara Eropa ini berpikir ini urusannya minor gitu. Urusannya kecil dibandingkan dengan urusan perilaku Israel yang ada sekarang di Gaza, kemudian di Lebanon, jadi juga perilaku Israel atas Iran. Itu sangat serius karena ini melibatkan kawasan yang lebih luas. Kalau ini kan hanya sebatas statement kan. Sebatas statement, dan negara-negara yang 11 atau 12 negara ini kan belum tentu bisa menciptakan satu statement yang standar, ya belum tentu.
3: Yeah.
4: Mereka masih berbicara soal pemulangan, mereka berbicara soal dunia hendaknya menindaki lebih lanjut. Kemudian mereka juga berbicara ini pelanggaran hukum laut internasional, tapi tidak solid suara-suara itu. Jadi untuk itu, ya negara-negara yang 12 itu hendaknya mempersatukan lagi posisi begitu, karena ini membuat

0: Israel tidak goyang juga gitu, yeah. Walaupun Israel itu berpikir walaupun dia marah ya, karena berpikir bahwa Benjamin Netanyahu itu masih berurusan dengan International Criminal Court kan, dan dia masih dituntut atas banyak kejahatan, misalnya membiarkan kelaparan atas masyarakat yang di wilayah dijajahnya, kemudian melakukan banyak pembunuhan, penganiayaan dan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi kan?
1: Iya. Banyak-banyak ya. Yang berpandangan Pak Teku terkait dengan tekanan internasional terhadap Israel ini masih cukup lemah gitu, masih dinilai lemah sehingga adanya ketimpangan dalam penerapan hukum internasional untuk Israel sendiri.
0: Ya, tepat sekali. Langkah pertama adalah kelompok negara-negara tersebut, misalnya Turki, Brazil, Yordan, kemudian Mauritania, Pakistan, Spanyol, Malaysia, Bangladesh, Kolombia, Maladewa, Afrika Selatan, dan negara Libya itu mempersatukan dulu posisi, satu. Dan kedua, mereka membawa masalah ini ke organisasi regional di mana mereka berada. Begitu. Nah, ini belum tentu bisa. Yang paling bisa menafkahi ini, memadai ini adalah OKI.
1: Yeah.
0: OKI, GNB, dan Liga Arab mungkin. Jadi diperlukan dulu kesamaan posisi internasional, kemudian dari situ nanti suaranya bisa digabungkan dengan kritik negara-negara tersebut atas Israel dan Amerika Serikat yang melakukan pelanggaran atas piagam PBB di pasal 2.4. Kalau mereka punya masalah sama Iran, ya selesaikan secara damai dan bukan secara kemiliteran. Sebenarnya asalnya memang Israel ini. Israel ini sumber malapetaka di dunia ini. Mereka selalu menciptakan kekacauan ini di muka bumi ini. Jadi perlu pandangan yang kolektif, penanganan yang kolektif lah. Jangan sendiri-sendiri. Karena sendiri-sendiri itu menunjukkan kita ini sulit sekali mendapatkan kata kunci yang sama, dan juga nanti untuk meresponnya secara hukum internasional juga lemah.
1: Yeah.
0: Perlu waktu lagi, perlu koordinasi lagi. Jadi terutama sekali Indonesia, Pakistan itu yang ada label Islamnya, yang punya penduduk mayoritas Islam besar, yaitu Indonesia, Pakistan, Libya, Turki, ya itu hendaknya satu suara itu,
1: ya.
0: Menjadi kaukus di antara 13 itu.
1: Ya. Nah, banyak juga yang mempertanyakan keberadaan Board of Peace atau BOP ini di mana gitu ya, Pak Teguh.
0: Ya, sekarang kan dengan berjalannya perang di Iran, dengan berjalannya penghadangan atas Iran, Board of Peace itu di atas kertas namanya Board of Peace, tapi kenyataannya sudah menjadi Board of Problems. Jadi dewan masalah, di mana mereka itu kan sumber masalah.
1: Yeah.
0: Amerika Serikat di situ, pendirinya di situ. Kemudian pendirinya ini malah yang mengobarkan perang. Pendirinya ini melakukan blokade. Pendirinya ini juga main ancam. Seperti kita ketahui bersama kan, Donald Trump itu kan kerjanya sebenarnya itu kan ngancam-ngancam terus itu. Ancaman-ancamannya itu berubah-ubah, tapi ancamannya sama loh. Bahwa negara-negara yang diincar oleh dia itu ada kan untuk di ini, untuk dikuasai kelak kemudian hari kan.
1: Yeah.
0: Dia sudah mengatakan itu kepada Kanada. Dia sudah mengatakan itu kepada Greenland. Jadi ini hal yang harus diwaspadai oleh dunia karena ancaman itu walaupun belum dinyatakan itu sudah menakutkan loh. NATO saja sudah mulai goyah. Ini karena ya ancaman Amerika itu sangat berpotensi menghancurkan NATO sendiri. Jadi nanti kalau dikatakan NATO itu bubar, bukan karena bubar karena Amerika, memang dibubarkan oleh Amerika. Jadi ini adalah hal-hal yang kita harus waspadai bersama, dan juga kita perhatikan kan. Amerika Serikat itu kan bergerak itu ke wilayah yang ada energinya kan. Misalnya Kanada itu akan diincar punya energi. Kemudian Venezuela sudah. Kemudian sekarang ke depannya ya saya khawatir sasarannya ada negara-negara lain yang tidak punya nuklir, tapi kandungan alamnya itu dapat dikatakan rare earth ya. Kandungan alam yang sangat sangat mahal itu.
1: Yeah.
0: Nah, jadi tidak mustahil akan ada negara-negara lain yang diserang juga. Nah, siapa negara-negara lain itu ya terserah Donald Trump sendiri. Tapi yang jelas Donald Trump sudah sangat mengakutkan dunia, dan dia biasanya mengatakannya lewat dengan kata kunci nuklir, kata kunci menghina kepala negara, kemudian mengancam bahwa Anda ini kelak akan masuk ke dalam bagian dari Amerika Serikat. Jadi ini adalah hal-hal yang dunia harus waspadai, dan tentunya tanpa perlu dikatakan banyak negara-negara dunia kan sebenarnya berharap kan agar Trump itu yang mbok ya di inilah mboknya dimakzulkan, kira-kira begitu deh.
1: Iya, artinya ya, kalau
0: udah
1: kesel, ya. Ya kalau dilihat kan sejauh mana atau organisasi internasional masih memiliki kapasitas yang nyata untuk melindungi misi kemanusiaan di wilayah konflik gitu.
0: Ini bukan misi kemanusiaan PBB nih. Ini apa? Ketertarikan organisasi bukan masyarakat ya. Jadi iya. Tampaknya
1: enggak, artinya PBB kan tetap melindungi di bawah naungan untuk PBB sendiri harusnya bisa melindungi misi kemanusiaan ini di.
0: Tepat sekali. PBB di sini lemah. PBB tidak menunjukkan sikapnya. Misalnya PBB kan sebenarnya bisa mengatakan ini serangan ini kapan, di mana, jam berapa, kemudian dilakukannya itu pakai peringatan atau enggak. Kan Israel kan main tangkap aja, main serang, tangkap, kemudian sita asetnya, tangkap orangnya, kemudian di sell dulu kan. Ya. Ini kan perilaku yang bertentangan dengan HAM. Dan ada juga kapal-kapal itu ditangkap masih di perairan internasional. Baik. Dan Israel ini menganggap akan mengganggu ini. Akan mengganggu stabilitas dalam negerinya. Dan juga mereka ini mendukung teroris.
1: Ya.
0: Ini yang harus waspadai. Dalam hal ini kan Israel menganggap kan kapal-kapal itu melanggar hukum internasional.
1: Ya.
0: Kemudian kapal-kapal tersebut juga punya niatan buruk. Yang ini menciptakan subversi dalam negeri Israel. Kemudian kapal-kapal itu memprovokasi dunia. Dikatakan Israel mengatakan Anda ini mengakuinya membawa misi kemanusiaan, tapi ternyata Anda ini mendukung Hamas. Jadi ini hal-hal yang membingungkan dunia gitu. Karena itu ya PBB harus menjadi penengah yang adil dong, dengan jujur mengatakan tujuan kapal itu apa, orang-orangnya siapa, background mereka itu apa, kemudian juga apakah mereka pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kalau Israel kan ngomongnya semua itu kriminal, semuanya itu teroris. Dan untuk itu kan PBB hendaknya menunjukkan kewibawaannya gitu. Ini kan yang belum PBB lakukan. Jadi akibatnya dunia itu remang-ambing, dunia bingung yang benar ini siapa, Israel, apakah Israel mempertahankan hukum nasionalnya, padahal hukum nasionalnya itu sendiri adalah hukum nasional yang dibuat dengan menjajah negara lain. Jadi ini adalah hal yang dunia perlu ketegasan, dan siapa lagi yang bisa memberikan ketegasan? Uni Eropa nggak bisa berikan ketegasan, Amerika tidak bisa berikan ketegasan, hanya PBB itu sendiri. Dan untuk itu PBB itu sebelum dinyatakan usang oleh dunia hendaknya berinisiatif. Lah ini tepat sekali nih dengan setaran Bung Karno dulu tuh.
1: Yeah.
0: Tanggal 30 September tahun 1960 beliau mengatakan PBB itu harus direformasi. Beliau menggunakan kata kunci to build the world anew, kan? Dan untuk itu kan harus direformasi dengan memperhatikan negara-negara lain yang lebih idealis, ya, yang melihat dunia itu tidak hitam putih, dia berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan, prinsip-prinsip perdamaian, prinsip-prinsip keberlanjutan gitu. Padahal kita udah perhatikan kan selama ini ada negara-negara yang 10 kan yang dipilih setiap 2 tahun disebut elected 10 kan. Dari mereka banyak sekali ide-ide yang orisinil, yang baik, tapi kan mentok lagi di Dewan Keamanan PBB. Jadi haruslah PBB ini direformasi sehingga muncul negara-negara yang bisa mewakili semangat perdamaian dan keamanan dunia. Dan negara untuk itu ya dunia harus mencari negara 10 ini yang bisa dikatakan adil, yang dikatakan mewakili dunia, kemudian mewakili peradaban dunia, kemudian mewakili demokrasi dunia, kemudian punya reputasi dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Terima kasih.
1: Ya, Pak Teguh. Menurut Anda sejauh mana eskalasi terhadap armada kemanusiaan ini berpotensi memperluas konflik regional di Timur Tengah?
0: Ini bisa menjadi alasan dari Israel untuk memperluas konflik. Dia tinggal mencari-cari aja bukti, ada nggak hubungan orang-orang yang protes dengan dia itu dengan, ya kemungkinan besar itu akan yang di, akan disorot itu ini Yordan. Karena Yordan kan bersebelahan sama Israel, dia nggak akan ngomong terhadap. Mungkin Turki juga akan dituduh itu terlibat, dan untuk itu ya barangkali aset-aset Turki yang ada di Amerika Serikat akan dimintakan oleh Israel untuk disita. Ini mungkin saja. Kalau dengan Indonesia hubungan dia mungkin dapat dikatakan 0, sekian gitu ya. Dengan Bangladesh juga 0, sekian. Dengan Maladewa 0, sekian. Tapi dengan Turki dan Yordan ini bisa dia cari bukti-bukti palsu, dan nanti selanjutnya dia menekan Amerika Serikat ada aset-aset kedua negara ini yang ada di bank-bank Amerika, di perusahaan-perusahaan Amerika, di negara Uni Eropa dibekukan sampai Israel selesai melakukan penyelidikannya. Dan untuk itu biasanya Amerika Serikat dan Uni Eropa ya saling mengertilah dengan Israel, tidak tidak mempersulit Israel melakukan tuntutan-tuntutan tersebut. Tapi bagi Israel ini membawa masalah baru ini. Dia punya masalah di dengan Iran, kemudian dengan Gaza, dengan Lebanon, kemudian dia punya masalah dengan International Criminal Court, dan sekarang punya masalah dengan negara-negara yang penduduknya dia tahan itu. Dan ini yang dia lawan ini sekarang bukan lagi negara, tapi organisasi kemanusiaan. Dan organisasi kemanusiaan itu biasanya mengedepankan kemanusiaan daripada urusan-urusan politik. Jadi terus terang, ke depannya Israel akan semakin galak, dan untuk itu tidak mustahil nanti walaupun ada perundingan antara Iran dengan Amerika Serikat, itu bisa-bisa dipersulit oleh Israel dengan misalnya melakukan pemboman-pemboman baru, kemudian dengan melakukan pendalaman atas orang-orang dari 12 dari beberapa negara yang terlibat dalam flotila tersebut. Itu bisa saja. Jadi kalau misalnya dunia melakukan pengadilan in absentia terhadap pimpinan Israel, ya mungkin juga Israel membuat pengadilan in absentia terhadap awak-awak kapal yang baik yang sudah dia bebaskan maupun yang masih dia tahan.
1: Ya.
0: Ini bisa saja Israel lakukan itu.
1: Pak Tuku, singkat, mungkin jika komunitas internasional ini gagal memberikan respon atau tindakan tegas, apa dampaknya terhadap masa depan hukum humaniter internasional ini, Pak?
0: Saya perhatikan hukum humaniter internasional sudah kalah oleh ini kekuatan politik. Tepat sekali ya Pak Prabowo katakan itu, bahwa saat ini negara-negara yang kuat itu lebih mengedepankan kekuatan daripada hukum internasional, dan ini harus kita waspadai bersama. Dan untuk itu ya mohon kalaupun PBB sulit bertindak, mohon GNB lah bertindak, OKI lah bertindak, kemudian Liga Arab bertindak, paling tidak mengeluarkan sebuah statement yang sama dengan kata kunci yang sama dan dengan dalil-dalil hukum internasional yang tegas. Saya pikir secara bertahap bisa dilakukan itu.
1: Baik. Pak Tuku Rajasa, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Tuku.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Pendengar pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran, Tuku Rajasa, kami berbincang terkait dengan Israel yang menyerang armada kemanusiaan, di mana Indonesia sudah memberikan respon atau memberikan kecaman yang tegas atau mengutuk serangan Israel terhadap armada kemanusiaan.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani.
2: Pemerintah mulai menyiapkan penggunaan CNG, tabung 3 kg sebagai alternatif LPG secara bertahap. Tahap awal implementasi difokuskan di kota-kota besar, khususnya wilayah Pulau Jawa. Langkah tersebut dilakukan di tengah tingginya impor LPG dan meningkatnya beban subsidi energi rumah tangga. Pemerintah menilai penggunaan gas bumi domestik dapat menjadi alternatif energi yang lebih efisien. Selain itu, harga CNG disebut lebih murah sekitar 30-40% dibandingkan LPG. Pemerintah juga memastikan subsidi energi masyarakat tetap diberikan dalam implementasi CNG. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menjelaskan konsumsi LPG nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara produksi LPG dalam negeri justru terus mengalami penurunan. Laude menyebut pada 2010, impor LPG masih sekitar 1,6 juta ton dari kebutuhan nasional sekitar 2 juta ton. Saat ini, impor LPG nasional telah mencapai sekitar 7,4 hingga 8,6 juta ton per tahun.
1: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus memikirkan inovasi apa untuk bisa mengurangi ini karena LPG kita ini sejak tahun 2010 2 juta juga turun. Kemarin Pak Menteri menyampaikan hanya sekitar 1,6 dan 1,7 juta ton sekarang. Artinya dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi kita akan terus menambah impor LPG kalau tidak bisa kita konversikan ke sumber yang lain.
2: Pemerintah menilai kondisi tersebut membebani subsidi serta devisa negara karena sebagian besar LPG masih impor. Karena itu, pemerintah mulai mencari alternatif energi rumah tangga berbasis gas bumi domestik. Selain CNG, pemerintah juga mengkaji sejumlah opsi lain seperti dimethyl ether atau DME dan kompor listrik. Namun CNG dinilai menjadi salah satu opsi paling memungkinkan untuk diterapkan lebih cepat. Kementerian ESDM memastikan aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam implementasi CNG. Pemerintah juga menyiapkan tabung tipe 4 berbahan komposit yang lebih ringan dan aman digunakan. Selain itu, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu mengganti kompor rumah tangga. Sistem CNG dirancang plug and play sehingga dapat langsung digunakan pada kompor existing. PT Gagas Energi Indonesia memastikan kesiapan infrastruktur distribusi CNG untuk mendukung kebijakan pemerintah. Perusahaan saat ini mengoperasikan jaringan Beyond Pipeline untuk penyaluran gas bumi ke berbagai wilayah. Direktur Operasi dan Komersial PT Gagas Energi Indonesia, Mai Salina menyebut pihaknya memiliki 14 SPBG dan 4 mobile refueling unit. Selain itu, PGN Group juga memiliki jaringan pipa gas lebih dari 33 ribu kilometer di Indonesia.
3: Jadi secara infrastruktur, prinsipnya kami siap untuk mendukung semua arah kebijakan dari pemerintah. Untuk tadi roadmap-nya seperti Pak Dirjen bilang, memang bertahap, kita nggak bisa langsung dalam waktu 1-2 tahun langsung berjalan semua. Tapi pada prinsipnya kami siap mendukung dan kami siap berkoordinasi sesuai dengan apa yang nanti menjadi kebijakan pemerintah.
2: PT Gagas Energi Indonesia juga menyalurkan sekitar 15 juta standar kaki kubik gas per hari kepada pelanggan. Penyaluran dilakukan untuk sektor transportasi, industri restoran, hingga rumah tangga. Di sisi lain, Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia menilai pemanfaatan gas bumi rumah tangga masih rendah. Saat ini penggunaan gas bumi rumah tangga baru sekitar 0,22% dari total pemanfaatan gas nasional. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia, Dian Kuncoro menyebut Indonesia memiliki sumber gas bumi yang besar, namun distribusi dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan CNG nasional.
4: Memang kalau dari data di asosiasi itu, volume gas yang tersalur dari bisnis CNG ini itu sekitar 40-50 MM. Nah itu yang ada outletnya more or less 20-30 CNG station. Nah ini masih kecil Pak menurut saya. Karena kalau bicara tadi di depan pengelolaan gas bumi yang sampai mungkin ratusan MMSFD, ini kita masih puluhan MMSFD dari gas yang ada. Nah ini bicara lagi ke depan, kita masih perlu banyak Pak CNG-nya.
2: Asosiasi mencatat saat ini terdapat sekitar 80 stasiun CNG di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar fasilitas tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah menegaskan implementasi penggunaan CNG tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Distribusi dan sosialisasi akan dilakukan bertahap menyesuaikan kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah. Pemerintah berharap penggunaan CNG dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, pemanfaatan gas bumi domestik diharapkan mampu menekan subsidi energi dan meringankan beban masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah strategis pemerintah yang akan mensubstitusi gas alam cair atau LPG 3 kg menjadi gas alam terkompresi atau CNG dalam tahun ini patut diacungi jempol. Sebab CNG merupakan bagian dari alternatif sumber energi yang tersedia di dalam negeri sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor LPG. Dari catatan yang ada menyebutkan, impor tahunan LPG mencapai sekitar 7 juta ton dari konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari hal itu, Indonesia harus mengeluarkan devisa sekitar Rp130 triliun hingga Rp140 triliun untuk mengimpor LPG dalam setahun. Bahan baku CNG berasal dari gas alam yang didominasi oleh komponen metana atau C1 dan etana atau C2 yang kemudian dipadatkan atau dikompres hingga mencapai tekanan tertentu sehingga dalam penggunaannya memerlukan tabung khusus yang aman dan bisa langsung terhubung tanpa perlu pergantian kompor baru. Saat ini, CNG ukuran 20 kg dan 12 kg sudah berjalan untuk digunakan di hotel dan restoran. Penggunaan CNG untuk segmen komersial tersebut sudah prudent dan lebih efisien. Kita berharap uji coba tabung CNG 3 kg yang tengah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan dapat berjalan sesuai harapan. Faktor keselamatan harus menjadi yang paling utama dipastikan dalam setiap tahapan pengujian sebelum nanti dimasifkan. Selanjutnya, pemerintah harus segera menyusun skema tata niaga dan distribusi, serta pelibatan PT Pertamina maupun badan usaha swasta dalam substitusi LPG subsidi ke CNG 3 kg. Agar dalam tahap awal implementasinya nanti, utamanya di wilayah kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa, harga pasar CNG 3 kg dapat lebih murah dibandingkan harga gas melon saat ini. Dengan harga yang lebih murah dan mudah diperoleh, tentu masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan CNG 3 kg. Pada ujungnya nanti, tentu akan mengurangi beban impor dan beban subsidi LPG 3 kg. Sekian editorial.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian. luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya penyaluran BBM bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok nelayan dan petani. Rencana penambahan siswa dalam sekolah rakyat masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Iran siap memberikan layanan kepada kapal-kapal yang beroperasi di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur normalisasi Sungai Ciliwung yang progresnya dilakukan sepanjang 17 km dari total sepanjang 33 km. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan, normalisasi Sungai Ciliwung tersebut telah mencapai 52%. Informasi mancanegara, Iran menyatakan bahwa pelabuhannya siap memberikan layanan kepada kapal-kapal yang beroperasi di Selat Hormuz. Hal itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menilai keseimbangan permainan menjadi kunci utama performa timnya. Modal positif ini dibawa menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Sabtu 9 Mei esok hari. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok nelayan dan petani. Informasi selengkapnya bersama dengan Iin Nurfahraini.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan penyaluran BBM bersubsidi yang harus tepat sasaran dengan mengacu pada mekanisme yang telah ditentukan, termasuk penggunaan surat rekomendasi dari dinas terkait yang diperuntukkan untuk kelompok seperti petani dan nelayan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman. Menurutnya untuk nelayan ada kapasitas yang diatur yaitu kapal di bawah 7 groston diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. Hal yang sama juga berlaku untuk kebutuhan operasional pertanian. Ia menerangkan terkait dengan akses pengisian BBM, nelayan memiliki akses pengisian di SPBU khusus nelayan, sedangkan untuk petani pengisian di SPBU umum. Menurutnya pemerintah menemukan adanya anomali dalam penggunaan BBM subsidi di sektor perikanan, sehingga inilah yang harus ditertibkan. Salah satunya dengan memperketat pengawasan langsung dan pemerintah daerah menggandeng Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditkrimsus dan Polda Sulsel untuk turun langsung ke lapangan.
2: Kalau mengeluarkan rekomendasi itu harus ada memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesudah itu harus ada pengawasan setelah rekomendasi dikeluarkan. Tadi sudah berbicara BP Amigas, bicara dengan Pak GM, Pak Direskrimsus, termasuk dengan Hiswan Amigas. Oke? Dan kita berharap setelah ini, Direskrimsus akan turun ke lapangan melalui Kasat Serse Polres-Polres itu untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Dan kita berharap kalau ini jalan semuanya, betul-betul BBM bersubsidi itu bisa dinikmati oleh mereka yang berhak secara proporsional.
1: Jufri Rahman menegaskan masalah kuota BBM subsidi tidak ditentukan oleh Pertamina, namun berada di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas di tingkat pusat. Sementara itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Denny Sukendar mengatakan mekanisme penyaluran BBM subsidi sangat penting agar menjadi tepat sasaran. Salah satunya dengan surat rekomendasi menjadi dasar bagi kelompok seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha tertentu untuk memperoleh BBM subsidi di luar skema kendaraan darat.
3: Sebenarnya yang perlu diduduk bersama lagi nih teman-teman dari dinas juga bersama kami di Pertamina juga bersama teman-teman di Swana juga jadi memetakan kebutuhannya itu nanti berapa banyak gitu ya kebutuhannya kemudian mau di mana lokasinya. Nah ini tentu yang harus kami juga siapkan karena nanti kita juga perlu memberikan edukasi ke masyarakat bahwa kalau ada SPBU misalnya banyak jirigen karena itu belum tentu ada penyalahgunaan. Bisa saja memang melaksanakan rekomendasi yang sesuai dengan ketentuan. Nah, itu kan poin yang penting disampaikan Pak Sekda.
1: Denny menambahkan penggunaan BBM subsidi dikontrol melalui sistem barcode dalam program subsidi. Sedangkan non-kendaraan, mekanisme pengawasan dilakukan melalui surat rekomendasi atau surkom yang diterbitkan oleh dinas teknis sesuai kebutuhan real di lapangan.
0: Antrian panjang pengisian bahan bakar minyak yang terjadi di SPBU Kota Palangkaraya mendapatkan perhatian serius. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Harus betul-betul menyikapi situasi ini, karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
5: Pengamat ekonomi di Kalimantan Tengah berharap pengawasan distribusi dan penjualan BBM di SPBU diperketat menyusul adanya dugaan kecurangan yang merugikan masyarakat. Menurut pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang, pengawasan dinilai penting untuk memastikan kualitas maupun takaran BBM sesuai standar, serta mencegah praktik yang dapat merugikan konsumen. Pengawasan harus dilakukan secara berkala oleh pihak terkait, baik terhadap distribusi, alat ukur, hingga sistem pelayanan di SPBU. Selain itu, masyarakat juga diimbau aktif melaporkan apabila menemukan indikasi kejanggalan saat melakukan pengisian BBM. Pengamat menilai dugaan kecurangan di SPBU dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat serta menambah beban ekonomi pengguna kendaraan, terutama di tengah kondisi harga dan kebutuhan transportasi yang terus meningkat. Karena itu diperlukan langkah tegas agar praktik serupa tidak terus berulang.
4: Yang menimbulkan permasalahan di masyarakat karena alur produksi juga harus berjalan, harus produksi itu juga harus beraktivitas karena macet semua ekonomi dan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Nah, ini yang kita berharap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa stok BBM untuk seluruh wilayah di Kalimantan Tengah aman dan tidak ada kelangkaan stok. Namun orang nomor 2 di Bumi Tambun Bungai ini tidak menampik. Masih terjadi antrian hampir di semua SPBU, khususnya di Kota Palangkaraya hingga saat ini. Karena pada saat antrian panjang merupakan tahapan pengisian BBM melalui truk Pertamina, sehingga masyarakat perlu menunggu dan kemudian terjadi antrian.
6: Pertamina itu mencadangkan 1 minggu sekali. Ya, jadi misalnya nih, nanti logistik datang, nah nutup untuk 2 hari berikutnya, jadi tidak pernah kosong. Jadi biasanya mereka mengajukan usulan, tapi sudah kuotanya, ya misalnya ini untuk Kalimantan Tengah 1 minggu ini terisi semua, ya. Nah, nanti di hari ke-5, ke-6, mereka tuh sudah mengajukan atau datang lagi yang baru untuk mengisi 1 minggu berikutnya. Jadi sampai sekarang ya tidak ada kekosongan. Mau antrinya? Nah, itu pernah ditanyakan. Itu adalah tahap mereka waktu mengisi pengisian dari mobil tangki ke SPBU maupun APMS.
5: Sebelumnya Gubernur juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan penertiban sekaligus penguatan terhadap pengawasan distribusi BBM tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan koordinasi secara intensif bersama aparat penegak hukum, memperkuat pengawasan sebagai upaya menjaga kelancaran dan ketertiban distribusi BBM di lapangan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Rencana penambahan jumlah siswa dalam program sekolah rakyat di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tahun ajaran baru masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Anuku Suma melaporkan selengkapnya.
7: Rencana penambahan jumlah siswa dalam program sekolah rakyat di Kabupaten Jombang pada tahun ajaran baru 2026-2027 masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Hingga saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Jombang belum dapat memastikan pelaksanaan penambahan kapasitas tersebut karena belum adanya regulasi resmi, termasuk juga terkait dengan mekanisme penerimaan peserta didik. Meski demikian, secara lisan pemerintah pusat menargetkan adanya penambahan hingga 300 siswa yang akan dibagi pada tiap jenjangnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial sebagai dasar pelaksanaan program. Ia menyebutkan bahwa tanpa regulasi tersebut, skema penerimaan peserta didik baru belum dapat dirinci. Namun pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada data terpadu melalui skema by name by address dengan sasaran utama keluarga dalam kategori desil 1 dan juga desil 2.
8: Sampai sekarang, juknisnya juga belum kami terima. Jadi skema penerimaan peserta didik baru belum bisa kami pastikan secara detail. Ya memang sebelumnya sempat ada arahan secara lisan dari Pak Menteri saat berkunjung ke Jombang dengan rencana penambahan sampai 300 siswa. Kalau itu terrealisasi, pembagiannya nanti kemungkinan masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA sekitar 100 siswa.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah-Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang, Andi Minarto, menyampaikan kesiapan pihaknya dalam menghadapi rencana penambahan jumlah siswa baik dari sisi pembelajaran maupun juga pengelolaan asrama.
9: Kami pada prinsipnya siap baik dari sisi pembelajaran maupun pengelolaan asrama untuk semua jenjang. Tapi memang saat ini kami masih terkendala kapasitas gedung di SKB Mojo Agung. Fasilitas yang ada baru mampu menampung sekitar 100 siswa. Jadi kalau nanti jumlahnya bertambah sampai 300, tentu perlu tambahan sarana dan prasarana.
7: Saat ini, operasional sekolah rakyat di Jombang masih berjalan dengan 100 siswa dan menggunakan fasilitas sementara. Di sisi lain, pembangunan gedung baru yang saat ini masih berlangsung di kawasan X Terminal Parang Kabupaten Jombang diharapkan dapat mendukung pengembangan program sekolah rakyat ke depannya, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten menyelenggarakan dialog tentang pencegahan penyakit polio di Pendopo Kabupaten Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
10: Penting untuk pemahaman kepada masyarakat bahwa polio bisa berdampak kecacatan yang lebih permanen. Secara keilmuan penyakit itu bisa dicegah dengan imunisasi.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten menggelar diskusi tentang penyakit polio. Kegiatan berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten ditandai dengan pemutaran film dokumenter penyakit polio dengan judul Langkah Akhir. Film yang diproduksi oleh Proyek Synthesis and Translation of Research and Innovation in Polio Eradication atau STRIP di bawah Pusat Kedokteran Tropis UGM Yogyakarta. Film tersebut menceritakan seorang anak bernama Najwa, warga Klaten, yang mengalami kelumpuhan akibat polio. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Anggit Budiarto, menyambut gembira kehadiran film dokumenter tersebut sebagai edukasi kepada masyarakat. Kasus polio yang sudah tidak ada di Indonesia ternyata bisa muncul kembali. Polio tersebut dinilai cukup berbahaya karena dapat mengakibatkan kematian, namun upaya dapat dilakukan dengan pemberian imunisasi.
10: Kenapa saya bangga? Karena dengan adanya film ini, nantinya diharapkan bisa terpublikasi kepada masyarakat bahwa situasi penyakit, khususnya polio, ada eradikasi. Eradikasi itu adalah dianggap tidak ada, tapi ternyata masih ada ancaman. Di mana penting untuk pemahaman kepada masyarakat bahwa polio bisa berdampak kecacatan yang lebih permanen. Bahkan ada kematian yang disebabkan karena polio.
11: Dikatakan Anggit, kasus polio sebenarnya sudah dinyatakan hilang sejak tahun 2014. Namun ternyata kasus tersebut muncul kembali pada tahun 2023 sehingga menjadi pengingat ancaman penyakit polio belum benar-benar hilang. Profesor Dr. Yudi Mahendradatta, penanggung jawab proyek STRIP, mengatakan satu kasus penyakit polio menjadi alarm bagi semua pihak untuk tetap waspada. Film dokumenter diproduksi sebagai alat advokasi kesehatan masyarakat.
12: Satu-satunya penyakit yang pernah diereduksi oleh manusia adalah smallpox, yaitu sudah tahun 70-an. Dan sejak itu kita belum pernah mengeradikasi penyakit lain. Polio ini nyaris tereradikasi, sudah hampir tereradikasi. Indonesia juga sudah nyatakan bebas polio. Nah, sangat disayangkan kalau berbagai pembelajaran dari keberhasilan upaya eradikasi ini kemudian tidak ada mendokumentasikan begitu. Sehingga selama berapa tahun kami mencoba untuk mendokumentasikan berbagai pengalaman, pembelajaran, cerita-cerita di balik upaya eradikasi polio di Indonesia.
11: Dikatakan keberhasilan eradikasi polio hanya dapat dijaga dengan komitmen bersama dari berbagai pihak, seperti halnya tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, dan juga masyarakat yang percaya akan pentingnya imunisasi. Pemutaran film dokumenter dan dialog tentang penyakit polio tersebut menghadirkan berbagai sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, agama, dan juga pemerintah hingga organisasi kemasyarakatan serta perempuan. Keterlibatan multi pihak tersebut menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Peneliti senior Pusat Riset Kependudukan BRIN, Andi Ahmad Zailani menilai tren migrasi saat ini didominasi tenaga muda terampil yang mencari peluang kerja dan kualitas hidup lebih baik di negara maju. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: terjadi apa yang namanya brain drain ya. Brain drain itu artinya orang-orang yang...
14: Data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2025, migrasi internasional neto Indonesia berada pada angka minus 0,53 per 1.000 penduduk. Angka tersebut menunjukkan jumlah warga yang keluar negeri lebih besar dibandingkan warga yang masuk ke Indonesia. Peneliti senior Pusat Riset Kependudukan BRIN Andi Ahmad Zailani menilai tren migrasi ini didominasi kelompok muda terampil dan berpendidikan tinggi yang mencari pendapatan serta kualitas hidup lebih baik di negara-negara maju.
13: Ya, terjadi apa yang namanya brain drain ya. Brain drain itu artinya orang-orang yang terampil, orang-orang yang intelektual bergeser pindah ke luar negeri. Dan itu yang menyebabkan di dalam negeri berkurang jumlah orang-orang yang sebenarnya bisa berbuat banyak untuk kemajuan Indonesia.
14: Meski memicu berkurangnya tenaga terampil di dalam negeri, migrasi ini juga memberikan dampak ekonomi positif melalui remitansi atau pengiriman uang ke daerah asal. Dari sudut pandang sosiologi, fenomena migrasi ini dinilai sebagai hal yang wajar di era borderless society atau masyarakat tanpa batas. Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida menyebut migrasi ini bukan sekedar mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga menjadi upaya mencari well-being atau kesejahteraan psikologis melalui pola hidup yang lebih tenang atau slow living. Ida menekankan nasionalisme tidak selalu harus diukur dari kehadiran fisik seseorang di dalam negeri.
15: Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah kan itu ya, yang seharusnya bisa dicoba. Bagaimana mereka-mereka yang keluar atau menjadi diaspora tadi kemudian bisa memberikan kontribusi meskipun secara fisik mereka tidak ada di Indonesia.
14: Data

0: Warga mengikuti pelayanan pembuatan paspor, baik untuk keperluan ibadah umroh, wisata, perjalanan rohani umat Kristiani, hingga kebutuhan instansi pemerintahan dan perbankan. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak, Adam Adis Mukrotal, mengatakan pelayanan Easy Passport ini merupakan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat Nabire, agar warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk datang langsung ke Biak. Adam menjelaskan pelayanan Easy Passport hanya melayani dua jenis pengurusan, yakni pembuatan paspor baru dan pergantian paspor. Sementara untuk paspor hilang atau rusak, tetap harus diurus langsung di kantor imigrasi terdekat. Untuk persyaratan pembuatan paspor baru, masyarakat diwajibkan membawa KTP, kartu keluarga, akta lahir, surat baptis ataupun ijazah. Sedangkan untuk pergantian paspor, cukup membawa paspor lama dan KTP. Biaya pembuatan paspor juga tetap mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yakni Rp650.000 untuk paspor elektronik 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Melihat tingginya animo masyarakat Nabire, pihak imigrasi Biak membuka kemungkinan untuk kembali menghadirkan pelayanan serupa di masa mendatang.
1: Untuk pelayanan Easy Paspor ini kita hanya melayani dua jenis pembuatan, pembuatan baru dan juga pergantian. Untuk kasus paspor hilang atau rusak itu tidak bisa kita layani di sini, harus menuju ke kantor imigrasi terdekat. Dengan jumlah pemohon yang menurut saya cukup tinggi, malah ini mungkin lebih tinggi di Nabire dibanding dengan di Biak. Tentu harapan kedepannya mungkin kita bisa menunggu arahan dari atasan, dari pimpinan, dan juga mungkin dari pemerintah daerah. Mungkin bisa dibuatkan untuk pos unit layanan paspor, sehingga kita bisa melayani lebih optimal lagi ke depannya.
0: Usai proses perekaman dan wawancara di Nabire, seluruh dokumen pemohon selanjutnya akan diproses di kantor imigrasi Biak. Paspor yang telah selesai dicetak nantinya akan dikirim melalui kantor pos ke alamat masing-masing pemohon sekitar 3 hari setelah proses selesai. Sementara itu, salah satu warga Nabire, Bahra Rapid, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan Easy Passport di Nabire karena dapat menghemat biaya perjalanan ke Biak. Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak imigrasi dapat membuka pelayanan paspor secara reguler di Nabire, mengingat Papua Tengah kini telah menjadi provinsi definitif.
2: Saya berharap segera Kakanwilnya harus ada di Nabire, mengingat kita ini Papua Tengah sudah menjadi provinsi, dan mungkin bisa lagi informasi untuk kedatangan yang pada saat ini bisa disebar ke masyarakat lebih luas, supaya mengingat banyak animo masyarakat yang pengen sekali membuat paspor, mungkin untuk wisata atau mau pergi ibadah.
0: Masyarakat juga berharap informasi terkait pelayanan Easy Passport di Nabire dapat lebih luas disosialisasikan melalui media sosial maupun platform digital lainnya, agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Arnold Saudila melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan gerakan pangan murah yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan GPM kali ini dilaksanakan di halaman kantor wali kota Pangkal Pinang dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat sejak pagi hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yizi Laida, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk mengendalikan harga bahan pangan yang mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan GPM ke-8 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang.
4: Jadi gerakan pangan murah ya, Krito Surong Ketapang, dengan melalui gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk masyarakat menjelang Idul Adha, tapi juga untuk mengatasi beberapa bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan harga. Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP, telur, kemudian minyak goreng, sayur, semuanya alhamdulillah laris manis.
5: Menurut Yiyi, pemerintah berharap program tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Sementara itu, Novi, salah satu warga yang datang ke lokasi GPM, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Menurutnya, terdapat selisih harga yang cukup terasa dibandingkan harga di pasaran.
6: sangat terbantu, apalagi kan

0: selisih harga produk, misalnya telur di sini tuh per kilonya 28.000, sedangkan di pasar ada yang 31.000. Semoga kegiatan seperti ini rutin digelar.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
6: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
7: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
8: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
9: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
10: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
11: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda pada pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi hari Jumat 8 Mei 2025. Kami telah siapkan informasi-informasi dari reporter kami yang akan kami hadirkan nanti dalam sesi Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Kemudian juga kami telah memiliki topik-topik perbincangan yang akan menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini. Kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sebagai awal dari kebersamaan kita pagi hari ini, berikut kami hadirkan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.

0: Warta Nusantara.
1: Ratusan siswa jenjang pendidikan sekolah dasar hingga SMA ataupun SMK di Merauke saat ini tengah mengadu bakat dan kemampuan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional serta Olimpiade Sains Nasional 2026. Dari RRI Merauke, Dwi Juniarti melaporkan.
2: Merauke Yosep Ladib Gepse mengatakan pembukaan pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N, dan Olimpiade Sains Nasional atau OSN merupakan program melatih minat dan bakat siswa untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan juga memiliki keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian seluruh peserta Olimpiade, yaitu pertama, diajak untuk senantiasa bersyukur karena diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Selain itu, sekolah harus mampu menjadi tempat di mana anak-anak dilatih, dibimbing dan didampingi sehingga menjadi pribadi yang kuat baik secara mental, fisik dan sehat serta memiliki intelektual yang baik. Bupati menambahkan kompetisi adalah hal biasa. Yang harus dijaga adalah agar siswa-siswi peserta Olimpiade mampu menjaga sportivitas, karena olahraga adalah salah satu aktivitas manusia yang melatih untuk menjaga sportivitas dan saling menghargai dan menghormati.
3: Kami akan terus melaksanakan program-program yang akan melatih siswa untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, dan juga memiliki keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Oleh karena itu, para siswa yang sudah disiapkan oleh para guru sekalian akan menentukan kemampuannya, mengasah kemampuannya, berkompetisi dengan teman-teman sebaya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kandekahol, mengatakan kegiatan lomba O2SN, FLSN3N, dan juga OSN tingkat Kabupaten Merauke ini merupakan program nasional yang dikawal dari Kabupaten dan terbaik akan lanjut ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Siswa yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 502 siswa dan didampingi dengan guru-guru olahraga yang sudah mempersiapkan anak didiknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan dilaksanakan selama 2 minggu dan tersebar di beberapa venue tempat pertandingan dan perlombaan dilaksanakan.
4: Lomba O2SN, FLS3N, dan juga OSN tingkat Kabupaten Merauke ini merupakan program nasional yang dikawal dari Kabupaten dan terbaik-terbaik akan lanjut ke tingkat provinsi dan kemudian ke tingkat nasional. Siswa yang terlibat dalam kegiatan ini 502 siswa didampingi dengan guru-guru olahraga yang sudah persiapkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan ini, dan ini akan dilaksanakan kurang lebih sekitar 2 minggu.
2: Romanus berharap kegiatan ini mampu menjadi ruang untuk pengembangan bakat yang ada pada siswa, terutama melalui bakat olahraga dan seni, sehingga mampu menjadi media untuk para siswa dapat menampilkan kreativitas sesuai dengan talenta yang dimiliki. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Desa Cantik menyediakan data akurat, siap mengoptimalkan pembangunan daerah. Dan berikut reporter kami Imam Komarudin dari RRI Bovendigul melaporkan.
5: Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul Novita Damayanti menegaskan pentingnya data dalam mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini disampaikannya dalam pencanangan Kampung Cinta Statistik di Distrik Midiptana. Menurutnya, data yang dikelola dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ia menjelaskan data kependudukan dapat digunakan untuk melihat berbagai aspek pembangunan, mulai dari persebaran penduduk hingga kebutuhan fasilitas dasar. BPS hadir sebagai mitra pemerintah daerah dan kampung dalam mengelola data. Peran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
6: Karena ini kita bunyinya statistik, berarti kita akan mengelola topografi, minimal topografi dengan monografi yang ada di 3 kampung ini. Kita mulai dari 3 kampung, dari 12 kampung ya Pak ya. Ya, semoga di tahun depan bisa berlanjut di distrik peta, apa mini tanah kita kasih habis supaya nanti kita.
5: Yang menekankan bahwa BPS tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat pahami pentingnya data dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam perencanaan pembangunan kampung. Dengan data yang kuat, pemerintah diyakini mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat. Sementara itu, Kepala Distrik Mindip Tanah, Martin Rumpang, dalam pencanangan Kampung Cinta Statistik di Distrik Mindip Tanah, yakni untuk Kampung Epsembit, Kakuna, dan juga Mindip Tanah, katakan kehadiran program ini akan membawa perubahan dalam penyediaan data di kampung. Data yang lengkap akan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga budaya lokal di tengah perkembangan zaman, salah satunya dengan memperkenalkan kembali bahasa daerah pada generasi muda.
0: Kehadiran statistik untuk pencanangan tiga kampung menjadi kampung cinta statistik, artinya ada yang perubahan akan terjadi juga buat tiga kampung ini, dan nantinya akan menjadi tolak ukur buat kampung-kampung lain bahwa kami mau seperti itu.
5: Ia minta masyarakat, khususnya aparat kampung, untuk aktif membantu petugas BPS. Kolaborasi ini penting untuk keberhasilan program. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, pembangunan berbasis data di Mindip Tanah akan semakin maju dan berkelanjutan.

0: Lembaga adat dan keluarga besar Rum Barar di Biak menyambut positif upacara adat pengukuhan Wakil Bupati Biak Numfor sebagai pati atau wakil raja bagi orang Maluku di Biak. Roni Lololuan dari RRI Biak melaporkan.
1: Lembaga adat Kankain Kankara Biak menyambut baik peminangan dari Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Biak Numfor kepada Wakil Bupati Biak Jimmy Carter Rumbarar Kapisa untuk dikukuhkan sebagai pati atau wakil raja bagi orang Maluku di Kabupaten Biak Numfor pada 6 Mei 2026. Pemberian gelar kehormatan kepada Wakil Bupati Biak Jimmy Carter Rumbarar Kapisa ini dilakukan dalam bentuk upacara adat perpaduan budaya dan adat dari kedua suku Biak Numfor dan Maluku sangat berarti dan bernilai tinggi dari sisi tatanan budaya Biak. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Kode Etik Lembaga Adat Kankain Kankara Biak Yan G. Rumbarar pada upacara adat pengukuhan Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa sebagai Pati Maluku di kediaman pribadinya. Sebagai salah satu unsur pimpinan di Kelembagaan Kultur Adat Biak, Yan G. Rumbarar menilai kebijakan Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa menerima pinangan Ikemal untuk dikukuhkan sebagai pati dianggap tepat dan mendapat perhatian positif dari berbagai pihak, terutama pemangku adat. Ia berpesan agar amanah yang diberikan kepada Wakil Bupati Biak Numfor hendaknya dijaga dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama menjadi pandu, pengayom, dan pelindung bagi masyarakat Maluku di Kabupaten Biak Numfor, sehingga tercipta harmonisasi, kebersamaan, dan persatuan dalam memajukan Kabupaten Biak Numfor ke arah lebih maju.
2: Kami sangat menghargai kunjungan peminat kedatangan daripada saudara-saudara kita, khususnya Ikatan Keluarga Besar Maluku yang ada di Biak. Tidak ada kata lain, semua kita mengucap syukur khususnya keluarga besar Rumbarar di tanah Papua, tetapi khusus di Biak dan Supiori. Di momen yang sangat berarti dan sangat bernilai tinggi dari sisi tatanan budaya adat. Saya hadir di sini selain dari sisi keluarga, tetapi sebagai yang bertanggung jawab, sebagai unsur pimpinan di Kelembagaan Kultur Adat Biak. Kita sama-sama mengetahui bahwa di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Dan momen hari ini tidak salah dan tepat, karena dalam statuta kami itu memberikan kewenangan tinggi kepada anggota, bahkan kepada pengurus sekalipun di tingkat yang terkecil, yaitu R atau marga atau keret. Dan tatanan budaya adat ini berlaku untuk secara pribadi atau secara kolektif untuk mengambil satu keputusan secara politik untuk ada kerjasama.
1: Sebelumnya, Pendeta Franky Rumbarar STH dalam sambutannya mengatakan mewakili keluarga besar Rumbarar di Biak sangat menyambut positif niat baik warga Ikemal mengangkat Wakil Bupati yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Rumbarar sebagai pati atau wakil raja bagi orang Maluku di Biak. Menurutnya, momen bersejarah ini lebih memperkuat lagi relasi yang telah terjalin lama antar orang Maluku dan orang Biak. Bahkan kehadiran orang Maluku di Biak Numfor dapat memanusiakan manusia dan kini menjadi mitra kerja di berbagai bidang seperti pemerintahan, keagamaan, pendidikan dan kesehatan serta sejumlah sektor lainnya. Ia menyebut peristiwa bersejarah ini Tuhan sangat mengizinkan untuk menjaga persatuan, kesatuan dan sinergi antar etnis orang Maluku dan Biak Numfor.
3: Ada momen yang sangat bersejarah, tetapi juga membangun sebuah relasi yang telah berjalan sejak dahulu sampai dengan hari ini. Karena saya percaya bahwa orang Maluku datang ke Papua, ke Biak, untuk memanusiakan manusia, orang Biak, dan hari ini menjadi mitra kerja, mitra dalam dunia pemerintahan, pendidikan, agama, tetapi juga di bidang-bidang yang lain.
1: Diharapkan warga Maluku di Biak dan Supiori meneladani semangat perjuangan para pendahulu menjaga toleransi dan menjadi mitra pemerintah dalam membangun Biak Numfor ke arah lebih maju.
4: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Direktur Istituto Italiano di Cultura Jakarta, Michel Carvalaro, membuka peluang kolaborasi budaya lebih luas antara Indonesia dan Italia, khususnya di bidang seni. Hal tersebut disampaikan merespons harapan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon terkait kerjasama menghadirkan seniman visual ternama Italia ke Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pelaku batik di Yapen siap meramaikan pameran batik dan canting 2026. Dari RRI Serui, Agus Tanawani melaporkan.
3: Kelompok batik Kampung Berekap gelar pameran batik dan canting di lapangan Trikora Serui dijadwalkan 12 dan 13 Mei 2026. Giat ini bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan batik lokal kepada masyarakat luas serta mendukung perkembangan ekonomi kreatif di daerah. Pameran tersebut dipastikan melibatkan berbagai kelompok batik, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang juga mendapat dukungan dari dinas terkait. Adapun fokus kegiatan pameran meliputi tur pameran, demonstrasi membatik canting, dan fashion show hasil karya batik motif ukiran Yapen. Elizabeth Ayomi, salah seorang pembatik, mengatakan momen ini merupakan salah satu bagian penting dalam memperkenalkan hasil karya batik dari Yapen yang telah dibuat oleh kelompok batik sekaligus sebagai ajang promosi. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Wakil Bupati Yapen yang telah merespon dengan baik akan giat yang nantinya dilaksanakan.
4: Tujuannya untuk lebih meningkatkan UMKM di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami juga ingin mengenalkan batik khas Yapen. Terutama kami memperkenalkan ukiran-ukiran Yapen. Kami memperkenalkan kepada masyarakat luas dan kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa di Kabupaten Yapen juga sudah memproduksi kain batik.
3: Selain menampilkan beragam produk batik khas daerah, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ajang kolaborasi antar pelaku usaha dan wadah untuk meningkatkan kreativitas serta daya saing produk lokal. Adri Rumaikewi, salah seorang pembatik, merasa senang dan bangga berkesempatan terlibat langsung dalam pameran tersebut.
5: Pertama, kami merasa bangga dan bersyukur untuk Tuhan dari kegiatan membatik yang telah kami dapatkan 2 tahun ini. Kemudian ketika pameran besok, kami ingin menampilkan bagaimana kita mengembangkan hasil dan budaya Papua ini lewat karya kami di Kabupaten Kepulauan Yapen.
3: Selain pameran batik dan canting, giat ini juga akan menghadirkan produk UMKM, kerajinan tradisional, kuliner lokal maupun pasar murah. Dari Serui, Agus Tanawani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasangan lansia dari Kabupaten Teluk Bintuni semangat menunaikan ibadah haji setelah menunggu selama 11 tahun. Dari RRI Stasiun Produksi Bintuni, Dina Rianti melaporkan.
6: Semangat menunaikan ibadah haji tidak menyurutkan niat pasangan lansia asal Kabupaten Teluk Bintuni, Hamzanika dan istrinya Hania Mumuan. Di usia 76 dan 71 tahun, keduanya tetap bertekad menjalankan rukun Islam kelima dengan berangkat ke Tanah Suci, Mekah. Sebagai calon jamaah haji, Hamza dan Hania mengikuti seluruh rangkaian persiapan sebelum keberangkatan. Keduanya juga hadir dalam kegiatan pelepasan jamaah haji yang dilakukan Bupati Teluk Bintuni, Yohanes Manubi pada Selasa 5 Mei 2026. Kepada wartawan, Hamza mengatakan dirinya dan istri merupakan calon jemaah haji tertua dalam rombongan tahun ini. Mereka telah menunggu selama 11 tahun setelah mendaftar sejak tahun 2015.
7: Bapak usia berapa?
8: Sudah 70-an.
7: Bapak mendaftar dari tahun berapa?
8: Tahun 2015. 11 tahun. Sebenarnya 2023, tapi karena halangan COVID 2 tahun, akhirnya mundur ke 2020.
6: Hamza menuturkan, ia dan istrinya menabung sedikit demi sedikit selama 11 tahun hingga terkumpul sekitar 130 juta rupiah untuk biaya perjalanan haji. Namun, ia berharap ada bantuan dari pemerintah daerah, khususnya untuk biaya operasional perjalanan dari Bintuni menuju Embarkasi Makassar yang sampai saat ini masih menggunakan dana pribadi.
7: Berapa total biaya yang Bapak pakai untuk berhaji?
8: Selama ini sekitar 65
7: Berarti Bapak 65, Ibu juga 65. Ya.
6: Di usia lanjut, kondisi kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan tersebut. Hamzah mengaku memiliki riwayat penyakit diabetes, sementara istrinya mengalami gangguan asam lambung. Meski demikian, keduanya tetap optimis menjalani perjalanan panjang menuju tanah suci. Sementara itu, sang istri Hania Mumuan mengaku telah siap mendampingi suaminya menjalankan ibadah haji. Ia juga terus menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat menjelang keberangkatan.
7: Persiapannya Bapak untuk ikut berangkat hajinya apa saja yang Bapak sudah siapkan?
8: Ya, sudah siapkan obat-obat untuk kesehatan. Dia sudah siapkan obat-obat begitu. Di mana yang bisa disiapkan, disiapkan. Nah, sekarang saya sudah siapkan semua dengan ibu.
7: Tapi Bapak punya riwayat sakit atau tidak?
8: Penyakit gula. Kalau ibu lambung.
7: Oh, ibu juga sudah siap untuk berangkat ini ya? Sudah menjaga kesehatan ibu?
6: Semangat kedua lansia ini diharapkan menjadi motivasi bagi umat muslim lainnya untuk bisa menjalankan ibadah haji ke tanah suci. Dari Tumbuh Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang pemuda berusia 22 tahun berangkat menunaikan ibadah haji demi mewujudkan niat menggantikan almarhum ayahandanya. Putra Arianto dari RRI Manokwari melaporkan.
9: Di tengah deretan calon jamaah haji yang bersiap berangkat ke Tanah Suci, terselip kisah haru dari seorang pemuda bernama Yudhistira yang berusia 22 tahun. Usianya tergolong muda, namun niatnya untuk berangkat haji tahun ini bukan sekedar perjalanan spiritual biasa. Ia membawa amanah dan kerinduan mendalam untuk mendoakan sang ayah yang telah tiada. Dengan wajah tenang, Yudhistira mengungkapkan bahwa motivasi utamanya menunaikan ibadah haji adalah sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, sekaligus menggantikan almarhum ayahnya yang belum sempat menunaikan rukun Islam kelima. Persiapan menuju keberangkatan itu tidaklah instan. Selama kurang lebih 1 tahun, ia mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental. Bagi Yudhistira, perjalanan ini bukan hanya tentang ritual, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Setibanya di Tanah Suci nanti, dirinya mengaku telah menyiapkan doa khusus. Di antara sekian banyak harapan, doa untuk sang ayah menjadi hal yang paling utama.
10: Motivasi saya paling utama itu beribadah, terutama menggantikan almarhum bapak kan. Untuk menjadi haji kurang lebih 1 tahun sudah dipersiapkan.
9: Meski tergolong masih muda, Yudhistira menunjukkan kedewasaan dalam memaknai ibadah haji. Ia belum memiliki rencana besar setelah kembali ke Manokwari nanti. Namun, ada satu harapan sederhana yang ia ingin wujudkan, yakni menjadi pribadi yang lebih baik dan berbagi pengalaman kepada orang lain.
10: Ya, berbagi pengalaman atau bagaimana lagi bisa menjadi lebih baik.
9: Kisah Yudhistira ini menjadi gambaran bahwa ibadah haji bukan semata soal usia atau kemampuan materi, tetapi juga tentang niat, bakti, dan cinta kepada keluarga. Di usianya yang masih belia, ia melangkah menuju tanah suci dengan membawa doa, harapan, dan kenangan yang tidak pernah tergantikan. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS merilis penurunan angka pengangguran terbuka di Papua Barat Daya. Randy Mahardika dari RRI Sorong melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Papua Barat Daya mencatat tingkat pengangguran terbuka di Papua Barat Daya pada Februari 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran tercatat sebanyak 21,7 ribu orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,41%. Angka tersebut turun 0,2 persen poin dibandingkan kondisi Februari 2025. Kepala BPS Papua Barat dan Papua Barat Daya, Mary, mengatakan penurunan tingkat pengangguran menunjukkan kondisi pasar kerja di Papua Barat Daya mulai membaik meskipun tantangan ketenagakerjaan masih cukup besar. BPS mencatat tingkat pengangguran di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan. Pada Februari 2026, tingkat pengangguran di perkotaan mencapai 8,2%, sedangkan di pedesaan sebesar 4,25%. Selain itu, sektor pertanian masih menjadi penyerapan tenaga kerja terbesar di Papua Barat Daya dengan kontribusi 32,79%. Sektor perdagangan berada di posisi kedua sebesar 16,55%, disusul sektor administrasi pemerintahan sebesar 11,45%. Menurut Mary, dominasi sektor pertanian menunjukkan sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor primer sebagai sumber mata pencarian utama. BPS juga menjelaskan bahwa pelaksanaan survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2026 mulai menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2025 sesuai peraturan BPS nomor 7 tahun 2025. Sebelum Sakernas Februari 2025 masih menggunakan KBLI 2020.
2: Secara itu, di Papua Barat Daya, pada Februari 2026, tiga lapangan usaha yang memiliki persentase penduduk bekerja paling besar, yaitu sektor pertanian 32,79%, perdagangan 16,55%, dan administrasi pemerintahan 11,45%. Data lapangan usaha aktivitas keuangan asuransi, aktivitas penerbitan dan telekomunikasi, penyediaan listrik dan gas, penyediaan air dan pengelolaan limbah serta real estate juga tidak tersedia karena tidak memenuhi kecukupan sampel. Selanjutnya,
1: di sisi lain, proporsi pekerja formal di Papua Barat Daya yang mengalami peningkatan pada Februari 2026, pekerja formal tercatat sebesar 43,6% atau naik 2,23 persen poin dibandingkan setahun sebelumnya. Sementara pekerja informal tercatat sebesar 50,94%, sebanyak 40,85% penduduk bekerja di Papua Barat Daya berstatus buruh, karyawan atau pegawai. Selain itu, 20,09% merupakan buruh tidak tetap dan 17,49% berstatus berusaha. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI Tusmumudar untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara siang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya program makan bergizi gratis, mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Pasar modal Indonesia bergerak dinamis sepanjang triwulan pertama 2026. Iran mengkonfirmasi sedang meninjau proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi singkat berikut ini. Kementerian Transmigrasi mengirimkan 36 orang ke Tiongkok untuk belajar pengentasan kemiskinan. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan sesuai instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Informasi mancanegara, Iran mengonfirmasi sedang meninjau proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Proposal tersebut muncul setelah Teheran menerima respon Amerika Serikat atas usulan 14 poin yang sebelumnya diajukan oleh Iran. Informasi dari dunia olahraga, San Antonio Spurs menumbangkan Minnesota Timberwolves dengan skor 133-95 pada putaran kedua semifinal barat NBA Kamis kemarin. Victor Wembanyama tampil dominan dalam memimpin kemenangan Spurs ketika bertanding di Frostbank Center San Antonio. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal dan memperkuat ekonomi masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga bisa melakukan pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan setempat. Kepala SPPG Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, Bambang Hari Murti mengatakan program ini mampu membuka pasar bagi hasil pertanian dan usaha masyarakat. Menurutnya, petani dan pelaku usaha mulai terbantu dengan adanya penyerapan hasil panen untuk kebutuhan MBG.
1: Alhamdulillah dengan adanya program MBG ini, apalagi di kabupaten kecil seperti Kabupaten Kuningan, responnya luar biasa. Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga bisa melakukan pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Sementara itu, penjual tahu di wilayah Lengkong, Warku, mengatakan program MBG memberikan pengaruh terhadap penjualan meskipun belum signifikan. Ia menyebut adanya peningkatan permintaan meski belum berdampak besar terhadap pendapatan.
3: Ada sedikit sih, ya pokoknya ada pengaruh sedikit. Harapannya ya semoga berjalan lancar aja gitu.
2: Warku mengatakan harga jual produknya masih relatif sama meskipun ada pembelian dalam jumlah besar untuk program MBG. Ia berharap program ini dapat terus berjalan lancar dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, keberlanjutan program dinilai penting untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan bahwa pasar modal Indonesia bergerak dinamis sepanjang triwulan pertama 2026 meskipun sempat terkoreksi. Pasar saham mulai menunjukkan penguatan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat pergerakan pasar modal domestik masih dipengaruhi ketidakpastian global dan volatilitas pasar keuangan internasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyatakan pasar modal bergerak dinamis sepanjang triwulan pertama 2026. OJK juga mencatat perhimpunan dana korporasi di pasar modal tetap tumbuh positif, mencapai Rp59,35 triliun hingga awal Mei 2026. Kondisi ini menunjukkan minat pendanaan di pasar modal domestik yang masih terjaga. Penghimpunan dana juga masih didominasi oleh penerbitan efek utang.
5: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
4: Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga. Hal ini dilakukan melalui program penjaminan dan resolusi bank. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu menyebut, cakupan rekening nasabah yang dijamin masih di atas 90%. Kondisi tersebut berlaku untuk bank umum maupun bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah. Meski demikian, LPS melihat suku bunga simpanan mulai menurun secara bertahap. Penurunan ini terjadi pada berbagai kelompok deposan dan kelompok bank nasional.
6: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
4: OJK dan LPS memastikan koordinasi pengawasan sektor keuangan terus diperkuat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah tekanan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengurangan risiko bencana sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi peringatan dini secara tepat. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
7: Pindah Bogor Selatan, pindah Priok, pindah mana lah tempat?
8: Cuaca yang tidak menentu meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, hingga hujan es. Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno, menekankan pengurangan risiko bencana bergantung pada kemampuan warga mengakses informasi peringatan dini. Profesor Eko juga mengingatkan masyarakat untuk mengatur titik lokasi pada aplikasi informasi cuaca agar peringatan yang diterima lebih akurat.
7: Ya, di setting pindah Bidara Cina, pindah Cilincing, pindah Bogor Selatan, pindah Priok, pindah mana lah tempat tinggal kita. Itu karena itu sudah sekarang tidak berdasarkan kewilayahan lagi, tapi berdasarkan titik-titiknya di mana si aplikasi.
8: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta melaporkan potensi kebakaran masih mendominasi di tengah cuaca panas dan tidak menentu. Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Pusdatin Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Ermandi Astama Putra menyatakan pihaknya terus memantau kondisi pintu air Katulampa Bogor guna memberikan peringatan dini banjir kepada warga Jakarta.
9: Dari BPBD selalu kami memantau perkiraan cuaca dan kemudian kami memantau hujan di daerah Bogor ya, Katulampa, jika di sana sudah pintu airnya siaga 3, maka kami akan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
8: Sebagai langkah antisipasi, BPBD DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama 3 hari dalam kondisi darurat, seperti makanan siap saji, air minum, jas hujan, dan perlengkapan P3K. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Yogyakarta menyelenggarakan Sekolah Politik dan Demokrasi menyikapi munculnya pandangan negatif tentang politik di kalangan anak muda. Wahyu Suryo melaporkan.
10: karena banyak yang menganggap bahwasanya politik itu hanya tentang uang, politik itu hanya tentang jabatan, politik itu hanya tentang kekuasaan, memperkaya diri dan lain sebagainya.
11: Pandangan negatif tentang politik di kalangan anak muda menjadi tantangan demokrasi di Indonesia. Hasil survei nasional Muda Bicara tahun 2025 menunjukkan sekitar 49% anak muda tidak percaya partai politik sebab mereka kecewa terhadap kinerja para elit parpol. Sejumlah faktor penyebabnya mulai dari penyalahgunaan wewenang saat berkuasa hingga melakukan politik uang ketika pemilu. Maka, Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Yogyakarta ingin merubah pandangan negatif itu menjadi sebuah narasi baru. Melalui program Sekolah Politik dan Demokrasi, Sekretaris HMI Cabang Yogyakarta, Nuri Abdul Aziz, ingin mewujudkan politik yang bersih dan berintegritas.
10: Politik ini untuk bagaimana membawa bangsa ini lebih besar, untuk membawa negara ini lebih maju. Nah, bagaimana tentang nasib bangsa ini ke depannya itu tentu ditentukan dengan kebijakan-kebijakan politik yang ada.
11: Kegiatan Sekolah Politik dan Demokrasi HMI Cabang Yogyakarta digelar di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Politisi senior sekaligus ketua DPRD, Nuryadi menyampaikan apresiasi usai membuka kegiatan tersebut.
12: Mengasah betul tentang politik dan demokrasi itu, sehingga satu ketika anak ini yang mau mengganti kita semua, sehingga pada saatnya nanti dia siap untuk mengganti kita.
11: Program Sekolah Politik dan Demokrasi menjadi kegiatan pertama yang diselenggarakan HMI Cabang Yogyakarta. Sebanyak 50 pesertanya berasal dari berbagai organisasi kepemudaan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro saat memimpin pertemuan para Menlu ASEAN di bawah keketuaan Filipina di Cebu mengungkapkan krisis di Timur Tengah telah memberikan dampak langsung dan mendalam terhadap negara-negara ASEAN khususnya di sektor energi, perdagangan, dan ketahanan pangan. Retno Manasari melaporkan.
13: This crisis meant significant increase in fuel and energy costs.
14: Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro saat memimpin pertemuan para menteri luar negeri ASEAN atau AMM di bawah keketuaan Filipina kemarin di Cebu mengungkapkan krisis di Timur Tengah telah memberikan dampak langsung dan mendalam terhadap negara-negara ASEAN. Menurut Lazaro, dampak dari konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa perkembangan di luar kawasan dapat segera mempengaruhi stabilitas ASEAN. Lazaro menjelaskan ASEAN yang masih mengimpor sekitar 66% kebutuhan minyak mentahnya menghadapi tekanan besar akibat gejolak tersebut.
15: Krisis yang sedang berlangsung di Timur Tengah beserta dampaknya yang luas termasuk gangguan terhadap aliran energi, jalur perdagangan, rantai pasok pangan, serta kesejahteraan warga negara kita. Krisis tersebut juga membahayakan jutaan warga ASEAN yang berada di Timur Tengah.
14: Filipina sendiri, lanjut Lazaro, telah menetapkan status darurat energi nasional pada 24 Maret 2026 sebagai respons dampak konflik terhadap ketahanan energi domestik.
15: Deklarasi ini mengharuskan penyesuaian kembali komitmen penyelenggaraan ASEAN kita tahun ini, termasuk peralihan ke modalitas daring untuk sebagian besar pertemuan ASEAN kita dan pengurangan pengaturan untuk pertemuan yang masih perlu dilakukan secara tatap muka seperti KTT ini.
14: Sementara Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, pada kesempatan yang sama mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat dalam merespons dampak konflik di Timur Tengah dan menghadapi berbagai tantangan di kawasan saat ini. Menteri Luar Negeri Sugiono akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ke-48 ASEAN yang akan berlangsung hari ini di Cebu.
13: Thank you very much. Good morning.
14: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: As you know, the Philippines declared a state.
0: Pelepasan rombongan jamaah haji dari Natuna menuju embarkasi Batam ditandai dengan tepung tawar prosesi adat Melayu. Dan berikut Erik Nur Hidayat menyampaikan selengkapnya dalam Fitur Haji bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Baitul Izzah Natuna dalam acara pelepasan calon jamaah haji tahun 2026. Suara lantunan doa menggema lembut di dalam Masjid Agung Baitul Izzah mengalun pelan menyusup ke setiap sudut ruangan. Aroma karpet masjid yang khas berpadu dengan haru yang terasa begitu kental di udara. Satu persatu calon jamaah haji duduk bersimpuh, menundukkan kepala, larut dalam kekhusukan menjelang perjalanan suci mereka. Usai prosesi pelepasan resmi oleh pemerintah daerah, suasana berubah menjadi semakin hangat. Doa bersama yang dipimpin oleh Imam Masjid Agung Baitul Izzah, Ustadz Tirtayasa, mengalir hikmat, menyatukan harapan antara jamaah dan keluarga yang mengantar. Tangan-tangan terangkat, bibir bergetar memanjatkan doa, sementara mata mulai berkaca-kaca menahan rasa yang tak terbendung. Sebanyak 36 jamaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 bersiap melangkah menuju Tanah Suci. Dengan komposisi 13 laki-laki dan 23 perempuan, mereka membawa bukan hanya bekal perjalanan, tetapi juga titipan doa dari keluarga dan masyarakat. Ketika doa usai, suasana seketika dipenuhi gerak dan rasa. Jamaah dan keluarga saling mendekat, berjabat tangan erat, seakan tak ingin melepaskan. Pelukan hangat terjadi di berbagai sudut, diiringi bisikan doa dan harapan yang lirih. Tak sedikit air mata yang jatuh, mengalir tanpa bisa ditahan, menjadi saksi betapa dalamnya makna perpisahan ini. Di tengah momen itu, lantunan labbaikallahumma labbaik mulai terdengar. Suara itu perlahan membesar, menggema, mengiringi langkah para jamaah yang mulai beranjak. Getarannya terasa hingga ke dada, menghadirkan suasana sakral yang menyentuh hati siapapun yang hadir. Di antara para jamaah, tampak sosok Wan Izhar, calon jamaah haji tertua berusia 80 tahun. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan perjalanan panjang penuh perjuangan. Sebagai petani kelapa, ia menabung sedikit demi sedikit sejak tahun 2020. Hingga akhirnya mendapat kesempatan.

0: kesannya seperti apa untuk berangkat di tahun ini?
1: Sinergi berbagai pihak turut memastikan seluruh proses berjalan lancar. Namun di atas semua itu, kekuatan doa dan kebersamaan menjadi hal yang paling terasa dalam pelepasan ini. Langkah demi langkah, para jamaah ini menjauh. Namun gema doa dan lantunan talbiyah masih terasa tertinggal di dalam masjid. Sebuah awal perjalanan suci telah dimulai, membawa harapan besar untuk kembali dengan predikat haji yang mabrur. Dari Masjid Agung Baitul Izzah, Ranai Natuna, haru dan doa mengiringi setiap langkah menuju tanah suci. Semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan kembali dalam kebahagiaan sebagai haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ranai Natuna, Erik Muhammad melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini dengan kecepatan angin maksimum sebesar 35 knot, tekanan udara minimum sebesar 1.002 hektopaskal dengan arah gerak ke barat. Dalam 48 jam ke depan, aktivitas siklon tropis Hagupit diperkirakan akan meningkat dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan bergerak ke arah barat dengan tekanan 1000 hektopaskal. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan utara Kalimantan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat dan di wilayah sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk memanjang dari Kepulauan Riau hingga Riau, dari Laut Jawa hingga perairan Bangka Belitung, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Arafuru hingga Maluku, dari Papua Tengah hingga Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, serta potensi berawan tebal di kota Jambi, Jakarta, Serang, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan lebat di kota Mamuju, lalu hujan sedang di kota Ambon dan Nabire, hujan ringan di kota Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Kendari, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan

tumbal di kota Kupang, Denpasar, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
4: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
5: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
6: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami di Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Seperti biasa, kami memiliki 5 topik yang akan kami hadirkan sebagai tema perbincangan kami di sepanjang pagi hari ini. Dan Anda dapat memberikan sorotan Anda, pandangan Anda, atau bahkan pendapat Anda terkait dengan topik-topik yang akan kami hadirkan di pagi ini. Nanti kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, dan juga pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Lima topik yang kami miliki pada pagi hari ini adalah yang pertama, butuhkah undang-undang baru untuk penguatan Kompolnas? Kemudian yang kedua, penemuan kasus TB nasional atau tuberkulosis nasional yang mencapai angka 241 ribu. Pemerintah mempercepat screening secara gratis. Dan topik yang ketiga adalah penghapusan guru non-ASN memicu kekhawatiran dunia pendidikan. Dan topik keempat, KBRI Phnom Penh menerima aduan 8.000 warga negara Indonesia atas penipuan daring. Dan yang kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Sudah tersambung pagi ini Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat pagi Bu Haryanti.
2: Iya, halo, selamat pagi Bung Rudy Zain.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat untuk Bung Rudy bersama
1: Amin.
2: Tim ya.
1: Doa yang sama juga Bu Haryanti. Pagi ini gimana cuaca Toli-Toli Bu?
2: Oh, cerah banget. Beberapa hari udah cerah, kemarau kayaknya ya.
1: Udah mulai masuk ya Bu ya?
2: Benar, panasnya waduh luar biasa.
1: Okay.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Baik.
2: Aduh.
1: Bu Haryanti, tertarik topik ya, yang mana nih Bu?
2: Benar, menyoroti itu penghapusan guru yang non-ASN itu.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, nomor tiga ya. Jadi penghapusan guru non-ASN memicu ya, kekhawatiran kita, dunia pendidikan kita.
2: Benar, khawatir banget karena itu mau dihapusnya akan mau dijadikan ASN semua atau ada pengurangan begitu. Jadi kita nih khawatir karena Indonesia kan butuh banyak tenaga pendidik ya Bung Rudy Sen ya. Ya semoga nanti ada kebijakan yang jelas lah yang khususnya untuk para tenaga pendidik kita, mungkin seperti itu Bung Rudy. Okay. Dan yang nomor satu itu
1: butuhkah undang-undang baru untuk penguatan Kompolnas? Selama ini kan Kompolnas itu masuk dalam undang-undang Polri Bu. Nah ini ada usulan nih dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Disarankan agar Kompolnas itu berdiri sendiri atau memiliki undang-undang sendiri. Harapannya adalah tidak di dalamnya, tetapi secara eksternal akan lebih kuat. Harapannya seperti itu. Pandangan Ibu gimana?
2: Karena, ya benar, karena Kompolnas itu membutuhkan penguatan undang-undang ya, karena Kompolnas juga harus, karena udah besar ini ya Kompolnasnya ya, jadi mereka juga butuh anggaran ya tersendiri, jadi butuhlah penguatan undang-undang dari sana ya, mungkin seperti itu Bung Rudy ya.
1: Baik.
2: Selamat pagi, selamat bertugas, sehat, semangat untuk semuanya, terima kasih banyak Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
3: Selamat pagi Bung Rudy Zain.
1: Iya,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau cerah.
1: Cerah. Enggak ada hujan sama sekali Bu dari kemarin mungkin.
3: Favorit magma ini muncul.
1: Tapi enggak ada hujan Bu ya di Cirebon ya.
3: Berapa hari yang lalu ya hujan iya.
1: Oh sempat.
3: Malam. Iya, iya. Lah cukup untuk membasahi bumi.
1: Iya. Gimana Bu? Tertarik topik kami yang mana ini?
3: Iya, seperti Bu Haryanti itu yang ASN itu.
1: Yang ASN, non ASN ya, non ASN ya. Itu, iya. Kenapa alasannya nih Bu? Apa yang disoroti?
3: Mungkin jadi baik, tapi mungkin juga jadi tidak baik. Tergantung dari daerah masing-masing juga, Bung Dudi. Banyak sekolah yang dalam tanda kutip favorit dan dikerubuti para non ASN ini. Dan ada sekolah-sekolah di daerah terpencil yang satu guru menangani sampai berapa kelas.
1: Artinya ini ada kemungkinan begini Bu, artinya dihapuskan itu bukan berarti diberhentikan sebagai profesi gurunya ya. Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu memang mengharuskan tenaga honorer itu di institusi pemerintah paling lambat seharusnya Desember 2024 kalau tidak salah itu sudah naik atau diperpanjang secara teknis. Nah, targetnya ini adalah menghilangkan status honorer kemudian mengganti dengan status ASN begitu. Mungkin bisa PNS atau mungkin bisa juga P3K seperti itu Bu. Harapannya begitu. Nanti kita dalami nih ya.
3: Kalau begitu itu bagus sekali Bu.
1: Karena kalau honorer itu kan artinya satu sisi juga akan memicu pembengkakan anggaran daerah kan Bu, begitu?
3: Dan sebetulnya ASN yang ada di sekolah-sekolah itu juga cukup kalau betul-betul bekerja dengan sesungguh hati, Bung Rudi. Kadang ya kita juga tidak menafikan ada yang pokoknya asal datang dan kebetulan
1: yang jadi pertanyaan kan kuotanya berapa nanti?
3: ada yang non ASN itu yang dalam tanda kutip gitu. Dikerjain begitu, nanti kita lihat dah.
1: Tunggu ya Bu ya, obrolannya ya.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Baik pemerintah ini dan memang harus ada ketegasan dalam segala hal. Mungkin kita harus mulai dari saat ini.
1: Terima kasih Bu Indra untuk partisipasinya. Selamat pagi Bu Indra. Dari Cirebon kita langsung ke Lampung ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Udi Jen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggamus gimana pagi hari ini?
4: Tanggamus Lampung cuacanya masih gelap-gelap nih. Belum panas cuacanya, masih
1: enak tuh Pak sambil ngopi nih Pak pagi-pagi di sana ya.
4: Iya betul, enak sekali sambil ngopi.
1: Kopi Lampung lagi ya Pak ya?
4: Iya kopi Lampung gitu, jadi sambil menemani Bang Udi Jen.
1: Mantap, makasih gitu. Iya. Saya juga udah ngopi sih pagi tadi Pak. Gimana Pak? Tertarik topik yang mana?
4: Yang PNS tadi Bang Udi.
1: Yang non ASN tadi ya itu.
4: Jadi saya tidak setuju.
1: Penghapusan jadi, guru non ASN memicu kekhawatiran. Nah, penghapusan ini apakah nanti diserap menjadi ASN PNS ataupun P3K atau bagaimana? Apa alasannya atau yang disoroti Pak?
4: Begini, kalau bisa yang non ASN itu diangkat jadi ASN gitu.
1: Jadi kalau undang-undangnya mewajibkan seperti itu ya Pak?
4: Jadi memang jadi saya senang kalau jadi guru non ASN itu diangkat jadi PNS gitu kan. Jadi supaya ada kesempatan gitu. Jadi dia mulai nol. Jadi
1: rencananya sih sampai akhir tahun 2026 nanti itu ada penyerapan dari formasi baru PNS ataupun P3K khusus untuk di sektor pendidikan. Yang jadi pertanyaan kan berapa banyak kuotanya itu?
4: Jadi kalau kuotanya sih dibatasi saja mau di
1: batasi ya.
4: Yang berlebihan gitu.
1: Tapi nanti kita coba dalami Pak ya tentang terkait hal ini.
4: Anak kita supaya mengabdi untuk bangsa dan negara mau di gitu.
1: Iya.
4: Oke, terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman di Tanggamus Lampung. Kita ke Boyolali ada Pak Udin. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Udin.
5: Ya pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak di areal persawahan di sekitar tempat tinggal Pak Udin di Boyolali nih Pak? Cuacanya nih.
5: Apanya?
1: Cuacanya dulu dong.
5: Cuacanya enggak hujan ya.
1: Enggak hujan ya.
5: Hujan biasa namanya Jawa
1: Tengah. Tapi kan Boyolali adem-adem aja ya Pak ya daerahnya ya.
5: Udah masa kemarau ya terima aja.
1: Tapi malamnya tambah dingin biasanya gitu Pak ya. Kalau daerah kemarau kan daerah dingin, malamnya itu
5: 2001 itu dingin banget.
1: Oh iya.
5: Kalau sekarang enggak dingin.
1: Baik. Iya. Gimana Pak Udin, tertarik topik kami yang mana ini? Halo Pak Udin.
5: Ya, halo.
1: Ya, tertarik yang mana untuk disoroti, Pak?
5: Ya, tentang ini apa? Penanganan bencana di sejumlah daerah.
1: Oke, nomor 5. Penanganan bencana di sejumlah daerah. Nanti kita dalami. Apa yang mau disampaikan, Pak?
5: Semoga diberikan kesabaran terus yang ditimpa musibah.
1: Ya. Oke, baik.
5: Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita break, saya sapa dulu Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, Pak Matauli.
6: Halo.
1: Iya, selamat pagi, Pak.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sibolga gimana Sibolga cuacanya pagi ini, Pak? Biasanya masih
6: hujan
1: ada
6: dingin hari ini.
1: Oh, hujan. Berapa hari kemarin juga ada hujan, Pak?
6: Iya, malamnya.
1: Oke.
6: Selalu malam.
1: Selalu malam ya, kebanyakannya ya. Iya. Oke.
6: Tentang
1: yang mana,
6: itu
1: Pak?
6: Itu tadi guru dan polisi tadi ya.
1: Oke, yang pertama itu topik nomor 1, membutuhkan undang-undang baru untuk penguatan Kompolnas. Karena selama ini kan masuk dalam undang-undang Polri. Nah, ini disarankan untuk memiliki undang-undang sendiri. Yang ketiga itu penghapusan guru non ASN memicu kekhawatiran di dunia pendidikan. Apa yang ingin disoroti, Pak?
6: Ini kan ada singkatan Polri itu Polisi Republik Indonesia, Polnas, Polisi Nasional.
1: Yeah.
6: Kan PGRI juga kan Persatuan Guru Republik Indonesia.
1: Yeah.
6: Komisi ini kan nanti kan mengawasi kan biasanya Bung Rudi ya terhadap apa namanya perlakuan atau tindakan yang terjadi di profesi guru kan, karena guru kan sudah profesi juga dengan dosen kan, dan anggaran negara kan lebih banyak di sektor pendidikan kan dan kesehatan. Yeah. Nah, sama dengan Polri juga, mungkin Polri di bawahnya. Tapi entah kenapa masih ada guru sarjana ya yang digaji 3.000, baik entah di pusat, di perkotaan atau di kampung, yang memang yang mencerdaskan Bung Rudi, saya dan semua pendengar kan pahlawan guru. Yeah. Jadi saya yang setuju kalau guru itu bang pahlawan tanpa tanda jasa, itu nggak ada itu. Pahlawan menghasilkan orang hebat sekelas presiden itu dari guru ngajari calistung, dosen mengajari tridharma perguruan tinggi, penelitian dan pengembangan statistik, ilmuwan, cerdas cendikia.
1: Oke.
6: Jadi kalau misalnya Kompolnas saja sudah punya kementerian tersendiri dan punya undang-undangnya, kenapa guru kebelakangan dan tenaga medis yang lainnya? Padahal ini mencetak manusia loh.
1: Yeah.
6: Manusia, sumber daya manusia kita untuk memimpin, jadi pemimpin negara ini dan pemimpin pemerintahan.
1: Baik, Pak.
6: Jadi saya pikir standar upah harus menjadi prioritas. Untuk poin ketiga itu, kalau memang pemerintah, kan dan pendidikan ini kan ada 3 pengelola kita. Okay, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Diknas, ada Kementerian Sosial. Yang ianya pula Kementerian Sosial itu di bawah Presiden pula dengan Sekolah Garuda.
1: Baik,
6: jadi Pemda-Pemda ini nggak melakukan tugasnya untuk APBN 20%, Bung Rudi Jen. Nanti kita dengar narasumbernya. Assalamualaikum, salam sehat tangguh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya sapa Pak Wibi, kita ikuti dulu informasi singkat berikut ini.
7: Kilas Berita.
8: Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menilai kondisi sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di tengah volatilitas pasar keuangan global. Meski demikian, kondisi volatilitas pasar keuangan global yang dipengaruhi dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah diperkirakan masih akan terus berlanjut. Karenanya, KSSK akan terus melakukan mitigasi untuk mengantisipasi risikonya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Langsung saya sapa Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, Pak Wibi.
9: Selamat pagi, Bang. Makassar Mendung ini.
1: Mendung, Pak. Tapi ada hujan nggak, Pak? Berapa hari terakhir atau bahkan mungkin tadi malam mungkin? Nggak ada juga?
9: Dan sudah berapa hari? Tidak, 5 hari ya nggak ada hujan ya. Tapi mendung.
1: Mendung terus ya? Iya. Lumayan lah ya, Pak ya. Nggak panas-panas amat pagi-pagi. Oke.
9: Iya.
1: Pak Bibi, tertarik topik kami yang mana, Pak?
9: Di nomor 1 tadi, Kompolnas.
1: Butuhkah undang-undang baru untuk penguatan Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional? Gimana, Pak?
9: Kalau saya itu yang penting mentalnya polisi itu. Biar undang-undang baru, kalau mentalnya masih begitu, suka-suka cari duit di jalanan ya percuma, Bang. Makasih.
1: Oke, makasih Pak Wibi. Jadi Kompolnas ini kan Komisi Polisi Nasional yang mengawasi kinerjanya. Selama ini memang berada dalam payung hukum Undang-Undang Polri. Disarankan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri, Kompolnas baiknya punya deh payung hukum sendiri. Nah, nanti kita coba bahas bersama dengan beberapa narasumber. Kemudian Ya, terima kasih untuk Anda berarti yang sudah bergabung, berpartisipasi di pagi hari ini terkait dengan beberapa topik yang nanti akan kami hadirkan. Di antaranya adalah butuhkah undang-undang baru untuk penguatan Kompolnas, kemudian penemuan kasus TB nasional atau tuberkulosis nasional yang mencapai 241 ribu. Pemerintah mempercepat screening gratis. Ini cukup menarik ya, karena angka 241 ribu itu apakah ini angka yang kasusnya bertambah atau memang kecepatan dalam melakukan screening atau temuannya. Nanti kita dalami juga bersama dengan narasumber yang tentu sesuai dengan untuk pembahasan topik tersebut. Penghapusan guru non-ASN memicu kekhawatiran dunia pendidikan yang juga beberapa dari Anda menyoroti hal ini. Nah, ini juga salah satu tema yang kerap kali terjadi atau kekhawatiran yang cukup besar di mana KBRI Phnom Penh menerima aduan 8.000 warga negara Indonesia yang terjebak dalam aktivitas penipuan daring. Nanti kami akan coba dalami juga hal ini. Siapa saja dan bagaimana pemulangannya, siapa yang diprioritaskan, dan apakah angka ini akan masih terus bertambah nantinya. Kemudian juga penanganan bencana di sejumlah daerah juga akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Pagi. Silakan, Anda pun juga dapat memberikan tanggapan Anda ataupun pertanyaan ketika nanti kami berbincang yang juga dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tetaplah bersama kami.
10: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
2: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terulang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terulang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar Rp5 juta per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri.